0: Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap itu akan pakai gampangan data di Capil maupun data di BI, mungkin di Apex juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibukaan rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi abang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai baru sepuluh diskusi itu.
4: Ya, masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeklaim KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi,

0: alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam

0: ajang ASEAN Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang ASEAN Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang ASEAN Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik, saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang ASEAN Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang ASEAN Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
3: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
2: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang ASEAN Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan

0: kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai, Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI yang diperingati pada 11 September 2026 atau besok, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia menggelar berbagai rangkaian acara. Peringatan tahun ini mengusung tema utama Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan semboyan abadi sekali di udara, tetap di udara. Dan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81, ada juga kegiatan ziarah menjelang HUT RRI, di mana Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, saat ini memimpin upacara ziarah jelang HUT RRI ke-81 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selengkapnya dilaporkan Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Safira, saat ini Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo memimpin upacara ziarah bertepatan terkait dengan hari ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September 2026 esok. Dan dari pantauan kami, pelaksanaan upacara ziarah ini telah berlangsung beberapa saat lalu dan saat ini tengah ditutup dengan pembacaan doa, dan di mana para jajaran direksi dan juga karyawan serta pegawai LPP RRI yang mengenakan pakaian korpri mengikuti upacara ini dengan seksama. Dan tadi Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo juga meletakkan karangan bunga di bawah monumen dari TMP Kalibata. Dan setelah pelaksanaan upacara ini akan dilanjutkan dengan upacara atau tabur bunga di makam para pendiri RRI dan juga pahlawan nasional. Dan selain itu, setelah acara berlangsung di TMP Kalibata, dilanjutkan dengan ajang sana ke panti asuhan di kawasan Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat. Dari TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pagi ini kami juga akan menyoroti ya tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga. Dari penjelasan pemerintah yang menyiapkan mekanisme program pemberian rekening bagi seluruh WNI, ini nantinya yang berusia 17 tahun ke atas akan memiliki rekening bank. Hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan nasional. Pemerintah juga akan menyetorkan uang sebesar Rp50.000 per orang untuk mengisi rekening tersebut. Sementara itu, perbankan tidak boleh memotong isi rekening yang ada di dalamnya. Nantinya, pemerintah juga akan menyusun regulasi dan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan hal ini. Namun untuk mekanismenya akan dibuat dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI dengan basis nomor induk kependudukan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kini Kementerian Perekonomian sedang berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan juga Menteri Dalam Negeri terkait dengan program tersebut. Pemilihan BSI dan BRI dilakukan karena keduanya merupakan bank yang termasuk dalam himpunan bank milik negara atau Himbara. Erlangga juga menyampaikan bahwa rekening ini akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini nantinya akan dipakai untuk pembuatan rekening dan juga akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Kami akan menyoroti hal ini bersama dengan narasumber yang masih kami coba hubungi.

0: Ya, untuk membahas lebih jauh bagaimana implikasi ya dari kebijakan ini hingga dampaknya bagi masyarakat luas, kami sudah tersambung bersama dengan aktivis ekonomi syariah Pak Rio Caniado.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Rio.
2: Selamat pagi Mbak Safira, ketemu lagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik. Jakarta udah membaik juga, debu sudah nggak ada, jadi harus makin baik.
0: Semoga ya, semuanya sehat-sehat terus ya, ya. Pak Rio.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, pemerintah menyiapkan rekening otomatis untuk masyarakat. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Rio?
2: Ya, terima kasih Mbak Safira. Menarik banget, fresh banget berita hari ini. Dan saya ya, sebagai aktivis ekonomi syariah itu tepuk tangan di pojokan, Mbak. Karena seperti yang kita tahu, Kemenko dan pemerintah menunjuk dua bank Himbara, yaitu BRI dan BSI. BRI ya, kita tuh memang banknya rakyat, hampir semua masyarakat memang punya BRI di pelosok-pelosok. Dan pilihan keduanya adalah BSI, di mana bank syariah terbesar di Indonesia. Umurnya belum sampai 10 tahun, tapi alhamdulillah sudah bisa akan menjadi pilihan utama juga untuk masyarakat untuk memiliki rekening. Menurut saya ini kebijakan yang bagus, karena sampai sekarang kebijakan-kebijakan kita kan memang harus didukung dengan adanya sistem perbankan, karena pelosok-pelosok daerah masih banyak masyarakat yang membutuhkan rekening. Jadi penyaluran dan lain sebagainya ini memang harus menggunakan rekening bank, gitu Mbak.
0: Oke, artinya kebijakan rekening otomatis ini juga menjawab ya kesenjangan antara masyarakat di daerah dan juga di perkotaan, seperti itu Pak Rio?
2: Iya, ini bukan sekedar hanya menjawab ya Mbak ya, tapi juga mensimplifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan, utamanya untuk menjangkau masyarakat di tingkat lapisan bawah dan daerah. Karena kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah, misalnya bantuan dan lain sebagainya, hari ini masih membutuhkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini kadang-kadang juga ada proses-proses yang akhirnya menyulitkan masyarakat untuk menerimanya langsung. Meskipun misalnya masyarakat sudah punya akun, lalu mengambil di salah satu unit di pemerintah, perbankan maupun PT POS, gitu. Tapi dengan adanya rekening sendiri, masyarakat bisa langsung pegang. Dan pemerintah pun punya data yang akurat. Punya data akurat, misalnya pemerintah tahu transaksinya, uangnya buat apa aja, berapa rekening yang ternyata dorman, berapa ternyata ketika uang itu disalurkan ternyata tidak ditransaksikan. Ini kan juga dengan adanya seperti ini, simplifikasi dan efisiensi ke depan juga akan jadi jauh lebih mudah. Pemerintah sudah sangat tepat melakukan kebijakan ini.
0: Tapi mungkin ya masyarakat di daerah kan mungkin saja belum terbiasa dengan layanan perbankan. Apa yang kemudian menjadi tantangan ya dalam implementasi kebijakan ini ke depannya, Pak Rio?
2: Ya, sebelumnya saya disclaimer, saya bukan orangnya pemerintah ya, tapi serasa mendukung sekali ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, tapi menurut saya seperti mungkin 2019-2020 kita yang tidak terbiasa hidup dengan jaringan, atau kita tidak biasa meeting online dan sebagainya. Akhirnya sekarang kan terbiasa ya Mbak ya. Bahkan mungkin kalau ada pilihan masih bisa online, online aja deh gitu. Itu juga dengan masyarakat yang hari ini masih belum terbiasa. Emang kadang-kadang harus sedikit dipaksa Mbak. Mungkin kembali kita ke 30-40 tahun yang lalu Mbak. 30 tahun yang lalu ketika Soeharto memberikan kebijakan buat bank BRI di berbagai pelosok daerah. Itu kan banyak juga ditentang oleh masyarakat. Ngapain buat bank di daerah, pangsa pasarnya belum ada, masyarakat belum butuh, dan lain sebagainya. Memang awal-awalnya rugi, Mbak. Tapi kalau kita bicara sekarang, hampir semua pelosok daerah itu punya BRI. Mungkin kita akan bertanya, BSI di mananya? BNI di mana ya? Mandiri di mana ya? Tapi di perbankan, BRI itu hampir di semua daerah ada. Jadi ini kebijakan masa depan, dan saya cukup mendukung, Mbak.
0: Ya, termasuk literasi keuangan masyarakat ya. Ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah juga ya. Bagaimana meningkatkan literasi keuangan agar apa ya, lebih aware dengan transaksi keuangan digital dan juga perbankan ya, Pak Rio.
2: Iya, dengan tingkat literasi sebesar 60% di masyarakat memang masih jadi PR, Mbak. Bagaimana penggunaan keuangan ke depan seperti apa, maraknya terjadi judi online, pinjaman online yang tidak juga sesuai regulasi, ini kita akan jadi tantangan juga, akan jadi semacam backfire apabila ini tidak bisa dimitigasi secara mendalam. Karena memang kan sebenarnya sasarannya adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan ya. Mereka yang tersentuh perbankan ini kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Akses terhadap keuangan ini kan ada selalu dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif begitu. Jadi ini harapannya juga bukan cuma sekedar jawaban atas keresahan masyarakat yang belum punya akses terhadap perbankan, tapi juga masyarakat didampingi prosesnya agar tidak mudah juga disusupi dengan praktik-praktik keuangan yang ilegal, judi online.
0: Tidak disalahgunakan lah ya nantinya ya, karena akan berakibat terhadap data-data juga ya. Pemerintah juga mengintegrasikan layanan ini kan ke pembayaran kris ya, untuk nantinya mempermudah masyarakat juga untuk transaksi digital. Seberapa siap sih Pak Rio ekosistem digital kita untuk mendukung integrasi ini secara merata?
2: Ya, kita pertama harus bangga juga ya Mbak, bahwa kris ini adalah produk memang yang buatan kita juga, buatan dalam negeri, dan sekarang sudah berbagai di berbagai negara juga sudah
0: mendunia dipakai, ya.
2: Indonesia mau ya mendunia. Kita mau satu step lagi bahwa transaksi ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Ya, kita perlu akui juga ya Mbak ya, mungkin di kota menggunakan kris itu sudah jadi hal yang biasa. Masyarakat nggak bawa uang cash, saya termasuk orang yang agak cashless hampir tiap hari nggak pernah bawa uang cash. Tapi nggak boleh nggak bawa HP karena uang saya di sana gitu untuk transaksi. Dan itu soal kesiapan ya, kalau kita bilang sekarang masyarakatnya memang butuh proses. Tapi ini kalau nggak dimulai, proses itu nggak dimulai juga. Jadi ini harus berkesinambungan antara literasi dan aksi. Aksinya sudah dimulai, literasinya harus dikawal. Yeah. Jadi tujuan utama dan tujuan mulianya juga harus tercapai.
0: Kita akan bisa karena terbiasa. Seperti itu ya Pak Rio ya, kedepannya seperti itu. Nah, dengan banyaknya data keuangan masyarakat yang terintegrasi ya, dengan adanya kebijakan ini juga, bagaimana kemudian pemerintah bisa menjamin perlindungan data dari nasabah? Seharusnya seperti apa Pak Rio?
2: Ya, ini jadi PR bersama sih sebenarnya, dan tugasnya juga pada pemerintah. Kalau kita ngomongin beberapa tahun yang lalu, BSI adalah salah satu bank yang sempat satu pekan kurang lebih mungkin kita nggak bisa pakai. Dan ini jadi pukulan juga buat bank-bank himbara di Indonesia, bagaimana terkait cyber security, juga termasuk keamanan data kita. Ya, ini harus semakin ditingkatkan, tapi bukan juga jadi alasan bahwa Indonesia nggak boleh melangkah. Jadi langkah ini memang langkah besar, jadi harus juga diiringi dengan persiapan-persiapan yang matang, termasuk cyber security terkait dengan data dan lain sebagainya.
0: Itu ya, bagaimana menjamin keamanan data dari pemilik rekening yang nantinya akan diberikan. Baik.
2: Betul.
0: Pak Rio, kita akan lanjutkan perbincangan pagi ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, ada informasi sekilas ya yang akan kami sampaikan berikut ini.
2: Baik. Oh. Ya, baik, terima kasih.
0: Ya, pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan dengarkan kilas berita.
1: Kilas berita.
3: Pemerintah memproyeksikan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos Digital mencapai 48 juta kepala keluarga atau KK yang diproyeksikan tercapai pada Desember 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperluas jaringan agen Perlinsos dengan melibatkan masyarakat serta aparatur kewilayahan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kami lanjutkan kembali bersama dengan aktivis ekonomi syariah Pak Rio Caniago. Pak Rio, kita lanjutkan lagi ya perbincangan pagi ini.
2: Ya.
0: Pemerintah mengatakan bahwa akan memberikan Rp50.000 ya untuk ke masing-masing rekening untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. Apakah ini nantinya akan berdampak juga Pak ke APBN kita, ke beban negara ke depannya?
2: Ya, tentu lebih besar anggarannya MBG ya Pak ya.
0: Iya. Tapi kita pagi ini bicara soal rekening otomatis dulu nih Pak Rio.
2: Oke. Saya kembali ke topik.
0: Iya.
2: Bahaya. Cuma ya itu berkaitan dengan APBN. Tentu saya harap pemerintah sudah menghitung bagaimana pengeluaran ini terhadap APBN ya, porsi APBN kita. Tapi dengan adanya uang beredar di masyarakat, saya selalu meyakini bahwa multiplier effect itu terjadi. Saya orang ekonomi Mbak. Mm-hmm. Saya belajar bagaimana uang 100.000 di real ekonomi itu berbeda dengan uang 100.000 yang ada di bank. Jadi kalau uang itu sampai di masyarakat dan digunakan di masyarakat, ada transaksi di sana, apalagi di daerah, ekonomi tumbuh itu jauh lebih cepat Mbak, dibandingkan uang itu ngendap di perbankan, di tabungan masing-masing sehingga nggak terjadi ini dampak ekonomi gitu.
0: Oke, nah terkait dengan rekening yang mengendap tadi ya Pak Rio, kalau rekening otomatis ini diterapkan secara masif, apakah ada resiko munculnya jutaan rekening yang mengendap juga sehingga ini tidak produktif ya?
2: Dormen akun itu memang sering terjadi di banyak kasus ya Mbak ya, termasuk mungkin yang akan terjadi ketika uang ini sudah ada. Misalnya fasilitas perbankannya juga di daerah-daerah belum mumpuni, sehingga masyarakat juga mikir ngapain juga gue ngambil uang 50 ribu tapi jauh-jauh kota misalnya. Ini juga harus difasilitasi misalnya ke depan, bukan cuma sekedar rekeningnya, tapi masyarakat juga didorong juga punya mobile bankingnya, sehingga nanti transaksi jadi jauh lebih mudah. Tapi perihal itu harusnya pemerintah bisa mengantisipasi, misalnya dorman bank ini, dorman akun ini bisa disesuaikan apabila dalam kurun waktu tertentu uangnya bisa ditarik. Kita pernah dengar tuh kebijakan ini dilakukan ketika ada dorman akun yang memang nggak transaksinya sudah tidak berjalan dalam beberapa kurun waktu, dia bisa ditarik lagi uangnya Mbak. Atau misalnya akun ini uangnya 50.000 ini harus ditransaksikan maksimal 1 bulan, kalau enggak akan ada evaluasi dan lain sebagainya. Ini kan juga menurutku harus ada antisipasinya gitu.
0: Tapi dampaknya apa nih kalau misalnya seseorang punya rekening tapi tidak benar-benar digunakan sehingga uangnya otomatis terpotong ya dengan biaya bulanan itu tadi?
2: Ya, sebenarnya sih konteksnya lebih kepada uang ini tidak berjalan sih Mbak. Kalau cuma soal 50.000-nya ini kan sebenarnya, kalau saya lihat bahwa negara sedang memancing masyarakatnya untuk bertransaksi secara daring lewat perbankan agar transaksi dan sebagainya bisa dipantau sama pemerintah lewat PPATK dan sebagainya. Ini ada dua kacamata juga, kacamata yang curiga
0: ada implikasi
2: bahwa,
0: ke sana ya.
2: Ya, aduh uang gua terpantau nih sama pemerintah yang biasanya cash.
0: Yeah.
2: Ini mungkin bisa didorong ke sana. Biar sering agar terjadi proses transaksi yang jadi jauh lebih mudah untuk dipantau proses transaksinya. Mungkin seperti itu ya Mbak ya.
0: Kalau ini berjalan optimal, tadi kan kita bicara soal kalau misalnya dananya tidak terpakai. Kalau ini berjalan optimal, apakah ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita atau justru bisa menurunkan biaya transaksi ekonomi nasional yang saat ini masih di 1-2% ya dari PDB akibat adanya sistem pembayaran ya, inefisiensi?
2: Ya, menurut saya apabila ini memang secara optimal dilakukan, ini akan mempermudah proses transaksi dan tentunya dengan seperti ini, utamanya mungkin kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bantuan dan sebagainya bisa tepat sasaran. Karena kalau kita bilang ya Mbak ya, bahwa orang di kota, orang yang dengan perekonomian yang cukup, rasanya nggak punya rekening bank. Sebenarnya sasaran utamanya dari produk kebijakan pemerintah ini adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan. Jadi menurut saya bukan perihal transaksi di kota sebenarnya yang lagi didorong, tapi transaksi di daerah-daerah, di desa-desa. Optimalisasi program ini bisa dirasakan apabila memang masyarakat ini akhirnya mulai terbiasa bertransaksi menggunakan bank. Dan akhirnya perekonomian berjalan di daerah dengan seperti itu, perekonomian bottom up yang ditopang dari bawah, yang ditopang dari daerah itu akan maksimal, sehingga ya nggak lagi terjadi seperti hari ini. Kebijakan itu rasanya top down, ekonomi itu rasanya selalu dari atas, dan akhirnya yang di bawah itu porsi kuenya sudah sangat kecil untuk dibagi-bagi.
0: Gitu. Oke, harapannya pemerataan ekonomi bisa dirasakan ya oleh seluruh masyarakat di Indonesia, Pak Rio. Oke, apa mungkin pesannya untuk masyarakat sehingga bisa ya memanfaatkan program ini secara bijak, dan juga harapannya tentu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sendiri, Pak Rio?
2: Ya, karena saya aktivis ekonomi syariah, saya akan bilang begini, Mbak. Uang jangan mengendap di perbankan. Uang harus ditransaksikan. Transaksinya bisa bertransaksi ekonomi real atau bersedekah ya. Jadi karena memang dengan seperti itu, ekonomi kita akan tumbuh, masyarakat kita akan makin banyak transaksi ekonominya, pasar-pasar akan senang karena banyak transaksi di sana, dan uang itu akan kembali lagi ke diri kita lewat aktivitas ekonomi yang lain. Maka jangan takut belanjakan uang kamu, karena itu akan kembali lagi dalam bentuk lain dan dalam bentuk kesempatan yang lain untuk kamu rasakan.
0: Oke, baik, sehingga ini benar-benar memberikan manfaat ya tentu bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya pagi ini. Sukses selalu, selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Safira.
0: Iya. Aktivis ekonomi syariah Rio Caniago ya, baru berbincang bersama kami tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga.
1: Wawancara Pro 3.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung kerjasama 10 gubernur se-Sumatera untuk mendorong pembangunan yang terintegrasi dan konektivitas antar daerah. Menurut Tito, setiap daerah memiliki keunggulan yang bisa saling melengkapi. Untuk itu, pemerintah pusat mendukung penguatan kerjasama di sektor pangan, energi, dan konektivitas. Tito menilai potensi sumber daya dan posisi strategis Sumatera dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Berita dalam negeri lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Simula Aceh mengajak petani bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk memasok kebutuhan program makan bergizi gratis. Bupati Simula Muhammad Nasrun Mikaris mengatakan kemitraan tersebut dapat menyerap hasil panen petani dan mengurangi ketergantungan pasokan dari daratan Sumatera. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Semangka Inang Chane Simula Sukanda menambahkan, panen perdana semangka tanpa biji di lahan sekitar 1 hektar menghasilkan sekitar 25 ton buah berkualitas. Beralih ke berita internasional, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta ASEAN memperkuat mekanisme penanganan kabut asap lintas batas. Anwar mengatakan masalah tersebut harus ditangani serius karena berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan bayi. Selain itu, Anwar mengatakan kualitas udara di Serian Sarawak kembali memburuk setelah status darurat berakhir. Indeks polutan udara mencapai 302 yang masuk dalam kategori berbahaya. Terkait dugaan pembakaran lahan oleh perusahaan Malaysia di Indonesia, Anwar meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh. Ia menegaskan Malaysia menghormati penegakan hukum Indonesia terhadap perusahaan yang terbukti terlibat.

Kabar dari dunia olahraga, Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno memastikan abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Rakatau di Stadion Utama GBK akan dibersihkan sebelum FIFA ASEAN Cup 2026 digelar. Direktur Utama PPK GBK, Rahmadi Afif Kusumo mengatakan, kesiapan stadion saat ini sudah mencapai sekitar 86% dan ditargetkan rampung sebelum kedatangan tim peserta. Sementara itu, FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober mendatang. Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Bangladesh, dan Malaysia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi-santi, om namo buddhaya,

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Li, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol!
2: Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, kami masih membahas ya rencana pemerintah terkait penyiapan rekening otomatis bagi warga, kemudian integrasinya dengan Bank Himbara serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran melalui Kris. Tadi kita sudah mendengar pandangan dari sisi ekonomi syariah terkait dengan bagaimana peluang, tantangan, bahkan resiko implementasi di lapangan. Kini kami akan melanjutkan pembahasan dari perspektif kebijakan publik yang lebih luas. Bagaimana pemerintah kemudian melihat desain besar kebijakan ini, termasuk kesiapan sistem, arah kebijakan fiskal, dan juga dampaknya bagi masyarakat secara nasional. Pagi ini kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Fitra Faisal.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pagi Pak Fitra, salam sehat.
3: Pagi.
1: Ya, kabar baik hari ini ya Pak Fitra.
3: Iya, salam ya.
1: Iya, pemerintah menyiapkan kebijakan agar setiap warga negara Indonesia yang memasuki usia 17 tahun otomatis memiliki rekening bank bersama dengan penerbitan kartu tanda penduduk. Sebenarnya apa yang melatar belakangi kebijakan ini Pak Fitra?
3: Ya, jadi intinya adalah inklusi keuangan ya. Jadi bagaimana masyarakat

0: mendapatkan rekening ya. Jadi dalam hal ini itu bisa meningkatkan basis dari inklusi di sektor keuangan terutama perbankan. Nah, ini juga merupakan fondasi awal ya, bagaimana mereka juga bisa memulai perjalanannya di sektor keuangan melalui pembukaan rekening tersebut ya. Dan terutama untuk UMKM, UMKM ini juga diprioritaskan, terlebih lagi UMKM ini kan juga memiliki semacam gap ya antara UMKM dengan sektor keuangan ya, dan mereka sulit untuk mendapatkan pembiayaan perbankan, suku bunganya terlalu tinggi untuk UMKM dan seterusnya. Dan ini merupakan salah satu fondasi awal mereka untuk lebih terlibat ya dalam konteks itu. Dan dari sisi yang lain ya, kalau kita bicara mengenai potensi transaksi keuangan terutama di sektor UMKM, ini bahkan pemerintah memberikan semacam subsidi ya. Bahwa mereka itu bisa memiliki rekening, dikasih saldo awal 50.000 dan itu tidak akan dipotong perbankan ya. Selama ini kan ada fee based income misalnya, jadi perbankan juga memotong uang yang kita taruh di ATM misalnya. Dan itu kalau 50.000 kan hitungannya harusnya secara normal itu bisa habis dalam beberapa bulan atau beberapa tahun saja begitu kan, kalau tidak digunakan karena dipotong terus. Nah, ini pemerintah membuat semacam skema ya untuk supaya rekening itu tetap terbuka ya dan bisa digunakan ya. Karena ketika memulai perjalanannya misalnya di umur 17 tahun dan mereka ingin membuka usaha, mereka sudah punya rekening bank ya tanpa kemudian harus bersusah payah lagi. Yang berikutnya, kalau misalnya mereka juga punya usaha di UMKM ya, kan sekarang kalau kita bicara mengenai transaksi pembayaran itu akan biasanya melalui kris, dan kris itu biasanya ada potongan ya antara 0 sampai 0,7% ya, bisa maksimal 0,7%. Rata-rata pemberlakuannya 0,4%. Nah, untuk UMKM ini juga bisa digratiskan, jadi tidak ada potongan atau merchandise rate discountnya itu dibuat 0%, sehingga ini bisa lebih betul-betul penuh untuk pemberlakuan transaksi di UMKM ya, tanpa harus membebani mereka begitu.
1: Baik, sebelum ke perbankan tadi, Pak Fitra, kalau misalnya melihat inklusi keuangan kita sejauh ini sudah di mana, Pak, tingkatnya?
0: Sebenarnya sudah on the right track ya. Kalau kita bicara inklusi keuangan, sudah banyak orang yang semakin lama memiliki akun di bank ya. Dan di sisi yang lain sebenarnya yang jadi masalah berikutnya adalah dari sisi literasi. Nah, ini yang juga menjadi PR ke depan ya, bagaimana kita membuka akun bank ya, dan juga memperkenalkan penggunaan rekening tabungan di perbankan ini sejak usia 17 tahun, itu juga perlu dilengkapi dengan peningkatan dari literasi keuangan. Nah, itu yang menjadi PR ke depannya. Tapi setidaknya kita membuat suatu langkah yang lebih sistematis ya, kemudian membuat semuanya terhubung, terkoneksi tanpa adanya diskriminasi ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga sekarang kan sudah merancang sistem satu data ya, sudah ada DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, untuk kemudian melakukan pemetaan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, baik yang di bawah, menengah, dan di atas. Nah, terutama yang paling bawah ya, penyaluran bantuan itu bisa langsung lewat rekening tanpa harus bersusah-susah. Karena kalau kita lihat best practice di negara maju ya, dulu dulu ketika saya di Jepang itu untuk sekolah, itu semua dari kita ya, ketika ada satu krisis ya di Jepang di tahun 2009-2008 itu global financial crisis, itu semuanya diberikan paket bantuan ya, dan semuanya melalui rekening. Nah, sistem yang terintegrasi seperti ini memudahkan ya, jadi seamless, jadi masyarakat bisa langsung mendapatkan bantuannya tanpa harus mengantri, tanpa harus menyulitkan mereka ya. Karena kalau kita lihat ya, bagaimana BLT, bansos, memang ya sekarang sudah semakin inklusif ya, tetapi kita juga masih melihat banyak antriannya teman-teman, terutama di kelas menengah ke bawah ya, ketika kita memberikan bantuan itu juga masih antri dan juga masih belum jelas, inclusion dan exclusion errornya masih cukup tinggi gitu ya. Dengan ada integrasi dengan sistem keuangan ini dan data tunggal sosial ekonomi nasional, maka pembagian bantuannya itu akan jauh lebih signifikan dan lebih errornya akan lebih kecil. Berikutnya juga yang jadi masalah ya, kan selama ini kalau kita bicara pembangunan basis data desil 1 sampai desil 4 sebenarnya sudah lumayan lebih established ya. Artinya selama ini sudah berjalan dengan baik ya. Terbukti dengan growth incidence curve atau pembangunan atau kecenderungan peningkatan pendapatan.

0: masyarakat di bottom 40% sebenarnya cukup positif dibandingkan dengan bahkan yang dibandingkan dengan kelas menengah. Mm-hmm. Tetapi kalau kita lihat ya, ada juga beberapa potensi masalah. Misalnya kalau dia ada di desil 5 atau desil 6. Ini kan desil 5 sama desil 6 bedanya sama desil 4 itu tidak terlalu jauh. Mm-hmm. Nah, makanya ini juga untuk menghindari cliff effect ya, atau efek ketika kita kasih bantuan untuk desil 4 tetapi kemudian desil 5, desil 6 itu tidak dikasih bantuan sekali atau nol, itu kan cliff effect artinya jadi jatuh. Okay. Yang satu dapat yang satu enggak dapat. Yeah. Nah, untuk mengurangi efek cliff tersebut, maka pembukaan dari rekening ini juga berusaha untuk memitigasi itu. Jadi ada potensi graduated assistance, artinya ketika dia sudah lebih tinggi dibanding desil 4 tidak artinya dia akan tidak mendapatkan bantuan sama sekali gitu ya, dan ini sistem keuangan yang terintegrasi ini akan mampu untuk memetakan mereka berada di level yang mana gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ya perkembangan dari misalnya account mereka ya, kan itu akan kelihatan dinamika transaksinya, dinamika ekonominya ya, ketika mereka tabungannya itu semakin kecil maka itu ada potensi dia akan bisa turun kelas. Nah, itu usaha-usaha untuk mitigasinya bisa lebih early ya, atau bisa kita kategorikan sebagai early warning system untuk memitigasi kejatuhan atau tekanan ekonomi dari kelompok kelas masyarakat.
1: Oke. Okay. Akan menjadi pertimbangan juga ke depannya bagaimana untuk penyaluran bantuan-bantuan di kemudian hari ya, Pak Fitra.
0: Betul. Betul. Dan ini akan menjadi lebih terintegrasi dan lebih cepat gitu ya. Bantuan
1: mempermudah tadi. Nah, dalam kebijakan ini kan ada dua bank Himbara yang dilibatkan, ada BRI dan juga BSI. Kenapa dua bank ini yang menjadi fokus utama dari pemerintah, Pak?
0: Karena BRI ini yang pertama, kalau kita bicara BRI itu yang memang sudah memiliki jaringan sampai kabupaten kota yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Karena kalau kita bicara BRI selama ini kan juga hubungannya dengan UMKM ya, pembiayaan UMKM itu termasuk paling signifikan dibandingkan dengan bank-bank yang lainnya. Jadi di setiap kampung itu akan jauh lebih mudah menemukan BRI ketimbang misalnya bank Himbara yang lain. Itu ya, itu yang pertama. Tetapi kan kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada kebutuhan bahwa masyarakat yang memiliki preferensi bukan bank konvensional, dalam hal ini bank syariah. Makanya dalam hal ini ya Bank Syariah Indonesia BSI itu juga difungsikan ke sana ya sebagai bagian dari alternatif. Dan BSI ini kan juga sudah ada dari Sabang sampai Merauke ya. Bahkan di Aceh itu cuma ada BSI gitu ya. Jadi kan untuk menyalurkan bantuan via bank syariah ini menjadi lebih ya, terpadu dan nyaman ya untuk masyarakat-masyarakat yang memang lebih prefer ke bank syariah misalnya.
1: Aksesibilitas ya dari kedua bank ini. Artinya nanti ketika masyarakat berusia 17 tahun dia bisa memilih ya untuk mau pakai BRI atau BSI untuk penyalurannya ya, Pak Fitra.
0: Ya, idealnya seperti itu. Tentunya masih didiskusikan, tetapi kita akan juga membangun preferensi ya. Jadi kan pasti akan dikasih opsi-opsi tersebut. Karena lebih baik untuk memiliki pilihan dibanding tidak memiliki pilihan sama sekali.
1: Oke, baik. Nah, sejauh mana kemudian integrasi data kependudukan ini dengan masyarakat yang usia 17 tahun dengan Kementerian Dalam Negeri? Sehingga nantinya akan memudahkan juga untuk pembukaan rekening. Apakah ini nanti akan otomatis tanpa proses manual juga, Pak Fitra?
0: Itu masih didiskusikan, tapi yang paling penting adalah kita membuatnya agak sesederhana mungkin ya. Kalau bisa otomatis, itu bisa dilakukan otomatis. Karena kalau kita bicara mengenai basis data, datanya sebenarnya sudah lebih terintegrasi ya. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan datanya sebelumnya, misalnya ada DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dikelola oleh Kemensos. Kemudian itu dimulai dari tahun 2018-2019. Kemudian berkembang lagi dalam satu timeline yang sama, itu ada Reksosek ya, registrasi sosial ekonomi masyarakat ya, itu untuk mensurvei keadaan ekonomi masyarakat, dan juga ada data P3KE ya, atau data penyasaran penanggulangan kemiskinan ekstrim. Jadi ekstrim. Jadi fokusnya sebenarnya adalah di kelas menengah ke bawah. Tetapi pada perjalanannya semua data itu diintegrasikan ya, Reksosek, kemudian DTKS, kemudian data P3E dan juga data Dukcapil ya. Data Dukcapil itu juga diintegrasikan sehingga sekarang kita memiliki satu data yang disebut sebagai data tunggal sosial ekonomi nasional sehingga tahun 2025. Dan itu sebenarnya secara sistem sudah mengintegrasikan data Dukcapil. Nah, dengan belajar dari situ maka data ini bisa kemudian diintegrasikan ya secara seamless ke sektor keuangan. Dan ini pertemuannya baru pekan yang lalu, baru Pak Presiden baru mengundang ya, Direktur Himbara, terutama dalam hal ini BRI dan juga BSI untuk menyediakan sistemnya dan juga melakukan integrasi dengan data-data yang sudah lebih dulu ada, gitu kan. Dan juga fokusnya tidak hanya di desil 1 sampai 4 ya, tetapi juga bagaimana tadi yang saya sampaikan pemberian bantuan itu juga lebih difokuskan kepada yang desil 5 dan desil 6 ya, sehingga kemudian mereka tidak merasa ditinggalkan. Nah, dan dalam konteks yang lebih umum, maka kita memiliki semacam universal account ya. Jadi semuanya bisa dapat account. Kalau dulu kita punya dulu kan, sebenarnya itu sistem yang kalau dulu ingat tahun 20 atau 30 tahun yang lalu ada Tabanas dan seterusnya, itu kan sebenarnya bagian dari pembangunan inklusivitas dari sektor keuangan sejak dini ya. Tapi sekarang karena memang zamannya sudah berubah ya, tidak berdasarkan paper lagi. Nah, semuanya sudah berdasarkan sistem digital, maka sebenarnya presiden di masa lalu kita mencoba bawa di masa sekarang ya. Jadi sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang pernah kita lakukan dulu, tapi sistemnya sudah berbeda ya. Jadi sekarang
1: berkembang ya, kita, Pak Fitra, saat ini juga.
0: Betul, berkembang. Dan mungkin dari para pendengar RRI juga ada yang juga mungkin lupa atau bahkan nggak tahu tuh apa itu Tabanas, mungkin baru lahir setelah era itu gitu ya. Kalau setelah tahun 2000-an pasti udah nggak kenal lagi tuh Tabanas.
1: Iya, termasuk itu, saya juga sebenarnya tidak mengerti Tabanas itu apa.
0: Iya kan, itu dulu buat anak-anak SD tahun 1980-an tuh ya.
1: Okay. Sistem keuangan di zaman itu ya, Pak Fitra.
0: Betul, kita disuruh menabung ya, sekolah memiliki program itu dan seterusnya. Nah, tapi sekarang ya kita buat yang lebih integratif lagi ya, berdasarkan fondasi bahwa kalau misalnya dia sudah 17 tahun, maka bisa dikategorikan dia sudah dewasa ya, sudah bisa memiliki pemahaman spesifik.
1: Bertanggung jawab juga ya dengan keuangan pribadinya.
0: Bertanggung jawab. Ya meskipun tidak semuanya begitu itu, tapi kita mengasumsikan bahwa ketika dia usia 17 tahun berarti kan sudah dapat KTP, dia sudah bisa mengemudi kendaraan ya, sudah memiliki
1: akses untuk
0: yang,
1: ya.
0: Akses ya, dan kenapa tidak untuk memberikan akses yang lebih luas lagi ya, dengan mereka lebih inklusif di sektor keuangan. Gitu. Dan dengan demikian, maka yang akan terjadi ke depan adalah kalau dia semakin inklusif, dia semakin terlibat dengan sektor keuangan, maka potensi transaksi ekonomi, potensi juga pemberdayaan masyarakatnya juga menjadi lebih tinggi. Gitu.
1: Tapi bagaimana kemudian mengantisipasi adanya potensi penyalahgunaan rekening nih, Pak Fitra?
0: Ya, karena memang ini sudah diinstruksikan langsung oleh Presiden. Kalau dulu kan kita melihat banyak rekening-rekening dorman yang menjadi saran-sarannya buat judol.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, sekarang karena memang sudah terintegrasi dengan Dukcapil, maka itu ya one man, one account ya, bisa dibilang. Kalau misalnya dia punya rekening baru, tentunya itu berdasarkan data yang sudah terintegrasi. Jadi untuk rekening-rekening yang memang pasti akan ada error ya, tetapi dalam hal ini ketika sudah diintegrasikan dalam data Dukcapil, berbeda dengan rekening-rekening dorman di masa lalu yang mungkin itu belum ada pembaruan secara signifikan dari Dukcapil pada saat itu karena belum terintegrasi, sehingga bisa jadi rekening orangnya sudah meninggal, sudah tidak ada, sudah pindah, atau sudah tidak menggunakannya lagi, itu kemudian sangat mudah sekali untuk disalahgunakan ya, untuk tidak hanya untuk judol ya, bahkan untuk dana-dana yang terkait dengan misalnya terorisme atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, ini karena sudah terintegrasi, maka kemungkinan itu akan semakin kecil gitu. Jadi dalam hal ini juga bisa meningkatkan transparansi ya, dari orang yang menggunakan rekening tersebut. Di sisi yang lain, kita bisa melihat bagaimana teman-teman ini ketika mengalami tekanan ekonomi, bisa lihat dari dinamika di situ. Dan juga kalau misalnya ada satu misalnya perubahan yang sangat ekstrim, misalnya dia terlalu tinggi peningkatannya segala macam, itu bisa jadi red flag ya, dan bisa diinvestigasi karena akan sangat aneh sekali ketika orang-orang yang misalnya 17-18 tahun tiba-tiba punya rekening puluhan miliar gitu ya. Itu kan menjadi red flag red flag, meskipun ada juga yang seperti itu, tapi itu menjadi red flag yang bisa diinvestigasi. Jadi kondisi-kondisi seperti itu akan selalu bisa dipantau.
1: Oke, itu ya, memudahkan, kemudian juga bisa ya intinya memudahkan ya dalam proses mendata kemudian memantau ya rekening-rekening yang terindikasi terlibat dengan judol, kemudian lebih bertanggung jawab lagi untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. Nah, kalau kita kembali
0: Tapi ada satu yang hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa jangan khawatir bahwa ini kan kalau sudah memiliki akun di perbankan sebenarnya itu sudah dijamin ya kerahasiaannya.
1: Yeah.
0: Jadi jangan khawatir bahwa itu kan datanya akan bocor dan seterusnya.
1: Okay.
0: Ya, meskipun pemerintah dalam hal ini kan juga memiliki keluasan ya untuk melihat ya, apalagi ketika dibuka dan ini disalurkan dan seterusnya bisa melakukan investigasi dan seterusnya. Tapi itu untuk kasus-kasus tertentu saja ya, tidak kemudian itu dipantau terus. Jadi ini adalah masalah yang perlu dikelirkan juga. Jadi jangan khawatir juga untuk melakukan pembukaan rekening, karena tujuannya adalah tadi untuk inklusi keuangan.
1: Betul, sudah dijamin ya untuk kerahasiaannya. Kalau tidak ada terlibat apapun ya tidak perlu khawatir ya Pak Fitra ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Ya, red flag itu akan dimunculkan dari notifikasi
1: kecurigaan dari sistem itu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Nah, tujuan awalnya adalah membangun inklusi keuangan tadi disampaikan. Apa kemudian hal yang paling krusial yang harus benar-benar dijaga oleh pemerintah sehingga kebijakan rekening otomatis ini tidak hanya berhenti sekedar punya rekening saja, tapi berdampak juga pada kesejahteraan masyarakat, Pak Fitra?
0: Ya, pembukaan rekening itu adalah ini saja, satu variabel saja. Dia bukan merupakan komponen yang paling utama. Ya. Jadi kalau kita bicara necessary dan sufficient, ini adalah ya necessary condition-nya saja, tapi tidak cukup. Ya, dia membuka rekening, oke. Okay. Tetapi income-nya dari mana? Maka yang di sini pemerintah mencoba lakukan dalam beberapa tahun terakhir adalah membuka lapangan kerja di sektor formal. Jadi, makanya kita di ASO kita nomor 5 ada industrialisasi. Industrialisasi tujuannya apa sih? Untuk menciptakan lapangan kerja, gitu kan? Nah, makanya ini ya sebagai penampung dari income, ya penampung dari aktivitas transaksi, karena dia merupakan derivat dari income. Jadi yang paling penting dari sisi ini adalah meskipun dia merupakan efek potensi dari inklusi keuangan yang cukup besar, tapi ya akan jadi sia-sia aja kalau tidak ada income-nya gitu kan. Jadi makanya yang ini coba dilakukan oleh pemerintah adalah membuka juga lapangan kerja seluas-luasnya sehingga tidak hanya punya rekening tetapi juga punya pendapatan.
1: Memotivasi juga ya masyarakat untuk menabung. Betul. Ya. Oke, baik. Pak Fitra, terima kasih banyak atas waktunya pagi ini di Repro 3. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya, Pak Fitra. Terima kasih banyak.
0: Ya,
1: selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baru saja kami berbincang dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah RI atau Bakom RI, Pak Fitra Faisal Hastiadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
4: terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Pendengar, gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu tidak hanya menyisakan kerusakan fisik pada rumah dan juga infrastruktur, tapi juga menghadirkan tantangan baru di lokasi pengungsian. Karena di tengah keterbatasan fasilitas, kemudian padatnya pengungsi ataupun hunian sementara, dan juga situasi psikologis para penyintas, muncul resiko yang tidak terlihat secara langsung, yaitu ancaman kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak. Kondisi darurat memang menuntut respon cepat dalam penyediaan logistik, kemudian tempat tinggal, serta layanan kesehatan. Tapi, aspek perlindungan kelompok rentan di pengungsian juga menjadi perhatian penting, karena tanpa adanya pengawasan yang memadai, ruang aman yang seharusnya melindungi justru bisa menjadi tempat yang rawan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar penyintas, khususnya perempuan dan anak. Untuk memahami lebih jauh bagaimana potensi kerentanan ini dan juga bagaimana mengantisipasinya, kami sudah tersambung bersama dengan Kasih Humas Polres Sika Polda NTT, Bapak Leonardus Tunga, sudah bersama kami.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pagi Pak Leo, salam sehat.
4: Selamat pagi.
3: Iya. Dengan Safira Pak di Studio Pro 3. Pak Leo, bisa mendengar suara kami
4: ya,
3: dengan
4: Bu, ya.
3: Jelas? Iya.
4: Bisa Bu, bisa Mbak Fira.
3: Baik, baik. Pak Leo, sebelum kita bicara soal kondisi perempuan dan juga anak ya, kekerasan seksual yang mengintai mereka, bisa digambarkan dulu kondisi di lapangan saat ini di titik-titik pengungsian pasca gempa di wilayah Sika seperti apa?
4: Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang. Saya harus menyapa para pendengar di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibda Leonardus Tunga selaku Kasih Humas Polres Sika Polda NTT mewakili Bapak Kapolres Sika akan menjelaskan terkait dengan penanganan dugaan perkara yang terjadi di wilayah Kabupaten Sika. Namun saya menanggapi terlebih dahulu pertanyaan oleh Mbak Fira tentang bagaimana situasi pasca gempa yang terjadi di Flores, NTT. Dapat kami jelaskan bahwa setelah terjadi gempa beberapa waktu lalu, situasi saat ini terlanjur berangsur-angsur pulih. Saat ini pihak Polres Sika bekerja sama dengan lintas sektoral melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk penanganan pasca gempa terhadap korban dan masyarakat lainnya yang berada di kamp-kamp pengungsi dan di rumah-rumah yang melakukan pengungsian secara mandiri. Untuk sementara yang dapat kami jelaskan.
3: Berarti masih ada masyarakat yang berada di pengungsian ya, Pak Leo? Pak Leo? Halo?
4: Memang ya, dapat kami jelaskan bahwa setelah terjadi gempa, pemerintah Kabupaten Cika, pemerintah provinsi, kemudian dengan pemerintah pusat telah melakukan upaya-upaya terkait penanganan gempa. Pengungsi telah dilakukan konsentrasi pengungsian di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Cika dan beberapa wilayah di Flores lainnya. Saat ini kami dapat jelaskan saat ini untuk pengungsian terpusat sudah berangsur kembali ke rumah, namun masyarakat masih melakukan pengungsian secara mandiri di kompleks atau di rumah masing-masing dengan mempertimbangkan gempa susulan dan kejadian-kejadian yang masyarakat takutkan setelah gempa. Demikian.
3: Dalam situasi seperti ini, bagaimana kemudian kepolisian dalam hal ini memastikan ruang pengungsian ini tetap aman bagi perempuan, kemudian anak-anak, sehingga mereka tetap merasa aman, Pak?
4: Ya, baik. Untuk itu, terkait dengan bagaimana tindakan kepolisian terhadap para korban-korban, termasuk terhadap perempuan dan anak, lebih khusus untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kekerasan, terutama kekerasan seksual, Polres Cika menegaskan bahwa Polres Cika lebih mengutamakan tindakan preventif, terdahulu memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan penyuluhan kepada dalam situasi ini. Kita perlu mengantisipasi terhadap anak dan perempuan. Untuk itu pimpinan melalui satuan-satuan polsek-polsek di wilayah pedesaan-pedesaan, ada Babinkamtibmas melakukan patroli di rumah-rumah warga, melakukan himbauan edukasi terhadap bagaimana tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal yang terjadi khususnya di masyarakat yang terdampak gempa. Begitu yang kami jelaskan.
3: Sudah ada patroli yang dilakukan, tapi sejauh ini ada tidak laporan ataupun indikasi awal yang masuk ke pihak kepolisian terkait dengan dugaan kekerasan seksual di pengungsian NTT, Pak?
4: Ya, baik. Dapat kami jelaskan bahwa di Kabupaten Cika telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan atau kekerasan seksual dan atau pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Talibura, Kabupaten Cika, yaitu sesuai dengan laporan yang kita terima pada hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Dengan nomor laporan polisinya B/125/8/2026/SPKT/Polda NTT tanggal 19 Agustus 2026. Terkait adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana tersebut, dapat disampaikan bahwa Polres Cika telah menerima laporan yang kami jelaskan tadi. Selanjutnya Satreskrim Polres Cika telah melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Sudah ditindaklanjuti.
4: Perlu tegaskan bahwa kan tersebut seperti yang beredar di media sosial. Kami ulangi, kami perlu tegaskan bahwa seperti yang beredar di media sosial dan media online lainnya, bahwa kejadian tersebut disampaikan oleh media bahwa terjadi di kamp pengungsian. Tapi faktanya dapat kami jelaskan bahwa dari hasil penyelidikan di lapangan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa kejadian tersebut bukan terjadi di kamp pengungsian, namun terjadi di rumah penduduk. Okay. Memang saat itu terjadi dalam saat pasca gempa yang terjadi. Itu yang kami jelaskan.
3: Ini yang perlu diluruskan juga ya. Tapi meskipun demikian, ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan ya, Pak Leo ya?
4: Ya, benar-benar. Okay. Kami jelaskan dalam proses penanganan perkara, penyidik Satreskrim Polres Sika telah melakukan sejumlah tindakan kepolisian, antara lain menerima laporan polisi, kemudian mengajukan permintaan visum et repertum, melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, serta saksi-saksi, dan melakukan tindakan kepolisian lainnya. Kemudian dalam perkembangan penyidikan, saat ini penyidik telah menghadirkan beberapa pihak dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Kabupaten Sika untuk penanganan terhadap perempuan dan anak. Saat ini prosesnya sementara berjalan di Kabupaten Sika, iya. Begitu.
3: Terus berlanjut untuk bagaimana memastikan ya hukuman bagi pelaku ya, Pak Leo. Nah, kalau misalnya ya, terjadi dugaan ya, dugaan kekerasan seksual ataupun pelecehan di pengungsian, bagaimana mekanisme pelaporan yang disiapkan oleh Polres Sika? Apakah masyarakat sudah punya akses yang mudah dan juga aman untuk melapor, Pak?
4: Kejadian termasuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat, pelayanan kepolisian Polres Sika untuk pelayanan cepat quick responnya saat ini Polres Sika dari tingkat Mabes Polri sampai ke tingkat Polsub sektor telah diadakan layanan 110 call center 110 di mana setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat, ya setiap yang terjadi di masyarakat, masyarakat bisa langsung melaporkan ke pelayanan call center 110. Kemudian Polres Sika akan melayani laporan pengaduan tersebut. Kemudian personil akan turun ke TKP untuk melakukan tindak kepolisian ke tempat terjadinya suatu kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat.
3: Baik.
4: Begitu.
3: 110 ya, masyarakat bisa melapor ke sana. Terima kasih banyak Pak Leo atas waktunya pagi ini. Kita harapkan semoga tidak ada kejadian pelecehan ya terhadap perempuan dan juga anak. Masyarakat di sana juga bisa sehat dan juga kembali ke rumah masing-masing ya pasca gempa. Terima kasih banyak Pak Leo.
4: Ya, baik. Baik Bu, Pak, kami bisa menambahkan Bu?
3: Ya.
4: Kami bisa menambahkan
3: silakan Pak Leo.
4: Himbauan dari Bapak Kapolres Sika. Mohon izin Bu, kami bisa menambahkan himbauan dari Bapak Kapolres Sika. Polres Sika mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga hakat dan martabatnya. Bukan tindak pidana pelecehan, pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap hukum yang berlaku. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak ke pihak kepolisian. Identitas pelapor maupun korban akan dijaga kerahasiaannya. Mari kita hentikan budaya diam, karena melindungi anak adalah tanggung jawab kita bersama. Polres Sika juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas atau bersifat sensasional terkait kasus kekerasan terhadap anak demi menjaga privasi korban dan kelancaran proses hukum. Kami berkomitmen penuh untuk menegakkan hukum dengan profesional, transparan, dan berkeadilan. Demikian yang kami jelaskan.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Leo atas waktunya pagi ini. Sehat selalu Bapak, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Fira, salam sejahtera untuk kita semua.
3: Terima kasih. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Ibda Leonardus Tunga, selaku Kasih Humas Polres Sika, Polda NTT, yang baru saja berbincang tentang mencegah adanya kekerasan seksual di kawasan pengungsian ataupun tempat pengungsian terhadap perempuan dan juga anak pasca gempa NTT.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Gempa susulan masih mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berdasarkan pembaruan BMKG, tercatat sebanyak 14.236 kejadian gempa susulan dengan 184 diantaranya dirasakan oleh masyarakat. BMKG terus memantau aktivitas gempa dan menghimbau warga tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Untuk informasi ini dan informasi lainnya, dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
3: Ya, kami masih menyoroti ya pendengar tentang kekerasan seksual yang mengintai perempuan dan anak di pengungsian gempa NTT. Masih kami coba hubungi narasumber lainnya untuk berbincang terkait dengan hal ini, tapi kami juga undang Anda untuk bergabung ya, menyampaikan pendapat bagaimana tanggapan Anda tentang adanya kekerasan seksual yang mengintai perempuan dan anak di pengungsian, terutama untuk mereka yang saat ini masih mengungsi akibat adanya gempa di NTT. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan rancangan peraturan OJK atau POJK demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia telah memasuki tahap finalisasi dan kini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fauzi mengatakan proses harmonisasi diharapkan dapat diselesaikan pekan ini. Setelah proses tersebut selesai, OJK akan melakukan penomoran dan penerbitan POJK serta segera mengundangkan aturan tersebut. Informasi lainnya, pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi meminta satuan tugas lintas sektoral memperkuat pengawasan untuk mengurai antrean pembelian bahan bakar minyak atau BBM dan memastikan ketersediaan LPG bersubsidi. Sales Area Manager Retail Sulselbar Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Rainer Axel Sigrifrit Parlindungan Gultom mengatakan, tim Satgas Lintas Sektoral melibatkan aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan Pertamina. Menurutnya, pengawasan terintegrasi ini diperlukan untuk mencegah konsumsi BBM dan LPG bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan. Beralih ke berita internasional, Tiongkok dan Filipina saling melontarkan pernyataan keras terkait sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Dengan perselisihan terbaru terjadi saat Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. berbicara di Forum Pertahanan di Korea Selatan. Dalam forum tersebut, Teodoro dikabarkan menerima pesan dari pihak Tiongkok yang berisi posisi Beijing terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Teodoro menyebut pesan itu sebagai bentuk koersi, perundungan, dan agresi. Sementara itu, pihak Tiongkok mendesak Teodoro menghentikan provokasi dan tidak mengganggu stabilitas di Laut Tiongkok Selatan. Berita olahraga, Arsenal mengawali perjalanan di Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Napoli pada match day perdana fase Liga di Stadion Diego Armando Maradona dini hari tadi. Sejak awal pertandingan, Arsenal sempat mendapat sejumlah peluang untuk mencetak gol. Namun kiper Napoli Alex Meret berhasil mempertahankan gawangnya. Pada menit ke-75, Christos Solis memberikan assist kepada Martin Odegaard yang kemudian menuntaskan peluang menjadi gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Gol tunggal Odegaard tersebut memastikan The Gunners membawa pulang 3 poin dari markas Napoli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, operasi pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda memasuki hari ketiga hari ini. Basarnas akan kembali mengerahkan kekuatan gabungan untuk mencari 8 orang tersebut setelah operasi pada 2 hari sebelumnya belum membuahkan hasil. Pada pencarian hari ketiga, tim SAR akan memfokuskan penyisiran ke sisi utara kawasan Gunung Anak Rakatau. Strategi pencarian tetap mempertimbangkan kondisi arus laut, pergeseran ombak, serta arah angin di sekitar lokasi. 8 orang yang masih dalam pencarian terdiri dari 5 jurnalis serta 3 orang yang berada dalam rombongan kapal cepat. Pagi ini kami juga akan mengupdate sejumlah informasi dari reporter kami. Kemarau menyebabkan kelangkaan sayur dan meningkatnya harga cabai. Di sisi lain, harga tomat menjadi turun hingga Rp10.000 per kilogram dari petani. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti. Resti?
1: Oke, saudara, harga sejumlah komoditas sayuran di pasar Kota Tual saat ini bergerak berbeda. Harga tomat mengalami penurunan, sementara harga cabai justru mengalami kenaikan yang cukup tajam akibat terbatasnya stok di tengah musim kemarau. Menurut pedagang Aris, harga tomat dari petani yang sebelumnya sekitar Rp12.000 per kilogram kini turun menjadi Rp10.000. Di tingkat pedagang, tomat dijual dengan konsumen sekitar harga Rp13.000 karena kondisi cuaca masih cukup mendukung produksi tomat sehingga pasokan

0: lebih turun lagi sekarang. Sekarang kita jual di angka 13.000. Tapi untuk keriting kita jual sekarang di harga 100. Kalau untuk ini lokalnya 140. Kalau yang cili dari luarnya 120 sudah.
1: Kenaikan harga tersebut dipengaruhi semakin terbatasnya stok cabai yang tersedia di tingkat petani maupun pedagang. Selain cabai, beberapa jenis sayuran lokal juga mulai sulit diperoleh karena stok menurun, meskipun kondisi tersebut belum menyebabkan kenaikan yang harga yang berarti. Sementara itu, sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat lainnya seperti minyak, telur, beras, masih relatif stabil di pasaran. Kondisi harga tersebut menunjukkan bahwa musim kemarau mulai memberikan dampak yang berbeda terhadap ketersediaan dan harga komoditas pangan di Kota Tual. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, musim kemarau memicu kekeringan. 48 hektar lahan persawahan di Desa Ambela, Kabupaten Talaut, terancam gagal panen. Kita simak selengkapnya bersama dengan Marzuki Mangero. Marzuki.
3: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, sebanyak 48 hektar lahan persawahan yang ada di Desa Ambela, Kecamatan Melangwane, Kabupaten Kepulauan Talaut dipastikan gagal panen akibat kekeringan yang terjadi selama musim kemarau ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut, Dirman Gumolung, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan lahan persawahan di Desa Ambela mengalami kekeringan karena debit air irigasi mengalami penurunan, sehingga tidak lagi mampu mengairi areal persawahan.
4: Begini lahan pertanian yang gagal panen. Paling itu Ambela 48 hektar. Sawah, baru ada jagung, baru ada hortikultura. Ya, untuk musim panen ini memang gagal panen.
3: Dirman menjelaskan pihaknya telah melakukan upaya pengairan dengan menggunakan mesin pompa air, namun upaya tersebut mengalami kendala karena sumber air berada cukup jauh dari lokasi persawahan. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan air untuk tanaman padi tidak dapat terpenuhi secara optimal, sehingga 48 hektar areal persawahan di Desa Ambela mengalami gagal panen. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian, termasuk melalui pengadaan pengairan menggunakan pompa air. Dari Melangwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
2: Pendengar, program kolaborasi strategis antara Bidokes Polda Sulawesi Barat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui gerakan Ketuk Doors menunjukkan hasil signifikan dengan menemukan hampir 300 kasus tuberkulosis baru di wilayah Sulawesi Barat. Selengkapnya dilaporkan Marhadi Umar. Marhadi, silakan.
6: Ya, baik. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Program kolaborasi strategis antara Bidokes Polda Sulawesi Barat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui gerakan Ketuk Doors menunjukkan hasil signifikan dengan menemukan hampir 300 lebih kasus tuberkulosis baru di wilayah Sulawesi Barat. Kasubdit Bidokes Polda Sulbar AKBP Dr. Mauludin mengatakan bahwa program ini mencatatkan peningkatan drastis dalam penelusuran kontak erat baik anggota keluarga maupun lingkungan sekitar. Selain itu, angka masyarakat yang menjalani terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT juga mengalami lonjakan positif. Menurutnya, keberhasilan program ini tak lepas dari peran aktif Babin Kamtibmas yang bertindak sebagai pendamping minum obat atau PMO bersama para petugas puskesmas di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Sinergitas di lapangan dinilai telah berjalan efektif dan tepat sasaran.
2: Marhadi, silakan dilanjutkan saja laporannya.
6: Ya, baik. Melalui sinergi ini Bidokes Polda Sulawesi

0: dan pemprov Barber komitmen terus memperkuat gerakan deteksi dini serta pendampingan obat secara berkelanjutan demi mewujudkan target Provinsi Sulawesi Barat bebas dari TBC pada tahun 2030. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Mahadi Umar, RRI, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Capaian cek kesehatan gratis CKG di Belu masih rendah. Dinas Kesehatan Belu memperluas pelayanan dengan menjemput bola. Selengkapnya dilaporkan Kristiandi Mau. Kristiandi, silakan.
2: Baik, saudara pendengar, pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program CKG, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi perluas melalui pelayanan jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu hingga titik-titik keramaian seperti Car Free Day maupun diintegrasikan dengan penyaluran bantuan di desa-desa sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Batseba Elena Korputi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat. Karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat. Dirinya menjelaskan pada Agustus 2026, progres pelaksanaan CKG berdasarkan data Pusdatin di Kabupaten Belu untuk target umum baru mencapai 30,86% dari target tahunan 46%, dan CKG untuk anak sekolah mencapai 28,8% dari target tahunan 35%. Dari total jumlah penduduk di Kabupaten Belu, kurang lebih 231,45 ribu jiwa.
3: Kendalanya tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang, lantas yang ada di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Kemudian ada juga penyampaian ada kegiatan-kegiatan sebelum pembagian BLT ke PKH, nah itu di desa-desa itu bisa integrasi di sana juga.
2: Lanjut Dr. Ellen, penguatan pelayanan CKG dengan masyarakat melalui strategi jemput bola semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengakses secara menyeluruh bagi yang belum mendapatkan pelayanan untuk menjadi lebih terjangkau dan masyarakat yang belum memanfaatkan layanan CKG secara optimal ikut merasakan meskipun merah yang sulit dilalui. Dinas Kesehatan juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan serta berbagai unsur masyarakat untuk ikut mensosialisasikan dan memanfaatkan program CKG. Ia optimistis melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat, semua akan berjalan dengan baik demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Dari Atambuak, Kristiandi Mau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satpol PP Kota Bekasi terus berupaya menggencarkan pemberantasan peredaran rokok ilegal di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Laporan Leni Kurniawati. Leni.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Satpol PP Kota Bekasi terus berupaya menggencarkan pemberantasan peredaran rokok ilegal di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Pasalnya keberadaan rokok ilegal marak di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, menjelaskan dalam waktu dekat Satpol PP akan menggelar razia di seluruh wilayah Kota Bekasi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Namun sebelum razia digelar, terlebih dahulu Satpol PP bersama pihak terkait melakukan pengumpulan informasi. Proses ini penting agar razia berjalan efektif dan tepat sasaran. Berikut pernyataan dari Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana.
5: Warung-warung itu yang seperti biasa itu menjual. Nah, maka penjualan. Cuma dia penyimpanannya tidak murni dan tidak pure di warung itu semua. Jadi dia kadang-kadang disimpan di kontrakannya ataupun di atas loteng atau apa. Jadi atau dititipkan ke pedagang lain. Ini yang harus kita lakukan. Makanya disitulah butuhnya polisi.
4: Dan Nesan juga menjelaskan rokok ilegal beredar di sejumlah toko atau warung, hanya saja pihak penjual tidak memajang rokok tersebut di etalase sebagai trik untuk mengelabui pihak berwenang. Dan biasanya menurutnya rokok-rokok tersebut disembunyikan oleh pemilik dan baru diperlihatkan jika ada pihak yang akan membeli atau menanyakan. Sementara itu rokok ilegal sendiri asal dari sejumlah wilayah di Kota Bekasi dan daerah lainnya seperti di Jabodetabek hanya menjadi lokasi atau pasar peredaran rokok ilegal. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pintu teater satu.
7: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
8: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
9: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
10: Sal, ada yang salah sama omonganku?
11: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
12: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, hasil Programming for International Student Assessment PISA 2025 yang dirilis pada September 2026 menunjukkan bahwa skor literasi membaca dan sains Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan dengan penilaian tahun 2022. Meski demikian, skor pada bidang matematika justru mengalami penurunan. Dan performa stabil di tengah tren global, di mana disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan juga Menengah Kemendikdasmen, ini Prof. Tony Toharudin ya, mengapresiasi stabilitas ini mengingat rata-rata skor negara-negara OECD secara global sedang mengalami penurunan tajam dalam 25 tahun terakhir. Secara sederhana, PISA ini merupakan tes internasional ya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah pada anak sekolah usia 15 tahun. Tes ini diadakan setiap 3 tahun sekali oleh OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi Global yang berfokus pada 3 kemampuan utama, yaitu membaca dengan memahami dan menganalisis teks, kemudian matematika dengan menggunakan logika angka dalam kehidupan nyata, dan juga sains ya untuk memahami fenomena alam dan teknologi. Tujuannya bukan untuk menguji seberapa banyak siswa bisa menghafal pelajaran, tapi juga untuk melihat apakah siswa siap menghadapi dunia nyata setelah lulus sekolah nanti. Skor dari tes ini digunakan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas sistem pendidikan. Kami akan perbincangkan pagi ini bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Bapak Tony Toharudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Tony, salam sehat.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Iya, kabar baik hari ini ya Pak?
2: Alhamdulillah
0: baik. Ya, begitupun dengan hasil PISA Indonesia ya, skor literasi kita meningkat dari membaca dan juga sains. Bagaimana Anda melihat hasil ini Pak Tony?
2: Ya, terima kasih Mbak. Nah, kami sudah melakukan rilis kemarin bahwa memang ada kenaikan skor membaca dan sains. Dan itu saya kira menunjukkan adanya pemulihan sekaligus daya tahan sistem pendidikan kita. Misalnya setelah kita mengalami tekanan pandemi. Dan juga perbaikan ini tentunya ditopang oleh program-program pengajian sekarang terkait dengan penguatan literasi, pembelajaran yang mulai lebih kontekstual, pemanfaatan teknologi, dan juga saya kira kolaborasi guru, sekolah, pemerintah daerah, dan juga keluarga. Tetapi PISA ini tentunya tidak dirancang untuk menetapkan satu faktor sebagai penyebab tunggal, karena itu kami Kementerian Pendidikan Dasar Menengah memang sedang mendalami data ini agar kebijakan berikutnya memang benar-benar berbasis bukti.
0: Itu ya. Tapi seberapa signifikan Pak kenaikan skor PISA ini dalam hal membaca dan juga sains di PISA yang baru saja keluar ini Pak?
2: Ya, kenaikan 6 poin itu saya kira merupakan sinyal yang sangat positif dan kita patut apresiasi ya, terlebih ketika capaian global ini justru menghadapi tekanan. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa kita tidak boleh terlalu cepat berpuas diri. Ini adalah sign atau tanda bahwa arah perbaikan kita sudah mulai terlihat. Tetapi memang belum cukup kuat untuk disebut sebagai lompatan ya. Karena yang lebih penting adalah menjadikan tren ini konsisten pada PISA-PISA berikutnya. Demikian.
0: Oke. Tapi di sisi lain ada juga nih Pak, skor matematika bahkan justru turun tipis ya menjadi 364 poin. Bagaimana pemerintah kemudian melihat angka ini Pak?
2: Oke, penurunan 2 poin ini sebetulnya relatif kecil dan perlu dibaca secara hati-hati ya. Namun hal ini juga tetap menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan konsep matematika untuk bernalar dan memecahkan persoalan nyata ini masih harus diperkuat oleh kita. Pembelajaran matematika ini tentunya tidak boleh berhenti pada hafalan rumus atau prosedur ya. Tetapi juga harus melatih bagaimana pemahaman konsep, penalaran, dan juga penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu saya kira peningkatan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran matematika ini akan tentunya menjadi perhatian khusus bagi kita kementerian.
0: Jadi apa yang menjadi tantangan sejauh ini, Pak? Apakah terkait dengan kualitas guru atau mungkin kurikulum atau dari kesenjangan fasilitas yang belum merata di Indonesia, Pak?
2: Ya, saya kira tantangan kita bukan hanya menaikkan skor ya dari PISA ini, tetapi memastikan bahwa memang semakin banyak murid-murid kita, siswa-siswa kita untuk mencapai kompetensi dasar. Memang kita masih menghadapi kesenjangan mutu antar wilayah, antar kelompok sosial ekonomi, kemudian juga terkait dengan variasi kualitas pembelajaran, termasuk kompetensi guru. Kompetensi guru itu juga menjadi perhatian kita. Dan saya kira sekarang kita sudah on the right track ya, Bapak Presiden. Banyak program yang terkait dengan peningkatan kualitas, sarana-prasarana, revitalisasi, digitalisasi, dan juga program-program kementerian kita sekarang sudah mengarah kepada arah yang sama untuk perbaikan ini. Dan mudah-mudahan regulasi kita juga mendorong terkait dengan peningkatan kualitas dari satuan pendidikan untuk menuju arah ke depan.
0: Baik.
2: Demikian, Mbak.
0: Nah, setelah hasil PISA ini keluar, bagaimana kemudian langkah konkret dari pemerintah pak dalam waktu dekat untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di tanah air?
2: Ya, kami memang tindak lanjut kami pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertumpu pada 4 pilar. Ya. Pertama, kita harus meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran melalui kami dalam program deep learning belajar mendalam.
0: Halo Pak Tony, masih bersama kami? Ya mohon maaf pendengar ya, ada terkendala jaringan. Silakan Pak Tony bisa dilanjutkan.
2: Halo.
0: Ya silakan Pak.
2: Ya jadi yang kedua, kita harus memperkuat literasi, numerasi, dan sains sejak jenjang pendidikan dasar.
0: Oke, kami masih coba menunggu ya koneksi bersama dengan Pak Tony Toharudin selaku Kepala Badan Kebijakan Pendidikan.
2: Halo, terputus kembali.
0: Ya, mohon maaf terputus kembali, Bapak. Silakan dilanjutkan.
2: Ya. Ketiga, kita punya data asesmen nasional dan PKA sebagai diagnosis untuk intervensi yang lebih tepat, Mbak. Dan yang keempat, kita harus memperkecil kesenjangan mutu yang kita ketahui bersama. Kita punya variasi yang mutu yang cukup tajam melalui pendampingan dan penguatan penjaminan mutu di daerah. Nah, jadi hasil PISA ini tidak berhenti sebagai laporan, tetapi harus masuk ke ruang kelas dan mengubah pengalaman belajar para murid kita.
0: Oke.
2: Demikian.
0: Baik, harapannya itu ya, pemerataan pendidikan dan juga hasilnya bisa semakin baik ke depan sehingga berdampak juga terhadap kualitas siswa dan juga guru di Indonesia ya, Pak Tony. Terima kasih banyak Pak Tony atas waktunya di Radio Pro 3.
2: Ya,
0: terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Selamat pagi. Baru saja pendengar kami berbincang dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Bapak Tony Toharudin.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasi berbahasa asing termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
7: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
8: Indonesia menyapa pagi.
0: Ya, baru-baru ini hasil Programming for International Student Assessment atau PISA 2025 dirilis ya. Kabar baiknya kemampuan literasi membaca dan sains siswa Indonesia menunjukkan peningkatan. Bahkan masing-masing naik sekitar 6 poin dibandingkan hasil sebelumnya. Di tengah tren global yang justru cenderung menurun, capaian ini tentu memberikan angin segar bagi dunia pendidikan kita. Tapi di balik kabar itu ada catatan penting, di mana skor matematika justru turun tipis menjadi 364 poin. Ini menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi pemerintah juga menegaskan tadi ya, bahwa hasil PISA ini bukan sekedar soal peringkat, tapi tentang bagaimana kemampuan untuk bernalar, memecahkan masalah, dan juga kesiapan belajar sepanjang hayat. Ini agar benar-benar dirasakan oleh siswa di ruang kelas. Anda mungkin punya pendapat terkait dengan hal ini, silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Secara sederhana, PISA ini adalah tes internasional untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah pada anak sekolah usia 15 tahun. Tes ini diadakan setiap 3 tahun sekali oleh OECD, yaitu Organisasi Kerjasama Ekonomi Global, yang berfokus pada 3 kemampuan utama. Di antaranya adalah membaca, yakni dengan memahami dan menganalisis teks, kemudian matematika menggunakan logika angka dalam kehidupan nyata, dan juga sains untuk memahami fenomena alam dan teknologi. Tujuannya bukan untuk menguji seberapa banyak siswa bisa menghafal pelajaran, tapi untuk melihat apakah siswa siap menghadapi dunia nyata setelah lulus sekolah nanti. Skor dari tes ini digunakan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas sistem pendidikan.

0: Ya, sambil menunggu telepon dari Anda, saya hadirkan informasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah. Pemerintah Kabupaten Merauke bersama Bank Indonesia dan sejumlah distributor pangan menggelar gerakan pangan murah. Selengkapnya dilaporkan Dwi Juniarti dari Merauke.
1: Gerakan pangan murah digelar selama 2 hari di kios pangan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan. Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian diantaranya telur, cabai, daging ayam, minyak goreng, gula pasir, dan beras. Kepala Bidang Ketersediaan Stabilisasi dan Kerawanan Pangan DKPPKH Kabupaten Merauke, Agapitus Pepe Ranggono mengatakan, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi. Khusus komoditas cabai, kata Agapitus, produksi lokal di Merauke masih menghadapi kendala akibat musim kemarau. Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan sekitar 14 hektar untuk pengembangan cabai, namun realisasinya belum optimal. Sementara itu, harga daging ayam di Merauke juga masih berada di atas harga rata-rata nasional. Harga daging ayam secara nasional berada di kisaran Rp42.000 per kilogram, sedangkan di Merauke rata-rata mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
2: Gerakan pangan murah dengan maksud untuk menekan inflasi. Kita kemarin ada Zoom dengan Mendagri, jadi yang buat inflasi sekarang adalah cabai, ayam daging dengan beras. Nah, makanya kita coba untuk menjual musim panas, jadi untuk cabai memang agak susah. Kita Kabupaten Merauke kita dapat 14 hektar, tapi realisasi belum karena musim kemarau. Tapi ini didatangkan dari luar, tapi harga juga masih tinggi. Jadi sekarang berkisar 100 sampai 110. Kan ayam secara nasional itu sekitar 42 per kilo. Kalau di sini rata-rata sudah 60, 65, 70.
1: Sementara itu, Sulasmi, salah satu pedagang hortikultura, menyampaikan untuk harga cabai saat ini berkisar di harga 100.000 per kilogram, di mana beberapa hari lalu sempat di harga Rp120.000 per kilogram, sementara untuk cabai besar dan keriting masih normal.
3: Kok kecil untuk saat ini Rp100.000, mungkin sebelumnya katanya Rp120.000 besar. Kalau logo keriting kayaknya naik toh, sekarang Rp80.000 yang tadinya Rp60.000, besar Rp70.000 sekarang. Tomat ada varian, yang kecil Rp10.000, yang besar Rp13.000.
1: Meski demikian, kondisi inflasi Kabupaten Merauke disebut masih dalam kategori wajar. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Merauke. Dwi Juniarti melaporkan.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI menggelar rangkaian kegiatan sosial dan penghormatan jasa para pahlawan. Kegiatan diawali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dan dilanjutkan dengan anjang sana ke Panti Asuhan sebagai wujud kepedulian serta semangat berbagi kepada masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat pemeriksaan Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam?
6: Ya, baik mendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin telah rampung memeriksa Direktur Utama PT CMC, di mana memang pemeriksaan dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan korupsi di Rejang Lembong dan juga wilayah lainnya di Kota Bengkulu. di mana memang menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lebong, dan tak hanya di Rejang Lebong, memang PT CMC juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Dan menurut Budi, penyidik mendalami proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Juga penyidik mendalami atau menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
7: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara Y yang merupakan direktur dari PT CMC. Di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu.
6: Dan dalam pemeriksaan yang sama, penyidik juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik di rumah Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur, di mana memang penggeledahan telah dilakukan pada hari Selasa 8 September 2026, dan dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Herluman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari, atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan, bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan, dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga, bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam, bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
1: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Ya, pendengar, setiap 11 September Indonesia memperingati Hari Radio Nasional, atau besok ya kita memperingati Hari Radio. Tanggal ini bertepatan dengan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI pada 1945. Dari alat perjuangan kemerdekaan hingga lembaga penyiaran publik multiplatform, perjalanan RRI mencerminkan dinamika bangsa selama 8 dekade. Dan tahun ini RRI merayakan hari ulang tahun ke-81. RRI lahir dari pertemuan 8 stasiun bekas Hosokyoku Jepang di Jalan Menteng 31 Jakarta pada 11 September 1945. Dipimpin Dr. Abdurrahman Saleh, RRI mendeklarasikan Tri Prasetya sebagai komitmen netral dan mengabdi pada negara. Perannya sangat vital pada saat proklamasi. Wawancara rakitan di Jakarta dan Bandung berhasil menyiarkan teks proklamasi ke dunia, menembus blokade informasi, dan saat agresi militer 2 1948, Radio Rimba Raya dari Hutan Aceh menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada. Di tahun 1945 hingga 1966, RRI merupakan satu-satunya badan penyelenggara siaran untuk khalayak ramai. Fungsinya saat itu adalah sebagai alat propaganda kemerdekaan dan menyuarakan kebijakan pemerintah. Dan harapan doa dari Anda juga tentu kami nantikan jelang HUT RRI ke-81. Silakan Anda bisa bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Tapi sebelumnya kami juga hadirkan informasi lainnya, pendengar. Gubernur NTT meminta semua pihak untuk menyinkronkan data korban gempa serta masyarakat terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo. Ferry.
1: Oke, baik, ya, pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalina menegaskan tidak boleh ada satupun warga terdampak gempa Flores yang luput dari penanganan pemerintah. Pesan itu disampaikan saat memimpin rapat konsolidasi penanganan dampak gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Sika kemarin. Bagi pemerintah, memastikan setiap warga terdata menjadi langkah awal agar bantuan dan pelayanan benar-benar sampai kepada mereka yang butuhkan. Dalam rapat tersebut, Gubernur Melki meminta seluruh pihak menyamakan dan menyinkronkan data korban serta masyarakat terdampak. Ia menilai data yang berbeda-beda dapat menghambat proses penanganan, terutama dalam memastikan hak warga terdampak terpenuhi. Penanganan tidak hanya diarahkan pada kebutuhan darurat, tapi juga mulai dipersiapkan untuk memasuki masa transisi menuju pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
2: Masyarakat. Ucapkan terima kasih yang luar biasa dan data kabupaten dan provinsi ini kita masuk. Tentu kita tambahkan itu dengan data BNPB sebagai komandan kita di tingkat pusat. Nanti kalau tidak perlu ada data yang sama, kita cari yang bedanya di mana kita pertemukan itu. Nanti tinggal nanti kita cek dengan BNPB, Polri, PLN, Wakamnya, semua ya. Dari semua cerita ini semua kita samakan dulu. Nah ini tadi dilakukan, nanti ini menurut dikasi, nanti ada banyak pemerintahan di situ, sehingga yang tapi ada yang perbedaan data, ada yang belum sempat masuk, atau ada yang masuk, tapi data ini tadi mungkin disampaikan, tidak berbicara. Yang saya khawatirkan itu ada yang belum sempat masuk saja data. Itu yang sampai kejadian. Jadi pastikan semua data kerusakan, baik itu kerusakan rumah penduduk, maupun kerusakan-kerusakan lain yang memenuhi untuk perbaikan dari penduduk fasilitas umum, tidak ada satu pun yang tidak.
3: Sementara Bupati Sika sudah itu sebagai majelis kago dan rapat konsolidasi tersebut.
1: Dan pendengar, Gubernur Melki juga menekankan bahwa kerja besar pasca bencana membutuhkan kekompakan seluruh pihak. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga terkait, relawan, hingga masyarakat harus bergerak dalam satu arah dengan kepentingan kemanusiaan sebagai prioritas. Gubernur juga mengapresiasi solidaritas seluruh elemen yang bergerak bersama dalam penanganan bencana. Menurutnya, kondisi pasca gempa membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat karena tantangan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut pada pemulihan, rehabilitasi, hingga pengembangan kembali berbagai fasilitas yang terdampak. Dari Ede Kota Padang Sila, Firiso Pro 3 dari terus mengendara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Rudy Zain.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan TNI Angkatan Laut berupaya mengembangkan drone bawah air untuk mendukung pengawasan laut di Indonesia. Ia mengatakan teknologi drone bawah air dapat digunakan untuk pengawasan dan pengintaian wilayah laut Indonesia. Menurut Ali, drone bawah laut efektif untuk pemantauan karena dapat menelusuri titik sempit atau choke point di perairan strategis Indonesia, mendeteksi setiap pergerakan kapal asing dan mengantisipasi adanya kapal asing ilegal, serta memetakan kontur dasar laut wilayah Indonesia. Imigrasi mengamankan 7 warga negara asal Tiongkok dan Vietnam yang terindikasi melakukan aktivitas judi online jaringan internasional pada sebuah apartemen di bilangan Kelapa II Kabupaten Tangerang. Sada Tudarain melaporkan selengkapnya. Ain.
1: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor imigrasi Tangerang di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini, kantor imigrasi Tangerang telah menangkap 5 warga negara asing atau WNA dan 2 lainnya masih dalam perjalanan yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online atau judol jaringan internasional. Bahkan dari 5 WNA tersebut, diduga pula menggunakan tiket penerbangan palsu untuk keperluan kepulangan ke negara asalnya. 5 WNA tersebut terdiri atas 2 warga negara Tiongkok yang berinisial WH dan XL, serta 3 warga negara Vietnam berinisial LPT, DPD, dan BEH. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Baron Ihsan, mengatakan pengungkapan kasus bermula saat petugas imigrasi Tangerang menemukan aktivitas mencurigakan ketika 5 WNA tersebut mengurus dokumen untuk meninggalkan Indonesia. Petugas kemudian berkoordinasi dengan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta untuk memeriksa keabsahan dokumen perjalanan yang digunakan 5 WNA tersebut. Alhasil, pemeriksaan petugas imigrasi bandara menyatakan bahwa tiket itu milik orang lain yang diganti dengan nama mereka. Dari teman tersebut, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menelusuri rekam jejak 5 WNA dan hasil penelusuran menunjukkan mereka diduga pernah melakukan pelanggaran serupa ketika berada di Kamboja.
2: Sudah kami sampaikan bahwa beberapa warga negara Vietnam direkrut oleh warga negara Cina di salah satu kafe di Vietnam. Kemudian mereka diajak kerja ke Indonesia untuk menjadi operator judi online di sini, ya kan? Dengan imbalan bayaran sekitar 20 juta dong atau kalau dirupiahkan sekitar 13 juta rupiah per bulannya. Jadi apa yang mereka lakukan ini adalah tindakan sukarela dan mereka memang sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Untuk korbannya sendiri, keseluruhannya diketahui adalah warga negara Vietnam.
1: Petugas kemudian mendatangi tempat tinggal 5 WNA di sebuah apartemen di bilangan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dalam pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan sejumlah perangkat elektronik yang terdiri atas 1 unit komputer, 1 unit laptop, serta 20 telepon seluler. Perangkat tersebut selanjutnya diperiksa sebagai bagian dari pendalaman terhadap aktivitas 5 WNA tersebut. Dari pemeriksaan, mereka diduga berperan sebagai operator judi online jaringan internasional yang konsumen terbesarnya berada di Vietnam. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Yordania menyambut baik deklarasi 12 negara yang berkomitmen membatasi produk dari pemukiman ilegal Israel. Langkah tersebut dinilai mendukung solusi 2 negara yang sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Fuad Majali, mengatakan keputusan tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan akuntabilitas internasional. Majali menyebutkan langkah itu sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 dan pendapat penasihat Mahkamah Internasional yang mengecam perluasan pemukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur. Informasi dari dunia olahraga, atlet voli putri asal Papua, Mediol Stiofani, siap memberikan kemampuan terbaik saat menjalani debut di Asian Games 2026. Atlet kelahiran Jayapura menjadi bagian dari tim nasional Indonesia yang akan tampil di Aichi, Nagoya, Jepang. Mediol mengaku senang dan bersyukur mendapat kesempatan memperkuat Indonesia pada pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan ia berharap debutnya dapat menjadi kesempatan mengembangkan kemampuan serta membawa nama baik bangsa dan negara. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek,

0: 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 jatuh pada 10 September dengan tema Changing the Narrative on Suicide. Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari tema 3 tahunan yaitu 2024 hingga 2026. International Association for Suicide Prevention atau Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri menekankan perubahan dari budaya diam dan stigma menuju keterbukaan, empati, kemudian dukungan serta kerjasama. WHO memperkirakan lebih dari 720 ribu orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahun di dunia. Dan bunuh diri menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia 15 hingga 29 tahun. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 mencatat 0,25% penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dalam satu bulan terakhir. Dan angka di Sulawesi Utara tercatat 0,23%. Data ini berasal dari pertanyaan dalam SRQ20 sehingga perlu dibedakan dari angka kematian akibat bunuh diri. Dan pagi hari ini kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Rudy Zain dengan tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 mengubah narasi tentang bunuh diri. Kami akan berbincang bersama dengan psikolog klinis dari RSUP Profesor Kandau Manado, Hana Nina Irene Monareh.
5: Wawancara Pro 3.
4: Bu Hana, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi Mas Rudy.
4: Iya, hari
6: suara saya boleh terdengar?
4: Sangat jelas sekali.

0: Bu Hana.
1: Oke,
0: Baik.
1: baik.
0: Ya, tema kita Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026, mengubah narasi tentang bunuh diri. Nah, kalau ketika kita bicara tentang mengubah narasi, apa yang harus diubah ini, Bu?
1: Ya, mengubah narasi dari sebuah stigma menjadi sebuah dukungan psikologis buat mereka yang sedang berjuang dengan kesehatan mental. Yang dapat kita lakukan adalah pertama, berhenti menghakimi, mulailah mendengar. Karena di luar sana, ya kan, ketika kita bicara tentang kondisi orang-orang yang lagi berjuang dengan kesehatan mental, masih banyak stigma bahwa ini kurang berdoa ya, Mas ya. Atau mungkin mereka kurang sholat gitu ya. Tapi di sinilah sebuah bentuk kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi. Dan kemudian di sinilah kondisi di mana minta tolong bukan berarti lemah, tetapi adalah suatu kemampuan untuk bertahan hidup, untuk pulih dan mencari bantuan tidak apa-apa. Dan dengan kepekaan memulai percakapan bisa menjadi sebuah kepedulian kecil yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa satu orang.
0: Mengubah stigma, Anda katakan tadi. Dan kerap kali kita membaca bahwa stigma ini masih masih menyebabkan seseorang itu enggan untuk membicarakan pikirannya untuk mengakhiri hidup. Kenapa harus stigma yang diubah ini, Bu?
1: Ya, nah, Mas Rudi, di sini mungkin dengan perilaku bunuh diri saya akan lebih humanis kita menyebut dengan mengakhiri hidup gitu. Kita dimulai dari yang tadi ya, maksud saya adalah sebuah stigma di mana banyak perspektif yang memang kita tidak bisa ubah semuanya. Tetapi mari kita belajar mulai dari sebuah empati. Bahwa orang yang sampai memiliki pemikiran dan mencoba melakukan perilaku mengakhiri hidup, itu mereka dalam kondisi kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi, mereka yang lagi berjuang dengan rasa sakit baik secara fisik dan secara mental.
0: Biasanya kalimat seperti apa atau sikap seperti apa ini, Bu Hana, yang justru membuat seseorang itu merasa tertekan, merasa sakit, atau bahkan merasa semakin sendirian ini?
1: Ya, ini pertanyaan bagus sekali gitu ya. Jadi kadang dengan perkataan kita yang bisa menyampaikan bahwa ah hanya seperti itu saja gitu ya. Masakan dengan begitu kamu tidak bisa, saya juga pernah berada dalam posisi kamu. Itu ya akan membuat dia merasa bijak gitu ya, merasa bahwa dia tidak merasa dia merasa bahwa saya sendiri gitu, tidak ada yang bisa memahami kondisinya.
0: Kalau dari pengalaman klinis yang selama ini ada temui nih, Bu Ana, tanda apa yang kerap kali muncul sebelum seseorang berada dalam titik itu?
1: Ya, kita di sini akan melihat ada empat tanda, Mas Rudi, di mana perubahan perilaku yang ekstrim. Seseorang mulai menarik diri secara drastis dari lingkungan sosial, biasanya dia aktif di tempat kerja atau di kampus, dan tiba-tiba di mana dia gitu? Kenapa dia sudah beberapa hari dia tidak ada kabar gitu? Berarti itu perlu diperhatikan kondisinya. Kondisi emosi lagi, Mas Rudi. Terlihat sangat putus asa gitu ya, mulai merasakan tidak memiliki harapan, mulai menunjukkan kecemasan dan kemarahan yang tidak biasanya. Bahkan orang ini juga bisa mulai mengungkapkan dengan kata-kata yang bisa menjadi menyalahkan diri, merasakan jadi beban buat orang lain. Dan sampai ya dia bisa menunjukkan suatu tanda buat kita, dari pikiran dia, di mana ya tempat yang bisa saya lakukan untuk akhir hidup? Atau mencari barang-barang yang bisa membahayakan dirinya.
0: Sebelum ke sana, Bu, tadi Anda katakan bahwa ada beberapa tanda, di antaranya adalah perubahan perilaku ekstrim. Kemudian salah satunya lagi adalah mulai menarik diri. Nah, perubahan ekstrim, apakah tidak bisa kita mendeteksi ketika ada perubahan perilaku kecil? Itu sudah mulai ada masuk dalam kategori tanda-tanda yang harus menjadi perhatian lingkungannya.
1: Betul. Ya, kita mulai dari perubahan perilaku yang kecil-kecil. Biasanya orang ini dia termasuk orang yang aktif di tempat kerja misalnya. Dan kemudian kenapa dia sudah misalnya 3 hari tidak masuk, 1 minggu, 2 minggu tidak masuk, kenapa nomor WA-nya tidak aktif gitu, tidak ada kabar. Jadi dia mulai membatasi dengan aktivitas terkoneksi dengan orang-orang sekitar.
0: Okay.
1: Nah, berarti kan yang mulai membatasi atau bahkan dia bisa menarik diri secara ekstrim dengan orang-orang lain. Orang lain tidak bisa mengetahui kondisinya.
0: Iya. Ketika menemukan seseorang yang berubah perilaku seperti itu atau mengasingkan diri, menarik diri tadilah bahasanya, apa yang sebaiknya dilakukan, terutama oleh orang terdekat?
1: Ya, apa yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mencari tahu keberadaannya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kayak misalnya dia tinggal di tempat kos, kita bisa mencoba, bukan mencoba malah, kita bisa pergi untuk visit ke tempat kosnya atau ke rumahnya, tanya kabarnya bagaimana. Tidak apa-apa, kita bisa melakukan itu untuk lebih melindungi dia, memberikan dia kenyamanan dan kita bisa membantu menyelamatkan nyawanya.
0: Ya.
1: Mungkin pada saat itu dia dalam kondisi putus asa dan butuh bantuan.
0: Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika kita mulai mencari keberadaannya dan menemukan, bagaimana nih Bu Hana, cara memulai percakapan tanpa membuat orang tersebut merasa dihakimi tadi?
1: Yang kita bisa lakukan adalah kita belajar berempati dengan kondisinya saat itu. Kita belajar untuk memvalidasi apa yang dia rasakan. Ketika dia merasakan misalnya saya lagi capek, saya lagi tidak mau diganggu, kita bisa untuk mengatakan bahwa kami hadir di sini sebagai teman sahabat kamu. Kamu tidak sendiri dalam kondisi ini. Namun, Mas Rudi, ketika kita melihat kondisi di mana dia sudah sangat perlu untuk kita dapatkan bantuan, kita berhak untuk membantu dia segera.
0: Tahap awal tadi artinya memvalidasi emosi orang tersebut ini, Bu Hana ya?
1: Iya, betul
0: artinya
1: sekali.
0: kita menjadi pihak yang cukup mendengarkan di situ. Kalau saya tangkap dari penjelasan Anda, tidak harus menghakimi atau memberikan nasihat seperti itu. Nah, dalam kenapa validasi emosi ini menjadi penting untuk membuka percakapan atau memulai pertolongan pertama secara psikologis ini, Bu?
1: Validasi emosi ini adalah kehadiran kita untuk memiliki rasa empati di mana kita bisa memahami apa yang dia rasakan dan dia merasa bahwa okay, I'm not alone, saya tidak sendiri dalam hal ini. Yang membuat dia bisa lebih rasa nyaman untuk memulai percakapan, untuk menceritakan keberadaannya.
0: Kalimat-kalimat seperti apa yang sebaiknya itu tidak terucap ketika kita membuka percakapan, memvalidasi emosi, menempatkan posisi kita untuk memahami apa yang dia rasakan, apa yang harus dihindari ini, Bu?
1: Yang kita bisa hindari adalah ketika misalnya kita tiba ya Mas ya di tempat tersebut ya, contoh gitu ya. Misalnya kita mengatakan, kenapa kamu sudah melakukan hal yang seperti ini? Ini yang bisa membuat kamu mungkin merugikan diri kamu. Jadi kita lebih menyalahkan dia. Kata-kata yang menyalahkan itu membuat dia merasa terhakimi. Akhirnya dia membatasi untuk mendapatkan bantuan yang sebenarnya dia butuh bantuan.
0: Kapan kita merasa dia ini ada orang tersebut membutuhkan bantuan? Ketika pendekatan atau dukungan dari orang terdekat bahkan keluarga dinilai tidak cukup ini, Bu. Bahkan memerlukan bantuan profesional. Pada titik apa itu?
1: Ya, pada saat dia mulai mengatakan bahwa pikirannya merencanakan untuk melakukan perilaku mengakhiri hidupnya. Dia mulai mengatakan hal seperti itu.
0: Kalau,
1: dan itu dia mengatakan ini berulang-ulang kali muncul.
0: Kalau yang bersangkutan menolak, ketika kita menyarankan untuk didampingi dengan pihak-pihak yang profesional tadi?
1: Ketika dia menolak, setidaknya kita sudah memberikan dulu sebuah edukasi ke dia supaya dia tahu cara di mana dia bisa mendapatkan bantuan. Dan bisa juga kita berikan edukasi ke dia, okay, kalaupun kamu belum bisa sekarang, tidak apa-apa, kamu bisa menjadikan saya sebagai teman untuk berbagi cerita.
0: Dan
1: nah, bisa juga yang kita lakukan adalah kita bisa mengedukasi dia, membuat dia nyaman. Kalau dia tidak bisa sendiri ke sana ya Mas ya, gitu untuk datang. Saya bisa mendampingi kamu untuk ke tenaga profesional tersebut.
0: Kalau menurut Ibu, apakah membicarakan mengenai seseorang yang berniat mengakhiri hidupnya secara terbuka itu masih dianggap tabu di masyarakat kita, Bu?
1: di beberapa kondisi masih ada yang menganggap ini sebuah hal yang tidak bisa dibahas.
0: Tidak
1: Gitu.
0: bisa
1: Masih
0: dibahas.
1: ada dalam, ya, masih ada sebuah stigma seperti
0: Stigma.
1: itu. Ya,
0: Atau karena
1: betul.
0: ketidaktahuan masyarakat, ketidakpercayaan yang bersangkutan terhadap lingkungannya sehingga tidak memberanikan diri mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya tadi, Bu.
1: Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor yang internalnya, misalnya contoh kita dari dalam keluarga gitu ya, Mas, ya, yang paling terdekat. Banyak berdoa, ya kan? Banyak sholat gitu. Kalau yang Kristen berdoa ke gereja gitu. Lebih dekatkan dengan Tuhan. Nah, di situ kan akhirnya membuat dia membatasi bahwa, oke, saya juga butuh orang lain untuk curhat.
0: Tingkat keberhasilannya ketika seseorang berniat untuk mengakhiri hidupnya, kemudian ditangani pihak-pihak profesional, termasuk kalau tidak salah itu Kemenkes juga memiliki layanan healing ya untuk mendukung ketika seseorang mendapatkan atau berada dalam kondisi yang kritis. Ini bagaimana, Bu?
1: Ya, betul sekali, Mas Rudi. Di sini kami dari ITK Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, di mana kami sebagai tenaga kesehatan, kami memiliki komitmen, kepedulian untuk membangun sinergitas dengan semua stakeholder, stakeholder dalam pencegahan penanganan isu suicide, di mana kami berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan lewat hotline Healing 119.
0: Hotline
1: Untuk memberikan
0: Healing
1: layanan gratis.
0: 119 ya.
1: Iya, bersama Kemenkes memberikan layanan konseling gratis buat mereka yang struggle, yang berjuang dengan kesehatan mental khususnya dengan isu suicide.
0: Kalau
1: ada
0: di
1: juga dengan telekonseling ITK Indonesia lewat Samti seperti
0: Oh,
1: itu.
0: baik. Kalau selama ini yang Ibu perjuangkan melalui komunitas yang ada, apa ini perubahan yang paling terasa di masyarakat? Apakah mulai terbuka ketika menghadapi tekanan ataupun hal-hal yang dirasa di luar jangkauannya sehingga ingin mengakhiri hidupnya atau seperti apakah yang terjadi
1: Ya,
0: perubahan ini?
1: sebagai ya sebagai psikolog klinis dan juga sebagai founder dari komunitas cegah bunuh diri, di mana kami adalah komunitas peduli kesehatan mental, kami memberikan layanan gratis, Mas Rudi. Nah, kami memberikan sebuah edukasi dimulai dengan masyarakat dan kami juga bekerjasama dengan teman-teman media karena teman-teman media ini garda terdepan untuk memberikan edukasi. Dan di mana juga kami hadir lebih dekat dengan mereka, khususnya ketika ada beberapa kasus yang kami dampingi dalam proses pendampingan seperti itu.
0: Ketika atau jika ada pendengar Pro3, pemirsa RRiNet mengenal seseorang yang saat ini sedang berada dalam kondisi tersebut dan ingin berjuang, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? Seperti apa ini, Bu?
1: Kita hadir. Hadir mendengarkan apa yang menjadi kondisi dia, keluhan dia. Kemudian kita bisa mendampingi dia untuk mendapatkan layanan kesehatan mental dengan yang paling terdekat. Kita bisa manfaatkan puskesmas yang terdekat dan fasilitas layanan kesehatan yang ada di sekitar.
0: Baik, Bu Hana, sebagai penutup, ada pesan yang ingin disampaikan kepada kami semuanya di sini yang mendengarkan perbincangan ini dan sekaligus juga memahami secara inti bagaimana kita bisa menjadi pelopor atau menjadi pihak-pihak yang turut serta mencegah seseorang yang berkehendak untuk mengakhiri hidupnya. Silakan.
1: Di hari cegah bunuh diri sedunia, di mana saya lewat Radio Republik Indonesia mari mengingatkan semuanya bahwa setiap kita memiliki proses hidup yang berbeda-beda, bahwa masa-masa krisis atau beban hidup berat hanyalah bagian dari cerita hidup yang belum selesai. Selama sang pencipta masih memberikan kesempatan, selalu ada ruang untuk pulih dan mencari pertolongan. Buat semua, apalagi mereka yang lagi struggle dengan kesehatan mental, Anda tidak berjuang sendiri. Mari kita semua saling menjaga, dimulai dari percakapan yang aman dan memanfaatkan layanan kesehatan mental seperti psikolog klinis terdekat untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang ada di seluruh Indonesia. Perjalanan kita berharga dan hidup ini layak untuk terus diperjuangkan. Kamu tidak sendiri, kamu berharga. Demikian Mas Rudi.
0: Terima kasih banyak Bu Hana untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro3 RRI. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, Ibu. Terima kasih, Bu. Salam sehat, selamat pagi.
1: Terima kasih, Mas Rudi.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan psikolog klinis dari RSUP Profesor Kandau di Manado, Hana Nina Irina Monare.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan Kamis. Indeks naik 0,38% ke level 6.688,17. Zahfa Putri melaporkan. Zahfa.
1: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan. Ini ditandai dengan menguatnya indeks ke level 6.688,17 atau naik sekitar 0,28% dibanding penutupan sehari sebelumnya. Level tertinggi indeks sempat menyentuh 6.703 per pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga pantauan pukul 10 waktu Indonesia Barat, indeks justru kembali melemah, terkoreksi ke level 6.664. Perdagangan saham kali ini mencatat volume sebesar 3,78 miliar saham. Nilai transaksi tercatat mencapai 2,48 triliun dengan frekuensi perdagangannya sekitar 161 ribu kali transaksi. Sebanyak 297 saham naik, sementara 163 saham turun dan 228 saham lainnya tidak mengalami perubahan alias stagnan. Adapun sebanyak 8 indeks sektoral menopang pergerakan IHSG pagi ini, 3 sektor dengan kenaikan terbesar diantaranya teknologi yang menguat 1,30%, energi naik 1,03%, dan basic materials 0,59%. Turut memengaruhi pergerakan IHSG pagi ini, bursa saham Asia dilaporkan mengalami tekanan. Investor mengurangi eksposur terhadap aset berisiko setelah harga minyak Brent bertahan di atas $100 AS per barel di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Kemudian beberapa data dari Amerika yang menjadi perhatian bagi pelaku pasar dan investor saat ini, puncaknya akan berada pada tanggal 11 September di mana data inflasi Amerika akan dirilis. Analis memperkirakan IHSG berpotensi melemah terbatas pada beberapa waktu perdagangan hari ini dengan support di 6.600 dan resistance di 6.710. Sekian laporan perdagangan bursa pagi ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Zahfa untuk laporan Anda. Dan pendengar, nantikan info saham dan rupiah sajeda siang dan penutupan sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan hadirkan beberapa informasi yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami dari beberapa daerah di tanah air pada kesempatan pagi hari ini. Dan Anda juga terus dapat berpartisipasi untuk memberikan informasi yang Anda ketahui pada pagi hari ini. Cuaca di kota Anda bagaimana? Lalu lintas mungkin di pagi jelang siang seperti ini di tempat Anda bagaimana, ataupun juga informasi lain dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Harga Pro 3, harga cabai di perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe melonjak hingga Rp240.000 per kilogramnya. Jumel Johannes dari RRI Tahuna melaporkan. Jumel.
5: Baik, harga cabai di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara mengalami kenaikan signifikan dalam 2 minggu terakhir hingga mencapai Rp240.000 per kilogram Hingga saat ini Kamis 10 September 2026. Kenaikan tersebut mempengaruhi cuaca musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga berdampak terhadap pasokan cabai dari luar daerah, khususnya dari Manado, yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan bagi pedagang di Sangiha. Pedagang di Pasar Toe Tahuna Adika Gahansa kepada RRI mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak sekitar 2 minggu terakhir. Menurut Andika, kondisi cuaca menjadi salah satu kendala dalam kelancaran pasokan cabai dari luar daerah menuju Sangiha.
6: Paling pertama tentunya faktor cuaca, mengingat sekarang Indonesia, wilayah Indonesia mengalami musim panas berkemarau panjang, El Nino, dan tentunya menjadi faktor utama karena kekeringan. Daerah kita Sangiha ya, bergantung hampir 80% dari Manado sebagai pemasok. Jadi harga-harga kebutuhan kita akhirnya melonjak 2-3 kali lipat karena ada ongkos transportasi karena kan melewati laut dengan kapal. Jadi harga yang di Manado 200 sampai di sini pun akan melonjak 2-3 kali.
5: Andika menjelaskan harga cabai dalam kondisi normal berada di kisaran 60.000 sampai dengan 80.000 per kilogram. Namun dalam 2 minggu terakhir, harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai 240.000 per kilogram yang sangat memberatkan bagi masyarakat, juga mempengaruhi daya beli meski harga melonjak cukup tinggi. Ia memastikan ketersediaan cabai di Pasar Toe Tahuna masih relatif aman dan aktivitas pedagang tetap berjalan. Ia berharap kondisi cuaca musim kemarau segera membaik sehingga distribusi dari Manado ke Sangiha kembali lancar dan harga cabai dapat berangsur turun ke tingkat normal. Dari Kabupaten Kepulauan Sangiha, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi Jumel Johannes dari RRI Tahuna. Dan informasi lainnya, pasokan beras premium di sejumlah pasar di Kota Malang mulai menurun. Pemerintah Kota Malang akan mengecek gudang, distributor hingga produsen untuk memastikan penyebab terbatasnya pasokan tersebut. Awang Sukmawan melaporkan. Awang. Ya, silakan Awang.
7: Halo. Ya, pasokan beras premium di sejumlah pasar Kota Malang mulai menurun. Pemerintah Kota Malang akan mengecek gudang, distributor, hingga produsen untuk memastikan penyebab terbatasnya pasokan tersebut. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan hasil pengecekan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah intervensi pemerintah. Menurut Eko, Menurut Eko, pedagang sebelumnya menyampaikan adanya penurunan suplai beras premium. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga pengambilan dari distributor, sementara kebutuhan masyarakat terhadap beras premium masih cukup tinggi.
8: Kami akan melakukan cek lagi, kembali kan juga pantauan untuk beras itu dan beras premium ya. Nanti kami akan cek ke gudang, kemudian yang kedua akan cek juga informasi untuk produsen. Dan setelah itu nanti akan kita laporkan ke pimpinan, apakah perlu adanya atas asa atau mungkin perlu adanya intervensi dari pemerintah terkait dengan beras
7: yang sudah kami. Eko juga memastikan bahwa stok secara umum di Kota Malang masih aman. Beras medium maupun beras SPHB dari Bulog juga masih tersedia. Sementara terbatasnya pasokan beras premium itu salah satu yang disebabkan kondisi saat ini yang masih memasuki musim tanam dan belum masuk musim panen. Terkait dengan kemungkinan adanya penimbunan atau permainan distribusi, Pemkot Malang belum dapat memastikan. Eko mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan turun ke lapangan langsung untuk melakukan pengecekan. Jika diperlukan, hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan kemungkinan operasi pasar atau intervensi dari pemerintah. Demikian laporan saya Awang dari Malang, Jawa Timur, kembali ke Anda di Jakarta.
0: Ya. Kita beralih ke informasi lainnya. Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi pengembangan bawang putih dalam rangka menuju swasembada nasional. Anggrit Nardianto melaporkan. Anggrit.
9: Baik, terima kasih Rudi dan pendengar Pro 3 RRI. Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 ini mendapatkan alokasi pengembangan bibit bawang putih seluas 55 hektar. Ini sebagai bagian dari program swasembada bawang putih nasional. Program tersebut dilaksanakan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepahyang, Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita mengatakan, pengembangan bawang putih merupakan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat swasembada komoditas tersebut. Alokasi lahan terbesar berada di Kabupaten Kepahyang dengan luas 25 hektar. Menurut Sri Herlin, bantuan pengembangan bawang putih tersebut diberikan secara lengkap kepada kelompok tani penerima, dan khusus untuk di Kabupaten Lebong, bibit bawang putih tersebut telah tiba dan saat ini tinggal menunggu dukungan serta sarana-prasarana.
10: Program bawang putih ini memang program Pak Prabowo dalam rangka swasembada bawang putih. Nah, kita Provinsi Bengkulu itu dapat alokasi 55 hektar untuk pengembangan bibit bawang putih di 3 kabupaten, Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahyang. Nah, yang paling luas itu di Kabupaten Kepahyang itu 25 hektar. Kalau yang di Lebong itu sudah bibit bawang putihnya sudah nyampai, nah, tinggal sarana-prasarananya. Itu satu kelompok tani itu mendapat bantuan bibit untuk per hektarnya itu sekitar 800 kilo, dan itu ada pupuk, ada pestisida, ada mulsa. Jadi bantuan itu cukup lengkap.
9: Rudi dan pendengar, Sri Herlin menambahkan bahwa bantuan tersebut mencakup bibit sekitar 800 kg per hektar. Kemudian terdapat juga pupuk, pestisida dan mulsa yang tentunya untuk mendukung budidaya bawang putih tersebut. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu berharap bahwa program ini dapat meningkatkan produksi bawang putih sekaligus untuk mendukung upaya mencapai swasembada komoditas bawang putih secara nasional. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Anggrit untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
11: Agenda DPR hari ini.
12: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 10 September 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI melaksanakan RDP dan RDPU dengan agenda mendengarkan masukan atau pandangan pihak terkait dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Komisi 5 DPR RI melaksanakan RDP dengan Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU. Komisi 8 DPR RI melaksanakan RDP Panja mengenai BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dengan Panja Pemerintah Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepala Badan Pelaksana, dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Komisi 11 DPR RI melaksanakan raker dengan Ketua DKLPS dengan agenda roadmap penjaminan polis asuransi. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melaksanakan friendly talk dengan GKSB Jepang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan pertemuan penetapan pimpinan MKD DPR RI. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen melaksanakan Dialektika Demokrasi dengan tema Waspada Gunung Berapi Bagaimana Langkah Mitigasinya dengan narasumber anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto, Kapus Datinkom BNPB Bertok Panjaitan, dan PLH Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya E. Safatwa, sampai jumpa.
11: Agenda DPR hari ini.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Harga daging sapi di Gunung Kidul melambung tinggi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
13: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Harga daging sapi di Pasar Argosari Wonosari kembali mengalami kenaikan. Saat ini harga daging sapi berada di kisaran 140.000 hingga 150.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut membuat sejumlah pembeli mengurangi jumlah daging yang dibeli. Meski demikian, kebutuhan konsumsi keluarga membuat sebagian warga tetap membeli daging meski dalam jumlah lebih sedikit. Salah satunya Sabrina, warga Kecamatan Playen, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengaku tetap membeli daging sapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga dan bekal anak, namun jumlahnya sangat terbatas. Berikut ini, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pembeli, Sabrina, asal Kecamatan Playen, Wonosari. Selamat pagi, Bu Sabrina.
14: Ya, selamat pagi, Pak. Ya.
13: Bu, untuk harga daging sapi ini mulai merasakan kenaikan sejak kapan sih?
14: Satu bulan ini, naik.
13: Terus, jatah konsumsinya seperti apa ini, Bu?
14: Wah, yang biasanya setiap minggu aku beli sekilo, sekarang tak kurangi, Bu.
13: Baik. Sabrina mengatakan salah satu anaknya tidak mendapatkan program makan bergizi gratis. Karena itu anaknya setiap hari membawa bekal dari rumah. Saat ini harga daging, saat harga daging masih normal, hanya pada di kisaran 120 hingga 125 ribu per kilogram. Ya, biasanya membeli sekitar 1 kg, namun ketika harga naik, jumlah pembelian disesuaikan dengan uang yang tersedia. Sementara itu, penjual daging sapi di Pasar Argosari Wonosari, Tuti, warga Kalurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, menyebut harga daging saat ini sekitar Rp140.000 per kilogram. Harga tersebut meningkat dibanding sebelumnya yang berada di kisaran Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fanurul Aziza, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Ulfa Nurul Azizah melaporkan informasi tadi, dan kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama dengan Bank Indonesia menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan. Pandu.
15: Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kota Tanjung Pinang menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat yang bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Tengkumanda Bencana Center Rabu kemarin. Kepala Disperindak Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang menjadi prioritas dalam operasi pasar murah kali ini. Harga yang ditawarkan kepada masyarakat lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Riani menjelaskan, operasi pasar murah dilaksanakan selama 2 hari, yakni 9 dan 10 September 2026. Penambahan waktu tersebut diberikan agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan mengantar anak ke sekolah, tetap memiliki kesempatan untuk berbelanja.
16: Agak sulit kalau mungkin memfasilitasi waktunya. Jadi kemarin hari ini, besok masih diberikan kesempatan untuk berbelanja di sini.
15: Salah seorang warga Perumahan Geria Senggarang Permai, Yuli, mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Dengan anggaran sekitar Rp200.000, ia dapat membeli sejumlah kebutuhan rumah tangga.
16: Berapa macam ya, minyak, tepung, ayam, cabai, alhamdulillah. Ini tak, 200 sudah macam-macam kan?
15: Ia berharap program operasi pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga, mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Pandu untuk laporan Anda. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Masyarakat keluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg. Dari RRI Makassar, Kiswanti Ruslia melaporkan. Kiswanti. Ya, silakan Kiswanti.
17: Iya, baik pendengar. Dapat saya sampaikan bahwa memang saat ini kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Makassar tengah terjadi, dan ini dari informasi yang kami dapatkan dan dari pantauan di lokasi, kelangkaan ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Di mana meskipun memang ditemukan gas LPG 3 kg, ada beberapa terjadi kenaikan harga yang memang cukup signifikan, di mana ada beberapa tempat yang sudah kami datangi juga, pangkalan maupun juga toko-toko, memang dari harga yang sebelumnya dijual Rp20.000 itu bisa naik sekitar Rp25.000, bahkan ada yang naik sampai Rp30.000. Di mana ini juga memang dirasakan langsung oleh warga Makassar, Yuni, di mana Yuni mengaku kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG sejak 2 hari terakhir. Nah, Yuni ini sudah menyusuri sejumlah toko dan juga agen gas LPG khususnya di wilayah utara Kota Makassar ini, namun memang hasilnya tetap nihil. Berikut pernyataannya.
18: Semalam itu, ini penjajah semalam ya, saya cari di depan rumah kosong. Terus ada sekitar 1 meter, 1 kilo lah dari rumah saya itu ada pangkalan gas itu tiap malam sebenarnya ada apa chef barunya yang datang. Sampai ke sana, dari malam sampai ke sana, habis. Pertama habis, padahal itu baru bongkar itu gasnya. Saya minta untuk beli, tapi tidak bisa. Terus ada satu kaitan itu sudah menampung itu gas, ya, menampung gas. Saya minta lagi untuk mau beli, tapi tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, saya ke arah Jalan Kuala 40.000 jiwa, ada juga pangkalan di situ. Katanya baru diserbu sama warga sekitar di situ, jadi pasti dapat.
17: Iya, dan memang kami juga sudah mewawancarai pihak dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kelangkaan gas LPG 3 kg ini, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Sulawesi Selatan, Andi Bayu Arif, yang memang membenarkan bahwa memang ini dalam 3 hari terakhir ini kelangkaan gas LPG 3 kg memang terjadi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa kelangkaan ini terjadi karena yang pertama permintaan yang cukup tinggi, kemudian yang kedua karena keterlambatan distribusi, karena mobil pengantar gas harus antri terlebih dahulu di SPBU tentunya untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Dan sedikit informasi, di Kota Makassar sendiri memang saat ini seluruh SPBU di Kota Makassar itu dipadati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang harus mengantri untuk mendapatkan bahan bakar minyak, sehingga menyebabkan kemacetan, di mana salah satu kendaraan yang juga memang cukup, yang juga antri di SPBU di Kota Makassar itu adalah kendaraan yang membawa tabung gas yang tentunya yang diantarkan langsung ke pangkalan atau toko-toko yang menjual tabung gas. Nah, meski begitu memang pihak dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap memastikan bahwa stok gas LPG di Kota Makassar itu cukup dan mengupayakan agar satgas yang dibentuk untuk bisa mengawasi penyaluran gas LPG bisa merata di seluruh pedagang ataupun juga pengecer yang ada di Kota Makassar. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswantirus Lia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Tacak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharemovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul, gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy.
1: I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
2: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
3: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
4: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
3: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
5: Yeah, I mean it was a slow start.
3: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Dan nah, persiapannya sudah cukup oke. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya sudah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim terlepas. Ya, pastinya senang lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lainnya.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar yang disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia Menyapa Siang.
5: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Dan semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026. Dan yang membacakan berita nanti adalah juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri. Kemudian bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat. Kami juga akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata Indonesia juga menjadi bagian dari topik yang akan kami hadirkan nanti. Selain itu, membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games adalah topik kami yang keempat yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita kali ini dalam Indonesia Menyapa Siang Kamis 10 September 2026. Dan sebagai awal dari kebersamaan ini kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video potensi daerah berikut ini.
4: Indonesia Menyapa Siang.
5: Masyarakat di Pulau Terluar Bengkulu di Pulau Enggano memiliki upacara adat untuk menandai berakhirnya masa berkabung bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Upacara tersebut dinamai Buka Pantang. Seperti apakah upacara Buka Pantang ini? Kami akan ajak Anda menyimak informasi yang disampaikan oleh reporter Aisyah Dini Haryanti dari RRI Bengkulu berikut ini.
6: Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam tradisi. Bukan sebuah kebiasaan, namun merupakan sebuah identitas dan cerita dari sebuah suku. Di episode kali ini, saya akan mengajak pemirsa dan juga pendengar untuk melihat secara langsung tradisi pantang atau tradisi berkabung yang selalu dijaga oleh masyarakat di Pulau Terluar Enggano. Berikut liputannya. Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu. Pulau yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Namun, siapa sangka pulau yang memiliki 6 desa dan 6 suku ini memiliki beragam macam tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Salah satunya ialah tradisi pantang atau tradisi berkabung. Tradisi pantang ini dilakukan jika ada masyarakat Enggano yang meninggal dunia. Koordinator Kepala Suku Enggano, Mislon Kaitora mengatakan, dalam tradisi pantang ini, masyarakat Enggano dilarang menggelar acara pernikahan, pesta, hingga pertunjukan musik. Jika ada masyarakat yang melanggar aturan selama masa pantang berlangsung, maka akan dikenakan denda adat.
7: Seperti kita hari ini acaranya kita sedang melaksanakan pelepasan pantang. Lebih kurang 20 hari yang sudah ada warga adat suku Karubi meninggal. Jadi waktu itu ditegakkanlah bendera pantangan. Jadi artinya Pulau Enggano sedang bergabung lebih kurang 20 hari. Iya, memang turun-temurun tradisi.
6: Biasanya, pada pelaksanaan buka pantang, masyarakat Enggano akan menggelar berbagai ritual seperti yang dilakukan saat ini. Terlihat, masyarakat sedang berkumpul di rumah duka untuk melaksanakan upacara buka pantang. Lantaran dalam buka pantang kali ini, yang meninggal adalah kepala suku, upacaranya berlangsung lebih banyak dan lebih lama, karena sekaligus akan melantik kepala suku yang baru. Dalam tradisi pantang, uang disebut-sebut sebagai alat sakral. Terlihat banyaknya tradisi ritual yang menggunakan uang sebagai sarananya. Karena yang berduka saat ini adalah kepala suku, upacara buka pantang ditutup dengan arak-arakan warga yang membawa hasil bumi seperti ubi, keladi, pisang, kelapa, serta makanan sakral masyarakat Pulau Enggano, yakni salai penyu. Semuanya diarak oleh warga sambil diiringi dengan tiupan trompet yang terbuat dari kerang atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Enggano dengan kamiu. Setelah diarak, salai penyu dan hasil bumi tersebut disusun rapi lalu diberikan tarian ritual khusus oleh kepala-kepala suku dan warga yang hadir. Tarian ini dilakukan dengan berpegangan tangan sambil melantunkan syair-syair dengan menggunakan bahasa Enggano. Setelah ritual tari-tarian dan pengukuhan kepala suku yang baru usai, barulah seluruh tamu yang hadir dalam ritual buka pantang dipersilahkan menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Salah seorang warga Pulau Enggano, Aguril, mengatakan dari beragam rangkaian buka pantang tersebut, terdapat satu hal yang menarik, yakni setiap tamu yang hadir diperbolehkan untuk membawa piring atau gelas yang disuguhkan sebagai wadah makanan dan minuman. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud penghargaan terhadap ahli rumah duka.
8: Dan untuk tradisi ini juga, ada ketika kita yang mengikuti kegiatan ini, kita diperbolehkan membawa, ketika nanti ada instruksi dari kepala suku, kita boleh membawa peralatan yang ada di depan kita, yang kita gunakan tadi, misalkan piring, gelas. Nah, itu boleh kita bawa pulang, menjadi hak milik kita.
6: Bagi warga Pulau Enggano, tradisi ini bukan sekedar ritual, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada arwah yang telah pergi dan menjadi pengingat kuat antara sesama suku dan generasi penerus. Sebuah kearifan lokal yang hidup dalam kesederhanaan namun syarat akan makna. Tradisi bukan hanya tentang masa lalu, namun tradisi adalah identitas yang harus terus hidup selama masih ada yang menjaga dan mewariskannya. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat di pulau terluar Enggano membuktikan bahwa warisan leluhur terus dilestarikan. Saya Aisyah Dini Arehanti pamit undur diri, sampai jumpa.
5: Pantai Gaseng di kawasan Tanjung Siambang, Dompak Tanjung Pinang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir alternatif dengan fasilitas yang terus dikembangkan. Pandu Agnianto dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
9: Baiklah pendengar RRI di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam liputan potensi daerah. Kali ini saya berada di salah satu wisata Kepulauan Riau, berada di Pulau Dompak, Tanjung Pinang, untuk menelisik potensi Pantai Gaseng, destinasi favorit masyarakat yang menawarkan panorama pesisir asri dan ruang rekreasi keluarga yang terus berkembang. Seperti apa daya tariknya dan pengembangannya? Mari ikuti terus. Di tengah kesibukan masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdapat destinasi wisata pesisir yang menawarkan suasana pantai sekaligus fasilitas yang cukup lengkap. Pantai Gaseng di kawasan Dompa, Tanjung Pinang menjadi salah satu pilihan wisata alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus bepergian jauh ke daerah lain. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah area parkir yang luas sehingga pengunjung tidak kesulitan menempatkan kendaraan. Selain itu, pengelola juga berupaya menjaga kebersihan kawasan pantai dan menyediakan sekitar 40 pondok atau gazebo bagi pengunjung. Untuk menjaga kebersihan, pengelola Pantai Gaseng saat ini mempekerjakan 3 orang yang bertugas membersihkan kawasan pantai, menangani sampah, serta memastikan fasilitas toilet tetap terjaga. Kedepan, jumlah tenaga kebersihan dan pengelolaan kawasan akan disesuaikan dengan perkembangan pantai. Hamdan menjelaskan, Pantai Gaseng dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif bagi masyarakat kota Tanjung Pinang. Pengelola berencana menambah sejumlah fasilitas, mulai dari ruang kegiatan, taman bermain anak, hingga area luar ruang yang lebih luas.
10: Tujuan pertama kami buat Pantai Gaseng ini adalah pantai alternatif untuk warga kota Tanjung Pinang khususnya yang ingin berwisata, mereka tak jauh-jauh lagi main ke Bintan. Jadi kami berusaha untuk melengkapi penunjang kebutuhan warga.
9: Keberadaan Pantai Gaseng turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sejumlah pelaku usaha kecil memanfaatkan kawasan wisata tersebut untuk menjual makanan dan minuman termasuk otak-otak, kue, serta hasil tangkapan laut yang kemudian dapat ditampung oleh pengelola. Pantai Gaseng juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan pemudi di sekitar kawasan Tanjung Siambang. Mereka yang masih kuliah maupun belum memiliki pekerjaan dapat bekerja di kawasan wisata tersebut.
10: Gaseng alhamdulillah dilihat banyak warga sekitar yang juga bisa mengambil manfaat dan dengan keberadaannya, salah satu para dagang kecil yang menjual otak-otak, yang menjual kue-kue, kemudian yang menjual hasil tangkapan laut mereka. Mereka bisa langsung menjual ke kami, kami siap menampung. Kami menggunakan warga lokal, khususnya anak-anak Tanjung Siambang lah, pemuda-pemudi yang masih kuliah, yang belum ada kerja, mereka bisa kerja di sini.
9: Hamdan menyebutkan jumlah kunjungan ke Pantai Gaseng dapat mencapai sekitar 1.000 orang dalam satu bulan. Antusiasme masyarakat juga nilai terus meningkat, terutama pada akhir pekan ketika berbagai kegiatan masyarakat, instansi pemerintah maupun komunitas digelar di kawasan pantai. Kedepan, pengelola berharap Pantai Gaseng dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir unggulan di Tanjung Pinang. Pengelola juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan pantai tersebut sebagai ruang rekreasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar.
11: Keindahan Pantai Gaseng di Pulau Dompa ini menjadi bukti nyata kekayaan potensi wisata pesisir yang dimiliki Tanjung Pinang. Dengan pengelolaan yang optimal, destinasi ini tentu siap menjadi magnet pariwisata baru di Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita.
5: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat fasilitas olahraga di sekolah rakyat dengan momentum Hari Olahraga Nasional ke-43. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, sebanyak 25 sekolah rakyat kini dilengkapi lapangan sepak bola berstandar internasional dan jogging track. Lapangan berukuran 105x68 meter itu dilengkapi sistem drainase serta rumput khusus untuk menunjang kenyamanan dan keamanan siswa. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendorong pola hidup sehat sekaligus menumbuhkan sportivitas, disiplin, karakter, dan potensi olahraga para siswa. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami, rri.go.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.
12: Pro Pro3, jaringan berita nasional.
5: Dengan memanfaatkan media sosial serta berbagai strategi pemasaran lainnya, usaha rumahan Edak Tigan di Teluk Dalam, Nias Selatan terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dan cerita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Stasiun Produksi Nias Selatan, Ano Verlis Hulu berikut ini.
14: Pendengar, usaha kecil seperti usaha rumahan ini setiap tahun terus bermunculan seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk mencoba hal-hal yang baru. Selain itu, usaha rumahan ini juga bisa menjadi sumber penghasilan sampingan yang menjanjikan, apalagi kalau didasari dengan kecintaan untuk melakoni usaha tersebut.
15: Usaha yang ditekuni Ananda Tarigan ini memang terbilang baru. Bermodalkan hobi memasak, ia memulai usahanya secara perlahan dengan modal pas-pasan dengan nama Edak Tigan. Saat ini ia menjual 3 jenis jajanan saja, yaitu dimsum, risol, dan es mambo. Selain itu, Ananda menjual jamu yang ia racik sendiri. Namun keaktifannya di media sosial menjadi salah satu penyebab usaha yang baru berjalan sekitar 6 bulan ini sudah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya untuk promosi, Ananda menjadikan aktivitasnya saat memasak atau mempersiapkan bahan-bahan sebagai materi konten media sosialnya.
16: Menurut saya, strategi yang harus ya oleh semua UMKM dari yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas, pertama pertahankan rasa, yang kedua gunakan sosial media sebagai bahan untuk promosi. Iya, awalnya kan jadi kalau kita bisa, kalau jualan pasti dapat duit, ya kan? Tapi kalau kita bisa menghasilkan 2 sumber cuan dari satu pekerjaan, kenapa tidak? Itulah makanya saya jualan sambil ngonten, karena dari Facebook juga puji Tuhan dibayar.
17: Oh, dapat.
16: Iya.
17: Tapi memang hobi juga.
16: Hobi, ya. Kak. Kalau saya nggak tahu ya, saya ini orang yang suka seni. Seni. Jadi dari proses editing, take video, fotografer, saya suka. Jadi kalau untuk orang biasanya kalau masak sambil ngonten itu agak ribet, malas, jadi udah nggak mau masak ya. Tapi itu adalah salah satu kesenangan bagi saya pribadi sih.
15: Di samping aktif di media sosial, perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga ini juga melakukan strategi lainnya dalam mengembangkan usaha yang berlokasi di Jalan Sudirman Teluk Dalam, Nias Selatan tersebut. Seperti menerima layanan pesan antar, serta menjual 1 paket makanan dengan bonus tambahan. Keinginannya untuk mencoba resep baru lalu menyesuaikan dengan rasa yang ia inginkan menjadi modal lainnya yang ia manfaatkan untuk terus mengembangkan usaha yang hingga kini masih ia kerjakan seorang diri tersebut. Di tengah persaingan usaha sejenis, ia berharap makanan dan minuman yang ia jual tetap mendapatkan tempat khusus di hati para pelanggannya.
14: Ya, pendengar, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Saya Noverlis Sulu, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan kini kami akan ajak Anda untuk melihat dari dekat keasrian alam air terjun SKPC Subusalam di Provinsi Aceh bersama dengan reporter RRI Stasiun Produksi Singkil, Juprianto.
18: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan menilik bagaimana keindahan pemandian air terjun SKPC di Kecamatan Penanggalan, Kota Subusalam. Air terjun atau pemandian SKPC ini merupakan air yang masih asri, alami, yang masih diminati masyarakat dari Kota Subusalam dan luar Kota Subusalam. Bagaimana keindahannya, ikuti perjalanan kami.
19: Pemandian air terjun SKPC yang berlokasi di Desa Penutungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulsalam, merupakan tempat wisata asri yang sangat cocok untuk melepas penat dari rutinitas. Akses menuju lokasi pemandian ini juga terbilang sangat mudah dan bersahabat. Bagi Anda yang berada di pusat Kota Subulsalam, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit saja. Perjalanan yang singkat ini tentu menjadi nilai tambah terutama bagi keluarga yang ingin berlibur tanpa perlu lelah di jalan. Pengunjung juga hanya perlu membayar tarif parkir kendaraan yang sangat terjangkau, yaitu Rp10.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 2. Setelah itu Anda sudah bisa menikmati seluruh keindahan alam yang disajikan sepuasnya. Para pengunjung tidak perlu merasa khawatir akan adanya biaya tambahan yang tak terduga. Di lokasi wisata air terjun SKPC ini, dipastikan tidak ada sama sekali kutipan atau pungutan biaya lain selain dari retribusi parkir. Suasana di air terjun SKPC terasa sangat sejuk karena paduan aliran sungai dan air terjun mengalir di balik rimbunnya pepohonan hijau. Udara segar dan airnya yang dingin dijamin bakal bikin Anda betah berlama-lama dan enggan beranjak pulang.
20: Air terjun di SKPC ini bagus ya. Kita sering mandi ataupun berkunjung ke SKPC ini. Ada beberapa air terjun tempat pemandian yang biasa dikunjungi di SKPC ini. Selain daripada alamnya yang masih asri, bagus. Jadi hal itu menarik simpati daripada ataupun minat ya, ataupun minat wisata-wisata luar lokal ataupun non-lokal Kota Surabaya untuk selalu berkunjung ke SKPC ini. Keistimewaan SKPC ini itu daerahnya dekat dari perkotaan dan airnya alami ya, sehingga setiap hari selalu ramai dikunjungi, terutama dari siang sampai ke sore.
19: Uniknya di sini juga terdapat beberapa titik air terjun yang terhubung langsung dengan aliran sungai di sekitarnya. Hal ini menciptakan banyak spot foto yang sangat estetik dan menarik, menjadikannya surga kecil bagi para pecinta fotografi maupun penikmat pemandangan alam.
21: Demikian Juprianto dari Kota Sublu Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri video potensi daerah untuk siang hari ini. Esok hari kembali dapat Anda ikuti cerita-cerita menarik lainnya dari berbagai daerah dalam video potensi daerah.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi...
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperpanjang status tanggap darurat asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 20 September 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menjelaskan perpanjangan dilakukan karena operasi penanganan dan pendinginan masih berlangsung melalui Satgas Darat dan Satgas Udara untuk mengendalikan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan dukungan anggaran termasuk melalui belanja tidak terduga dan untuk mendukung mobilisasi personil, penyediaan dan distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan air bersih, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Sebanyak 3 armada kapal TNI Angkatan Laut Republik Indonesia dilibatkan tim SAR gabungan untuk mengoptimalisasi operasi pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda ketika meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, mengatakan ketiga kapal perang tersebut, yaitu KRI Loser 924, KRI Kerambit 627, dan KRI Lepu 861. Ia juga menjelaskan pada pencarian hari ketiga akan dilanjutkan dengan memperluas area berdasarkan kondisi angin dan arus laut. Penyisiran dilakukan di posisi arah selatan dan utara sekitar Gunung Anak Krakatau sesuai aktivitas dari para jurnalis yang meliput di lokasi. Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Washington tidak mengupayakan perundingan dengan Teheran, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya. Pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, dan Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di pihak lawan. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, namun tak lama permusuhan kembali terjadi dan hingga kini belum terselesaikan. Informasi dari dunia olahraga, perkumpulan bulu tangkis atau PB Jarum menyaring 1.601 talenta bulu tangkis muda dari Sumatera hingga Papua melalui audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Jarum, Sigit Budiarto, mengatakan para peserta bersaing dalam kategori Under 11, kemudian kelompok umur 11 dan kelompok umur 12 untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan seleksi menuju karantina PB Jarum. Tim Pencari Bakat tidak hanya melihat hasil pertandingan, tetapi juga mengamati penguasaan lapangan, teknik dasar, footwork, kualitas pukulan, dan postur peserta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2050. Sejumlah pakar dan institusi dunia memproyeksikan Indonesia dapat menempati posisi keempat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono, mendorong pemanfaatan perdagangan karbon sebagai insentif bagi industri nikel. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dekarbonisasi. Badan Gizi Nasional RI menetapkan aturan baru terkait penggunaan susu dalam menu program makan bergizi gratis. Sejumlah produk mulai dari minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, hingga susu kental manis kini dilarang digunakan dalam menu MBG. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan hadirkan informasi-informasi dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Distuk Capil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos yang berbasis digital. Sukma Sumampan melaporkan selengkapnya. Sukma.
2: Ya baik, pendengar, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil atau Distrik Capil Kabupaten Buleleng, Bali, ini terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan berbasis elektronik. Kepala Distrik Capil Kabupaten Buleleng ini Made Juartawan mengatakan bahwa pihaknya ini secara aktif turun langsung ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital atau IKD. Menurutnya, pendengar, keberadaan IKD ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem face recognition atau pencocokan wajah dengan berbagai layanan pemerintahan. Sistem tersebut, pendengar, ini memastikan pemohon ataupun merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah ini dapat menjaga data kependudukan tetap tunggal dan serta valid. Ia pun menambahkan bahwa aktivasi IKD ini menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, pendengar, bahwa masyarakat ini dapat mengajukan bantuan sosial ini secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa melalui perantara ataupun dari pemerintahan setempat. Ini bisa langsung mengakses berbagai bantuan sosial melalui aplikasi Perlinsos. Pihaknya juga berharap bahwa percepatan aktivasi IKD ini, pendengar, ini dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Singaraja, Buleleng, Bali. Sukma.

0: Nusantara.
1: Perumda Tirta Alam Tarakan mulai menerapkan distribusi air secara bergilir ke rumah pelanggan. Dan kebijakan ini dilakukan akibat sejumlah embung mengering dan turunnya produksi air dampak minimnya curah hujan di Tarakan selama lebih dari sebulan. Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan melaporkan. Rajabsyah.
2: Baik, pendengar. Minimnya curah hujan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara yang sudah berlangsung lebih dari sebulan membuat Kota Tarakan mengalami krisis air. Kondisi ini pun berdampak pada ketersediaan air baku Perumda Tirta Alam Tarakan yang sudah mengkhawatirkan karena Tarakan merupakan pulau kecil yang terpisah dari daratan Kalimantan sehingga hanya berharap dari turunnya hujan. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengakui terjadi penurunan produksi air bersih yang sangat signifikan akibat mengeringnya embung Binalatung dan embung Rawasari. Kondisi serupa terjadi di embung Persemayan di mana penyedotan air baku terpaksa dihentikan juga akibat volume air yang kian menyusut. Karena itu Perumda Tirta Alam Tarakan mengambil langkah darurat dengan memberlakukan skema distribusi air secara bergilir ke rumah pelanggan. Kebijakan ini sudah berlaku sejak Senin 7 September kemarin.
3: Nah, untuk produksinya itu sekarang itu turun dari 340 liter per detik sekarang tinggal 191 liter per detik. Dari 333 artinya turun 142 liter per detik. Nah, ini mengakibatkan untuk daerah perbukitan dan daerah pesisir ini tidak mengalir.
2: Lebih lanjut, Iwan Setiawan menyampaikan bahwa penurunan produksi ini berdampak langsung pada sekitar 15 ribu pelanggan atau 30% dari total konsumen Perumda Tirta Alam Tarakan. Area yang paling terdampak berada di bawah naungan IPA Kampung 1 dan IPA Binalatung yang meliputi Kelurahan Mamburungan, Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Bom Panjang, dan sebagian wilayah Selumit Pantai. Karena itu, sebagai bentuk penanganan darurat di kawasan yang tidak terjangkau, sama sekali Perumda Tirta Alam juga akan menyiapkan armada mobil tangki untuk menyalurkan air bersih secara gratis ke sejumlah titik. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sebanyak 10,4 kg emas senilai sekitar 26 miliar rupiah diamankan dari seorang warga negara Tiongkok. Dari RRI Denpasar, Januar Setiaji melaporkan. Januar.
4: Baik, Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 6 September 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG bersama 10,4 kg emas batangan dengan nilai diperkirakan mencapai 26 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Darmawan menjelaskan, penindakan berawal dari informasi intelijen mengenai penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan terbang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Hong Kong. Dan saat proses boarding, petugas mendapati gerak-gerik ZG yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang dilekatkan pada tubuh penumpang menggunakan modus body strapping dan diduga berisi logam mulia. Berikut pernyataan Wawan Darmawan, Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai.
5: Seorang penumpang
1: ya, Januar, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda?
4: Ya, baik. Wawan Darmawan juga menambahkan penindakan menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 3,9 miliar. Dan atas perbuatannya, ZG terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar sesuai ketentuan kepabeanan. Bea Cukai juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa memahami serta memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, aktivitas perdagangan internasional dapat berlangsung secara legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Januar Setiaji, Pro.

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan kebijakan work from home atau WFH serta pembelajaran daring, menyusul masih ditemukannya antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jember akibat distribusi BBM yang belum sepenuhnya normal. Anggi Widya melaporkan. Anggi.
2: Ya, baik Rudi, pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi ASN serta pembelajaran daring bagi para pelajar, di mana kebijakan ini berlaku mulai hari ini hingga 12 September mendatang. Langkah ini diambil menyusul masih ditemukannya antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember akibat distribusi BBM yang belum sepenuhnya normal. Bupati Jember Muhammad Sawaid mengatakan bahwa pemerintah daerah sebelumnya sudah memantau langsung kondisi sejumlah SPBU sejak Selasa malam hingga Rabu kemarin. Dan dari hasil pemantauan bahwa stok BBM di Kabupaten Jember dipastikan aman, sementara untuk pasokan tambahan yang sudah diberikan ke Jember saat ini meningkat lebih dari 35%.
3: Saya Bupati Jember memutuskan untuk membuat kebijakan bekerja untuk para ASN untuk secara WFH, work from home. Kemudian bagi anak-anak pelajar kita, di semua tingkatan, kami memberikan kebijakan untuk pembelajaran secara daring dari rumahnya masing-masing, mulai dari besok hari Kamis sampai hari Jumat dan Sabtu, dan kembali nanti kita tinjau pada hari Minggu. Mudah-mudahan kondisi kembali normal dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kebijakan ini kami ambil untuk mempercepat normalisasi penjualan BBM di SPBU-SPBU.
2: Ya, pendengar, kebijakan pembelajaran daring ini berlaku bagi semua jenjang sekolah, baik itu di bawah naungan cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Jember, maupun sekolah di bawah Kementerian Agama. Sementara itu, berdasarkan surat yang dikeluarkan Pemkab Jember pada 9 September kemarin, penyesuaian juga dilakukan terhadap sistem kerja ASN. Untuk unit kerja yang tidak berkaitan dengan pelayanan esensial diberlakukan WFH 100%. Sedangkan untuk sejumlah unit pelayanan publik tetap beroperasi dengan pembagian kerja 50% WFH dan 50% bekerja dari kantor. Sementara itu, pendengar, dari pantauan kami hari ini, untuk antrian panjang di sejumlah SPBU memang sudah mulai berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Terutama untuk kendaraan roda 4, ini pantauannya hari ini sudah mulai berangsur normal. Namun untuk kendaraan roda 2 memang masih terdapat antrian meski tidak lagi membludak seperti hari-hari sebelumnya. Sekedar informasi bahwa antrian panjang di SPBU Jember ini terjadi karena gangguan distribusi BBM menyusul kemacetan panjang yang terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang dan Tanjung Wangi, Kabupaten Banyuwangi. Dan dampaknya tidak hanya dirasakan di Jember saja, tapi antrian panjang juga terjadi di sejumlah wilayah tapal kuda seperti Kabupaten Bondowoso dan juga Situbondo. Dan untuk mengatasi gangguan distribusi itu, PT Pertamina Patraniaga sudah menambah pasokan BBM untuk di wilayah tapal kuda termasuk Kabupaten Jember melalui terminal alternatif di Malang dan juga Surabaya. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau menjadi berkah bagi nelayan Cilacap yang panen ubur-ubur sejak 2 minggu terakhir. Reni Tania dari RRI Purwokerto melaporkan. Reni.
4: Ya, baik mendengar di manapun Anda berada, musim ubur-ubur membawa rezeki tambahan bagi nelayan di pesisir Cilacap setelah beberapa saat lalu mengalami paceklik akibat cuaca buruk. Kemunculan ubur-ubur di wilayah Cilacap ini sudah terpantau sekitar 2 minggu terakhir. Kondisi ini dimanfaatkan nelayan untuk menambah penghasilan di tengah aktivitas melaut. Salah seorang nelayan Pandanarang Cilacap, Ma'il, mengatakan jika ubur-ubur mulai banyak ketika musim kemarau panjang dan kondisi air laut masih dingin dengan cuaca yang cerah. Dan dia mengaku sudah 2 minggu lebih ini mencari ubur-ubur di laut. Ia menyebut hasil tangkapan ubur-ubur cukup melimpah, di mana dalam sehari satu perahu kecilnya yang sudah dimodifikasi agar bisa menampung ubur-ubur rata-rata bisa membawa pulang hingga 1 ton. Selanjutnya ubur-ubur hasil tangkapan ini dijual kepada pengepul dengan harga Rp800 per kilogram. Di mana di dalam setiap harinya dia bisa mendapatkan uang sekitar Rp800.000 dan hasil tersebut dibagi dengan 2 orang ABK lainnya.
5: Ya, 1 ton lah. Kadang-kadang aja ya, sampai 1 ton 700, ya, sedikit rata aja 1 ton lah. Rp800. Jadi kalau 1 ton, Rp800.000. Ini yang umumnya udah, kalau tahun kemarin memang sebentar, paling 1 bulan, gak sabar. Hujat. Ya, nanti ya, ini kayaknya lama orang, kalau bagaimana udah di, masih diingin dia gitu.
4: Dalam satu hari, satu orang pengepul ubur-ubur mampu menampung sekitar 30 ton ubur-ubur dari nelayan. Sedangkan di Cilacap sendiri ada beberapa pengepul yang menerima tangkapan ubur-ubur dari para nelayan. Nantinya ubur-ubur ini akan diekspor ke Cina, Jepang, Korea maupun Taiwan dengan sebelumnya disortir serta melalui proses pengawetan terlebih dahulu. Dan berdasarkan data Dinas Perikanan, tidak setiap tahun ubur-ubur muncul di perairan Cilacap. Seperti pada musim kemarau tahun 2021, tidak tercatat adanya hasil panen ubur-ubur dari nelayan. Namun pada tahun 2022, tercatat sebanyak 128,7 ton, lalu melonjak drastis pada tahun 2023 dengan hasil mencapai 6.462,9 ton. Dan pada musim kemarau 2024, kembali nihil atau paceklik, dan 2025 kemarin tercatat mencapai 4.658 ton. Sementara untuk musim panen ubur-ubur tahun ini masih berlangsung sehingga jumlah keseluruhan belum dapat diketahui. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Ridwan Maulana dari RRI Banten melaporkan. Ridwan.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga seluas 2.109 nautical mile guna menemukan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang dihilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi penyelamatan memasuki hari ketiga dengan mengerahkan belasan unit kapal ke berbagai sektor perairan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al-Amrad, menyatakan pencarian hari kedua sebelumnya belum membuahkan hasil signifikan karena posisi speedboat beserta korban belum ditemukan. Petugas langsung memperluas sektor penyisiran di hari ketiga di perairan sekitar Pulau Sebesi hingga kawasan Gunung Anak Krakatau. Pengerahan armada kapal disebutnya dilakukan dengan memperhitungkan berbagai kendala teknis di lapangan seperti faktor cuaca, arah angin, arus laut, serta aktivitas vulkanik yang masih berlangsung. Tim SAR memastikan seluruh personil dan peralatan optimal bekerja menyisir lautan. Diketahui rombongan diketahui berangkat dari dermaga Pegedongan Cerita Kabupaten Pandeglang menggunakan speedboat Arupadu 1 untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Api. Komunikasi dengan rombongan tersebut artinya terputus secara tiba-tiba di tengah perjalanan laut. Operasi SAR gabungan terus digencarkan secara maksimal demi menemukan seluruh korban hilang di tengah tantangan cuaca ekstrim perairan Selat Sunda. Pemerintah bersama tim penyelamat berkomitmen untuk melanjutkan penyisiran hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Woi, maju, maju, serasi, macet.
8: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI Setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
10: Warta Nusantara.
1: Wali Kota Solo Respati Ardi siang ini akan menyambut dan melakukan pertemuan dengan Duta Besar New Zealand untuk Indonesia di Balai Kota Solo untuk membahas kerjasama ekonomi pariwisata. Muhammad Reza dari RRI Surakarta melaporkan. Reza.
11: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Surakarta membuka peluang kerjasama dengan Selandia Baru, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, usai menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru di ruang rapat Wali Kota Surakarta. Pertemuan tersebut membahas peluang pengiriman tenaga kerja asal Kota Surakarta ke Selandia Baru. Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah sektor agrikultur, termasuk pertanian dan peternakan. Respati mengatakan, Selandia Baru memiliki peluang yang baik bagi tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh pengalaman di bidang agrikultur. Pengalaman bekerja selama 1 hingga 2 tahun diharapkan dapat dibawa kembali dan dikembangkan di Indonesia.
12: Fokusnya adalah kita ingin mengirimkan banyak tenaga kerja ke sana, ada peluang bagus sekali, banyak di bidang agritech, agriculture. Nah, kita akan dorong ke sana supaya mereka bisa punya pengalaman 1-2 tahun dan kembali ke Indonesia akan mengembangkan hal yang baik itu di Indonesia.
11: Baik, selain bidang ketenaga kerjaan, pemerintah Kota Surakarta juga menjajaki peluang kerjasama di bidang pendidikan. Salah satu bentuk yang dibahas adalah pengiriman pelajar untuk mengikuti program pertukaran pelajar atau student exchange. Respati menyebut, bidang pertanian, bercocok tanam, dan peternakan menjadi salah satu potensi yang dapat dipelajari melalui kerjasama pendidikan tersebut. Pemerintah Kota Surakarta saat ini masih menggali bentuk kerjasama yang mungkin untuk direalisasikan. Menurut Respati, pertemuan dengan Duta Besar Selandia Baru masih menjadi tahap awal untuk membuka peluang kerjasama. Dari Surakarta, Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut melalui upacara khidmat di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Peringatan tahun ini menekankan penguatan kedaulatan maritim hingga rencana modernisasi alutsista nasional. Dari RRI Stasiun Produksi Talaut, Robert Tamaroba melaporkan. Robert.
13: Iya, baik Rudi dan pendengar. Baru saja memang Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI AL di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Upacara terpantau berlangsung khidmat di bawah pimpinan Komandan Lanal Melongwane Letko Laut Pelaut Sunedi Esanggel. Membacakan amanat Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam menekankan pentingnya ketangguhan prajurit TNI Angkatan Laut. Peringatan tahun ini mengusung tema dengan semangat Jales Viva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan 81 tahun adalah waktu perjalanan panjang yang penuh arti dan makna. Hari bersejarah ini tidak cukup diartikan hanya sebagai sarana mengenang masa lalu.
10: Tema ini bukanlah pernyataan tanpa makna, namun mengandung cita-cita jangka panjang yang jelas dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. 81 tahun adalah waktu perjalanan panjang yang penuh arti dan makna. Hari bersejarah ini tidak cukup diartikan hanya sebagai sarana mengenang masa lalu, namun harus dimaknai sebagai momentum refleksi untuk melihat dengan jernih di mana posisi TNI Angkatan Laut saat ini. Apa yang telah dibangun, apa yang masih harus diperkuat, dan kemampuan seperti apa yang harus disiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan.
13: Kegiatan yang dihadiri jajaran prajurit, pengurus Jalas Senastri hingga Saka Bahari binaan Lanal di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Filipina diakhiri dengan sesi foto bersama serta syukuran sederhana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat atau B3 dari industri kulit Sukaregang Garut. Irwan Rudiawan dari RRI Bandung melaporkan. Irwan.
14: Ya, baik Rudi, sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut Jawa Barat yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi atau inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat B3 dari industri kulit Sukaregang Garut. Dan Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu lokasi pembuangan limbah kulit B3 yang menjadi fokus sidak DPRD yang melibatkan stakeholder lainnya. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut, Dadan, membenarkan bahwa lokasi itu selama ini dijadikan pembuangan limbah kulit B3. Dan ia menyampaikan bahwa lahan yang dijadikan untuk pembuangan dan pembakaran limbah kulit tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Menurut laporan, lahan yang dijadikan pembuangan limbah kulit tersebut merupakan aset lahan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang rencananya lahan ini diperuntukkan untuk penanganan korban bencana.
15: Kami menemukan bahwa lahan yang dipakai untuk tempat pembuangan ini aset pemerintah daerah. Kita masih belum bisa memastikan apakah itu asetnya masuk ke Perkim, karena informasi ini tanah ini untuk persiapan yang bencana, apakah ini asetnya masih di bagian aset. Nah, kemudian setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3.
14: Ya, pendengar, ia menyampaikan berdasarkan laporan dan pengakuan dari pengurus asosiasi Penyamak Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, tidak kurang 100 ton per bulannya limbah sampah yang dibuang ke sejumlah titik lokasi termasuk di Kelurahan Cimuncang tersebut. Namun demikian, menurut Dadan, pihaknya akan mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan lembaga lainnya termasuk APKI untuk solusi penanganan limbah kulit padat B3 tersebut. Dan pihaknya akan mengundang seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dengan persoalan limbah itu untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik ke depannya. Demikian informasi terkini dari Garut Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Rudi.
1: Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi melaporkan. Agung.
16: Pemprov Lampung memutuskan untuk kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada 9 hingga 10 September 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi dan potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau terhadap wilayah Lampung. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali mengalami erupsi pada Selasa sore. Aktivitas erupsi tersebut berlangsung selama sekitar 31 detik. Wakil Gubernur Lampung Jihan Rela mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi terkini. pemerintah juga mempertimbangkan potensi ancaman yang dapat berdampak terhadap wilayah Lampung. Menurut Jihan, keputusan tersebut merupakan bentuk respon pemerintah terhadap dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah terus memperbaharui informasi dan melakukan pemantauan untuk menentukan langkah yang dinilai paling aman bagi masyarakat termasuk peserta didik dan tenaga pendidik.
17: Dalam situasi yang terupdate, kami melakukan perubahan kebijakan berdasarkan perkembangan terbaru terhadap yang tentunya kami menemukan kesalahan dalam perkembangan terbaru tentang pertimbangan arus yang menuju provinsi Lampung dan wilayah Lampung dan adanya potensi masyarakat untuk kami memutuskan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut di mana kegiatan belajar
16: dengan keputusan tersebut, pendengar, kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kembali dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh untuk sementara waktu. Kebijakan PJJ ini berlaku dari Rabu hingga Kamis 19 September 2026. Penyesuaian dilakukan sebagai langkah kehati-hatian pemerintah sembari memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi di wilayah Lampung. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi melalui BPBD dan pihak terkait untuk memastikan perkembangan kondisi dapat dipantau secara berkala. Masyarakat dihimbau tetap mengikuti informasi dan arahan resmi pemerintah serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazali melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memperkuat administrasi dan sistem perkara untuk mempercepat penyelesaian perkara di seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Niswar Kuloh dari RRI Samarinda melaporkan.
18: Percepatan penyelesaian perkara kini tidak hanya bergantung pada lamanya proses persidangan, tetapi juga pada ketertiban administrasi dan kemampuan aparat menggunakan sistem informasi perkara. Karena itu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis selama 3 hari dengan melibatkan Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Panitera Muda, serta peserta dari sejumlah pengadilan negeri. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Ibu Kota Nusantara ini juga menghadirkan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung Zahli Savitalita, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Agenda tersebut diarahkan untuk menyamakan pemahaman aparatur terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dan menggunakan fitur baru pada sistem perkara. Hal ini dikatakan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dr. Albertina Ho kepada RRI Kamis 10 September 2026. Ia mengatakan, percepatan penyelesaian perkara menjadi fokus utama bimbingan teknis, namun percepatan tersebut harus diikuti pembenahan administrasi agar proses peradilan tetap efektif dan tertib.
19: Sekarang ini yang sangat membutuhkan perhatian dengan berlakunya KUHP baru, tentu saja banyak sekali hal-hal baru yang diatur dalam KUHP yang baru itu. Sehingga sistem atau administrasi perkara maupun administrasi persidangan itu mengalami banyak sekali perubahan. Ya. Nah ini tentu saja aplikasi yang ada selama ini berlaku itu juga banyak fitur-fitur baru. Nah untuk itu perlu disosialisasikan kepada teman-teman di wilayah di pengadilan negeri ya supaya itu bisa digunakan dengan baik dan nanti tidak ada kendala dalam penggunaannya.
18: Sementara itu, pemilihan Nusantara sebagai lokasi bimbingan teknis memberikan kesempatan bagi para peserta untuk melihat langsung perkembangan ibu kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terutama karena sebagian peserta disebut belum pernah datang langsung ke Nusantara.
20: Saya kira saya mengucapkan terima kasih yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memilih Nusantara sebagai lokasi bimtek beliau. Karena ternyata dengan banyak para generasi muda dari pengadilan tinggi di Kalimantan Timur belum pernah ke sini. Jadi saya kira ini mungkin bagian dari penyebaran informasi tentang pembangunan IKN.
18: Basuki menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda internal peradilan, tetapi juga membuka ruang bagi para peserta untuk mengenal lingkungan dan perkembangan kawasan IKN secara langsung. Sementara bagi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, bimbingan teknis diharapkan mampu memperkuat kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan hukum dan sistem peradilan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kuloh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
21: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan operasional penerbangan di sejumlah bandar udara terdampak erupsi kembali berjalan normal setelah dibuka kembali oleh Kemenhub pada Selasa 8 September lalu. Ia mengatakan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas melalui pemantauan dan koordinasi yang terus dilakukan oleh untuk memastikan kondisi penerbangan tetap aman bagi masyarakat dan pengguna jasa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Dalam upaya menekan pengangguran, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar job fair yang diikuti sebanyak 60 perusahaan peserta dan menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Bobby Sambeka dari RRI Manado melaporkan.
22: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemprov Sulut menggelar pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 mulai tanggal 9 hingga 10 September di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado. Job Fair dilaksanakan sebagai langkah konkret mempercepat penanggulangan pengangguran di wilayah Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai menegaskan, bursa kerja ini merupakan strategi nyata pemerintah untuk menekan angka pengangguran serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
23: Ya, ini untuk menjembatani antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, menjembatani lewat Job Fair ini sehingga ketemu ini. Terjadi pertemuan itu dan impact-nya, maka yang belum dapat kerja, berarti angka penganggurannya berkurang dan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan karena dia sudah punya pendapatan dan meningkatkan daya beli yang kemudian berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kan yang semakin banyak. Kami berharap tenaga kerja baik di dalam negeri, Sulawesi Utara dan di luar negeri.
22: Pelaksanaan Job Fair disambut baik para pencari kerja, seperti yang diungkapkan Karin Kaligis dan Jennifer Rumagit yang mengakui saat ini kesulitan mencari kerja. Sehingga dengan adanya Job Fair ini, keduanya berharap bisa mendapatkan pekerjaan.
24: Lumayan sulit untuk mencari pekerjaan, apalagi dengan bidang kelulusan yang agak sulit untuk dicari ya, apalagi dalam bidang pekerjaan seperti ini, ya agak sulit untuk memilih mana yang akan dipilih untuk dilamar.
25: Ya, ya mudah-mudahan mendapat tempat pekerjaan yang terbaik yang telah dilamar.
24: Sama. Kalau untuk fresh graduate ya tentu tetap berharap semoga mendapat tempat kerja yang dapat menerima, apalagi yang fresh graduate belum tentu dunia kerja seperti apa, semoga dapat diterima dan dapat berkembang.
22: Untuk diketahui, pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Sulut yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan peserta yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mendapatkan data 200 ribu keluarga baru dalam pelaksanaan sensus ekonomi Jambi 2026. Rizky Amalia melaporkan.
26: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adham menyebutkan, pada masa tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan pendataan sekaligus memastikan kualitas data sensus ekonomi sebelum memasuki tahapan pengolahan lebih lanjut. Disampaikan dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Jambi menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang berada di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi BPS Jambi dalam pelaksanaan pendataan tahun ini.
2: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya pre-list sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk yang pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan. Nah ini yang harus kita cek ulang. Jadi teman-teman di lapangan itu langsung ngecek. Sampai saat ini sebenarnya kalau kita lihat kita itu ada menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang dulu. Misalnya dia dulu alamatnya di mana, kemudian ditemui di tempat baru. Di tempat yang lama kan tidak bisa ditemui lagi. Kemudian juga ada yang dia karena pekerjaan.
26: Menurutnya keluarga-keluarga tersebut ditemukan setelah petugas melakukan penelusuran di lapangan. Perbedaan lokasi antara data sebelumnya dengan kondisi aktual salah satunya disebabkan karena perpindahan alamat. Dinamika perpindahan penduduk tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan data sensus ekonomi tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain juga menemukan keluarga baru, petugas juga masih harus menemui responden yang belum berada di rumah saat kunjungan dilakukan. Kota Jambi menjadi salah satu wilayah dengan tantangan pendataan yang cukup tinggi. Menurutnya tingginya aktivitas ekonomi membuat mobilitas masyarakat di ibu kota provinsi tersebut relatif tinggi. Hal ini sebagaimana juga disampaikan Kepala BPS Kota Jambi, Kuswan. Menurutnya, selain usaha digital, tantangan lain di wilayah perkotaan adalah keterbatasan waktu masyarakat serta akses menuju kawasan tertentu seperti kompleks perumahan berpagar dan pusat pertokoan.
3: Kalau untuk di kota sendiri, permasalahan yang terutama itu sifatnya itu pagar sama waktu, Mbak. Istilahnya pagar sama waktu itu pagar tinggi, susah, kita susah datang gitu ya. Terus kemana waktu? Masyarakat Kota Jambi mungkin bekerjanya dari pagi sampai sore dan sebagainya itu juga sudah jadi pengaruh.
26: Untuk itu BPS Jambi menghimbau masyarakat yang hingga kini belum didata agar tidak khawatir, masyarakat dapat menghubungi call center yang sediakan BPS di tingkat kabupaten kota seprovinsi Jambi. Adil mengatakan laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan kunjungan ke kediaman responden. Atau BPS juga menyediakan mekanisme pendataan melalui tautan khusus. Sistem tersebut menggunakan verifikasi OTP sehingga masyarakat dapat mengisi data secara mandiri. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Nusantara siang Pro 3 RRI, sore nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Peringkat pertiga indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah ke level 6.668,52 atau turun 9,68 saat penutupan sesi pertama perdagangan pada siang hari ini. Namira Kaguma melaporkan. Namira.
5: Ya, Rudi dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat melemah pada sesi 1 perdagangan hari ini. Pada jeda siang perdagangan, IHSG turun 0,14% atau 9,68 poin ke level 6.668,52 setelah dibuka pada angka 6.688,17 pagi tadi. Sepanjang perdagangan sesi pertama, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.712,5 sedangkan level terendah berada di angka 6.655,41. Pergerakan IHSG masih dibayangi sentimen global, terutama kenaikan harga minyak mentah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak mentah Brent bahkan menembus level $100 Amerika Serikat per barrel. Sebelumnya, tim analis memperkirakan IHSG cenderung bergerak terbatas pada kisaran 6.600 hingga 6.700 hari ini. Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari meningkatnya indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Agustus 2026. IKK naik menjadi 118,5 dari sebelumnya 116,8 pada Juli lalu. Namun penjualan retail Indonesia diperkirakan masih mengalami penurunan di 3,3% secara tahunan pada Juli lalu. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi pertama perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Namira Kaguma. Dan pendengar nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadir dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk siang hari ini, nantikan pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026 bersama dengan dua narasumber kami, yaitu tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Bapak Gabriel Goa. Kemudian pembaca berita kedua adalah juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di Provinsi Bengkulu. Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari jalur Gaza. Inilah waktu berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya Gabriel Goa.
1: Dan saya Maendra Eka Wardana.

0: Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 melalui kontribusi semua elemen bangsa. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, ASRI, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat bersama rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan memeriksa Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi Saudara EY yang merupakan Direktur dari PT CMC.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikejarkan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto, pada hari Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Perusahaan tersebut juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Menurut Budi, penyidik mendalami proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Penyidik juga menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut.
6: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC. Di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini diduga juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu dalam pemeriksaan hari ini penyidik mendalami proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh PT CMC di sejumlah kabupaten ataupun kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
7: Sementara itu, Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media usai dirinya menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK.
4: Pak Eko, Pak kemarin lumayan digeledah ya Pak ya? Bener gak sih Pak ada BB yang diamankan Pak? Apa kaitannya? Salah jalan
8: Pak? Kemarin di sini Pak.
4: Ngomong dulu Pak sedikit Pak, ini terkait apa aja Pak, hasil penggeledahan atau seperti apa Pak?
7: KPK juga mendalami siapa pihak yang mengendalikan PT CMC, serta praktik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Dalam pemeriksaan yang sama, penyidik KPK juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan di rumah Eko Yusanto, di mana rumah Eko sebelumnya digeledah oleh penyidik KPK yang berada di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
9: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
10: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini 10 tahun 20 tahun kemudian akan menjadi perpono, dan saya sama Pak Pangdam komitmen ya, ada Bapak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan ya. Insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
9: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
11: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
9: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya pengurangan resiko ancaman potensi bencana dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak, khususnya menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten.
12: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan potensi ancaman bencana. Fokusnya pada ancaman bencana erupsi Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Dandim Klaten, Kapolresta Klaten, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan BPBTKG Yogyakarta, dan juga BMKG Sleman. Hadir pula dalam kegiatan tersebut para Kapolsek dan Ramil, tokoh masyarakat, dan juga para relawan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mengurangi risiko bencana, mengingat Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana seperti erupsi Merapi, kebakaran hutan, dan juga gempa.
8: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu hari ini musim kemaraunya panjang, El Nino, terjadi kebakaran di beberapa tempat, terjadi kekeringan di beberapa tempat, ditambah lagi dengan meletusnya beberapa gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, dan sebagian ada di NTT, Sumatera, dan yang lainnya. Kemudian juga menimbulkan resiko juga meletusnya Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.
12: Sebelumnya, Bupati Klaten juga melihat secara langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau di Kali Talang. Secara umum, situasi masih cukup kondusif. Sementara, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna pada wartawan mengatakan terkait dengan pengurangan resiko bencana, khususnya bahaya erupsi Merapi, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan konsep evakuasi mandiri, sehingga penguatan dan pembekalan terhadap masyarakat dan juga relawan akan dilakukan salah satunya melalui simulasi mandiri.
13: Kita mengadakan peningkatan kaitannya kapasitas bagi teman-teman relawan di atas, karena kami menganut evakuasi di Merapi itu evakuasi mandiri, sehingga terjadi suatu bencana apapun nanti untuk yang memberi pertolongan yaitu teman-teman di atas.
12: Sedangkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan

0: yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Jadi PRI mendorong hotel dan restoran yang khususnya member kita tidak hanya memiliki SOP operasional normal, tetapi juga business continuity plan.
2: Industri pariwisata Bali didorong semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan wisatawan, hingga operasional usaha pariwisata. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, Bali memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hingga wabah dan krisis kesehatan. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, pembatalan hotel, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan wisatawan.
1: Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel, jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan. Jadi calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana.
2: Rai Suryawijaya menambahkan, pelaku industri pariwisata perlu memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi evakuasi berkala, sistem komunikasi darurat, hingga kesiapan kebutuhan dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana.
1: Yang perlu dipastikan, misalnya ya, kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar. Kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
2: Yang menegaskan, keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kejadian bencana maupun gangguan transportasi tidak berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
3: Jelang hari ulang tahun atau HUT ke-81, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, serta dilanjutkan mengunjungi ke Pantai Asuhan. Yorike Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI hari ini menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, Hi Hendrasmo. Setelah melakukan ziarah dan juga tabur bunga, Direktur LPP RRI, Hi Hendrasmo mengatakan, ziarah menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan dan meneruskan nilai perjuangan. Menurutnya, Radio Republik Indonesia merupakan radio perjuangan yang memiliki peran membantu tujuan negara. Hendrasmo juga menegaskan semangat perjuangan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga persatuan nasional, di mana nilai-nilai perjuangan itu tercermin dalam Tri Prasetya RRI.
5: Dalam hal ini kita mengingatkan kita bahwa RRI itu adalah media perjuangan, radio perjuangan. Ya, mereka berharap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara.
4: Dalam ziarah itu, jajaran LPP RRI juga melakukan tabur bunga di salah satu makam pendiri RRI, yaitu Yusuf Ronodipuro dan juga Maladi. Selain rangkaian ziarah dan juga tabur bunga, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kedua panti asuhan di wilayah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Salah satunya adalah panti asuhan Dorcas di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI, Yuliana Marta Doki, mewakili RRI menyerahkan bantuan kepada pihak panti asuhan. Sementara itu Fitri yang merupakan staf dari panti asuhan Dorcas menegaskan bahwa panti tersebut menampung anak-anak yatim dari warga Belanda yang berada di Indonesia. Setelah mereka kembali ke Belanda, pengelolaan panti asuhan diserahkan kepada Gereja Kuitang pada tahun 1920.

0: 21. Fitri menyebutkan saat ini terdapat 38 anak perempuan yang tinggal di panti tersebut.
1: Jumlah anak kami saat ini semuanya putri. Kalau dulu itu terakhir tahun 2016 ada putra-putri ya. Karena kami sekarang khusus putri, jumlahnya 38 anak mulai dari TK sampai SMK.
0: Sementara itu dari pantauan kami, sebagian dari anak-anak yang berada di panti asuhan Dorcas ini tengah menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari jalur Gaza. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia juga mengecam tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina oleh pendatang ilegal Israel di wilayah pendudukan di tepi barat termasuk Yerusalem Timur.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Klub Italia, Como, bersiap mengukir sejarah baru di kancah sepak bola Eropa dengan melakoni laga perdana mereka di Liga Champions musim ini. Menjamu wakil Jerman, RB Leipzig di Stadion Sinigaglia dini hari nanti, pelatih Cesc Fabregas meminta anak asuhnya tetap tenang dan profesional, meski berada di tengah euforia pendukung. Indra Virgiantara melaporkan selengkapnya.
4: Como akan menjalani partai bersejarah di Liga Champions. Como menjadi salah satu dari 4 wakil Serie A di Liga Champions musim 2026-2027. Ini merupakan kali pertama Como tampil di kompetisi Eropa. Laga ini semakin spesial karena Como akan menjamu RB Leipzig di depan pendukungnya sendiri di Stadio Sinigaglia dini hari nanti. Namun pelatih Como, Cesc Fabregas, tidak mau berlebihan dalam menyambut laga itu. Bagi pria Spanyol itu, laga melawan Leipzig sama pentingnya dengan laga-laga setelah ini karena krusial untuk menentukan nasib Como ke depannya.
5: Capisco ovviamente la emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, anche del club.
4: Tentu saja saya memahami emosi yang ada, emosi dari semua orang, seluruh warga, seluruh kota dan juga dari klub. Karena ini adalah kesempatan bersejarah. Namun kita harus pandai menjadi profesional dan memahami bahwa ini adalah sebuah pertandingan sepak bola di mana kita ingin menjadi lebih baik dari mereka. Mereka adalah tim yang hebat dan kita harus memanfaatkan momen ini untuk belajar, tumbuh, dan menunjukkan diri di panggung tersebut. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan emosional karena mereka adalah tim yang hebat. Sementara itu pelatih RB Leipzig, Martin Demichelis, melihat laga melawan Como menjadi momen kebangkitan timnya usai hasil minor di kompetisi domestik. Timnya menurut Demichelis harus mewaspadai permainan Como. Ia ingin timnya meraih kemenangan pada laga nanti.
6: Ya, mein erstes Spiel hier in genau in der Stadt in Como in Champions League, deswegen für mich ist ein großer Ehre.
7: Kami akan melawan tim yang sangat bagus. Namun seperti yang biasanya sering atau selalu saya katakan, kami harus mengingat kekuatan kami sendiri dan tentu saja mewaspadai hal-hal kuat yang dimiliki Como.
6: Aufpassen in die starke Dinge, wo Como hat und ja, von Anfang an.
4: Leipzig memiliki pengalaman jauh lebih banyak di kompetisi elit Eropa dibandingkan Como. Ini menjadi partisipasi Liga Champions ke-8 mereka sejak debut pada 2017, termasuk pencapaian semifinal pada 2020. Namun pengalaman tersebut belum menjamin performa Leipzig. Pada penampilan terakhir mereka di Liga Champions, Leipzig finish di posisi ke-32 fase Liga musim 2024-2025 setelah hanya meraih 1 kemenangan dari 8 pertandingan. Martin Demichelis kini memulai era baru setelah Leipzig finish ketiga di Bundesliga musim lalu. Mereka mengawali musim dengan kemenangan atas Eintracht Trier dan Borussia Mönchengladbach, tetapi kemudian kalah 1-3 dari Werder Bremen. Demikian Indra Virgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
8: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
9: Pagi belum sepenuhnya.
8: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga.
10: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
8: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
11: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
8: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
12: Ya pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
8: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
13: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
8: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
14: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
15: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
8: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
16: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
17: antrean panjang kendaraan di
8: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
18: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
8: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id.
1: Mewakili tim yang bertugas, saya Gabriel Goa
0: dan saya Maendra Eka Wardana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Indonesia menyapa siang. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengingatkan Radio Republik Indonesia merupakan media perjuangan untuk negara yang menyatukan masyarakat. Nilai perjuangan para pendiri harus terus tersambung dan menjadi semangat kerja seluruh generasi angkasawan. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Marleni Baksin, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Susi berharap RRI terus menjadi media penyiaran yang mampu menghadirkan informasi terpercaya bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat dan memperbanyak program penyiaran interaktif. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Terima kasih Peringat Pro 3, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan tadi Anda sudah mengikuti Warta Berita pukul 13 yang langsung dibacakan spesial oleh dua narasumber kami, yaitu Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Human Trafficking dan HAM Berat Bapak Gabriel Goa, kemudian juga juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Maindra Eka Wardana, dan keduanya masih berada di Studio Pro 3. Tentu saya juga ingin menanyakan gimana rasanya ketika menjadi pembawa berita, terutama di Radio Republik Indonesia, di mana suara bapak-bapak terdengar seantero Nusantara ini, Pak. Oke, saya sapa yang pertama, Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Human Trafficking dan HAM Berat Bapak Gabriel Goa. Pak Gabriel, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, terima kasih, Pak.
1: Ya,
0: sudah hadir di Studio Pro 3. Ini pertemuan kita beberapa kali, Pak, ya di sini ya.
1: Ini yang kedua.
0: Yang kedua. Ah. Oke. Okay. Nanti saya tanya-tanya Pak rasanya ya. Pak baca berita ini. Ya, kemudian satu lagi juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Pak Maindra, selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Mas Rudi.
0: Iya.
2: Senang bertemu dengan teman-teman di sini.
0: Iya, senang bertemu atau senang membawa berita tadi, Pak?
2: Iya. Agak lumayan campur-campur.
0: Kalau live. Oke. Okay. Saya ke Pak Maindra dulu, Pak. Ketika Bapak diinformasikan diminta untuk membacakan berita jam 13. Jam 13 itu berita sentral, Pak.
1: Oh. Ya,
0: berita sentral yang memang seluruh RRI di seluruh tanah air itu menyimak, mengikuti, merilai.
1: Ya.
0: Jadi suara Pak Maindra tadi itu terdengar di seluruh RRI di nasional. Nah, yang pertama kali terpikir oleh Pak Maindra apa ketika diminta untuk membacakan berita
2: ya,
0: tadi, Pak?
2: Pertama, ya saya merasa bangga sekali. Ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, waktu saya kecil ini satu-satunya media informasi kebanggaan Republik Indonesia gitu. Ya, kemudian di dalam momentum yang sangat penting ini, menjelang HUT RRI yang ke-81, saya diminta untuk menyampaikan berita, membacakan berita, ini sungguh hal yang luar biasa bagi saya gitu. Jadi iya, makanya saya minta RRI untuk kirim surat ke kantor supaya pada jam tersebut saya tidak ditugaskan kemana-mana.
0: Berubah profesi. Selama 30 menit sebagai pembawa berita. Tapi ada persiapan nggak, Pak?
2: Persiapan ya tentunya, browsing-browsing, update apa, belum tahu tugasnya apa nih. Telah nyampe di studio baru di brief, berusaha menyesuaikan.
0: Ya, itu menariknya, Pak. Jadi narasumber kami minta untuk membawakan berita, karena kan biasanya selama ini kan jadi narasumber, Pak, ya. Pendengar kami tahunya hanya menjawab. Nah, sekarang ini kami tempatkan, kami berikan keistimewaan untuk membacakan berita skala nasional lagi.
2: Iya. Terima kasih.
0: Ya. Ada yang sulit, Pak? Sebagai pembawa berita 30 menit tadi.
2: Iya, tentunya. Gimana ya, kita harus membayangkan audiens di luar itu mendengar kita. Kemudian juga ada beberapa tema berita yang harus dibacakan. Terus tentunya ada berita-berita yang harus disampaikan dengan empati. Seperti tadi ada bencana kebakaran, kemudian ada beberapa berita kriminal. Kan tidak boleh kita antara intonasi, ekspresi dengan tema berita yang disampaikan ini tidak nyambung gitu, sehingga nanti bisa message yang disampaikan iya. tidak diterima dengan baik.
0: Wah, udah cocok ini Pak. Mau lanjut Pak? Oke, kalau Anda Pak Gabriel, gimana Pak ketika mendapat kesempatan menjadi pembawa berita di RRI siang tadi?
1: Ya, sebelumnya ini apa benar nih kita diminta? Biasanya kan dari diwawancarai ya,
0: iya.
1: sumber, tiba-tiba jadi pembaca berita ini dalam bayangan saya ini seperti apa? Nah, sejak kecil kita mendengarkan suara-suara para penyiar RRI ini kan luar biasa. Mm-hmm. Apalagi di kampung kami di
0: mana itu?
1: Flores, Nusa Tenggara Timur,
0: yeah.
1: Salah satu yang bapak saya guru itu hanya radio, radio transistor dulu dan itu pasti membuka soal berita RRI untuk dalam negeri dan berita BBC
0: luar negeri, ya?
1: Untuk luar negeri dan bahasa Inggris. Nah ini, wah RRI dan saya waktu kecil juga sangat senang dengan RRI karena nanti mendengarkan juga soal cerita-cerita anak atau ya. Dongeng-dongeng atau ada dikenang waktu kecil itu yang bisa dikenang sampai sekarang. Nah itu mengapa kami, saya pribadi cinta dengan Radio Republik Indonesia gitu.
0: Iya. Wah. Artinya mengenal RRI udah cukup lama dari kecil ini Pak Gabriel ya.
1: Ya.
0: Ketika tadi duduk dalam studio Pro 3 membacakan berita, rasanya gimana Pak?
1: Ya, ini ada rasa kebanggaan. Bapak yang kita bayangkan dulu tuh oh, RRI itu dahsyat benar ini, apalagi dari ufuk Indonesia Timur, matahari ya. Terbit. Wah, pagi-pagi udah harus bangun mendengarkan RRI dan ini ternyata sekarang kita ada di ruangan di mana yang kita dulu mendengarkan suaranya. Itu dasar.
0: Dari keseluruhan berita tadi, Pak, bagian mana ini menurut Pak Gabriel yang, wah ini saya harus lebih berkonsentrasi. Kalau tadi kan Pak Maindra mengatakan intonasi itu betul-betul mengikuti konten ataupun isi dari berita. Bencana berarti ada sisi empati yang harus disampaikan message-nya. Kalau Pak Gabriel bagian mana yang harus ya. Lebih fokus lagi tadi Pak?
1: Dan ini tentu saja ada tadi fokus pertama tadi bagaimana pesan dari Presiden Republik Indonesia Pak.
0: Ya,
1: jangan sampai
0: ya.
1: Kita salah-salah. Waduh. Ini bagian dari sekarang ya. Kan bagian dari pemerintah, bagian negara, jangan sampai salah memberikan informasi kepada publik. Apalagi pesan dari Presiden saat memberikan sambutan di ya. Partai Demokrat dan tadi juga rasa sama dari Pak Mahendra itu bagaimana kita harus membawa secara empati kepada berita yang terkait dengan korban.
0: Oke.
1: Tapi saja ini tidak hanya simpati tapi waktunya untuk empati dan solidaritas anak bangsa untuk negara tercinta Republik Indonesia melalui RRI karena ya. RRI ini kan sekali di udara tetap di udara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rotendaun ya. Harus kita jaga betul.
0: Dan ada satu lagi Pak, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Itu ini yang sangat penting di ulang tahun ke-81.
0: Iya.
1: Nah, sangat penting sekali.
0: Oke. Terkait dengan momentum hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia, saya ke Pak Maindra dulu nih, Pak. Apa yang menurut Pak Maindra bahwa radio itu tetap menarik untuk didengarkan, Pak?
2: Yang pertama, terutama RRI itu pastinya apa yang disampaikan verified, official, tidak asal membuat konten dan informasi yang begitu saja, sehingga kenapa tetap menarik karena masyarakat tetap membutuhkan second opini, masyarakat tetap membutuhkan pembanding yang bertanggung jawab ya. Sedangkan di era digital ini kan siapapun bisa jadi wartawan Pak ya.
0: Iya.
2: Siapapun iya. bisa jadi
0: memproduksi berita.
2: Semua bisa jadi jurnalis.
0: Iya.
2: Mau yang punya latar belakang itu atau tidak. Atau mungkin ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membuat konten berita berdasarkan perspektifnya, berdasarkan kepentingannya dia gitu. Nah sedangkan masyarakat butuh sebuah informasi yang netral, yang objektif, yang itu bisa menjadi rujukan. Okay. Ya, kalau dulu disampaikan lewat gelombang radio, tentunya sekarang banyak kanal yang juga mengamplifikasi pesan yang disampaikan oleh RRI. Nah, di situ letak menariknya, dan saya yakin RRI ini tetap relevan sampai kapanpun.
0: Artinya sampai dengan saat ini, seperti kalau pendapat Anda sendiri, seberapa penting RRI itu masih menjadi sebagai sumber informasi, tempat memverifikasi informasi yang begitu banyak di ruang publik saat ini, Pak? Bagaimana, Pak?
2: Ya, ya, itu tadi saya sampaikan akan relevan terus. Tadi seperti pernyataan-pernyataan dari beberapa pejabat yang memang beliau ofisial menyampaikan bagaimana situasi atau mungkin ancaman-ancaman yang sedang dihadapi masyarakat itu secara resmi gitu ya. Nah, sedangkan ya saya ambil contoh ini tentang berita erupsi Krakatau, kan banyak beredar di media sosial konten entah itu gunung dari negara mana yang sedang erupsi ya, videonya disebarkan lalu disampaikan bahwa itu adalah anak Krakatau. Nah, sedangkan saya yakin RRI akan jauh dari hal-hal seperti itu karena lebih terverified ya, sehingga ketika ditanya ketika ada pilihan ya Anda harus mengikuti informasi yang disampaikan RRI kan gitu.
0: Oke. Kalau dari Anda Pak Gabriel Goa, apa yang harus dilakukan RRI agar semakin dekat dengan publik, semakin dekat dengan masyarakat, semakin menjadi acuan untuk memverifikasi berbagai informasi yang beredar di dunia maya terutama saat ini?
1: Ya, salah satu kekuatan RRI adalah RRI pusat, tapi dia mempunyai RRI yang terjangkau di seluruh wilayah tanah air.
0: Ya.
1: Ini sangat perlu karena menjangkau daerah-daerah 3T ini itu tentu saja tidak mudah. Berkat RRI bisa hadir dan ini juga dekat dengan masyarakat, dan masyarakat punya keluhan atau kepersoalan di wilayah terpinggirkan dan terluar itu bisa pusat mengaksesnya melalui RRI. Ini karena RRI sudah 81 tahun dan tentu saja punya jasa besar bagi negara ini.
0: Amin.
1: Maka kita mengharapkan juga negara, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, yang bagi kami di dalam Astacita 1 itu kan menempatkan memperkokoh Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Dan ini nyambung dengan kementerian kami yaitu Kementerian HAM. Tentu saja ini ada dari Densus. Di sinilah kita menjaga Indonesia. Indonesia yang punya masa depan sesuai yang disampaikan Bapak Presiden tadi, kita bisa menjadi negara besar. Secara demokrasi sudah kuat, tapi sekarang bagaimana kita bisa go tidak hanya nasional, internasional. Itu ada kebanggaan kita. Melalui RRI bisa bermain untuk itu.
0: Kita break dulu sebentar Pak Maendra, Pak Gabriel ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita di siang hari ini. Tetaplah bersama kami, perbincangan di siang hari ini masih akan kami lanjutkan.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: BNPB mempercepat penanganan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dengan menerapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC hibrida. Upaya tersebut dilakukan setelah material abu vulkanik terpantau mencapai sejumlah wilayah termasuk Jakarta, Banten, dan Lampung. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi disiapkan dengan memadukan dua metode intervensi atmosfer untuk membantu mempercepat peluruhan material abu vulkanik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Bincang-bincang santai bersama pembaca berita khusus jelang HUT ke-81 Radio Republik Indonesia bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat Bapak Gabriel Goa, kemudian juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maendra Ekawardana. Tadi kan sudah pengalaman membaca berita, kemudian bagaimana melihat RRI ke depan dan juga tantangannya. Sekarang enggak seru saya kalau dua narasumber hebat ada di sini saya tidak tanya tentang isu terkini nih, Pak. Saya ke Pak Maendra dulu, Pak.
2: Ya.
0: kita punya kerjasama dengan Densus 88 dan selalu memberikan informasi terkini bagaimana sih kita itu agar menjadi masyarakat yang terhindar dari hal-hal seperti itu.
2: Yeah.
0: Nah, Pak, kalau dulu itu kan ancaman teror itu selalu apa itu namanya itu seolah-olah tertutup.
2: Yeah.
0: Dari jaringan-jaringan yang tidak tertutup yang kadang-kadang sangat sulit untuk kita sebagai masyarakat mengenalinya. Kalau sekarang perubahannya seperti apa ini, Pak?
2: Ya, baik. Jadi terkait hal itu, di sini RRI tentunya sebagai pembaca berita, tadi sampaikan Pak Gabriel sudah banyak sekali jasanya, Pak ya. Dan kemudian terkait dengan situasi terorisme, itu kalau dulu memang kelompok teror itu sudah jelas perlawanan dengan RRI.
0: Ya,
2: RRI ya. Panduannya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI Bhinneka Tunggal Ika, itu harga mati sudah.
0: Iya, sudah enggak bisa ditawar lagi.
2: Kan terorisme kebalikan dari itu ya. Mereka ingin mengganti Pancasila dan empat pilar kebangsaan yang lain ini menjadi sebagaimana ideologi yang mereka harapkan sendiri kan gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, seperti yang terjadi di beberapa berita yang dulu kita akses, memang jaringannya tertutup. Mereka cenderung melakukan propaganda, rekrutmen secara tertutup dengan pertemuan-pertemuan yang rahasia seperti itu ya. Nah, kemudian perubahan yang terjadi di zaman semua serba digital dan online, tentunya doktrin, propaganda, hasutan, provokasi dan rekrutmen bahkan itu dilakukan secara online, kemudian secara tidak dengan bertatap muka gitu. Jadi antara perekrut dan yang direkrut tidak pernah kenal gitu ya. Dan itu terjadi saat ini Densus 88 menangani beberapa kasus seperti itu di di akhir-akhir ini. Ada beberapa yang dilakukan penegakan hukum karena memprovokasi, merekrut gitu ya. Dan juga ada beberapa masyarakat di sini, anak-anak muda terpapar paham-paham tersebut dari adanya doktrin-doktrin yang beredar gitu. Jadi artinya ketika ditanyakan apa bedanya sekarang dan dulu, kalau dulu cenderung offline ya, sekarang mereka memanfaatkan media-media
0: yang ada, bahkan tidak harus tatap muka. Untuk itulah anak-anak dan remaja Densus selalu mengatakan, mengingatkan hati-hati.
2: Betul.
0: Dan mendapatkan perhatian khusus untuk menjaga itu semua ya.
2: Betul,
0: ya. Dan kita sebagai masyarakat harus sangat peduli, sangat peka terhadap hal ini. Ada sesuatu hal yang memang sedikit menyimpang atau menimbulkan kecurigaan, patut kita pertanyakan.
2: Patut kita pertanyakan.
0: Iya. Baik, kalau dari Pak Gabriel nanti sebelum kita closing statement Pak Gabriel tadi kita di offer bicara tentang TPPO nih Pak.
1: Ya.
0: Ya,
1: tindak pidana perdagangan.
0: Perdagangan orang dan kasusnya ini melibatkan balita, anak-anak, bayi segala macam dengan modus yang baru. Apa yang perlu menjadi perhatian oleh kita semua ini Pak? Atau temuan terbaru dari Kementerian HAM ini Pak?
1: Saya kira ini kan kejahatan luar biasa.
0: Ya.
1: Yang seperti teroris, saya kira bagus juga. Ini RRI dalam rangka 81 tahun. Mempertemukan Kemenham dengan Densus 88, saya kira ini kolaborasi ke depan, Pak.
0: Nanti kapan-kapan kita satu jam lebih full lagi ngomongnya, Pak.
1: Karena ini apa? Sekarang tuh sudah sangat canggih.
0: Ya.
1: Maka ini kita membutuhkan peran khusus Densus untuk menerobos dan membersihkan jaringan mafia human trafficking yang masif dan sistemik. Tidak hanya lagi offline, ini
0: melalui
1: digital dan tidak jauh berbeda dengan terorisme.
0: Ya.
1: Ini kan mempengaruhi mereka.
0: Ya.
1: Orang yang sarjana atau sampai bahkan yang dokter pun bisa terpengaruh dan bujuk rayu mereka. Yang ini banyak yang menjadi namanya online scam.
0: Okay.
1: Ini nggak jauh berbeda. Saya pelajari dengan di apa terorisme. Oh, ini juga teror yang halus untuk mempengaruhi mereka terkena bujuk rayu.
0: Ya.
1: Akhirnya mereka melakukan teror secara halus juga ke Indonesia untuk menekan dan mengambil mulai dari bayi sampai dewasa untuk menjadi korban perdagangan orang.
0: Pokoknya kita akan terus memberikan edukasi, informasi terkait dengan hal-hal tersebut, baik itu ancaman terorisme ataupun juga TPPO ini Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti juga ada kerjasama RRI dengan Kementerian HAM untuk membahas permasalahan ini lebih dalam lagi.
1: Kenapa perlu RRI sebagai lembaga penyiaran publik, lembaga negara, kita harus saling mendukung dan mensupport.
0: Amin.
1: Itu sangat penting.
0: Oke, sebagai penutup Pak Gabriel mungkin terlebih dahulu memberikan closing statement Pak, silakan.
1: Ya, saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara. Dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih Pak Gabriel. Anda Pak Mendra mungkin bisa menyampaikan closing statement. Silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol Mendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif, dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Mendra, terima kasih. Pak Gabriel, terima kasih sudah berkesempatan hadir. Mudah-mudahan kolaborasi kita betul-betul untuk memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih, Pak Mendra.
2: Terima kasih,
0: Pak Gabriel. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kami akan lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zee. Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif menindaklanjuti peluang kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk memperluas akses produk dan industri kreatif Indonesia ke pasar global. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsya mengatakan, berbagai subsektor ekonomi kreatif Indonesia memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan Amerika Serikat, baik dalam perdagangan, investasi, teknologi, maupun pengembangan industri kreatif. Ia menilai Amerika Serikat merupakan salah satu pasar penting bagi produk ekonomi kreatif Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kemenkraf. Nilai ekspor ekonomi kreatif Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 3,31 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, terkait finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Herul Umam melaporkan. Umam.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB yaitu Yudi Renaldi, di mana memang Yudi Renaldi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan memang pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk memproses perhitungan kerugian keuangan negara yang saat ini tengah dilakukan oleh auditor BPK, dan menurut Budi bahwa pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk menfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK. Tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut.
1: Dan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB memang bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dan dari anggaran tersebut memang sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK sendiri menduga bahwa sejumlah rekanan agensi kemudian diminta untuk mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dan KPK sendiri memang menduga perbuatan melawan hukum ini merugikan keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, kelompok Houthi melancarkan serangan rudal balistik dan pesawat nirawak yang menyerang kota-kota di Arab Saudi yaitu Khamis, Mushaid, Abha, dan Jazan. Dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki mengatakan, kelompok Houthi terus melancarkan serangan terhadap aset nasional dan infrastruktur Arab Saudi. Menurutnya tindakan itu mencerminkan apa yang digambarkan sebagai pendekatan ekstremis dalam melakukan eskalasi serta menargetkan warga sipil di Arab Saudi. World Boxing Association atau WBA menaikkan status juara dunia kelas super bulu Anthony Karras menjadi juara WBA super dan Elnur Samdov dari juara sementara menjadi juara dunia. Karras berpotensi melawan Nick Ball sebelum 31 Desember 2026. Selanjutnya pemenang diwajibkan untuk mempertahankan kejuaraan super melawan Elnur Samdov yang akan memegang status juara dalam pertarungan wajib. WBA menyatakan pertarungan harus berlangsung di wilayah netral, di tempat yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat dan pada tanggal yang akan ditentukan oleh komite kejuaraan WBA.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bersatu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Sebanyak 10 produk UMKM pangan binaan Kementerian Perdagangan atau Kemendag berhasil masuk ke 19 gerai Aeon Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan ini bukti UMKM mampu memenuhi standar retail modern. BNPB mempercepat penanganan sebaran abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Rakatau dengan menerapkan operasi modifikasi cuaca hibrida. Dan upaya ini dilakukan setelah material abu vulkanik terpantau mencapai sejumlah wilayah termasuk Jakarta, Banten, dan Lampung. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian mengalami penguatan pada perdagangan hari ini, Kamis 10 September 2026. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar Pro 3, di tengah meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah Indonesia akibat kondisi cuaca yang semakin kering dan panas, penguatan langkah mitigasi sangat diperlukan. Untuk itu para pengusaha kelapa sawit juga terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla melalui peningkatan kesiapsiagaan serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meminimalkan risiko kebakaran dan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat. Bagaimana langkah para pengusaha dalam memperkuat mitigasi dan respon cepat terhadap karhutla yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah Indonesia? Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono.
7: Wawancara Pro 3.
8: Selamat siang Pak Edi Martono.
9: Selamat siang.
8: Iya. Dan kami ingin berbincang mengenai langkah yang dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia. Wilayah seperti apa ini Pak? Saat ini yang menjadi perhatian utama GAPKI Pak.
9: Ya, baik. Jadi pertama kami juga prihatin ya dengan kondisi seperti ini. Artinya bahwa kondisi ini tuh kok setiap ada kemarau panjang gini berulang, kan itu. Makanya kami sendiri selain mengamankan areal konsesi supaya tidak terjadi kebakaran. Kami juga banyak membantu anggota-anggota kami memadamkan areal-areal yang di luar konsesi. Itu kita lakukan. Seperti kemarin kita melakukan pemadaman di Banjarmasin, itu di sekitar bandara. Okay. Kemudian beberapa anggota kami di Kalimantan Tengah membantu 2 helikopter untuk memadamkan di luar konsesi. Jadi artinya kami sendiri juga waspada untuk masalah kebakaran ini. Dan perlu diketahui bahwa kami ini prihatin kenapa terus berulang. Nah, kami minta supaya ke depan ini, ini tidak bisa masalah kebakaran ini misalnya hanya dibebankan pada perusahaan atau kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepada aparat penegak hukum atau yang sekarang ikut membantu BNPB atau polisi maupun TNI. Kemudian ini harus semua gotong royong. Yeah. Nah, ini harus ikut terlibat di sini, termasuk masyarakat. Masyarakat tuh harus terlibat di sini supaya semuanya menyadari bahwa ini tuh kejadian yang tidak boleh sebenarnya berulang-ulang. Walaupun kebakaran tuh agak sulit ya kalau udah cuaca seperti ini, di negara manapun di dunia ini sulit. Tetapi kita harus bisa meminimalisir gitu. Nah, saya percaya dengan kita gotong royong bersama masyarakat terlibat, masalah ini bisa diminimalisir, tidak terus berulang menjadi kemudian di komplain oleh negara tetangga misalnya seperti itu.
8: Oke. Kalau begitu Pak, dari sisi perusahaan sendiri langkah apa yang langsung bisa diperkuat untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, Pak?
9: Ya. Kalau kami perusahaan itu kan sudah memang ada aturannya. Bahwa kita harus punya peralatan untuk pencegahan pemadaman itu dan bahkan itu dicek. Ya. Kalau kita tidak lengkap, tidak sesuai dengan aturan, kita pun kena sanksi. Ini walaupun tidak ada kebakaran, tetapi dicek ternyata peralatan tidak memadai, itu kita kena sanksi. Kan gitu. Jadi artinya bahwa kami itu sudah siap ya untuk areal di konsesi. Tetapi yang namanya api, kalau taruhlah kebakar di luar daripada konsesi, kemudian ada angin terbang ke konsesi, itu dia akan jadi kebakaran. Begitu. Jadi artinya bahwa ini juga harus sama, makanya saya bilang

0: dampak pencegahan yang baik ini, Pak?
1: Sekarang ini kan kita melakukan contoh ya, yang sekarang sebelum kejadian. Ini sebelum kejadian. Ini kan kita nih yang daerah-daerah yang rawan terutama, kemudian di sekitar perusahaan kita membentuk namanya masyarakat peduli api. Masyarakat peduli api ya. Apabila nanti mereka bisa mencegah terjadi kebakaran di area mereka, bukan di area perusahaan ya, di area mereka, itu kita memberikan reward gitu. Kita memberikan reward seperti itu. Jadi ini semuanya kita lakukan demi apa? Supaya tidak terjadi api begitu. Nah, sementara tuduhan-tuduhan yang terjadi ini kan justru malah perusahaan di, yang menyuruh membakar kan gitu. Nah, nah ini saya rasa kan ini tidak masuk akal. Kenapa demikian? Karena ini untuk yang masalah denda maupun apa namanya, ada pidana di situ, denda pemulihan lingkungan apabila ini terjadi kebakaran di area perusahaan itu luar biasa besarnya. Yeah. Bahkan kita kadang kita hitung, kita jual perusahaan kita belum tentu bisa nutup juga denda pemulihan lingkungan itu. Yeah. Gitu, saking besarnya. Jadi rasanya tidak masuk akal juga kalau kemudian perusahaan itu menyuruh, tapi silakan aja nanti dibuktikan apa benar ada perusahaan yang menyuruh. Okay. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita melihat di video-video yang di, yang ada di televisi, itu kan banyak juga yang malah justru sawitnya kebakar. Kan tidak mungkin, misalnya, atau itu misalnya saya nggak tahu itu milik masyarakat atau milik perusahaan. Tetapi milik masyarakat atau milik perusahaan itu kan tidak mungkin mereka membakar asetnya sendiri.
0: Yeah.
1: Membakar mesin produksinya kan tidak mungkin. Nah, seperti itulah yang kira-kira terjadi gitu.
0: Ya. Kalau untuk lahan gambut, Pak, sebenarnya pencegahan apa yang sangat dibutuhkan dan yang paling diperketat itu, Pak?
1: Lahan gambut itu harus dijaga untuk tingkat ini ya, apa, ketinggian airnya atau supaya basah. Jadi tetap basah. Pada waktu musim kemarau itu harus tetap basah. Tidak boleh kering. Makanya ada aturan di dalam gambut kalau untuk perusahaan tuh minimal itu artinya di 40 cm harus bertahan. Tidak boleh lebih dari 40 cm. Itu udah harus. Yeah, jadi tidak boleh. Sehingga kenapa masih terjadi lembab di ini, jadi susah terbakar. Nah, yang terjadi sekarang, ini misalnya itu di perusahaan memang bisa. Perusahaan mungkin ada dananya untuk membuat parit dan itu wajib loh ya. Bukannya ini wajib. Kalau di lahan gambut mereka harus bikin harus pada ketinggian kedalaman itu 40 cm jadi masih lembab. Kedua, harus bikin pintu-pintu air untuk menahan air supaya kalau musim kemarau tidak keluar. Jadi pakai pintu-pintu. Nah, yang terjadi justru kalau di masyarakat bagaimana? Nah, ini kan jadi masalah. Masyarakat ini kan mereka tidak ada dana, mereka buka di gambut. Nah, ini yang justru mesti kita selesaikan bersama, yang masyarakat seperti apa. Kalau memang mereka kan, mereka tidak bisa disalahkan juga, masalah mereka kan butuh kegiatan ekonomi kan gitu. Dan nah, tinggal cari jalan keluarnya, apakah nanti dibantu atau bagaimana, seperti itu loh.
0: Target konkret apa yang ingin dicapai, Pak, sampai dengan akhir musim kemarau ini usai?
1: Kalau sekarang sudah pasti harus kegiatan yang sekarang lakukan satu adalah satu masyarakat juga ya. Masyarakat yang ingin membuka lahan sebaiknya tidak boleh dengan cara membakar, walaupun memang di undang-undang lingkungan hidup, undang-undang 32 tahun 2009 di pasal 69 ayat 2 itu masih dibolehkan membakar untuk demi kearifan lokal yang ada di situ. Tetapi kita apresiasi dengan kemarin pemerintah mengeluarkan sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Inpres nomor 11 tahun 2026. Walaupun itu kearifan lokal, pada kondisi saat seperti saat ini, apalagi di gambut, tidak diperbolehkan membakar. Nah ini walaupun terlambat ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada aturan ini. Jadi jangan nanti digunakan lagi bahwa kami boleh membakar kok. Bahkan ada peraturan daerahnya, ada perda yang ditangani oleh gubernur, disetujui oleh DPRD. Nah, ini sementara dilarang dulu. Kalau yang seperti kondisi boleh nanti membakar, tetapi masyarakat boleh, kearifan lokal boleh, tetapi pada kondisi yang normal, jangan kondisi abnormal seperti sekarang begitu. Okay. Untuk itu pun khusus untuk tanaman pangan ya.
0: Yeah.
1: Tidak bisa untuk tanaman perkebunan.
0: Baik.
1: Itu seperti itu.
0: Baik. Ya.

0: Edi Martono, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang Pak.
1: Ya, selamat siang.
0: Demikian tadi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono.
2: Wawancara Pro3.
0: Hujan deras yang mengguyur Pekanbaru tadi malam membuat kualitas udara Pekanbaru sedikit lebih baik dari sebelumnya. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya. Haryo, silakan.
3: Baik, Rudi. Ya, baik, Rudi. Saya Gunawan dari Pekanbaru melaporkan bahwa kualitas udara di Kota Pekanbaru saat ini berada pada kategori tidak sehat. Namun, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelumnya yang sempat berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zuhelmi Arifin, mengatakan kondisi asap yang menyelimuti Pekanbaru saat ini dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di bagian selatan Pulau Sumatera. Asap tersebut terbawa angin menuju wilayah utara, termasuk Kota Pekanbaru.
4: Insyaallah ya, di Pekanbaru aman, hanya saja kan sekarang lokasi yang terbakar ini kan lahannya kan di Sumatera di bagian selatan, di Jambi, di Provinsi Sumatera Selatan, dan di Bangka Belitung. Arah angin ini dari selatan menuju utara, jadi itulah yang sampai ke kita sekarang. Kalau titik api di Provinsi Riau, informasikan dari BMKG kita 150 kalau saya tidak salah. Dan tidak ada di Pekanbaru. Ya, jadi ada di Bengkalis, di Palawan, dan di itu ya itu yang rasanya cukup banyak gitu.
3: Zulhelmi Arifin juga menambahkan bahwa membaiknya kualitas udara di Kota Pekanbaru juga dipengaruhi oleh hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, pada malam sebelumnya. Hujan tersebut turut membantu menurunkan konsentrasi asap di udara. Meski kondisi udara telah membaik dari kategori berbahaya menjadi tidak sehat, pemerintah Kota Pekanbaru tetap melakukan pengawasan terhadap perkembangan kualitas udara dan kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pemerintah kota juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di ruangan apabila kondisi udara kembali memburuk. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemkab Sanggau menindaklanjuti 3 perusahaan yang terlibat karhutlah. Rohma Wulandari dari RRI Antikong melaporkan. Rohma.
5: Baik, Kementerian Kehutanan menjatuhkan 3 sanksi kepada 3 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan di Kabupaten Sanggau karena terlibat kebakaran hutan dan lahan. Ketiga perusahaan yang dimaksud yakni PT Finantara Intiga, PT Duta Andalan Sukses, dan juga PT Wana Lestari Jaya. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herpena mengungkapkan, dari laporan yang diterimanya, lahan terbakar memang berada di area konsesi ketiga perusahaan tersebut. Meski begitu, areal yang terbakar masih dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. Untuk memastikannya, Susana mengatakan bakal melakukan inspeksi ketiga perusahaan tersebut. Inspeksi itu sambungnya untuk memastikan ada tidaknya kesenjangan hingga lahan dalam konsesi perusahaan itu terbakar. Sementara itu, dari 3 perusahaan tersebut, PT FI disanksi paksaan pemulihan lingkungan serta membuka peluang proses hukum ke ranah pidana jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum lanjutan. Sedangkan 2 perusahaan lainnya, yakni PT DAS dan PT WLJ akan dibekukan izinnya.
6: Perusahaan belum kita undang, terutama beberapa perusahaan, karena tadi hasil laporan dari Pak Kapolres juga itu ternyata korporasi itu terjadi di mana titik api itu adalah masih hak kepemilikan oleh petani, oleh masyarakat sendiri, yang artinya konsesinya berada di HGU perusahaan. Namun kami juga akan melakukan sidak untuk dalam waktu dekat ini, nanti bersama dengan seluruh jajaran Forkopimda memastikan apakah itu betul ada unsur kesengajaan korporasi ataukah betul itu hak masih sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat yang tentunya berada di konsesi HGU perusahaan.
5: Susana menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung tindakan tegas Kemenhut yang menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat karhutla. Kendati tidak memiliki kewenangan, namun Pemkab Sanggau siap mengamankan kebijakan dari pemerintah pusat tersebut. dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Rohma Wulandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Rohma untuk laporan Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, kami masih akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan Kalimantan Barat masih menjadi salah satu wilayah dengan ancaman karhutla tinggi. Data Sipongi, Kementerian Kehutanan mencatat 134 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalbar hingga 9 September kemarin. Terbanyak di antara 6 provinsi prioritas. Dan di tengah kondisi itu operasi darat, udara, patroli, kemudian modifikasi cuaca juga terus diperkuat. Sementara asap masih memberikan pengaruh jarak pandang di Pontianak. Seperti apa kondisi penanganan karhutla di lapangan saat ini? Kini kami akan berbincang bersama dengan Koordinator Manggala Agni Kementerian Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan Manik. Pak Sahat, selamat siang.
7: Selamat siang, Mas Rudi.
0: Iya.
7: Salam Sipongi.
0: Terima kasih, Pak. Dan Pak, mungkin di awal bisa disampaikan kondisi karhutla Kalbar untuk siang hari ini, sampai dengan siang hari ini bagaimana, Pak?
7: Ya, kami sampaikan secara umum sebenarnya ada beberapa kabupaten yang masih masih penanganannya. Kami menyebarkan personil di 17 titik kurang lebih di Kalimantan Barat dengan lokasi yang terbanyak itu di Kabupaten Kuburaya dengan 6 lokasi pemadaman. Kemudian ada juga di Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang dia ada sebenarnya ada 4 lokasi, tapi kita bekerja sama dengan BPBD setempat sebagai PIC di bagian selatan. Kemudian di Kayong Utara ada 2 lokasi,
0: yeah.
7: 1 lokasi ya.
0: Ya, silakan.
7: Ya. Silakan. Oke, kemudian di Kayong Utara ada 1 lokasi, kemudian Kabupaten Sintang ada 3 lokasi pemadaman, di Kota Singkawang ada 2 lokasi, di Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan negara Malaysia ada 2 lokasi, kemudian di Kabupaten Bengkayang ada 1 lokasi.
0: Oke. Dari beberapa wilayah tadi yang paling mendapatkan perhatian atau penanganan yang mana ini, Pak?
7: Kalau kita ada 3 kabupaten sebenarnya yang kita jadikan perhatian, itu yaitu yang pertama di Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kuburaya. Namun di tempat yang lain tetap kita lakukan pemadaman juga, khususnya kita jadikan prioritas yang mempunyai potensi lahan gambut.
0: Oke, apakah ada temuan baru hotspot yang benar-benar berubah menjadi kebakaran ini, Pak?
7: Ya, berdasarkan pemantauan kami, memang yang di beberapa lokasi hotspot dengan tingkat confidence tinggi itu memang hampir sebagian besar memang terjadi kebakaran. Namun dapat kami sampaikan juga, kalau secara tren, semenjak tanggal 1 September sampai hari ini 9 September itu sudah terjadi penurunan cukup banyak ya.
0: Yeah.
7: Di tanggal 1 September itu ada 860 titik dengan confidence high. Kemudian turun di 2 September di 270 titik. Kemudian kurang lebih flat sampai dengan hari kemarin itu di 134 titik di confidence high yang seperti disampaikan tadi.
0: Okay.
7: Mungkin kami koreksi 144 titik kalau tidak salah hari tanggal 9.
0: Oh, 144 titik ya. Baik.
7: Iya, yang confidence high. Nah,
0: ya.
7: Sebagian besar itu memang fire spot. Namun di Kalimantan Barat di beberapa yang kami bilang daerah prioritas di Ketapang, Kayong Utara, dan di Kuburaya itu fire spotnya di bawah permukaan, Mas Rudi. Jadi dia bukan kebakaran di permukaan, dia di bawah.
0: Di dalam
7: jadi
0: di bawah. Ya, di bawah
7: sehingga
0: ya.
7: yang nampak atau yang terasa itu asapnya.
0: Okay.
7: Asap yang keluar yang pekat begitu.
0: Apakah kondisi itu yang bisa dikatakan memperlambat dalam proses pemadamannya, Pak? Jadi
7: betul sekali.
0: Tantangan ada di dalam bukan di permukaan gitu.
7: Di bawah itu. Iya, itu yang menjadi tantangan berat dan harus sabar. Jadi kalau kebakaran bawah itu memang kita harus sabar untuk memastikan lahan-lahan itu kita lakukan suntikan gambut menjadi bubur, menjadi benar-benar basah, baru bisa kita pindah ke titik-titik yang lain.
0: Oke. Kondisi sumber air sendiri di lokasi yang terbakar atau bahkan hotspot yang terjadi kebakaran di dalam ini bagaimana nih, Pak?
7: Ya, kalau sumber air ini memang sempat saya katakan di beberapa media bahwa kita di musim kemarau El Nino yang sangat kuat sekarang ini memang sangat terbatas, Mas Rudi. Seringkali kita sudah ada tenaga, kita bawa peralatan, kita bawa semuanya kita bawa, tetapi sampai di lokasi memang sumber air cukup jauh, bahkan tidak ada sebenarnya. Tapi kami juga tidak tinggal diam saja. Kami coba kombinasikan seperti contoh ada rekan-rekan kita dari TNI Polri, BPBD dan lain-lain yang punya kemampuan bersama kita bersama buat sumur bor atau kita coba melakukan seperti sekat kanal sederhana untuk menahan air ketika di daerah-daerah ada yang terjadi pasang surut.
0: Yeah.
7: Kemudian kami juga melakukan sistem tandem. Tandem ini adalah kekuatan banyak mesin itu kami coba gabungkan dengan menyuplai air secara estafet. Jadi kami coba bawa water tank di ke lapangan. Jadi air dari titik utama kami sedot, pindahkan ke water tank dulu, baru kemudian disebar lagi, dilanjutkan lagi dengan mesin-mesin yang lain.
0: Okay.
7: Jadi kita coba, ditambah juga kombinasi, karena di Kalimantan Barat sudah status tanggap darurat, kita kombinasi dengan water bombing.
0: Yeah.
7: Water bombing dan dibantu saat ini dengan OMC.
0: Oh ya, operasi modifikasi cuaca ya. Sampai ya, betul. 14 September nanti itu Pak ya.
7: Baik. Betul, Mas ya. Rudy, betul.
0: Baik. Pak, kita break dulu sebentar ya, Pak Sahat ya. Nanti kita lanjut lagi, Pak. Masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ini, Pak.
7: Baik, ya. Mas Rudy. Baik, terima kasih. Ya.
0: Dan pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Koordinator Manggala Agni, Kemenhub Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan Manik, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
8: Memori Kolektif Bangsa.
9: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
10: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja. Sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
11: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
12: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
13: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
14: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
13: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
15: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allah,
16: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan perbincangan siang hari ini masih bersama dengan Koordinator Manggala Agni Kemenhub Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sahat Irawan Manik. Pak Sahat, terima kasih Pak, masih bersama kami Pak.
17: Siap, Mas Rudi.
0: Ya. Pak, kami dapat informasi beberapa hari terakhir ini turun hujan Pak ya, di wilayah tersebut. Gimana nih Pak, sejauh mana hal itu membantu?
17: Betul Mas Rudi.
0: Ya.
17: Kami mungkin secara singkat, OMC memang dilakukan sejak tanggal 1 sampai tanggal 9.
0: Oke.
17: Okay. Jadi, dan banyak sekali titik-titik yang memang terjadi hujan, hampir merata, walaupun tidak memadamkan api secara keseluruhan. Jadi, semenjak bulan April, kita ada OMC tahap 1, kemudian bulan Agustus, dan sekarang yang tahap ke-3.
0: Ya.
17: Dan OMC ini sangat berdampak sekali ke pengurangan kepekatan kabut asap, kemudian berdampak kepada ketinggian muka air gambut. Dan
0: okay.
17: itu cukup apa namanya membasahi. Tapi memang tantangannya adalah karena bibit awan hujan tidak tersedia cukup banyak dan setiap hari memang kita harus tetap kombinasi. Pemadaman darat tetap yang utama.
0: Yang
17: OMC tetap yang untuk membantu kita membasahi. Begitu, ya. Pak.
0: Kapan tim memilih pemadaman darat itu lebih diutamakan dibandingkan dukungan waterbombing misalnya Pak?
17: Jadi di Kalimantan Barat kami memang secara terpadu setiap hari ketika langkah pertama areal itu memang kita pemadaman darat.
0: Okay.
17: Jadi yang kita utamakan adalah pemadaman darat pada areal-areal yang sulit akses, sulit sumber air dan sebagainya, baru mulai kita minta bantuan waterbombing. Kecuali tidak ada daerah yang perlu di waterbombing, biasa kita melakukan kombinasi serangan darat dan udara. Jadi biar cepat padam. Namun memang di musim kemarau seperti sekarang atau El Nino yang sangat kuat, sumber air untuk waterbombing juga cukup jauh. Sehingga okay. kita coba kombinasikan waterbombing menangani area-area yang tidak bisa dijangkau oleh teman-teman darat.
0: Mm-hmm.
17: Lalu dikombinasikan ketika ada OMC. OMC sih sebenarnya di sini sudah OMC adaptif, Mas Rudi.
0: Maksudnya
17: jadi
0: apa
17: OMC
0: itu, Pak?
17: Adaptif ini pesawat OMC bersama garam semainya
0: yeah.
17: itu standby 24 jam.
0: Oh,
17: jadi ketika okay. teman-teman BMKG menyampaikan perakiraan ada bibit awan hujan di
0: yeah.
17: satu lokasi,
0: yeah.
17: itu biar malam pun terbang.
0: Oh, jadi yeah, kapanpun ada potensi bibit awan terbang yeah. untuk melakukan modifikasi cuaca, begitu Pak ya?
17: Betul.
0: Ya. Kalau peran masyarakat yeah. sendiri bagaimana nih Pak Sahat? Terutama untuk menemukan api sejak dini nih Pak ya?
17: Ya, sebenarnya kalau kami merasakan peran-peran masyarakat peduli api, para relawan itu sangat besar. Ya, kita merasakan beberapa tempat malahan masyarakat yang menginformasikan kita ya, selain hasil pantauan dan patroli dari petugas, itu banyak kita dapat informasi dari masyarakat. Nah, tantangannya adalah sekarang dengan El Nino yang sangat kuat di Kalimantan Barat cukup merata keringnya. Sehingga tantangan skala prioritas ini menjadi kita menjadikan bagaimana kita memprioritaskan sebuah tempat untuk yang didahulukan. Jadi kami sekarang memilih yang pertama adalah objek vital, ya pemukiman yang mengakibatkan kerugian bagi warga, sarana-sarana transportasi umum
0: yeah.
17: dan lain-lain. Baru kita masuk ke lahan yang lebih jauh karena memang cukup tantangannya benar-benar panasnya sangat tinggi di sini.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Sahat Irawan Manik, terima kasih Pak untuk waktunya. Kami apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Manggala Agni dalam upaya memadamkan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Salam sehat.
17: Terima kasih
0: siang.
17: Mas Rudi.
0: Ya.
17: Selamat siang.
0: Demikian tadi Koordinator Manggala Agni Kementerian Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan Manik.
16: Wawancara Pro 3.
0: Dan kini kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dengan perbincangan terkait dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata. Karena ketika erupsi terjadi, ratusan jadwal penerbangan tertunda, kemudian juga otomatis akan memberikan dampak pariwisata, terutama juga di sekitar Anak Gunung Krakatau, dan aktivitas pelayaran pun juga diminta untuk sangat berhati-hati ketika itu. Nah, nanti kami akan mencoba berbincang untuk dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap sektor pariwisata. Dan nanti kami akan berbincang dan sudah tersambung saat ini bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau DPP GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bobby Ardianto Setyo Aji.
18: Wawancara Pro 3.
0: Pak Bobby, selamat siang.
19: Selamat siang,
0: iya.
19: Sehat selalu.
0: Salam sehat juga, Pak. Pak, seberapa besar erupsi Gunung Anak Krakatau itu mulai terasa di industri sektor pariwisata, Pak?
19: Ya, cukup besar ya, karena terjadi banyak perubahan flight gitu ya, terutama yang mereka, ini kan kalau untuk di Jogja masih banyak tamu-tamu wisatawan asing gitu yang datang dari apa, baik itu dari Eropa ataupun dari Asia yang biasanya mereka akan transit dulu di Cengkareng,
0: ya,
19: kemudian baru melanjutkan perjalanan ke Jogja. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi cukup memberikan dampak luar biasa di pariwisata di Yogyakarta. Dan tentunya juga sebaliknya juga teman-teman wisatawan yang dari Jogja mau pulang gitu ya, yang menggunakan airport Cengkareng tentunya juga menjadi permasalahan, terutama juga Cengkareng dan beberapa daerah di Sumatera seperti Lampung dan sebagainya juga terkena dampaknya. Dan satu hal sebenarnya yang cukup sedikit membuat bingung, karena informasi tidak cukup clear gitu ya, sehingga menjadikan teman-teman wisatawan yang sudah ada di airport juga menjadi ketidaknyamanan tentunya.
0: Oke. Pembatalan penerbangan beberapa hari yang lalu itu apakah langsung memberikan dampak kepada pemesanan pariwisata atau pemesanan wisata, Pak?
19: Ya, dampak ada, cuma memang tidak yang terlalu signifikan sekali, tetapi 30-40% pasti terjadi gitu ya untuk perubahan-perubahan ini. Ada yang mereka membatalkan, ada yang mereka rescheduling karena harus merubah airport transitnya gitu ya, sehingga tentunya ini yang menjadi dampak di operasional di lapangan, termasuk dari teman-teman perhotelan juga, teman-teman travel agent dan transportasi tentunya. Ini yang menjadi dampak buat apa hal yang terjadi tadi.
0: Ya, ketika operasional penerbangan sudah kembali normal, Pak, apakah para pelaku perjalanan wisata itu langsung mulai melakukan perjalanan wisatanya atau bagaimana nih, Pak?
19: Mereka tetap melakukan perjalanan itu, dan tentunya kami stakeholder pariwisata di daerah Istimewa Yogyakarta juga selalu intens untuk update situasi dan kondisi ke tamu-tamu kami dan bahkan juga beberapa agen-agen kami yang ada di sana, sehingga ini bentuk bagaimana kita updating situasi dan harapannya juga memberikan satu kenyamanan buat wisatawan dan kejelasan gitu ya, sehingga mereka juga mendapatkan kepastian dari situasi yang ada.
0: Seberapa besar ini, Pak Bobby, kekhawatiran wisatawan untuk bepergian atau ya mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan perjalanan wisata, Pak?
19: Iya, sebenarnya kalau yang apa ya membuat mereka menjadi tidak sama sekali relatif kecil, karena mereka juga tahu bahwa sebenarnya kalau bicara abu ini kan sektoral gitu ya. Masih banyak sebenarnya beberapa alternatif airport yang bisa digunakan. Cuma memang tadi kendala administratif yang terjadi, baik itu perubahan rute, kemudian juga reschedule, tentunya itu menjadi satu permasalahan tersendiri. Tetapi kalau kami melihat situasinya, mereka tetap melakukan perjalanan itu meskipun mereka harus merubah schedule-nya ataupun merubah rutenya gitu ya, sehingga perjalanannya tetap terjadi. Cuma memang dan kami di industri pariwisata di Jogja juga cukup kooperatif untuk memberikan refund karena ini force major gitu ya, sehingga kami semuanya juga memberikan refund pada saat mereka menjadi tidak datang pada saat hari pertama gitu ya, dan reschedule-nya di hari kedua dan sebagainya, kami memberikan kemudahan untuk sistem refund itu.
0: Ya. Pak Bobby, kita break dulu sebentar, Pak ya. Nanti kita lanjut lagi, Pak, perbincangan ini, Pak.
19: Baik.
0: Ya. Baik. Dan pendengar, perbincangan bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia DPP GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bobby Ardianto Setyo Aji akan kami lanjutkan sesaat lagi.
18: Kilas Berita. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus meningkatkan pengendalian karhutla, terutama di wilayah-wilayah yang masih menunjukkan konsentrasi titik panas atau hotspot tinggi. Berdasarkan pemantauan terbaru, saat ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi perhatian utama dalam operasi pengendalian karhutla, sedangkan Kalimantan Selatan mencatat nihil hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
20: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
21: Dinamika olahraga.
22: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
23: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
21: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
20: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dampak erupsi Gunung Anak Rakatau terhadap pariwisata, kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau DPP GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bobby Ardianto Setyoaji. Terima kasih Pak Bobby, masih bersama kami Pak.
24: Ya, baik. Ya,
0: baik. Pak Bobby, sektor usaha pariwisata mana Pak yang paling cepat merasakan dampaknya?
24: Ya, yang pertama pasti industri akomodasi gitu ya, karena itu berkenaan dengan booking kamar gitu ya, sehingga no show pada saat reservasi mereka tentunya pasti berdampak di industri akomodasi. Kemudian juga transportasi tentunya juga sama karena semuanya sudah terschedule dengan transportasi dan sebagainya. Dan tentunya industri ikutan dari pariwisata lainnya, ada 13 subsektor untuk pariwisata tentunya jadi bagian yang terdampak dari hal ini pasti.
0: Oke, apakah memang pelaku usaha pariwisata itu memiliki prosedur ketika menghadapi gangguan seperti ini Pak? Atau kondisi seperti ini?
24: Ya, pada saat menghadapi situasi yang force major pasti kami melakukan kemudahan untuk proses refund gitu ya. Itu menjadi SOP di industri pariwisata karena kembali lagi ini adalah satu kejadian yang memang tidak terencana dan semuanya karena alam, sehingga kami juga memahami sepenuhnya dan mempermudah klien-klien kami untuk memberikan haknya kembali gitu ya, sehingga ini harapannya juga diikuti oleh semua stakeholder pariwisata di tempat lain yang terkait dengan hal ini, karena bagaimanapun ini juga menjadi satu keprihatinan bersama. Dan inilah yang sebenarnya respon ini yang sebenarnya cukup memberikan citra positif kepada seluruh wisatawan, baik itu domestik ataupun mancanegara, pada saat kita semuanya juga memberikan satu action yang kooperatif untuk hal ini sehingga buat kenyamanan mereka juga.
0: Ya, selain itu seberapa cepat informasi itu memang diperlukan terutama bagi para wisatawan, dan tentu informasi yang kredibel yang memang bisa dipercaya itu Pak.
24: Ya, di tengah situasi informasi yang sangat terbuka seperti sekarang, memang butuh satu kanal informasi resmi dari pemerintah ataupun pemerintah yang terkait dengan hal ini yang menjadi acuan kita bersama. Karena dengan banyaknya informasi di sosial media cukup membuat bingung wisatawan berpatokannya dengan yang mana. Ini yang perlu kita pikirkan ke depan pada saat terjadi hal begini, mengingat kondisi di negara kita tentunya hal begini akan bisa sangat terjadi kapanpun gitu ya. Sehingga kanal informasi resmi yang bisa menjadi acuan semua pihak, tentunya ini yang perlu disosialisasikan sehingga seluruh pengguna jasa transportasi, baik itu udara, laut, dan udara, mereka bisa berpatokan hal yang sama. Karena kemarin juga masih sedikit juga banyak yang bingung pada saat Cengkareng ditutup, tetapi Bakauheni dibuka atau tidak nih, misalnya begitu. Nah ini informasi-informasi hal ini kami membutuhkan satu kanal informasi yang official dari pemerintah yang resmi sehingga bisa buat acuan bersama.
0: Ya. Apakah destinasi wisata yang jauh dari Anak Krakatau ini juga terdampak dari sisi persepsi, Pak?
24: Sebenarnya kalau sisi persepsi sih tidak terlalu gitu ya, tetapi karena akses yang menjadikan mereka kesulitan ya, kesulitan. Nah, ini yang menjadi hal utama karena mereka cukup smart gitu ya, bisa melihat berapa distance Krakatau dengan destinasi yang mereka akan tuju, tentunya itu membuat mereka akan jauh lebih realistis gitu ya. Tetapi tentunya tadi kanal informasi itu yang kami perlukan untuk selalu bisa mengupdate hal ini.
0: Atau mungkin pelaku usaha pariwisata memberikan alternatif lain, alternatif destinasi wisata yang lain. Ada tidak apa yang seperti itu?
24: Tentunya iya, pasti. Jadi kayak misalnya beberapa hal yang perubahan rute terjadi, tentunya kami dari lokal pasti akan memberikan akses gitu ya untuk beberapa perubahan rute ataupun alternatif destinasi yang mungkin akan jauh lebih nyaman, lebih safe, dan tentunya meminimkan risiko terjadi gangguan dari wisatawan berwisata mereka gitu.
0: Kalau promosi wisata, apakah memang saat-saat seperti sekarang ini dinilai tepat juga untuk memberikan informasi ataupun promosi ke calon perjalanan wisata ini, Pak?
24: Ya, justru ini bagian dari edukasi kepada pasar gitu ya, di seluruh dunia ataupun di domestik sendiri, bahwa di Indonesia dengan Ring of Fire tentunya kita akan menghadapi situasi dan kondisi ini kapanpun. Tetapi edukasi terhadap wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara ataupun domestik, untuk melihat positioning Indonesia ini secara clear gitu ya, sehingga tidak menimbulkan ketakutan, tetapi justru teredukasi dan bisa memberikan satu knowledge yang lebih baik dan positif gitu ya, mereka tetap akan melakukan perjalanan ke Indonesia.
0: Iya. Apa Pak bentuk dukungan oleh pemerintah pusat yang saat ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pariwisata?
24: Ya, tentunya Kementerian Pariwisata yang seharusnya memang punya satu tupoksi di sini dengan Kementerian Kominfo ya. Tentunya ini bagaimana kerjasama dari kedua kementerian ini untuk bisa memberikan satu informasi positif gitu ya tentang kondisi-kondisi yang akan mungkin ke depan juga bisa dialami gitu ya, sehingga ini yang perlu dipikirkan ke depan, sehingga harapannya ini menjadi satu informasi positif buat siapapun yang akan berkunjung ke Indonesia, mengingat di Indonesia di semua area gunung berapi itu ada dan Indonesia adalah Ring of Fire, tentunya ini menjadi knowledge kita bersama ke depan.
0: Ya. Dari peristiwa Anak Krakatau banyak pelajaran tentu Pak ya, dan harapan dari para pelaku usaha yang perlu diubah di industri ini apa Pak?
24: Satu, sistem informasi. Jadi sistem informasi yang tentunya karena saya pikir ini terjadi di seluruh dunia bahwa kanal informasi begitu terbuka, tetapi satu hal yang perlu kita sampaikan ke publik adalah bagaimana kanal informasi official dari pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan, tentunya itu menjadi patokan ke depan gitu ya, sehingga ini yang bisa sekaligus bisa mereduce dari informasi-informasi di sosial media yang cukup menyesatkan gitu, sehingga ini juga bagian dari counter dari hal-hal yang negatif untuk kedepannya.
0: Iya. Pak Bobby Ardianto Setio Aji, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pak. Salam sehat, selamat
24: sama-sama.
0: Siang.
24: Sama-sama, salam sehat selalu, tetap semangat buat Indonesia.
0: Terima kasih. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia DPPGP DIY, Bobby Ardianto Setio Aji, menutup kebersamaan kita. Tetapi sesaat lagi rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dengan Dinamika Olahraga. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: dari sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Fenerbahce dan Roma siap adu kekuatan di Liga Champion. Timnas basket putra Indonesia siap memulai laga perdana Asian Games 2026 menghadapi Jepang. Kontingen bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026 siap berangkat ke Jepang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Manchester United akan menjamu Sabah FK pada match day pertama Liga Champions 2026-2027 di Old Trafford dini hari nanti. MU kembali ke Liga Champions setelah 3 musim absen, tetapi mengawali Premier League dengan 4 poin. Hasil imbang 2-2 melawan Everton membuat Setan Merah berada di posisi ke-11 klasemen sementara. Menghadapi Sabah FK, Carrick berpeluang melakukan rotasi pemain karena kondisi sejumlah pemainnya masih ada yang cedera. Seperti kondisi Marcus Rashford yang juga menjadi perhatian setelah mengalami masalah ringan saat menghadapi Everton.
1: Kami memberinya satu hari tambahan untuk pemulihan hari ini. Kita lihat saja kondisinya besok, tapi ini bukan bagian dari rencana jangka panjang. Ini lebih karena dampak pertandingan tempo hari. Seperti biasa, setiap individu berbeda, jadi ada hal-hal kecil yang perlu kita kelola.
0: Sementara itu, Sabah datang dengan kepercayaan diri setelah mencatat 9 poin dari 3 laga domestik. Klub Azerbaijan tersebut juga mencatat 6 kemenangan dari 8 laga Liga Champions musim ini. Meski Sabah memiliki momentum positif, Manchester United lebih diunggulkan karena pengalaman dan kualitas skuad.

0: Fenerbahce akan menghadapi tantangan berat saat menjamu AS Roma pada matchday pertama Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
1: Fenerbahce akan menjamu AS Roma pada matchday pertama Liga Champions 2026-2027 di Sucru Saracoglu Stadium. Pertandingan fase Liga ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam pukul 23:45 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi momen bersejarah bagi Fenerbahce setelah menunggu 18 tahun kembali ke fase utama Liga Champions. Fenerbahce lolos setelah melewati Górnik Zalce, Sturmgrass, dan Lyon pada babak kualifikasi. Namun persiapan Fenerbahce menuju laga perdana kurang ideal setelah menelan dua kekalahan di kompetisi domestik. Sementara itu, Roma datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali musim dengan 3 kemenangan beruntun. Giallo Rossi mencetak 10 gol dan kini memimpin klasemen sementara Serie A. Daniel Malen menjadi salah satu ancaman utama Roma setelah mengoleksi 5 gol pada awal musim. Pelatih Roma Gian Piero Gasperini menegaskan timnya harus tetap mengandalkan identitas permainan.
2: Ma è chiaro che questa è una competizione diversa.
3: Jelas ini adalah kompetisi yang berbeda. Turnamen tingkat klub paling bergengsi ingin yang diikuti oleh setiap pemain dan pelatih. Saya harap kita tidak melenceng dari jati diri kita. Kita berhasil mencapai tahap ini dengan memaksimalkan kekuatan kita dan mengandalkan gaya permainan yang telah kita terapkan sepanjang tahun. Meskipun tingkat persaingan di sini jauh lebih tinggi, karena harus menghadapi klub-klub terbaik dari berbagai liga, kita harus percaya diri pada kerja keras dan cara bermain kita.
2: Di ogni campionato, però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
1: Sementara itu, bek Roma Mario Hermoso menilai pertandingan Liga Champions menjadi ujian nyata atas kerja keras tim.
4: Sappiamo che il lavoro che facciamo è grande, è tosto, quindi queste tipo di partite.
5: Ini mungkin hanya masalah waktu. Kami sadar bahwa upaya yang kami kerahkan sangat besar dan menuntut kerja keras. Pertandingan-pertandingan seperti ini menjadi ujian sesungguhnya, bukti nyata dari kerja keras yang kami lakukan setiap hari. Musim ini sangat krusial bagi kami. Kami tahu ini adalah jalan yang tepat untuk mencapai kompetisi semacam ini, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi seluruh penggemar dan semua pihak yang dekat dengan Roma, yang memahami betapa pentingnya berlaga di Liga Champions.
1: Roma juga membawa momentum kuat dari akhir musim lalu dengan 5 kemenangan beruntun di Serie A. Dalam periode tersebut, Roma selalu mencetak sedikitnya 2 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Dengan kondisi kedua tim, Roma lebih diunggulkan membawa pulang hasil positif dari markas Fenerbahce. Namun, dukungan penuh supporter tuan rumah dapat membuat laga perdana Liga Champions berlangsung ketat. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di laga lainnya, Bayern Munchen menjamu Bodoglimt pada matchday pertama Liga Champions 2026-2027 di Allianz Arena dini hari nanti. Bayern menjadi favorit setelah musim lalu mencapai semifinal Liga Champions. Bayern juga memiliki catatan impresif dengan selalu menang dalam 22 laga pembuka terakhir Liga Champions. Sementara Bodoglimt datang dengan performa positif setelah meraih 6 kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Wakil Norwegia itu juga belum terkalahkan dalam 20 pertandingan terakhir. Bodoglimt bahkan mencapai 16 besar Liga Champions musim lalu dan menyingkirkan Inter Milan. Meski Bodoglimt sedang dalam tren positif, Bayern tetap lebih diunggulkan berkat pengalaman dan keuntungan bermain di kandang.

0: Kita beralih ke arena tenis. Arina Sabalenka melanjutkan perjalanan mempertahankan gelar US Open dalam 3 tahun beruntun dengan menghadapi Jessica Pegula pada laga semifinal di Arthur Ashe Stadium besok pagi. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: I'm just super happy that I put myself in the position where I have chance to go for three-peat.
2: Arina Sabalenka berusaha menjaga peluang mempertahankan gelar US Open untuk 3 tahun beruntun. Juara 2 edisi terakhir itu akan menghadapi Jessica Pegula pada semifinal yang akan berlangsung di Arthur Ashe Stadium, New York besok pagi. Tiket 4 besar diraih Sabalenka setelah melewati duel ketat dengan Linda Noskova yang berlangsung hingga tiebreak set penentuan. Sabalenka akhirnya menang 7-6, 3-6, dan 7-6 sekaligus memperpanjang langkahnya dalam upaya mencetak sejarah di Flushing Meadows. Jelang laga krusial tersebut, Sabalenka mengaku berusaha tetap fokus dan terus berjuang untuk mengamankan kemenangan.
1: I'm just super happy that I put myself in the position.
2: Saya sangat senang bisa menempatkan diri dalam posisi untuk mengejar gelar ketiga secara beruntun, meskipun perjalanan menuju ke sana masih panjang. Dari pengalaman sebelumnya, saya belajar bahwa sangat penting untuk tidak terlalu memikirkan berbagai suara dari luar. Selama saya tetap fokus pada diri sendiri dan siap berjuang, itulah yang paling penting. Sabalenka memang punya modal kuat untuk menghadapi Pegula, terutama dari catatannya di semifinal Grand Slam lapangan keras. Dalam 7 penampilan terakhir di fase ini, unggulan teratas itu selalu berhasil meraih kemenangan, termasuk saat menyingkirkan Pegula pada semifinal US Open tahun lalu. Sementara itu, semifinal lainnya mempertemukan Coco Gauff dengan Elena Rybakina yang sama-sama datang dengan kemenangan dramatis di perempat final. Gauff mencapai semifinal setelah bangkit mengalahkan Mira Andreeva dan menyelamatkan 2 match point pada tiebreak set kedua. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rentetan kemenangan petenis Amerika Serikat itu menjadi 11 pertandingan setelah sebelumnya menjuarai Cincinnati Open. Di sisi lain, Rybakina datang dengan status petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya setelah US Open usai menggeser Sabalenka dari puncak peringkat WTA. Jelang laga melawan Rybakina, Gauff menegaskan akan memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan.
1: Elena's playing some great.
2: Elena sedang bermain sangat baik dan saya mengucapkan selamat kepadanya karena menjadi petenis nomor 1 dunia. Itu pencapaian yang luar biasa. Kami pernah bertemu di Toronto dan hasilnya tidak berpihak pada saya. Jadi saya harus mengambil pelajaran dari pertandingan tersebut. Saya tahu dia akan menghasilkan beberapa ace dan pukulan winner, tetapi saya akan terus berjuang dan memberikan kemampuan terbaik saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan.
1: Fighting and give it my all and that's all I can do.
2: Coco Gauff dan Elena Rybakina memiliki rekor pertemuan sama kuat, yaitu 1 kemenangan dari 2 pertandingan sebelumnya, sehingga duel ketiga mereka diprediksi kembali berlangsung ketat. Pemenang dari kedua laga ini akan memastikan tempat di partai final turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia satu suara.
1: Keberadaan dua klub asal daerah istimewa Yogyakarta, PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman di Super League musim ini menjadi prestasi membanggakan bagi sepak bola Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
2: Kembalinya PSS Sleman ke kasta tertinggi persepak bola nasional membuat kini ada dua klub asal daerah istimewa Yogyakarta yang berada di kompetisi Super League. PSIM bersanding dengan PSS Sleman sebagai wakil asal Yogyakarta. Bagi pelatih PSIM yang Paul van Gastel, dirinya sudah berkomunikasi dengan pelatih PSS Peter Huistra tentang gengsi derby Mataram di kompetisi Super League musim ini. Bagi van Gastel dan Huistra sendiri yang sama-sama berasal dari Belanda, mereka berharap partai derby tidak hanya bicara soal rivalitas, tetapi juga cara menunjukkan prestasi dan sportivitas di atas lapangan.
3: Well, I didn't spoke Peter about the derby.
2: Saya sudah berbicara dengan Peter soal derby. Bagi kami, derby nantinya seharusnya menjadi pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan. Meski kami akui, kami berkompetisi ketat untuk menunjukkan prestasi siapa yang terbaik, dan ini pertandingan yang menarik bagi kami kedua pelatih. Sedangkan bagi salah satu legenda PSIM, Roberto Kuate, dirinya yakin PSIM Yogyakarta akan tampil lebih solid musim ini dan mampu menembus 10 besar klasemen akhir kompetisi.
4: Mungkin itu untuk harapan kita di musim kedua ini, mereka mungkin 5 besar atau di tetap di 10. Jangan sampai relegasi lagi. Yang penting tetap di Liga 1.
2: Di lain pihak, pelatih PSS Sleman, Peter Huistra, menegaskan timnya akan bangkit dan belajar dari kekalahan di kandang Bali United pada laga perdana. Pembenahan serius dilakukan PSS jelang menghadapi Madura United pada akhir pekan ini. Kami akan ada beberapa pemain yang kembali dari cedera. Dan dengan kehadiran pemain-pemain kami yang sebelumnya tak bermain, saya berharap bisa memainkan pola permainan yang menjadi identitas PSS, di mana kami bermain lebih agresif, mengontrol permainan, dan penguasaan bola yang lebih lama. PSIM untuk sementara waktu bertengger di posisi ketujuh setelah ditahan imbang 1-1 pada laga kandang perdana menjamu Persita Tangerang. Sementara PSS Sleman harus mengakui keunggulan tuan rumah Bali United 1-2 di pertandingan pertama. Kedua tim asal Yogyakarta ini akan menjalani duel perdana pada laga derby yang dijadwalkan pada 10 Desember mendatang. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: pengetatan kota tersebut. Sekitar 2.700 warga Aichi mengungsi dan 4 orang dilaporkan mengalami luka ringan. Sejumlah lokasi Asian Games juga terdampak banjir menjelang pembukaan pada 19 September mendatang. Timnas basket putra Indonesia bersiap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia membawa 12 pemain termasuk Derek Michael, Andakara Prastawa, Abraham Damar Grahita, dan Vincent Kosasi. Persiapan tim sempat terkendala perjalanan dan cuaca ekstrim di Nagoya. Meski agenda latihan terganggu, skuad Merah Putih tetap fokus menghadapi Jepang. Setelah Jepang, Indonesia dijadwalkan menghadapi Korea Selatan dan Arab Saudi di Grup A. Kontingen Indonesia untuk cabang olahraga bulu tangkis di Aichi Nagoya Asian Games bersiap untuk keberangkatan ke Jepang. Pelatih Kepala Tunggal Putri Imam Tohari menegaskan kesiapan para atlet untuk berlaga di multi-event Asia yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober nanti. Hal ini disampaikan pada Media Day di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur hari ini. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan langsung. Nurdiansyah.
1: Dengar, pelatih Kepala Tunggal Putri Imam Tohari mengatakan pada Media Day di Pelatnas PBSI Jakarta Timur siang tadi bahwa persiapan atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Ia memastikan bahwa kondisi atlet bagus, baik secara fisik maupun teknik. Imam Tohari turut membeberkan bahwa kontingen Indonesia untuk cabang olahraga bulu tangkis di Aichi Nagoya Asian Games 2026 tengah mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang yang dijadwalkan pada hari Sabtu malam mendatang. Sesampainya di Jepang, para atlet akan langsung bergembleng kembali dengan training camp yang berlangsung selama 3 hingga 5 hari di Tokyo sebelum diberangkatkan ke Nagoya.
2: Secara bagus,
0: Nurdiansyah, silakan dilanjutkan informasinya.
1: Ya, pendengar, Coach Tohari menilai pemilihan tempat training camp di Tokyo cukup ideal mengingat kondisi Nagoya yang tengah dilanda hujan ekstrim saat ini. Lebih lanjut, Coach menyebut bahwa secara target medali di Asian Games, ia hanya berpikir realistis dan hanya menargetkan para atlet untuk setidaknya meraih medali di Asian Games, baik itu di nomor di sektor bergu maupun di sektor tunggal. Cabang olahraga bulu tangkis sendiri nantinya akan berlangsung pada tanggal 20 September hingga 29 September mendatang, di mana cabang olahraga ini akan dibagi menjadi dua seksi, yaitu diawali pada tanggal 20 hingga 24 September, di mana sektor bergu putra dan putri akan berlangsung, yang kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September nanti. Pada sektor ganda putra dan putri, maksud kami pada sektor bergu, Indonesia mengirimkan setidaknya 20 atlet yang akan bermain. Dan pada sektor tunggal putra, ada dua atlet yaitu Jonathan Christie dan juga untuk tunggal putri ada dua, dan juga untuk ganda campuran ada dua, maksud kami ada dua pasangan yang akan membela Indonesia. Salah satunya adalah Amri Syahnawi dan Mita. Dari Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Provinsi Maluku memberikan bonus kepada atlet peraih medali PON bela diri Kudus, Jawa Tengah pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026. Berikut laporan Abdullah Leurima, RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memberikan bonus kepada atlet peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON bela diri di Kudus, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Bonus yang tidak disebutkan nominalnya diberikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat dan Ketua Korni Maluku Nyonya Maya Lewerisa pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 di kantor Gubernur Maluku. Wakil Gubernur Abdullah Fanat kepada RRI menegaskan, pemerintah daerah Maluku berkewajiban memberikan bonus kepada atlet peraih medali meskipun tertunda.
2: Yang pertama, kita bersyukur dengan anggaran yang terbatas, tapi para pelatih, organisasi yang menaungi, mereka telah bekerja keras, ya, sehingga bisa mempersembahkan prestasi buat rakyat. Mereka kesana bukan bawa nama pribadi, dan karena itu sudah menjadi kelaziman bahwa pemerintah daerah itu harus mengapresiasi, menyiapkan bonus bagi para atlet yang membawa pulang medali.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Sandi Watimena merinci, bonus diberikan kepada 9 atlet Maluku peraih medali dari cabang olahraga karate, kempo, dan pencaksilat. Hal itu dibenarkan Ketua Pemprov Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Maluku Jalaluddin Salampesi yang atletnya juga meraih prestasi.
3: Bonus yang diberikan untuk peraih medali di PON bela diri Kudus itu kempo, karate, dan pencaksilat. Jadi mereka semua ada 9 orang.
4: Kemarin pada PON bela diri di Kudus, pencaksilat berupaya untuk meraih emas, tapi kemampuan atlet kita hanya sampai di perunggu.
1: Diketahui peringatan HORNAS tahun ini berlangsung secara sederhana di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Wakil Gubernur Abdullah Fanat menyampaikan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menekankan 5 arah utama membangun budaya olahraga di Indonesia. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Now, burst. Burn bright, I don't burn out. Burn. Crushed out.

0: am I gon' verse now? Oh, am I gon' verse now? Show me what it's worth now.
1: I pull up in the can't imagine. All these people wanna follow, missing in action. Paper planes.
2: Sementara itu, kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau di tengah persiapan sebagai tuan rumah untuk cabang olahraga gesrek dan tenis meja Porprov Kalbar 2026. Berikut laporan Tri Putri Handayani.
3: Kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau menjelang pelaksanaan dua cabang olahraga gesrek dan tenis meja dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau, Ade Sapriansa mengatakan pihaknya telah menyelesaikan sekitar 80% persiapan sebagai tuan rumah. KONI Sanggau terus menyiapkan venue dan fasilitas pertandingan sambil menunggu arahan dari KONI Provinsi Kalimantan Barat. Ada juga berharap kondisi udara segera membaik sehingga seluruh pertandingan dapat berjalan dengan aman dan lancar.
4: Kesiapan KONI sebagai tuan rumah hingga sekarang kita tetap berjalan dan juga sudah sekitar 80% persiapan sudah berjalan. Nah, namun di dalam kondisi kabut asap ini, kita hanya menunggu nanti mudah-mudahan bisa kondisinya membaik dan kita juga masih menunggu arahan dari KONI Provinsi karena biar bagaimanapun juga ini adalah gawainya provinsi. Kita dari KONI Kabupaten Sanggau hanya sebagai tuan rumah, jadi menyiapkan venue atau fasilitas yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan.
3: Setelah itu, salah seorang masyarakat, Abang Indra, mengaku senang Sanggau dipercaya menjadi salah satu lokasi pertandingan Porprov 2026. Ia berharap pemerintah daerah melibatkan pelaku UMKM serta mendapat dukungan masyarakat agar pelaksanaan Porprov berjalan sukses sekaligus membangkitkan semangat olahraga di Kabupaten Sanggau.
5: Kami sangat mendukung dipilihnya Sanggau menjadi salah satu area atau tempat untuk buat cabang olahraga dalam momen Porprov 2026, dan tentu ini menjadi momen berharga bagi kita semua, masyarakat Sanggau bisa menyaksikan secara langsung cabang olahraga tenis meja dan gesrek. Ini momentum secara luar biasa dan juga harusnya dimanfaatkan oleh daerah.
3: Indra berharap pelaksanaan Porprov 2026 di Kabupaten Sanggau dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan prestasi olahraga daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan penuh agar para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan olahraga di Kabupaten Sanggau semakin berkembang. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Mohzaki Ubaidillah akan menjalani debutnya di multi-event Asian Games. Ubed mengaku senang dapat membela skuad Indonesia di Aichi Nagoya Asian Games 2026. Carlo Ancelotti mengumumkan skuad Brasil pada Rabu 9 September waktu setempat. Beberapa pemain Piala Dunia 2026 dipertahankan, sementara sejumlah pemain muda mendapat kesempatan baru. Timnas basket putra Indonesia menempuh perjalanan 40 jam menuju Nagoya dengan rute berbeda untuk Asian Games. Perubahan jalur penerbangan terjadi karena erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sebelum keberangkatan tim menuju Jepang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selengkapnya bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Serta Anda juga dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games. Peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 pada 9 September bukan sekedar perayaan tahunan di kalender, melainkan sebuah momentum krusial. Mengapa? Karena hanya dalam hitungan hari, publik di Asia akan tertuju pada gelaran Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Tema Haornas tahun ini adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Namun pertanyaannya, apa hubungan antara kebugaran kita di tingkat akar rumput dengan target medali para atlet elit kita di panggung Asia nanti? Benarkah prestasi internasional yang berkilau di hilir mustahil tercipta tanpa budaya olahraga yang sehat di hulu? Untuk merajut benang merah ini, saat ini kita akan berbincang bersama pakar keolahragaan nasional, Guru Besar Bidang Ilmu Olahraga Universitas 11 Maret, Profesor Sapta Kunta Purnama. Pak Kunto, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga jaya.
0: Nah Pak Kunto, tema Haornas 2026 ini menekankan pada kebugaran lalu juga keaktifan masyarakat. Dari kacamata Pak Kunto sebagai akademisi, mengapa membangun masyarakat yang gemar bergerak di tingkat akar rumput jauh lebih penting daripada sekedar berburu medali instan ini?
2: Betul sekali tentang tema itu. Jadi pada prinsipnya kan bahwa sebuah prestasi olahraga di tingkat internasional itu sebetulnya dicapainya itu tidak secara instan, melainkan harus berakar dari kebiasaan hidup sehat dan aktif, sehingga nanti masyarakat menjadi bugar, dan disitulah sebetulnya akan muncul dengan sendirinya atlet-atlet berprestasi dan berkualitas seperti itu, mana.
0: Baik, nah kita tahu tantangan era digital saat ini juga membuat anak-anak muda rentan terhadap gaya hidup kurang bergerak. Bagaimana kampus atau akademisi melihat indeks kebugaran masyarakat Indonesia saat ini? Apakah kita sudah di jalur yang benar ini, Pak?
2: Menurut laporan memang sekarang ini untuk indeks kebugaran masyarakat Indonesia masih belum ibaratnya memuaskan semacam itu, jadi masih kurang. Sehingga menjadi tantangan bagi semua lapisan masyarakat untuk membuat masyarakat Indonesia itu menjadi bugar, terutama juga untuk remaja-remaja yang sekarang ini kebiasaan apa itu HP dan segala sesuatu yang terkait dengan gadget dan sebagainya, itulah yang sebetulnya menjadi hambatan untuk membuat Indonesia bugar semacam itu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Kunto, ada juga adagium yang menyebut tidak mungkin ada prestasi elit tanpa partisipasi massal. Bagaimana? Prof juga menjelaskan proses transformasi dari anak yang sekedar bugar main di lapangan desa hingga bisa terpantau ini masuk radar pelatnas untuk Asian Games.
2: Jadi begini, jika masyarakat kita sekarang ini semuanya sudah bugar di segala usia, itu akan memudahkan sebenarnya pencarian dan penjaringan bakat untuk atlet muda berpotensi dan menjadi jauh lebih mudah gitu. Dan akhirnya ketika semuanya itu tercapai, artinya bahwa ekosistem olahraga Indonesia itu telah tercapai dengan sendirinya, nanti terus-menerus kontinu akan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi.
0: Baik. Nah, UNS sendiri ini juga sangat dikenal dengan pengembangan ilmu olahraganya. Dalam konteks Asian Games, Aichi Nagoya, yang persaingannya sangat ketat, sejauh mana sport science berbasis kampus ini sudah benar-benar diadopsi memang untuk mendongkrak performa atlet kita, Prof?
2: Kebetulan untuk UMS ini juga
0: Prof. Kunta. Prof, nanti kami akan telepon dari line telepon lainnya ya, Prof ya? Karena kami mengalami gangguan sinyal ini, Prof. Tadi kami telah tersambung bersama Guru Besar Bidang Ilmu Olahraga Universitas 11 Maret, Profesor Sapta Kunta Purnama, berbicara di topik membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games. Jadi memang disebutkan kalau memang kebiasaan hidup sehat dan aktif masyarakat menjadi bugar ini diperlukan. Sekarang untuk indeks kebugaran masyarakat Indonesia masih belum memuaskan. Jadi memang ini menjadi tantangan, harus membuat masyarakat Indonesia menjadi bugar. Jadi masyarakat sudah bugar di segala usia, itu akan memudahkan pencarian bakat atlet muda berpotensi. Jadi semua tercapai, ekosistem olahraganya juga telah tercapai. Dan saat ini kami telah tersambung bersama Prof. Kunta kembali. Prof. Kunta, silakan dilanjutkan kembali, Prof.
2: Ya. Tadi spot saya menuju ke Nagoya. Untuk UNS sendiri, kita
0: Prof. Kunto, izin ini mungkin untuk bergeser terlebih dahulu, Prof. Karena kami mengalami terkendala sinyal ini, Prof.
2: Oh, mungkin sinyal saya yang kurang. Saya coba.
0: Iya. Ini sudah kembali bagus sih, Prof. Ini kami akan terima pendengar terlebih dahulu ya, Prof. Kunto ya. Kita ke Bone ini, ada Pak Upi yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Upi. Salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Upi di Bone.
1: Ya, begini Mbak, punya penanggapan. Sebenarnya kan masalah untuk artinya mencapai ya, untuk membentuk sebuah kebugaran mulai dari akar rumput ini, untuk mencapai prestasi di jangal ya, di ajang internasional ini kan harusnya mulai dari awal, dari akar rumput memang Mbak. Pastinya artinya mulai dari persarananya Mbak, pertamanya di area perlu dibenahi Mbak, artinya bagaimana contohnya di tingkat desa, bagaimana pemerintah desa menyiapkan sarana dan prasarana olahraganya, baik itu artinya yang bisa diadakan oleh pemerintah desa maupun tentunya perseorangan Mbak. Yang berikutnya, berikutnya IPN-nya Mbak. Perlu kan istilahnya kalau di istilahnya kan tradisional ada istilahnya PON. Kalau di daerah, kalau di tingkat provinsi kan ada prop. Mestinya kan di tingkat kecamatan, tingkat desa itu ada multi-pen-nya Mbak. Seperti untuk ekosistem olahraga yang bagus Mbak di Indonesia ini.
0: Baik, semacam fasilitas ya Pak Upi di Bone ya. Baik, terima kasih, berarti juga setuju dengan Prof. Kunto tadi pendapatnya. Memang kebugaran ini untuk mencapai prestasi yang pasti dari akar rumputnya. Prof. Kunto, mungkin dapat dilanjutkan tadi statementnya Prof. terkait UNS sendiri seperti apa ini kalau untuk pengembangan ilmu olahraganya?
2: Ya, kalau di UNS terkait dengan pengembangan ilmu olahraga tetap sesuai dengan yang ada di DPON, itu ada olahraga prestasi, olahraga rekreasi, maupun olahraga prestasi dan industri olahraga. Jadi terkait dengan keilmuan tersebut, dan untuk yang prestasi, UNS lebih memfokuskan pada pembinaan untuk atlet-atlet yang disabilitas. Dan memang banyak dari SDM kami yang ikut membina di disabilitas. Jadi nanti ketika di Nagoya itu juga banyak dari tim kami yang untuk mempersiapkan atlet-atlet ke Nagoya tersebut.
0: Baik. Nah, hanya dalam hitungan hari juga kontingen Indonesia ini berlaga di Jepang menghadapi raksasa seperti tuan rumah Jepang, lalu juga ada China, Korea Selatan. Di mana posisi Indonesia berdasarkan kesiapan fisik lalu juga mental atlet kita saat ini menurut Prof. Kunto sendiri?
2: Sekarang ini sebetulnya dengan sport science yang sudah dikembangkan, terutama dari pemerintah yang sudah melakukan upaya tersebut, sebetulnya ini yang berangkat ke Nagoya itu kita itu bisa bersaing seperti itu, Mbak. Nah, jadi kita juga sudah mempersiapkan bagaimana secara fisik, secara psikis, juga secara performa tekniknya.
0: Baik. Prof. Kunto, kita sudah ada pendengar ini, kita ke Jakarta ada Pak Roni yang telah bergabung. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga.
3: Saya Mbak Ana Pratiwi sama Pak Kunto.
0: Silakan.
3: Begini Mbak Ana, ketika target di Nagoya nanti kan nggak lebih dari 7 emas ya Mbak ya. Kalau yang 7 emas itu kan tahun 2022 kemarin. Nah, pasti kalau nah, ketika di Asian Games nanti ya pasti target pasti ada dong Mbak. Dan ketika kompetisinya itu lawannya itu beda negara, mungkin mungkin bisa menyaingi mereka Mbak. Tapi kalau lawannya itu dengan tuan rumah ya seperti itu Mbak, di negara manapun mungkin hampir sama wasitnya, mungkin aja membela-belain tuan rumah dan seterusnya itu. Maka apa yang ditanamkan sama pemerintah sekarang, anak peserta didik kita misalnya di MBG, nah itu akan kelihatan di 15 atau 10 tahun yang akan datang Mbak Anwana. Dan apa yang dilakukan sama olahraga sekarang itu ditanamkan sama pemerintahan yang 10 tahun yang lalu seperti itu, sehingga target yang mudah-mudahan nih sampai Mbak Nar, nggak cuma 4 emas, mudah-mudahan Indonesia bisa masuk 10 besar di Asian Games.
0: Amin. Terima kasih Pak Roni di Jakarta dukungannya. Selamat sore. Prof. Kunto, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ini, Prof.
2: Iya.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Meraih kemenangan penting 1-0 atas Napoli setelah Martin Odegaard berhasil mencetak gol tunggal di menit ke-75. Pelatih Arsenal Mikel Arteta memuji efektivitas timnya di sepertiga akhir lapangan dan peran baru Odegaard yang tampil lebih ofensif. Ia menilai timnya memiliki kreativitas yang jauh lebih berkembang dibandingkan musim lalu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Prof. Kunto, tadi juga beberapa pendengar ini telah menyampaikan dukungannya ya untuk atlet yang akan berlaga di ajang Asian Games ini. Nah, kalau untuk dalam hitungan hari ini kita juga akan posisi Indonesia berdasarkan kesiapan fisik lalu juga mental atlet kita saat ini seperti apa itu Prof? Apakah memang yang sudah berangkat ini dapat bersaing begitu nantinya di sana?
2: Kita kalau melihat dari kekuatan untuk tim yang di Cina, Jepang dan sebagainya itu kan mereka itu memang pada saat Olimpik yang kemarin di Paris itu juga sudah ini luar biasa ya. Sedangkan dari Indonesia sendiri kan keterlibatan di Olimpik kemarin kan hanya cabang-cabang tertentu yang menjadi cabang unggulan. Dalam hal ini kalau cabang-cabang unggulan seperti yang ditanamkan di pemerintah itu memang secara standar atau secara parameter kita menggunakan bagi yang bisa berangkat ke Nagoya ini juga dipersiapkan betul untuk bisa bersaing nanti terhadap negara-negara maju seperti Cina dan Jepang tersebut bisa sebagai tuan rumah. Itu Mbak Ana.
0: Oke, baik. Nah, pemerintah juga sudah mencanangkan terkait DBON sebagai panduan jangka panjang ya, Prof. Kunto ya. Apa peran Asian Games ini untuk melihat efektivitas DBON tersebut?
2: Betul, jadi kancah Asian Games ini juga menjadi sesuatu alat untuk mengevaluasi bagaimana nanti capaian atlet-atlet kita. Yang utama kan DBON itu kan sebetulnya kan menuju ke apa itu kejuaraan yang lebih tinggi, utamanya adalah muaranya di Olimpik gitu ya. Jadi nanti mungkin untuk Nagoya ini ya nanti yang terdekat ada di Los Angeles tahun 2028. Dan harusnya nanti untuk sekarang ini kebugaran masyarakat yang diciptakan sekarang ini juga harus ke ibaratnya masih 10 tahun yang akan datang seperti itu gitu. Karena kan di long term active development itu tadi saya sampaikan bahwa untuk mencapai prestasi itu tidak instan. Tapi menurut teori itu ada 10.000 jam atau 10 tahun gitu. Kalau sekarang ini di usia-usia yang masih 9 tahun dan sebagainya, itu menjadi suatu ibaratnya barometer untuk Nagoya ini gitu.
0: Oke. Baik. Nah, mungkin dapat memberikan pesannya juga ya, Prof, bagi masyarakat luas di momen Haornas ini, sekaligus juga harapan dari Prof. Kunto untuk para atlet yang akan bertolak ke Aichi Nagoya.
2: Untuk masyarakat memang sebaiknya kita budaya hidup sehat, hidup aktif itu juga mulai kita lakukan ini sebagai juga sebetulnya tidak hanya menuju pada olahraga prestasi, ini juga preventifnya bagi kita untuk hidup yang ibaratnya nanti lebih nikmat gitu kalau kita menjadi bugar gitu. Dan mungkin disampaikan juga untuk tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga, sehingga nanti kebugaran yang menjadi ibaratnya modal kita itu untuk menjadi manusia sejahtera itu juga menjadi sesuatu yang penting. Kemudian untuk atlet-atlet yang sekarang ini sudah siap untuk tempur di Nagoya ya, disiapkan secara mental, secara ibaratnya siap secara apapun, karena juga nanti meskipun di negeri orang itu juga kita perlu juga penyesuaian. Yang penting itu sudah kita lakukan persiapan melalui latihan-latihan yang kemarin sudah dilalui. Sehingga di sana tinggal siap tempur menampilkan yang terbaik gitu.
0: Baik, Prof. Semoga juga memang para atlet Indonesia ini dapat menampilkan yang terbaik di sana ya, Prof ya. Dan juga sesuai target medalinya tadi kalau bisa begitu ya, Prof ya. Terima kasih
2: ya,
0: ini.
2: Saya optimis itu tercapai.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih, Prof Kunto telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya, Mbak Nana.
0: Guru Besar Bidang Ilmu Olahraga Universitas 11 Maret UNS, Profesor Sapta Kunta Purnama. Berbicara terkait topik membangun budaya bugar Haornas demi prestasi Asian Games. Dan kami juga akan terus menghadirkan informasi terupdate terkini lainnya. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, mantan kasih pendaftaran haji khusus Abdul Muhyi menyebut permintaan fee untuk percepatan kuota haji tambahan 2024 dilakukan atas perintah staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, Hanna Pratiwi dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, hari ini dilaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang dibagi menjadi empat termin. Yang pertama adalah sidang dengan terdakwa Abdul Aziz Tabah selaku Ketua Umum Kasturi. Dalam persidangan tersebut dihadirkan saksi Abdul Muhyi, salah seorang pegawai Kementerian Agama yang saat itu menjabat sebagai kasi pendaftaran ibadah haji khusus. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi mengatakan ada perintah atau arahan dari Gus Alex, mantan dari staf khusus Menteri Agama Yakut Holil Komas, yang meminta agar dilakukan pembayaran fee percepatan kuota haji tambahan khusus di tahun 2024. Abdul Muhyi juga mengatakan bahwa selain arahan, uang dari fee percepatan tersebut terkumpul sebesar 2,3 juta US dollar yang berada di Kementerian Agama. Dan berikut pernyataan dari saksi Abdul Muhyi di hadapan Majelis Hakim.
2: Kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi? Gus Alex. Pada saat itu Gus Alex menyampaikan itu di mana pada saksi?
3: Di ruangan beliau.
2: Itu yang ditetapkan itu berapa nilainya?
3: Beliau mengarahkan 2000.
4: 637 atau 644 kuota yang
2: betul ya Pak?
3: Pak, izin koreksi dari BPK ya.
4: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
3: Iya,
4: yang 2.302.000.
1: Iya. Nah, sementara itu hari ini sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan terdakwa Gus Yakut telah berlangsung dan tadi mantan Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo menjadi saksi dengan terdakwa Gus Yakut. Dalam kesaksiannya Tejo mengatakan bahwa ia bersama dengan Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Saudi Arabia untuk melihat atau melakukan penjajakan tentang penambahan kuota haji sebesar 20.000 dari Kerajaan Arab Saudi. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta pihak kepolisian serius mengusut aksi pelemparan bom Molotov ke kantor Komnas HAM Perwakilan Papua. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
5: Baik, para pendengar RRI, pemerintah berada saat berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta pihak kepolisian untuk serius mengusut aksi pelemparan bom Molotov ke kantor Komnas HAM Perwakilan Papua. Pigai juga menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap institusi hak asasi manusia dan tidak boleh dibiarkan. Berikut keterangannya.
6: Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kantor Komnas HAM Perwakilan Papua saya dengar informasi dilemparin bom Molotov hari ini. Saya minta Polda Papua secara serius untuk cek sampai dapat siapa yang dilempar kantor Komnas HAM Perwakilan Papua.
5: Pigai juga mengatakan bahwa kepolisian harus melakukan penyelidikan secara objektif untuk mengungkap pelakunya siapa. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang dituduh sebelum hasil penyelidikan kepolisian diperoleh. Menurut Pigai, insiden tersebut juga diduga berkaitan dengan penyertaan Ketua Komnas HAM mengenai peristiwa yang menyebabkan sedikitnya 10 orang meninggal dunia di wilayah pedalaman Papua. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, wilayah daratan utama Amerika Serikat mencatatkan musim panas meteorologis terpanas sepanjang sejarah pada 2026, dengan suhu rata-rata dari Juni hingga Agustus mencapai sekitar 23,6 derajat Celcius. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat menjelaskan, Rata-rata suhu di wilayah daratan utama Amerika Serikat berada di sekitar 1,7 derajat Celcius di atas rata-rata abad ke-20 dan 0,2 derajat Celcius lebih tinggi dari rekor sebelumnya yang tercatat pada tahun 1936 dan 2021. Pada bulan Agustus 2026 juga tercatat sebagai bulan terpanas sepanjang sejarah pencatatan, dengan suhu rata-rata mencapai 24,2 derajat Celcius atau sekitar 1,9 derajat Celcius, lebih tinggi dibandingkan rata-rata abad ke-20. Kita ke berita olahraga. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan antisipasi lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026. Untuk memastikan mobilitas penonton selama gelaran yang akan berlangsung 9 hingga 11 Oktober mendatang. Bersama reporter Muhammad Halwi.
7: Ada 7 airlines, baik yang domestik maupun yang internasional.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan berbagai moda transportasi untuk mengantisipasi lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026. Dari sektor penerbangan, Garuda Indonesia menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Lombok dari 2 menjadi 3 kali sehari, khusus periode 8 hingga 12 Oktober 2026. Tambahan penerbangan juga disiapkan Transnusa untuk rute yang sama, sementara penerbangan internasional Kuala Lumpur-Lombok oleh Air Asia tetap beroperasi. Asisten 2 Setda NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan, permintaan tiket pesawat menuju Lombok pada 7 hingga 13 Oktober telah mencapai 90 hingga 100%.
7: Yang internasional ada Scoot dan ada Air Asia, rute Singapura dan rute Kuala Lumpur. Nah, kemudian untuk yang rute domestik, tadi kita pastikan mulai 1 Garuda, dari 2 ke 3 flight sehari. Kemudian untuk Lion Air, semua rute-rute yang memang existing dari Lion Air itu diminta untuk dioperitkan penjelang MotoGP. Sembari kita menunggu karena Lion itu punya rute yang cukup banyak.
8: Sementara dari transportasi darat, Pemprov NTB menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk mengangkut penonton menuju sirkuit Mandalika. Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar mengatakan, shuttle bus tersebut akan melayani 5 titik penjemputan, yakni di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, eks Bandara Selaparang, Senggigi, Pelabuhan Bangsal dan Sirkuit Mandalika.
9: Kita di Pemprov atau di Dinas Perhubungan cuma menyiapkan shuttle aja. Cuma ada tambahan lokasi shuttle seperti di Senggigi sama Bangsal itu aja. Kalau lokasi yang dulu tetap di Selaparang, ya insya Allah ada 5 titik. Bizam, Selaparang, itu kan dua Senggigi sama Bangsal. Kalau kita shuttle-nya gratis, kita kurang lebih 35 kalau salah. Kendaraan.
8: Untuk diketahui, target jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 dipatok sebanyak 145 ribu orang selama 3 hari penyelenggaraan. Target ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 140 ribu penonton. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap tetap. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
3: Tokoh dunia. Gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali segera mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Perintah disampaikan Presiden sejak rombongan dilaporkan hilang kontak pada Senin malam. Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait kuota internet. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, putusan harus diikuti seluruh operator seluler. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan sudut dengar parlemen dengan topik kobaran api di hutan Indonesia karena El Nino atau bersama narasumber anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDIP Dapil Jatim 3, Sony T. Dana Paramita, dipandu host Nadia, Radio TV Parlemen.
2: Radio Republik Indonesia, Pro 3, menggelar wawancara sudut dengar parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, inilah wawancara sudut dengar.

0: bukan hanya Indonesia saja yang mendapat, yang memperhatikan. Bahkan negara-negara sahabat, negara-negara yang ada di bertetangga dengan kita juga sudah memperhatikan dan menyuarakan kebakaran, kondisi kebakaran hutan di Indonesia. Gak perlu lama-lama karena Nadia sudah tidak sendiri. Anggota Komisi 4 DPR RI sudah hadir di studio Sudut Dengar Parlemen, ada Bapak Sony Dana Paramita dari fraksi PDI Perjuangan.
1: Terima kasih Mbak Nadia, selamat pagi.
0: Selamat pagi, luar biasa, senang banget. Jatim 3 ya Pak?
1: Jawa Timur 3.
0: Di sana ada kebakaran juga?
1: Kemarin ada di Ijen.
0: Di Ijen ya?
1: Tapi syukur responnya agak cepat dan...
0: tidak melebar?
1: Iya.
0: Oke, kalau kita membahas secara global ini, kondisi saat ini tuh sudah dilihat, Indonesia ini sudah dilihat di beberapa negara, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, sudah mengeluhkan, bahkan ada... wacana akan membawanya ke ASEAN, forum ASEAN gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini pure karena El Nino Godzilla? Sedangkan kalau kita tahu juga BMKG itu sudah menteriakkan El Nino Godzilla ini jauh-jauh hari. Harusnya sudah ada dong cara penanggulangan dari Kementerian Kehutanan.
1: Ya terima kasih, tapi sebelum menjawab itu, izinkan saya menyampaikan saya selaku anggota fraksi PDI Perjuangan, partai penyeimbang, bukan partai oposisi ya, partai penyeimbang, mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang tanggal 31 Agustus telah menandatangani Peraturan Presiden 11 tahun 2026. Isinya terkait dengan karhutla ini.
0: Okay.
1: Jadi itu satu bentuk respon cepat dan tentu kita sebagai partai penyeimbang ketika ada kebijakan yang baik harus kita dukung. Yang kedua, menanggapi pertanyaan itu tadi, sebenarnya ini sudah jauh-jauh hari ya, saya sebagai Komisi 4, anggota Komisi 4 termasuk teman-teman yang lain mengingatkan itu. Bahkan kalau kita runtut, kita ingat mulai bulan April kalau tidak salah, itu BMKG sudah memberikan informasi
0: ya, betul,
1: bahwa El Nino ini akan panjang. Jadi sampai sepertinya apa?
0: Oktober. Godzilla,
1: sampai Godzilla kalau gak salah kan
0: Godzilla,
1: begitu.
0: Godzilla iya.
1: Nah sebetulnya kan ini situasi yang harus dijadikan satu pemicu dasar agar kesiapsiagaan kita itu harus dilakukan semakin berlipat-lipat.
0: Iya betul.
1: Jadi ketika ada resiko tinggi itu kesiapsiagaan kita yang harus kita tingkatkan. Bukan kemudian di belakang hari dijadikan alasan untuk melakukan keterlambatan dalam merespon situasi. Kan ini sesuatu yang apa namanya, ya apa ya, bahkan orang menyebutnya kalender tahunan gitu.
0: Nah,
1: sesuatu yang sering terjadi.
0: Okay.
1: Sebagai contoh beginilah, dulu kita rasakan, Mbak Nadia rasakan di Jakarta ini ada banjir 4 tahun sekali yang akan menenggelamkan Kampung Melayu misalnya, dan sekitarnya. Tapi lama-lama dengan satu pola yang sering terjadi, pemerintah kemudian melakukan satu bentuk mitigasi, merumuskan bagaimana kebijakan disusun agar hal itu tidak terjadi.
0: Penanggulangannya ada.
1: Dan hari ini itu kan tidak ada. Gitu.
0: Tidak ada.
1: Nah jadi balik lagi, ketika bulan April BMKG menginformasikan itu, Komisi 4 kemudian juga merespon. Kita menanyakan kepada Kementerian Kehutanan bagaimana persiapannya. Misalkan dalam rapat-rapat itu bulan Juli apa September, kita tanyakan tentang anggarannya seperti apa. Bahkan ketika kunjungan kerja itu bulan Juli kalau nggak salah, termasuk saya datang ke BPKSDA di Riau menanyakan kesiapan personel dari Kementerian Kehutanan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Di situ saya bisa temukan bahwa ya fakta senyatanya personel kita, sumber daya manusia kita dalam menangani itu jika terjadi dengan luas lahan yang begitu cukup luar biasa ini sebetulnya berat. Makanya kita dorong dalam perkembangan berikutnya agar Kementerian Kehutanan menambah personel.
0: Ini polisi hutan maksudnya untuk penanganan?
1: Jadi gini-gini, atau... ada hal yang berbeda ya, misalkan ada polisi hutan, ada Manggala Agni. Waktu itu pernah disampaikan misalkan ketika bicara dalam satu sesi rapat tentang maraknya illegal logging. Maraknya illegal logging, soal polisi hutan. Saya sampaikan, saya bertemu dengan Manggala Agni, jawabannya ya itu bukan tupoksinya. Tapi maksud saya adalah ya kalau terlalu kaku semua dengan tupoksinya tidak bisa seperti itu.

0: Karena kan saya kemarin sudah ingatkan jumlah Manggala Agni kita yang khusus nangani kebakaran hutan dengan luas lahan yang dia jaga itu sangat jomplang sekali.
1: Oke, Manggala.
0: Rasionya, ukurannya itu sangat tidak ideal. Sehingga ketika Menteri Kehutanan Pak Raja Juli menyampaikan misalkan kesiapsiagaan kita, antisipasi kita, kita sudah punya alat yang bisa menentukan embung di mana, ketika butuh alat harus ngambil di mana dan sebagainya itu, ini akan tidak bisa seperti yang diharapkan ketika jumlah personelnya juga
1: enggak memadahi.
0: Enggak memadahi.
1: Okay.
0: Akhirnya Raja Juli juga menyampaikan kami sudah membentuk tim. Jadi akan melibatkan BPBD, melibatkan TNI, melibatkan Polri dan sebagainya dan sebagainya.
1: Oke, artinya dari yang awal ketika BMKG menyampaikan akan ada El Nino Godzilla dengan dampaknya dan kemungkinan apa hal-hal buruk yang akan terjadi termasuk kebakaran hutan ini, Kementerian Kehutanan sudah ada program untuk pencegahan agar kebakaran hutan ini tidak melebar atau bisa diantisipasi dengan tepat. Gitu. Jawabannya udah ada.
0: Tidak elok kalau saya menyampaikan itu tidak ada.
1: Okay.
0: Bahkan dalam pernyataan normatif, pernyataan resmi mereka ya antisipasi itu sudah dilakukan.
1: Mm-hmm.
0: Tapi dalam kacamata saya, dalam menjalankan fungsi pengawasan itu masih jauh dari yang kita harapkan. Republik ini kan misalkan sederhana, banyak orang kemudian menceritakan soal ya gimana kalau anggaran terkait dengan penanggulangan bencana saja, kebencanaan saja itu diefisiensi.
1: Ya betul.
0: Iya kan? Nah kalau itu sudah diefisiensikan, ya gimana kita akan bisa
1: optimal dalam menjalankan.
0: Bisa optimal dalam menjalankan pengendalian itu. Tapi yang pasti begini Mbak, jadi saya tadi sempat kan ngobrol soal misalkan tentang penanggulangan bencana itu. Ada rencana induk tentang penanggulangan bencana itu, mari kita buka. Atau misalkan yang terakhir tadi saya sampaikan Perpres 11 2026 itu koordinasinya sudah jelas. Menteri Lingkungan Hidup harus seperti apa, Kementerian Kehutanan seperti apa, Menteri Agraria seperti apa, Jaksa Agung seperti apa.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau saya agak melompat dikit, saya nanti akan juga akan meminta menanyakan, minta pertanggungjawaban karena Inpres itu ada masa berlakunya. 30 hari sejak itu ditandatangani berarti nanti akhir September harus ada laporan. Nah ini saya sekali lagi mengapresiasi atas respon cepat dari Presiden. Meskipun, walau saya mengapresiasi, ada masukan buat saya, buat Presiden. Hmm. Seharusnya Inpres itu juga menyebutkan Menteri Kesehatan.
1: Ya karena ada dampak lain.
0: Karena
1: ya.
0: Ada dampak. Ini ujung-ujungnya kita kembali. Tujuan kita bernegara apa sih? Salah satunya adalah melindungi rakyat Indonesia.
1: Betul.
0: Kemudian kita lihat isinya dalam pasal-pasalnya. Mulai pasal 28A, 28G, 28H, 28I itu yang terkait dengan bagaimana setiap warga negara itu bisa hidup dalam lingkungan yang sehat, dalam lingkungan yang nyaman. Belum lagi kita kaitkan dengan hak warga negara tentang pendidikan. Belum lagi kita kaitkan dengan pasal 34 tentang hak warga negara dalam lingkungan yang sehat.
1: Kesehatan.
0: Bicara soal karhutla, kenapa saya dorong ada tiga model yaitu mulai dari sanksi administratif, perdata hingga pidana, karena ya dasar saya konstitusi. Kita ramai soal ini tapi kenapa sih, bagaimana nasib masyarakat di Kalimantan Barat, nasib masyarakat di Sumatera Selatan, di wilayah-wilayah yang terbakar itu.
1: Okay.
0: Apakah negara cukup hadir dalam rangka menjaga udara, menjaga kesehatan mereka. Karena sampai saat ini kumulatif kira-kira sudah 50 ribu lebih masyarakat kita kena ISPA.
1: Oke, oke. Nanti kita akan perdalam lagi ya terkait dengan kebakaran hutan ini. Kemarin di Komisi 4 saat mengundang Pak Menteri Kehutanan, permasalahan dari kenapa lambannya penanganan ini adalah justru koordinasi, birokrasi yang masih tumpang tindih, yang masih harus kesana kesini, padahal kebakaran begitu cepat menyebar.
0: Ya, api tidak nunggu kita selesai rapat.
1: Nah itu dia, nanti kita bahas, kita jawab di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Soni. Ini kita masih membahas soal kebakaran hutan. Api tidak menunggu
0: rapat
1: DPR dan pemerintah selesai rapat nih. Penyebarannya cukup masif. Terus kalau kemarin di rapat disampaikan, ini koordinasi berbelit, birokrasi yang tumpang tindih, ini menjadi salah satu kendala. Harusnya seperti apa ketika ada kondisi seperti ini? Pak Menteri menyampaikan anggaran yang masih terkendala, belum bisa cair lah atau belum ada untuk penanganannya, sehingga menggunakan anggaran dari...
0: Jadi kalau bicara soal anggaran, kita juga sudah dorong 280 miliar itu harus segera dicairkan. Hmm. Kita dorong dengan kehutanan segera melakukan itu. Kalau hal yang lain banyak membuat kita gedeg lah sebetulnya gitu ya.
1: Boleh diceritain loh, satu-satu gak apa-apa, kita tunggu.
0: Segmennya bisa jadi 2 hari ini. Tapi begini kira-kira, apa namanya, tadi kalau saya sampaikan api tidak menunggu rapat ini selesai kemudian kita lakukan itu ya. Saya hanya ingin ingatkan ketika semua sedang melakukan apa, ini kan masa kedaruratan nih. Jangan kemudian yang lain kemudian dihentikan. Maksud saya adalah, kenapa sih ini terjadi berulang-ulang? Bahkan kalau sekarang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, saya tanyakan kepada menteri, kenapa itu ada kebakaran lahan, asapnya aja masih ada, tiba-tiba ada orang nanam sawit di sana.
1: Apa jawabannya?
0: Saya waktu itu karena saya tahu di media sosial, saya sampaikan, saya tidak menyatakan ini benar, tapi tolong itu dicek. Dan bersyukur kemarin tadi pagi saya lihat menteri sendiri menemukan itu. Artinya ini bukan hoax, bukan akal-akalan di media sosial hasil dari akal imitasi gitu, AI gitu kan.
1: Tapi Pak Presiden kemarin dalam rapat koordinasi dengan Kapolri juga men-sounding itu, kalau ada kebakaran hutan yang tidak lama setelah itu sudah dipergunakan, difungsikan kembali.
0: Ya, artinya apa? Saya tidak mau menuduh, saya tidak mau dikatakan anti investasi ya. Tapi faktanya setiap terjadi kebakaran hutan dan lahan di Republik ini, coba dilihatlah misalkan dalam 15 tahun terakhir, lahan-lahan yang kebakaran itu kemudian jadi apa?
1: Okay.
0: Kalau kemudian jadi kebun-kebun sawit, berarti patut diduga dalam kebakaran ini, saya bicara dalam kebakaran ini, adalah mereka-mereka yang dapat manfaat jika terjadi kebakaran hutan.
1: Okay.
0: Hari ini ada ratusan orang sedang mulai dari penyelidikan, bahkan penangkapan atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Okay.
0: Yang banyak kan perorangan yang ditangkap. Kalau yang korporasi mbak, jadi makanya saya ingatkan, di satu sisi sanksi administrasi silakan jatuhkan. Tapi kalau berdasar Inpres 2006-11, nomor 11, itu Presiden sudah memerintahkan agar Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan perdata. Strict liability, pertanggungjawaban mutlak, gak usah nunggu macam-macam, silakan bikin gugatan. Kalau Menteri Lingkungan Hidup gak mau jalankan itu, berarti ya dia insubordinasi sama Presiden. Kementerian Kehutanan juga melakukan hal yang sama. Jaksa Agung juga melakukan yang sama. Saya akan miris ketika dalam proses ini, mbak, ingat enggak ketika banjir di Aceh?
1: Oke, okay, yeah.
0: Waktu itu orang juga menduga ini gara-gara adanya illegal logging, gara-gara legal logging dan sebagainya lah. Kemudian Kementerian Kehutanan melakukan sanksi administratif. Diperingatkan tidak mau, salah satu perusahaan kemudian mengajukan keberatan. Celakanya Kementerian Kehutanan tidak merespon keberatan itu. Akhirnya korporasi mengajukan gugatan kepada PTUN. Dan beberapa minggu yang lalu sudah ada keputusan dimenangkan oleh korporasi.
1: Okay.
0: Saya tidak menyaksikan atas keadilan yang sudah diputuskan oleh PTUN. Tapi saya kecewa dengan Kementerian Kehutanan. Kenapa? Karena jawaban dari Kementerian Kehutanan atas gugatan itu menurut PTUN cacat administrasi, cacat substansi. Dan ini menunjukkan ketidakhati-hatian, ini menunjukkan ketidakseriusan Kementerian Kehutanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
1: Oke, dari kasus yang saat ini ada, kan sudah disebutkan kemarin bahkan di dalam rapat koordinasi ada beberapa yang akhirnya harus diselidiki, Pak. Arahan dari Pak Presiden sendiri adalah harus diselidiki dengan tuntas. Kemudian di sini adalah pencabutan izin HGU dan yang lainnya. Apakah itu cukup atau mungkin yang tadi Bapak sampaikan efek jera yang memang benar-benar membuat para pelaku ini tidak ada lagi, atau orang yang berniat untuk melakukan kebakaran hutan ini tidak akan melakukan hal ini kembali?
0: Ini sama dengan beginilah Mbak, kita analogikan ya, ketika misalkan Mbak Nadia hari Minggu gitu jalan-jalan, terus ada lomba gitu kan, ini kalau ikut kita hadiahnya menarik, dapat mobil nih, ada peluang besar di sana.
1: Oke.
0: Kemudian untuk mendapatkan mobil itu cukup bayar misalkan hanya pendaftaran. Tentu orang akan berbondong-bondong. Mm-hmm. Kalau nggak dapat saya juga nggak sakit. Kalau nggak dapat saya tetap dapat sehat, yeah. Dapat jersey. Kalau kayak gitu kan akan ikut-ikut. Ini sisi yang positif. Tapi kalau kita arahkan ke misalkan tentang situasi karhutlah saat ini dan kaitan dengan korporasi. Ya setiap orang kalau mereka adalah makhluk ekonomi tentu akan tidak akan pernah jera.
1: Karena mungkin ketika sudah melakukan kesalahan itu, kemudian hanya dijatuhi kayak pencabutan izin, pencabutan HGU dan yang lain-lainnya, ya udah cuma sekedar itu gitu. Tapi tidak ada sesuatu yang membuat mereka akhirnya benar-benar berhenti dan takut.
0: Ya, intinya kan gini, ada kebakaran yang terjadi berulang-ulang di satu konsesi. Mm-hmm. Kita cek sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan itu semakin berat atau cuma datar aja. Itu yang mau saya, yang namanya pelaku-pelaku itu akan melakukan pengulangan-pengulangan. Okay. Atas pelanggaran yang dia lakukan.
1: Kalau yang Bapak nilai untuk saat ini, apakah itu pelanggaran itu dijatuhinya kemudian semakin berat atau stagnan sejauh ini?
0: Kalau sudah ada sampai ditemukan di wilayah kebakaran, kita gak ngomong orang dulu, di wilayah konsesinya sudah kebakarannya berulang-ulang, artinya sanksi itu nambah efek jera. Dalam teori sanksi, saya sering sampaikan juga di rapat, sanksi itu kenapa sih dijatuhkan? Untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Yang kedua, agar kembali pada situasi sebelum terjadinya satu peristiwa hukum itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini tidak menjawab itu. Berarti ya setiap belum orang ada, ya semua akan melakukan lagi lah.
1: Belum ada formula artinya.
0: Nah hitungannya ya? Mereka adalah orang yang mencari keuntungan.
1: Oke.
0: Okay. Perusahaan misalkan. Mm-hmm. Mereka menghitung antara membakar lahan dengan mendatangkan alat berat biayanya tinggi mana.
1: Iya.
0: Tentu lebih murah membakar. Ketika membakar ketahuan misalkan sanksinya apa? Kalau dihitung masih lebih murah dibanding mendatangkan alat berat, pilihannya ya pasti ya biarin aja. Okay. Kalau perlu nyuruh orang.
1: Oke.
0: Okay. Saya menduga, sekali lagi menduga ya, bisa jadi orang-orang yang ditangkap itu sebetulnya adalah orang-orang yang disuruh oleh kekuatan yang akan mendapatkan manfaat atas terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, saya menunggu impres ini dijalankan oleh pembantu presiden, para menteri termasuk Jaksa Agung, termasuk kepolisian. Karena dalam impres itu disebutkan agar diusut tuntas sampai tingkat atas. Bukan pelaku pembakaran yang di lapangan. Tapi siapa yang nyuruh, siapa yang dapat manfaat atas karhutlah ini.
1: Dan dibuka ya ke publik ya siapa?
0: Ya harus begitu, ini bagian dari gimana saksi gak ada keterbukaan. Okay, itu namanya kasak kusuk.
1: Oke, nanti kita tunggu. Kalau
0: ini sudah mulai ada kemajuan lah, nama kemarin kan baru nyebutkan ada 6, ada 20, ada perkembangan lagi, hanya akronim perusahaan. Saya dorong terus, sekarang sudah ada nama-nama.
1: Berarti harus didorong terus sama Pak Sony. Nanti kita bahas lebih detailnya, karena sebenarnya kemarin ada surat edaran yang menyatakan kalau instruksi Mendagri mengeluarkan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup melarang pembakaran lahan di beberapa wilayah.
0: Itu hal yang ya berbeda lagi nanti. Mulai
1: nanti kita bahas ya, karena itu akan kita perdalam. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, di segmen yang terakhir membahas kebakaran hutan, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Sony. Kalau kita lihat lagi di beberapa media itu menyampaikan terkait dengan surat edaran, instruksi dari Mendagri itu mengeluarkan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup melarang pembakaran lahan di seluruh daerah. Yang kemarin dititik beratkan adalah kan ada diperbolehkan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar seluas 2 hektar. Walaupun itu hanya untuk kalau dibilang kearifan lokal lah katakan. Eksplorasi kearifan lokal. Tapi kalau kita bicara dengan kondisi saat ini Pak, apakah dengan adanya perizinan ini tidak menjadi semacam cara atau opsi adanya hal-hal yang negatif ke depannya, memanfaatkan peluang ini untuk melakukan eksplorasi yang jauh lebih besar.
0: Kalau bicara soal negatif gitu-gitu, hal yang positif bisa jadi negatif. Misalkan saja kalau orang gak suka sama saya ya, kita lihat hasil podcast ini, dicari aja kemudian dipotong hal yang misalkan sesuai dengan keinginan dia. Situasinya bisa jadi buruk. Sama dengan pernah terjadilah kita DPR waktu satu tahun yang lalu gitu kan. Joget konteksnya apa gitu kan akan jadi beda. Tapi begini, sebelum saya menjawab lebih detail, saya ingin sampaikan standing saya soal ini ya. Jadi kalau saya dilantik pada 1 Oktober 2024 ya, 2024 atau 2025, ya yang kita bela satu soal konstitusi, termasuk bagaimana memajukan kesejahteraan umum. Bicara soal para peladang, tentu kita harus bela mereka. Undang-undang membolehkan, tentu dengan syarat-syarat yang berat. Ini bukan untuk para pemilik perusahaan ya, bukan untuk korporasi. Tapi untuk peladang, makanya ada istilahnya kearifan lokal. Ada batasan 2 hektar, ada pernyataan bukan untuk kebun, ada prasyarat bahwa itu nanti untuk tanaman vegetasi lokal dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau ditanya soal peluangnya, apakah ini mungkin terjadi? Bukan, ya mungkin saja. Tapi yang mudah menurut saya jawabannya, kalau memang kebakaran gak boleh, meskipun menterinya kan tidak, suratnya bentuknya surat edaran. Apa sih sanksi surat edaran? Karena secara yuridis mereka memahami gak boleh bikin surat yang apalagi ada sanksinya, atau yang secara substansi bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Makanya punya hanya surat edaran aja, namanya juga surat edaran.
1: Dan berlakunya hanya sementara memang.
0: Ya kalau konteksnya moratorium ya tinggal, makanya saya mengapresiasi misalkan ketika Pak Presiden mengundang Panglima siapa, Jilah kalau gak salah itu. Bicara soal kearifan lokal, saya gak tahu isi pembicaraannya. Tapi itu bentuk komunikasi yang baik dengan masyarakat di sekitar karhutlah. Jadi jangan mereka kemudian sekarang salah-salahkan gitu loh. Seringkali lah regulasinya masih berlaku kok. Terus kemudian nanti dia seret-seret jadi urusan pidana. Gak fair kita. Ada banyak kejadian peristiwa di Republik ini yang menurut saya akan mengusik keadilan kita. Kalau beberapa waktu yang lalu, bentar lagi akan ramai ini soalnya 24 September hari Tani. Setahun yang lalu kan banyak masalah, banyak orang-orang mantan anak cucu transmigran kemudian dikriminalisasi, kemudian dianggap sebagai penjarah tanah. Dulu zaman Orde Baru mereka pahlawan loh. Dari Jawa ditaruh keluar Jawa, dia membuka lahan. Tapi sekarang tiba-tiba mereka dikriminalisasi. Oh, regulasinya masih berlaku, mereka kesana dasar hukumnya ada. Kenapa dalam perkembangannya kemudian mereka dianggap penjara tanah? Itu yang bahasa singkat saya, jangan diterus-teruskan negara memproduk para pelaku tindak kriminal. Kalau memang misalkan para peladang-peladang itu berpotensi terjadi kebakaran hutan, ya tolonglah Pak Menteri Pertanian yang punya eskavator banyak atau kementerian yang lain bagi ke mereka.
1: Supaya tidak menggunakan cara
0: api untuk membuka lahan.
1: Oke.
0: Apa susahnya?
1: Anggarannya mungkin ada.
0: Ya adalah kita. Orang buka cetak sawah baru aja anggarannya gede banget.
1: Di sisi lain Pak, dari kebakaran hutan yang saat ini terjadi, beberapa ada di daerah-daerah hutan gambut ya kan. Badan Restorasi Hutan Gambut dan Mangrove ini kan tidak ada untuk saat ini ya. Seharusnya kita memang membutuhkan badan ini gitu loh, untuk mempersiapkan ketika ada kebakaran seperti ini, pengantisipasiannya jauh lebih cepat, dan mereka memang benar-benar fokus untuk memelihara hutan-hutan gambut.
0: Jadi ketika menjelang BRGM mau dibubarin gak diperpanjang itu, sebetulnya beberapa teman termasuk saya menginginkan agar ini berlanjut lah. Gak mungkin Tuhan menciptakan lahan gambut tanpa ada fungsinya. Ya cuma akhirnya toh kemudian begini. Tapi pemerintah saya kira tidak punya alasan atau jangan menggunakan alasan karena nggak ada institusinya, kemudian kamu jadi terbengkelai. Hmm.
1: Tapi untuk saat ini sebenarnya siapa yang bertugas untuk, kalau dulu kan mungkin di dengan adanya restorasi badan restorasi hutan.
0: Sudah ada banyak mbak yang ada bukan banyak yang mengatur soal itu, termasuk balik lagi lah soal perusahaan ini. Korporasi yang dikasih konsesi di lahan-lahan itu, mereka itu punya tanggung jawab. Tapi karena niatnya adalah itu akan dijadikan kebun, yang harusnya dibasahin malah dikering-keringin.
1: Oke.
0: Yang kira-kira begitu. Tapi intinya sebelum ini terakhir, saya takut ini nggak keluar nanti. Jadi di atas segalanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dalam bernegara kita ada konstitusi. Saya mengingatkan kepada pemerintah bahwa tugas utama mereka adalah menjalankan konstitusi. Mulai bicara soal pembukaan tujuan kita bernegara hingga pasal 28. Beberapa huruf GH dan seterusnya, termasuk pasal 34, termasuk kalau soal sumber daya pasal 33 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1: Yes.
0: Korporasi belum mendapatkan sanksi yang tegas sehingga mereka bisa saja melakukan itu berulang kali, sementara para peladang-peladang kecil kayaknya sudah menjadi dibidik dan jadi sasaran utama. Saya kira itu akan mengusik keadilan masyarakat kita.
1: Oke. Kemudian kalau kita bicara lagi dengan soal kebakaran hutan ini, ada beberapa negara tetangga yang sudah menteriakkan efek dari kebakaran hutan ini sampai ke negara-negara mereka gitu. Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan keinginan untuk membawa ini ke forum ASEAN, wacananya. Dalam beberapa pengamat menyampaikan kalau ini dibawa artinya mengartikan kalau negara kita ini tidak memiliki kemampuan untuk menanggulangi kebakaran hutan, artinya ada kegagalan dalam penanganannya. Bagaimana komentar Bapak?
0: Ya kita nggak bisa itu kita menutup mata, menutup telinga atas situasi pergaulan kita sebagai antar bangsa ya. Bahasa Bung Karno kan kita harus hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Namun begini, ibu kan hanya soal ke ASEAN, kemarin juga ada yang mana Malaysia kalau nggak salah kita dikatakan sebagai banana republik gitu kan. Yang sering dipakai dulu Pak Luhut juga ungkapkan itu. Bukan bicara soal penting gak penting, bukan bicara soal skala prioritas. Tapi bagi saya yang utama, selamatkan dulu rakyat kita. Citra kita sebagai bangsa penting. Tapi jauh lebih penting itu kan rakyat kita yang harus kita selamatkan dulu. Saya ingin kepastian. Ini kalau tiba-tiba misalkan semakin parah, jangan-jangan nanti masker aja kita nyari susah.
1: Oh sudah.
0: Banyak sudah mengalami susah.
1: Sudah. Beberapa kali ditolak oleh beberapa penjual.
0: Saya sudah ingatkan di Kementerian Pertanian juga, ngomong soal swasembada beras. Swasembada beras itu bukan berarti beras harus ada. Beras harus nyampe ke meja makan rakyat kita. Kalau ada karhutla, satu contoh di Kayong Utara sana. Pilihannya harus lewat udara atau lewat air atau lewat laut. Air itu maksudnya lewat sungai, saya pernah ke sana. Lah kalau ada asap yang tebal, perahu gak mungkin jalan. Terus nasib perut masyarakat Kayong Utara sana ketika distribusi logistiknya bisa, terus gimana? Sementara kita sudah sampaikan, kita sudah swasembada beras. Swasembada beras ini baru pertama kali sepanjang sejarah republik, tapi di meja makan rakyat kita gak ada nasi. Swasembada semu namanya.
1: Oke. Intinya yang paling utama adalah menyelamatkan masyarakat kita. Itu yang utama. Kemudian mungkin nanti dampaknya dengan kita mengusahakan yang terbaik dengan rakyat kita, artinya negara-negara yang lain pun pasti ya, akan terkena.
0: Termasuk itu efek jera. Jadi tiga model sanksi administrasi, kemudian perdatanya dengan strict liability, kemudian dengan sanksi pidana. Jadi Jaksa Agung sebagai pengacara negara harus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Bareskrim juga berkoordinasi dengan semuanya. Ini sudah saya ingatkan kepada Menteri Kehutanan juga yang kebetulan adalah mitra Komisi 4.
1: Oke, semoga Pak Soni tidak lelah untuk terus mengingatkan mitra-mitranya untuk terus memberikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia tentunya.
0: Makasih.
1: Terima kasih Pak Soni sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen. Jangan berkapok kalau kita undang lagi untuk membahas berbagai informasi terkait kebijakan yang ada di Komisi 4. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di setiap episodenya. Nadia Kanaya, Pak Soni, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu. Bye.
3: Demikian telah kita ikuti wawancara Sudut Dengar Parlemen. kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: Kilas Berita.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP memperkuat kerjasama teknologi pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk bersama Tiongkok. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan kerjasama tersebut dibangun berdasarkan prinsip saling percaya dan menguntungkan. Ia menyebut kerjasama juga diarahkan agar memberikan dampak positif bagi Indonesia maupun Tiongkok. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Woi, maju, maju, serasi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa sore.
4: Kami juga menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
4: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan sore ini, berada di level 6.589,34 bersama reporter Sasa Hania. Sasa, seperti apa pantauan terkininya?
5: Ya, mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan sore ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada level 6.589,34 atau turun 88,86 poin atau sekitar 1,33%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG hari ini bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan. IHSG dibuka pada level 6.688,17 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.712,5. Mayoritas hari ini saham mengalami pelemahan, di mana tercatat sebanyak 516 saham melemah, sementara 150 saham menguat dan sebanyak 127 saham yang bergerak stagnan. Sementara itu, aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 21,04 triliun rupiah, untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 47,115 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 2,644 juta kali transaksi. Pergerakan IHSG masih dibayangi oleh sentimen global, terutama oleh kenaikan harga minyak mentah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan juga Iran. Harga minyak mentah Brent bahkan menembus level $100 Amerika Serikat per barel. Sebelumnya juga tim analis sudah memperkirakan bahwa IHSG cenderung akan bergerak terbatas pada kisaran 6.600 hingga 6.700. Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari meningkatnya indeks keyakinan konsumen atau IKK pada bulan Agustus 2026. IKK naik menjadi 118,5 dari sebelumnya 116,8 pada bulan Juli lalu. Namun, untuk penjualan retail Indonesia diperkirakan masih mengalami penurunan sekitar 3,3% secara tahunan pada bulan Juli. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
4: Dan kita ke informasi terkait kepolisian Resor Sintang hari ini kembali membantu warga terdampak kemarau dengan menyalurkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bersama reporter Dina Triana.
6: Di tengah kondisi kemarau panjang yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah lingkungan permukiman, Polri mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat Kabupaten Sintang. Salah satunya melalui pembangunan sumur bor dan penyaluran air bersih. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di lokasi sumur bor yang telah dibangun oleh Polri yang berada di kawasan depan SMP Pancasetya 2 Sintang. Kapolsek Sintang Kota, Ibtu Heru Woldi menyatakan, masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dipersilahkan datang ke lokasi untuk mengambil air yang telah disediakan. Warga dapat membawa wadah masing-masing. Ia menambahkan, sumur bor yang menjadi sumber air untuk kegiatan tersebut merupakan fasilitas yang telah dibangun oleh Polri dan telah diresmikan beberapa waktu lalu oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala.
7: Di depan SMP Pancasetya 2, di tempat sumur bor yang sudah kita resmikan kemarin, silakan warga yang masih kekurangan air bersih bisa membawa baik galon ataupun bisa penyun kecil, nanti akan kita distribusikan, insya Allah. Airnya bersih, layak untuk digunakan untuk keseharian di perumahan.
6: Sementara itu, salah satu warga Sintang asal Sungai Durian, Zian, mengaku penyaluran air bersih sangat membantu di saat sumur air warga kering di musim kemarau ini. Ia menyebutkan air tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.
8: Ya, saya sangat menyambut baik ya inisiatif dari Polri untuk menyalurkan air bersih ke warga-warga, apalagi seperti kami ini yang terdampak kemarau sehingga air sumur bor kami itu agak kering, jadi agak sulit mendapatkan air bersih. Nah, dengan bantuan air bersih dari Polri ini dapat membantu kebutuhan rumah tangga seperti untuk minum ataupun untuk masak dan penggunaan lainnya.
6: Dengan penyaluran air bersih tersebut, diharapkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan air bersih dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan menggunakan air secara bijak sesuai dengan kebutuhan di tengah musim kemarau panjang saat ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan kami juga akan menghadirkan informasi lainnya nanti di Warta Nusantara sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah tidak menunggu bencana terjadi untuk menyiapkan penanganan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan erupsi Gunung Api. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang pemerintah ini diminta tidak menunggu bencana terjadi untuk menyiapkan penanganan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan erupsi Gunung Api. Berbagai skenario memang mulai dari evakuasi hingga kebutuhan pengungsian dinilai harus disiapkan sejak potensi ancaman teridentifikasi. Hal tersebut memang dikatakan oleh anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta usai melakukan diskusi dengan awak media hari ini, di mana ia pun menyebut kesiapsiagaan bencana harus dibangun melalui perencanaan yang matang dan juga terukur. Dan pemerintah memang semestinya sudah mengetahui jumlah warga maupun rumah yang berpotensi terdampak sehingga langkah penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
2: Jika ada ribuan pun, saya pikir mudah-mudahan tidak parah termasyarakat Indonesia lebih baik. Kita takut justru mengajar silakan. Mudah-mudahan tidak seperti itu karena kualitas macam-macam yang seperti kita sudah mengajar sedikit. Kemudian menurut saya kan kemampuan kita untuk melakukan mitigasi dari beberapa jenis
1: dan di dokter bahwa menurut Edi kesiapan tersebut ini merupakan bagian penting dari upaya memastikan keselamatan masyarakat. Jangan sampai nantinya terdapat mata rantai yang terputus sejak ancaman bencana teridentifikasi hingga masyarakat mendapatkan perlindungan. Edi pun menilai memang Indonesia telah memiliki landasan hukum dalam penanggulangan bencana, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Namun keberadaan regulasi tersebut memang perlu diikuti dengan kesiapan nyata di lapangan. Karena menurutnya pemerintah perlu memastikan pemantauan aktivitas gunung api, penyampaian informasi kepada masyarakat, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Bambang Wisnubroto mengatakan, harga minyak kita masih di atas harga eceran tertinggi di sejumlah wilayah Indonesia Timur. Kondisi itu dipicu harga di Papua dan Maluku yang masih berada di atas ketentuan. Bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
3: Pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Bambang Wisnubroto mengatakan, Kemendag memperkuat distribusi minyak kita ke wilayah Indonesia Timur dan langkah ini dilakukan bersama Bulog, ID Food, produsen dan distributor untuk kemudian menekan kesenjangan harga. Wilayah yang menjadi perhatian meliputi Papua Barat, Papua, Maluku, Papua Selatan, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemendag, kata dia, juga meminta pemerintah daerah membantu memastikan ketersediaan dan titik penjualan minyak kita. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Nah, ini tentunya menjadi atensi kita, Pak, bersama dengan teman-teman BUMN, terutama Bulog, ID Food, untuk terus melakukan dropping ke daerah-daerah tersebut agar harganya bisa tertekan ke bawah. Untuk itu, Pak, pada tanggal 20 Agustus, kami juga telah melakukan rapat dengan teman-teman Bulog, kemudian juga BUMN Pangan, serta melibatkan produsen dan distributor, terutama yang melakukan pengiriman dan yang menerima di wilayah Indonesia Timur untuk melakukan dropping minyak kita dalam rangka tadi menurunkan harga yang masih tinggi.
3: Selain memperkuat distribusi, Kemendag akan mengawasi jalur distribusi minyak kita di wilayah Indonesia Timur dan pengawasan dilakukan untuk menemukan hambatan distribusi dan mencocokkannya dengan laporan BUMN serta para pelaku usaha. Bambang juga menyebutkan kenaikan harga CPO mempengaruhi struktur biaya produksi minyak goreng dan menurutnya porsi harga CPO terhadap struktur biaya produksi minyak goreng ini mencapai sekitar 70%. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Indonesia beserta 7 negara sahabat mendukung keputusan Inggris yang secara resmi melarang impor barang. serta pembatasan layanan yang berkaitan dengan pemukiman ilegal Israel di wilayah kependudukan Palestina. Para menteri luar negeri dari Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab berharap agar langkah tegas Inggris dapat diikuti oleh seluruh komunitas internasional. Upaya juga dinilai penting untuk menegakkan hukum internasional dan menuntut pertanggungjawaban berbagai entitas maupun individu yang terlibat dalam aktivitas pemukiman ilegal. Berita olahraga, petenis Kazakhstan Elena Rybakina mencatat sejarah baru bagi Kazakhstan dengan menjadi petenis nomor 1 dunia setelah mengalahkan Zheng Qinwen pada perempat final US Open 2026 di New York. Meski kehilangan skor pada set pertama, ia dapat menundukkan lawannya dengan 3-6, 6-1, 6-4 dalam waktu 2 jam 14 menit. Rybakina menjadi petenis ke-30 yang menduduki peringkat 1 dunia sejak sistem peringkat diperkenalkan pada 1975 dan merupakan petenis pertama Kazakhstan yang mencapai posisi tertinggi putri dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Percaya enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata, usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming mengapresiasi inovasi mahasiswa ITB yang mengembangkan drone pendeteksi kualitas udara. Teknologi Iklesens dinilai berpotensi mendukung pemantauan lingkungan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas memindahkan 123 warga binaan dari Banten dan Jakarta menuju sejumlah lapas di Nusa Kambangan. Pemindahan dilakukan untuk menata hunian, memperkuat keamanan, serta mengoptimalkan pembinaan warga binaan secara profesional dan humanis. Tim panahan Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain berlatih dengan simulasi, tim juga akan berangkat lebih awal ke Jepang untuk menjalani aklimatisasi. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Volume air di Waduk Dawuhan, Kabupaten Madiun terus menyusut, tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Petugas menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam 3. Bersama reporter Ulfa Larasati. Ulfa.
2: Baik, volume air di Waduk Dawuhan Desa Plumpung, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun terus menyusut. Debit air waduk dengan total kapasitas 3,9 juta meter kubik tersebut kini hanya tersisa sekitar 520 ribu meter kubik atau sekitar 15%. Petugas Operasi Waduk Dawuhan Agung Wirasat menyampaikan laju penyusutan air terjadi cukup cepat akibat tingginya suhu udara yang mempercepat penguapan, serta tidak adanya pasokan air masuk dari sungai menuju waduk. Menyusutnya volume air membuat pengelola waduk membatasi pasokan irigasi. Saat ini air yang dialirkan dari Waduk Dawuhan tersisa sekitar 0,1 meter kubik per detik. Akibat keterbatasan debit air tersebut, cakupan irigasi Waduk Dawuhan berkurang. Agung menyebut saat ini waduk hanya mampu melayani pengairan sekitar 600 hektar sawah di 5 desa. Padahal dalam kondisi normal, Waduk Dawuhan mampu menyokong irigasi hingga 1.200 hektar lahan pertanian di 10 desa. Agung menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam atau MT3 tanaman padi. Ia memperkirakan aliran air untuk irigasi masih dapat bertahan sekitar 10 hari ke depan sebelum pintu air ditutup. Berikut keterangan Agung kepada RRI.
1: Ulfa, silakan dilanjutkan informasinya.
2: Baik. Agung menjelaskan air di dalam waduk tidak akan dikuras sampai habis. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan pada struktur fisik bendungan akibat kondisi yang terlalu kering. Pengelola akan menyisakan air sekitar 300 ribu meter kubik demi menjaga pemeliharaan tubuh bendungan. Sementara itu, menyusutnya air Waduk Dawuhan justru dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari penghasilan tambahan. Sebagian warga terlihat mencari ikan di sisa genangan air, sedangkan warga lainnya memanfaatkan tanah waduk yang mengering untuk menanam padi. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sleman memperkuat tata kelola keuangan dan koperasi desa untuk menopang perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan warga. Bersama reporter Vika Azalea. Vika.
3: Iya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sleman mendorong kelurahan di wilayahnya untuk menjadi subjek sekaligus pelaku pembangunan. Sekretaris Daerah Sleman, Abu Bakar, mengatakan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan. Dalam pembangunan KDMP, ia mengajak para bendara kelurahan tidak hanya memandang program tersebut sekedar sebagai proyek yang harus dilaksanakan, namun menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal, Berikut kutipan pernyataan dari Sekretaris Daerah Sleman, Abu Bakar.
4: Oleh karena itu, untuk keuangan kelurahan harus benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan koperasi desa, kelurahan Merah Putih, KDMP, saya mengajak pemerintah kelurahan untuk menilai program itu lebih dari sekedar proyek yang harus dilaksanakan, melainkan instrumen untuk memperkuat perekonomian di tingkat kelurahan. Maka dari itu, koperasi harus dibangun berdasarkan potensi lokal dan disinergikan dengan bungkal pelaku UMKM dan kelompok masyarakat.
3: Ya, baik pendengar, Abu Bakar menambahkan keterbatasan ruang fiskal dan adanya penurunan dana desa menuntut pemerintah kelurahan

0: nya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama.
1: Warta Nusantara.
2: Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai merekomendasikan Badan Gizi Nasional untuk membentuk unit pemulihan korban dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
3: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Hak Asasi Manusia Menteri HAM Natalius Pigai merekomendasikan Badan Gizi Nasional untuk membentuk unit pemulihan korban dalam program Makan Bergizi Gratis. Pigai mengatakan unit tersebut diperlukan untuk menangani dan memulihkan masyarakat yang menjadi korban dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurut Pigai, mekanisme pemulihan harus menjadi bagian dari pelaksanaan program, terutama ketika terdapat masyarakat yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan pembangunan atau program dari pemerintah. Berikut terangnya.
4: Terus-menerus dievaluasi, ya. Kementerian HAM merekomendasikan kepada Badan Gizi Nasional untuk membentuk unit pemulihan korban. Unit program pemulihan korban yang dinakodai oleh sebuah unit di BGN itu penting untuk memulihkan mereka yang menjadi korban dalam pelaksanaan pembangunan atau pengembangan.
3: Pigai juga mengatakan bahwa mekanisme pemulihan dapat mengacu pada standar internasional yang mengatur pemulihan terhadap pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ia juga menyebut bentuk pemulihan dapat mencakup rehabilitasi, restitusi, hingga kompensasi yang diberikan secara terukur sesuai dengan kemampuan dan kondisi korban. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 hari, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menggenjot sumber daya manusia atau SDM dan tata kelola sekolah rakyat usai membuka kegiatan monitoring evaluasi kinerja sekolah rakyat bagi aplikator di Tangerang. Bersama reporter Saada Tudarain. Aen.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di bilangan Kebonanas, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf terus-menerus melakukan penguatan di bidang sumber daya manusia atau SDM dan tata kelola sekolah rakyat. Tujuannya agar penyelenggaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan Gus Ipul, sapaan dari Saifullah Yusuf, usai membuka kegiatan monitoring evaluasi kinerja sekolah rakyat bagi aplikator di Tangerang. Acara tersebut melibatkan tenaga pendidik, administrasi, serta siswa-siswi sekolah rakyat. Gus Ipul mengatakan, ini adalah upaya pelatihan terus-menerus secara berkelanjutan, bergantian untuk seluruh SDM sekolah rakyat. Khusus hari ini adalah untuk penguatan tata kelola di bidang pengawasan, monitoring, evaluasi, dan juga pencegahan terhadap terjadinya kekerasan fisik atau kekerasan seksual, perundungan, maupun intoleransi.
6: Rakyat, di mana terus-menerus kita lakukan penguatan di bidang SDM, penguatan di bidang tata kelola agar penyelenggaraan sekolah rakyat sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sesuai dengan seluruh prosedur ketentuan

0: dan hal-hal pokok yang menjadi bagian lingkungan toleransi. Jadi ini adalah upaya pelatihan terus-menerus secara berkelanjutan, bergantian untuk seluruh SDM sekolah rakyat.
1: Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Pak Kurohman Taufik, menambahkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai sekolah rakyat mendorong Kementerian Sosial memperkuat tata kelola komunikasi publik. Hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan masuk melalui media sosial Kementerian Sosial. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan informasi mengenai sekolah rakyat bersumber dari data yang valid, digunakan secara konsisten oleh seluruh unit, serta mampu merespon perkembangan isu secara cepat dan terukur. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagian warga lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten, mulai menjual ternak mereka untuk membeli air bersih. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
3: Ya, musim kemarau yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan terakhir ini memberikan dampak yang cukup luas bagi warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi di Kecamatan Kemalang. Tidak hanya pada persoalan air bersih, tapi juga rumput-rumput yang ada di kawasan tersebut juga sudah mulai mengering. Sehingga masyarakat di kawasan tersebut juga terus mengalami kesulitan untuk mendapatkan hijauan ataupun rumput untuk makan ternak mereka. Begitu juga dengan air bersih, kini juga semakin menjadi persoalan bagi warga setempat. Sihono, warga Tegal Mulyo, kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya terpaksa ini menjual sebagian ternaknya untuk membeli air dan juga rumput untuk pakan ternak mereka. Selama 3 bulan terakhir sudah 15 ekor kambing yang sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan air dan juga rumput.
4: Membeli pakan sapi ya. Mungkin kadang ada kata-kata orang pelihara sapi, sapi makan pecel.
5: Apa sih?
4: Ya sekarang ya jual kambing
5: untuk beli pakan.
4: Beli pakan. Karena
5: dapat jeda kambingnya enggak lama.
6: Sudah jual berapa ekor?
4: 15 ekor kan murah sekarang. Di bawah 1 juta.
6: Karena cuaca ini, Mas?
4: Enggak. Karena harga kambing itu sudah 1,5 tahun anjlok-jlok habis. Rata-rata 1 juta. 1 juta, 1 juta setengah. Pak.
3: Siono juga menyebutkan untuk harga air per tangki kapasitas kapasitas 7.000 liter, ini harga di kawasan tersebut bisa mencapai Rp330.000. Dan itu biasanya cukup hanya 10-15 hari tergantung ke hewan ternak yang dimilikinya. Begitu juga dengan rumput untuk warga, ini per satu truk pada kisaran Rp800.000. Dan ini harus membeli dari bagian bawah, termasuk untuk membeli jerami dan juga sisa dari tanaman padi yang sudah dipanen. Dari Klaten, Adam Suwanto, Pro 3 RRI, tersaudara untuk Indonesia.
2: Terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, aktivitas masyarakat Kampung Pancuran, Lampung Selatan, Rabu 9 September tetap berjalan normal. Selain itu, warga secara intensif membersihkan sisa abu vulkanik yang bertebaran akibat tertiup angin. Bersama reporter Bayu Satria. Bayu, seperti apa kondisi terkininya di sana?
7: Baik, aktivitas warga Kampung Pancuran, Lampung Selatan tetap berjalan normal meski wilayah tersebut terdampak hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Warga tetap beraktivitas di rumah dengan menggunakan masker. Aparatur Kampung Pancuran, Mariono, mengatakan masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Penggunaan masker dilakukan untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik. Ia menyebut warga juga melakukan pembersihan abu vulkanik secara intensif dan dilakukan karena abu vulkanik masih bertebaran akibat tertiup angin dan belum tersiram hujan. Ia juga menegaskan, pihak pemerintah kampung terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terlebih saat ini Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga.
8: Kalau masa erupsi itu aktivitas tetap seperti biasa, ada ke pohon, ke ini, cuman kalau lintas ke jalan raya itu agak berkurang, khususnya di rumah, ya terus kita berjalan ketika berkontor, seperti lagi fair, jadi sembawan kepada masyarakat untuk tetap hati-hati untuk tetap menjaga lingkungan supaya dibersihkan, terus menggunakan masker dan lainnya.
7: Dan dirinya juga berharap masyarakat tetap mengikuti informasi resmi terkait perkembangan Gunung Anak Krakatau. Warga juga diminta untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker selama abu vulkanik masih berpotensi berterbangan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Sore edisi 10 September setelah jeda berikut.
1: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga, bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam, bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
2: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kami akan menghadirkan informasi lalu lintas terkini di JPO Senayan Barat, lalu ada Lingkar Kudus Jawa Tengah, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang 8 Ulu Palembang Sumatera Selatan. Bersama Brigadir Rian yang saat ini berada di Pancoran Jakarta Selatan. Brigadir Rian, seperti apa situasi terkininya?
2: Ya, baik, terima kasih rekan Hana dan selamat sore pendengar Pro 3. Ya, benar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Simpang Pancoran Jakarta Selatan, di mana saya akan melaporkan seputar situasi arus lalu lintas pada jam pulang perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita akan pantau dari CCTV, yaitu kawasan JPO Senayan Barat, di mana lalu lintas kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Slipi pada sore hari ini lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Memang situasi lalu lintas sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan, dan juga kendaraan dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang juga pada sore hari ini juga nampak dalam keadaan cukup ramai. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap patuhi batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dalam batas yang normal. Dan selanjutnya kita bergeser ke Lingkar Kudus Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Pati yang akan menuju ke arah Demak pada sore hari ini nampak dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah Pati yang akan menuju ke arah Demak Kota ataupun yang akan menuju ke arah Terminal Kudus. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berada di sepanjang jalan ini dan antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan. Dan dari Pati kita bergeser ke Pospol Kendal Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Pekalongan yang menuju ke arah Semarang pada sore hari ini lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Namun harap berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang dan juga kendaraan atau angkutan umum yang berhenti di bahu jalan yang kerap menyebabkan ketersendatan bila Anda melintasi kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu berhati-hati dan tetap jaga jarak. Dan kita menuju ke pantauan CCTV terakhir, yaitu Simpang 8 Ulu Palembang Sumatera Selatan. Kendaraan dari arah Gor Jakabaring yang menuju ke arah Pelaju maupun yang akan menuju ke Jembatan Ampera pada sore hari ini lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar untuk ke seluruh arahnya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara walaupun dalam keadaan cukup lancar untuk tetap selalu patuhi batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas yang normal. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Dan selanjutnya saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas di mana saya melaporkan, yaitu di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, di mana kita bisa melihat bahwa lalu lintas pada sore hari ini baik dari arah Depok yang akan menuju ke arah Manggarai pada sore hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana volume kendaraan sudah terpantau cukup meningkat namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga peningkatan dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Depok. Sementara dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Namun kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah tertib dan berhenti di belakang garis stop yang mengutamakan para pejalan kaki melintasi kawasan ini, dan tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya pertemuan arus kendaraan, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas serta tetap patuh dalam mengikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan, di mana di kawasan ini sudah ada Satlantas Polda Metro Jaya yang siap mengamankan jalannya arus lalu lintas agar terciptanya kelancaran. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir yang melaporkan, selamat sore dan salam presisi.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.

0: Ketapang dan Kuburaya menjadi perhatian utama BPBD Kalimantan Barat menyusul tingginya jumlah titik panas yang terpantau di dua wilayah tersebut hingga hari ini. Bersama reporter William Van Heren. William, seperti apa situasi terkininya di sana?
1: Baik, terima kasih. Dapat kami laporkan kondisi dari Katla di Kalimantan Barat. Ini tingginya jumlah titik panas hotspot di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya menjadikan dua daerah ini menjadi fokus penanganan karhutla oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan sampai saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya karhutla ada dua daerah, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Sehingga kedua kabupaten ini menjadi penanganan kasus bagi BPBD Kalbar melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan pemerintah Provinsi Kalbar telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2016 hingga 14 hari ke depan, terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak yang sangat besar dari bencana kabut asap. Berikut penuturan dari PLT Kepala BPBD Kalbar, Ridwan.
2: Kabupaten yang masih terdampak sangat kuat sekarang ini masih ada dua kabupaten, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi dua kabupaten ini yang masih dalam tahap penanganan khusus, baik itu tim darat kita dan tim udara. Itu seperti itu.
3: Itu tingkat resikonya tinggi atau rendah sedang nih untuk dua kabupaten?
2: Dua kabupaten ini karena dilihat dari curah hujan yang terjadi beberapa hari ini masih dalam intensitas tinggi ya.
1: Baik, pendengar di Manusia Berada, Ridwan juga menjelaskan sampai saat ini BPBD Kalbar sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Ridwan juga menambahkan BPBD Kalbar telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2020. 6. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mulai mereda tidak membuat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menurunkan kewaspadaan. Bersama reporter Robi Yudestika. Robi, seperti apa situasi terkininya di sana?
4: Baik, pendengar. Saat ini Bupati Lampung Selatan Raditya Agi Pratama bersama rombongan meninjau Puskesmas Kalianda dan Puskesmas Raja Basa. Selain langsung pelayanan kepada warga, ia juga memastikan masyarakat mendapat edukasi mengenai resiko paparan abu vulkanik serta membagikan masker sebagai perlindungan. Dalam peninjauan tersebut, sejumlah warga dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah terjadinya hujan abu vulkanik. Di Puskesmas Kalianda, tercatat 3 warga datang dengan gangguan saluran pernapasan dengan keluhan batuk-batuk. Meski dampaknya masih terbatas, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama meminta Dinas Kesehatan memperkuat pelayanan, termasuk dengan mengerahkan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
5: Hari ini pun kita tim BPBD melakukan penjauhan ke titik-titik terus kita memitigasi kondisi terburuk. Tapi kalaupun yang di rumah akan
4: Bupati Lampung Selatan ini juga meminta seluruh puskesmas agar memastikan ketersediaan masker bagi masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak. Pemberian masker harus disertai edukasi agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan diri dari sisa abu vulkanik yang masih berada di lingkungan. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasca erupsi anak Gunung Krakatau, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang kembali membuka penerbangan rute Palembang-Jakarta-Palembang bersama reporter Nova Ariana. Nova. Nova, silakan ya, dengan informasinya.
1: Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin ISMB 2 Palembang di Sumatera Selatan kembali melayani penerbangan dari dan menuju Jakarta pada Selasa 9 September setelah sebelumnya terdampak aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau di Selat Sunda. General Manager Bandara Internasional ISMB 2 Palembang Ahmad Sauki Sahab mengatakan operasional penerbangan rute Jakarta telah berangsur normal setelah penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat dampak aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. General Manager Ahmad Sauki juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh operasional penerbangan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kembali beroperasional penerbangan rute Jakarta merupakan bagian dari upaya pemulihan konektivitas udara dari dan menuju Sumatera Selatan setelah sebelumnya terdampak aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Untuk diketahui, selama periode Minggu 6 September hingga kembali beroperasi pada Selasa kemarin, sebanyak 64 penerbangan rute Jakarta di Bandara ISMB 2 Palembang mengalami pembatalan. Pembatalan tersebut berdampak terhadap 10.624 calon penumpang yang sebelumnya akan menggunakan penerbangan rute Jakarta.
2: KG dan seluruh maskapai terus melakukan pemantauan intensif terhadap sebaran abu vulkanik dan kondisi cuaca secara real time. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada semua pengguna jasa dan memastikan keselamatan.
1: Selama pembatalan rute Jakarta, Bandara ISMB 2 Palembang telah melaksanakan prosedur Service Recovery Activation SRA antara lain dengan membagikan minuman dan masker serta menyiagakan petugas untuk memberikan asistensi. Ahmad Sauki Sahab juga mengatakan pelaksanaan CRA menjadi bagian dari komitmen Injourney Airport dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dengan mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: PT MRT Jakarta Persero mengembangkan kawasan perkotaan dengan pendekatan placemaking. Konsep tersebut yakni menciptakan ruang yang tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga memiliki daya tarik dan keterikatan emosional bagi masyarakat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Petani di Kabupaten Cirebon mengapresiasi bantuan pompanisasi dari Kementerian Pertanian yang dinilai mampu menyelamatkan tanaman padi dari ancaman kekeringan. Bersama reporter Aura Aulia.
5: Program hasil terbaik cepat PHTC melalui bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian menyelamatkan ratusan hektar sawah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Program ini disambut baik para petani karena mampu membantu menjaga pasokan air, menyelamatkan tanaman, dan mencegah gagal panen. Ketua Forum Petani dan Masyarakat Desa Geongan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Masudi, mengapresiasi bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian yang dinilai mampu menyelamatkan lahan pertanian dari ancaman kekeringan.
6: Untuk bantuannya berupa pompanisasi sepanjang 1.500 meter. Sudah dipasang kurang lebihnya di 1 bulan setengah lah, 40 hari ya. Kalau sebelum ada pompanisasi mungkin gagal panen ya. Sekarang alhamdulillah setelah ada pompanisasi nggak jadi gagal panen. Tertolong, terselamatkan. Kami atas nama petani sangat berterima kasih sekali dengan bantuan apa yang diberikan oleh Bapak Prabowo dengan Dinas Pertanian dan semua yang terkait. Intinya terima kasih.
5: Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Arja Winangun Sanaji mengatakan, bantuan tersebut mendapat respon positif karena diberikan setelah pihaknya menemukan sekitar 85 hektar lahan di Desa Giongan terancam kekeringan. Koordinasi dengan kelompok tani kemudian dilakukan untuk mempercepat penanganan kondisi tersebut. Menurutnya, petani merasa bersyukur karena tanaman yang sempat terancam kekeringan masih dapat dipanen. Bantuan tersebut juga dinilai membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan indeks pertanaman pada musim berikutnya.
7: Alhamdulillah, dengan gerak cepat seperti itu, direspon positif dari Dirjen LIP langsung turun, dari Pak Adis juga turun, dan semua termasuk Bupati juga turun. Akhirnya turun program itu cepat, sehingga dalam 4 hari, 1 minggu, program itu terlaksanakan. Dan akhirnya yang kemarin terancam, sampai sekarang terselamatkan semuanya. Dan petani akhirnya bisa panen.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan pemerintah daerah turut mengapresiasi kepada Kementerian Pertanian atas respon cepat terhadap persoalan kekeringan yang dihadapi petani di Kabupaten Cirebon. Selain di Desa Giongan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, bantuan irigasi perpompaan juga diberikan di Blok Kayen, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.
8: Untuk Blok Kayen ini, sawah yang ada adalah 309 hektar, dan yang terancam gagal panen kemarin itu ada sekitar 200 hektar dan sudah terselamatkan ada beberapa panen sekitar 180 hektar. Untuk blok untuk Desa Giongan, alhamdulillah semua sudah teratasi dan tadi juga sudah kita lihat ada combine harvester sudah panen ya. Itu saja mungkin ya, terima kasih atas nama Pak Bupati dan pemerintah Kota Cirebon mengucapkan terima kasih tentunya kepada Kementerian Pertanian yang telah merespon cepat.
5: Deni menambahkan bantuan pompanisasi menjadi salah satu upaya untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah menginventarisasi sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan irigasi perpompaan. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diminta tidak mempercayai prediksi gempa besar Indonesia akhir 2026 yang beredar di media sosial bersama reporter Oni Arianto.

0: Kami mohon maaf pendengar belum dapat menghadirkan laporan informasi dari reporter Oni Arianto. Dan kami akan beralih ke informasi lainnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendorong RRI mampu menjadi ruang publik yang memperluas wawasan masyarakat mengenai berbagai potensi bangsa. Bersama reporter Bahtiar Rifai.
1: Kiranya bisa memegang marwah tersebut.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena berharap Radio Republik Indonesia RRI semakin memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik dalam mencerdaskan masyarakat di usia ke-81 tahun. Menurutnya tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur harus diterjemahkan melalui siaran yang mampu memperluas wawasan masyarakat mengenai makna kedaulatan, keadilan dan kemakmuran. Samuel kepada RRI pagi tadi menilai, pemahaman tentang kemakmuran penting dibangun karena tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi. Masyarakat juga harus memahami potensi diri, kemampuan yang dimiliki, serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Samuel berharap RRI mampu menjadi ruang publik yang memperluas wawasan masyarakat mengenai berbagai potensi bangsa. RRI juga diminta tetap memegang marwah sebagai sarana komunikasi negara sekaligus komunikasi publik dengan tidak berhenti pada penyampaian informasi.
1: Kiranya bisa memegang marwah tersebut untuk mengangkat, mencerdaskan, memberikan wawasan, memberikan masukan mengenai segala kapasitas yang ada di Republik ini dan bagaimana untuk mengelola dan menangani segala kekayaan yang ada di negeri ini.
2: Samuel juga mendorong RRI mengangkat potensi ekonomi masyarakat seperti pariwisata, ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Namun menurutnya dukungan tersebut harus lebih substantif dan tidak sebatas memberitakan kegiatan atau mempromosikan produk. Sementara itu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah Anas Sahirul Ali menilai RRI memiliki peran strategis sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan berbagai potensi yang dimiliki. Menurutnya, peran tersebut dinilai perlu terus ditingkatkan seiring RRI memasuki usia ke-81 tahun.
3: Memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan terhadap perjalanan bangsa ini. Dan kemudian juga RRI mau tidak mau menampung seluruh potensi dan yang ada di masyarakat. Ini kan juga tugas yang tidak ringan.
2: Lebih lanjut, Anas mengatakan, semakin kuat RRI membuka ruang partisipasi publik, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, peran tersebut diharapkan terus dijaga dan diperkuat seiring perjalanan RRI memasuki usia ke-81 tahun. Bahtiar Rifai, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Informasi dari dalam negeri, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Kuburaya, Kalimantan Barat, untuk melihat langsung perkembangan penanganan serta berbagai kebutuhan di lapangan. Wapres menegaskan karhutla harus ditangani secara menyeluruh, dengan memastikan pemadaman berjalan efektif sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta satwa dan habitatnya. Kehadiran Wapres di tiga daerah tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal agar seluruh aspek penanganan karhutla berjalan optimal di lapangan, sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Berita dalam negeri lainnya, sebanyak 6 orang hutan diselamatkan dari kawasan perkebunan warga di Kabupaten Kayong Utara akibat karhutla yang memutus akses satwa menuju habitatnya ke dalam hutan. Direktur Operasional Program Yari Argito Ranting mengatakan kebakaran tidak hanya mengancam orang hutan melalui api dan asap, tetapi juga memutus akses satwa menuju hutan yang masih tersisa. Ia mengatakan kondisi membuat orang hutan terjebak di lanskap perkebunan dan berpindah dari satu kebun ke kebun lainnya untuk mencari makanan dan tempat berlindung sekaligus meningkatkan potensi konflik dengan manusia. Berita mancanegara, Kanada melangkah maju menuju target emisi nol bersih dengan dimulainya pembangunan proyek penangkapan dan penyimpanan karbon yang diperkirakan akan menjadi yang terbesar. Ottawa dan Alberta bersama dengan Enhance Energy melakukan peletakan batu pertama untuk pusat penangkapan dan penyimpanan karbon Origins. Di dekat Cliff, Alberta diproyeksikan menjadi fasilitas penangkapan karbon terbesar di negara itu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Sumber Daya Alam Kanada menyebutkan pusat penangkapan dan penyimpanan karbon Origins diperkirakan akan mulai beroperasi pada Januari 2027. Berita olahraga, atlet bergu putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah mengatakan dirinya fokus pada peningkatan daya tahan fisik di lapangan selama masa persiapan untuk pertandingan pertama atau debut di Asian Games Aichi Nagoya. Atlet yang akrab disapa Ubed bersama Muhammad Yusuf menjadi bagian dari skuad bergu. Mereka akan bahu-membahu bersama Jonathan Christie dan Alwi Farhan. Ubed mengatakan persiapan yang dijalaninya bersama tim sejauh ini cukup lancar. Banyak aspek sudah ditingkatkan selama masa latihan termasuk dari segi kekuatan fisik. Ia mengatakan dirinya juga terus memperkuat performa fisik melanjutkan peningkatan yang saat ini sudah terjadi. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bersatu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SAMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan duka atas gugurnya 3 petugas dalam penembakan di Papua Pegunungan. Ketiganya merupakan petugas Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya yang tengah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Pemerintah diminta tidak menunggu bencana terjadi untuk menyiapkan penanganan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan erupsi Gunung Api. Berbagai skenario mulai dari evakuasi hingga kebutuhan pengungsian dinilai harus disiapkan sejak potensi ancaman teridentifikasi. Australia sedang mempersiapkan putaran baru sanksi terhadap Israel, namun negara tersebut tidak akan bergabung dengan Inggris dalam melarang perdagangan barang dari pemukiman Israel di tepi barat. Tiga informasi ini dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait sebanyak 80% korban bencana adalah warga sipil. Untuk itu, mitigasi hendaknya dimulai dari keluarga bersama reporter Sony Agung.
2: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
3: 30 mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
2: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi

0: tuh ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
1: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
2: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana erupsi Gunung Anak Krakatau dengan memastikan kesiapan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah pesisir bersama reporter Siti Triani.
4: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satu langkah yang dilakukan dengan memantau kesiapan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah yang berpotensi terdampak. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan pembentukan destana sebelumnya telah disertai pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat. Kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini menjadi momentum untuk memastikan pengetahuan tersebut dapat diterapkan saat terjadi keadaan darurat. Jihan meminta pengurus destana mampu menjelaskan langkah penanganan apabila terjadi erupsi dengan skala lebih besar, gempa bumi hingga potensi tsunami. Menurutnya, kesiapsiagaan harus terlihat dari kemampuan masyarakat merespon ancaman secara cepat.
5: Tentu dalam membentuk desa tanggap bencana kan ada suatu pelatihan-pelatihan, pembekalan dan lain sebagainya yang diharapkan itu menjadi bekal ketika merespon suatu kebencanaan. Jadi dalam suatu lokus desa tanggap bencana itu kan pasti disusun, dibentuk suatu pengurus PIC yang bertanggung jawab. Jika worst case-nya, jika kejadian buruknya ada bencana, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai desa tanggap bencana?
4: Sementara itu, hingga Rabu 9 September 2026 kemarin, Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Meski demikian, hasil pemantauan langsung menunjukkan aktivitas vulkanik cenderung menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, meski aktivitas menurun, status siaga masih diberlakukan sehingga masyarakat diminta tetap waspada.
6: Menurunnya aktivitas bukan berarti erupsi sudah berakhir. Kita juga belum dapat memastikan kapan erupsi ini berakhir. Ini sangat bergantung pada aktivitas gunung dan suplai magma. Karena itu, saya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, jangan lengah.
4: Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pemantauan dan koordinasi terus dilakukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah terdampak. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan warga Pekanbaru terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan bersama reporter Haryo Gunawan.
7: Lebih dari 2.000 warga kota Pekanbaru tercatat mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Riau. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi mengatakan, ISPA menjadi salah satu dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kondisi kabut asap. Berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan, hingga saat ini terdapat sekitar 2.200 kasus ISPA yang dialami masyarakat.
8: Selama kabut asap, dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah ISPA dan itu sudah kita catat lebih kurang 2.200-an kasus ISPA yang terdampak kepada masyarakat, baik itu dewasa, ibu hamil, anak-anak maupun lansia.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan telah menyiapkan layanan kesehatan dan obat-obatan untuk menangani masyarakat yang terdampak kabut asap, khususnya warga yang mengalami ISPA.
8: Untuk dari kami sendiri, dari pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Dinas Kesehatan juga seluruh puskesmas sudah menyiapkan seluruh pengobatan ya, obat-obat terutama terkait dengan ISPA, dan juga di Rumah Sakit Madani terkait untuk NEPU dan yang lain kita juga sudah siapkan. Harapan kita bencana asap ini segera berakhir.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan selama kondisi udara belum membaik. Warga juga diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap guna mengurangi risiko gangguan pernapasan. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe melakukan evaluasi kesiapan peralatan penanggulangan banjir.

0: sama reporter Maimun Akbar.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Lhokseumawe melakukan evaluasi terhadap ketersediaan barang dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penanggulangan bencana banjir di wilayah Lhokseumawe. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Furkan, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan berbagai sarana pendukung penanganan banjir, baik berupa peralatan maupun perlengkapan lainnya, berada dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu. Kesiapan peralatan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung respon cepat ketika terjadi bencana, khusus pada wilayah yang memiliki potensi terdampak banjir.
2: Kesiapan peralatan kita menjadi lebih penting mengingat dalam upaya kesiapsiagaan banjir.
1: Selain memeriksa ketersediaan dan kondisi peralatan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih diperlukan dalam mendukung penanganan banjir. Hasil evaluasi nantinya dapat menjadi bahan untuk menentukan kebutuhan tambahan, sehingga dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat dipersiapkan secara lebih optimal.
2: Perlengkapan kita lakukan berupa perlengkapan peralatan, perlengkapan lainnya dipastikan berfungsi dengan baik.
1: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui penguatan sarana pendukung dan koordinasi antar instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan respon yang cepat dan tepat ketika bencana banjir terjadi. Kesiapan peralatan diharapkan mampu mempercepat proses penanganan di lapangan, sekaligus membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Pemerintah Kota Lhokseumawe juga mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan dalam menjaga lingkungan, terutama dalam upaya mengurangi resiko terjadinya banjir. Dari Kota Lhokseumawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pagi ini terdeteksi 317 titik panas di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu masih mendominasi sebanyak 154 titik panas. Upaya pemadaman karhutla masih terus dilakukan bersama reporter Santi Yunas.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, tetap waspada terhadap kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Di tengah kondisi tersebut, BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi mengguyur wilayah Riau, termasuk Pekanbaru, 11 September 2026. Forecaster BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Kelas 1 Pekanbaru Baru, Elisa Kedang mengatakan hujan diperkirakan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang dan berpotensi turun hampir merata di sebagian besar wilayah Riau.
4: Untuk hari ini dan tanggal 11 besok hari diperkirakan masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hampir merata di hampir di seluruh wilayah Riau, khususnya Pekanbaru.
3: Sementara itu, kondisi kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian. Daops Manggala Agni Siak yang menaungi wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Ilham Sidik mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu hingga kini masih dalam proses pemadaman. Petugas Manggala Agni bersama tim terkait masih melakukan upaya pemadaman di lokasi kebakaran untuk mencegah api meluas.
5: Kita hari ini dari Manggala Agni itu dua tim dari Daops Rengat ditambah satu tim dari Daops Ya, dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan, dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga. Dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
3: Adanya potensi hujan di hampir seluruh wilayah Riau diharapkan dapat membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap kabut asap serta perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Padang yang memburuk mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Padang bersama reporter Iwan Setiawan.
6: Kondisi cuaca kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
7: Dalam dialog bersama RRI Padang pagi tadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama 3 hari ke depan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan anak-anak.
6: Iya, pasca kemarin ya kita melihat kondisi cuaca. Kami kemarin meninjau beberapa sekolah, TK, SD, dan SMP ketika mereka beraktivitas. Karena kami melihat kualitas udara sampai sore sudah cukup membahayakan ya. Jadi kita berkoordinasi, kita mohon petunjuk pada Pak Wali Kota untuk bagaimana ke depan sekolah kita ini pembelajaran jarak jauh karena melihat kondisi dan situasi. Karena kita tahu anak-anak murid kita mulai dari TK, PAUD, dan SD, SMP ini mereka sangat rentan sekali, terutama TK dan SD. Kondisi cuaca, kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
7: Menurutnya, pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah dilakukan agar siswa dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selama pembelajaran dari rumah, pihak sekolah tetap memberikan tugas kepada siswa dengan pengawasan dari orang tua. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Ia meminta warga tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama di kawasan yang memiliki vegetasi kering.
8: Warga Kota Padang ya, kurangi aktivitas di luar rumah, pakai masker, jaga kesehatan pribadi, banyak minum air putih, hindari aktivitas yang memicu percikan api seperti membuang rokok, puntung rokok, membakar lahan, membakar sampah, dan sebagainya. Kami dari pihak pemerintah akan terus memantau ya indeks standar pencemaran udara ya atau setiap saat.
7: Pemerintah Kota Padang berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari pembakaran lahan dan sampah menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kondisi cuaca saat ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga menghadirkan topik pilihan terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Hingga Rabu 9 September siang, rombongan yang menumpang speedboat tersebut belum diketemukan dan statusnya masih dalam pencarian. 5 jurnalis Muhammad Bagus Hoirunas Antara, Ari Basuki, Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, iNews, Firman Daus, Anadolu Agency, dan Donald Husni, jurnalis lepas. 3 awak kapal pemandu, Warta sebagai kapten, Sukarman, ABK, dan Herianto. Rombongan berangkat dari Dermaga Pegedongan Carita pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lalu juga disebutkan kalau mereka ini untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sempat mengirimkan foto dan laporan posisi sebelum akhirnya hilang kontak. Nanti kami juga akan tanyakan kepada Kepala Kantor SAR Lampung seperti apa update terkininya terkait pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Kami akan tanyakan update terbarunya seperti apa di pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau hingga saat ini. Lalu juga apakah tim SAR ini sudah menemukan tanda-tanda keberadaan para jurnalis atau 3 kru kapal yang hilang? Dan juga area pencarian hari ini mencakup wilayah mana saja? Dan juga sejauh apa perluasan wilayah pencarian dibandingkan hari sebelumnya? Lalu juga seperti apa pertimbangan Basarnas memilih area Pulau Sebesi hingga perairan Gunung Anak Krakatau sebagai salah satu fokus pencarian? Nah, juga dengan adanya dugaan pengaruh arus dan angin, bagaimana tim juga menghitung kemungkinan pergeseran posisi speedboat dari titik komunikasi terakhir? Nanti kami akan tanyakan update terkininya kepada kantor Basarnas Lampung. Seperti apa unsur dan armada yang dikerahkan Basarnas Lampung dalam operasi pencarian hari ini?

0: Lalu untuk Anda pendengar yang juga ingin menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda, Anda dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Anda dapat juga menyampaikan, menanggapi topik yang saat ini telah kami hadirkan, yakni terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Jadi tim SAR gabungan ini juga memperluas radius pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau pada hari ketiga operasi Kamis 10 September. Jadi rombongan berangkat ini menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita pada Senin 7 September pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mereka berniat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satu jurnalis ini mengirimkan titik lokasi terakhir pada pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Kontak terakhir dengan rombongan terjadi pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Ada 8 orang yang masih dalam pencarian. Lalu juga ada perkembangan pencarian terbaru. Tim SAR gabungan dari Basarnas, kepolisian, dan potensi SAR lainnya terus menyisir area perairan Selat Sunda dan pulau-pulau kecil. Petugas memperluas radius pencarian karena korban belum ditemukan. Pencarian udara terkendala sebaran abu vulkanik dari aktivitas erupsi GAK, sehingga petugas memaksimalkan penggunaan drone thermal dan kapal penyisiran laut. Kami akan tanyakan seperti apa update terkininya. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Kantor SAR Lampung, Deden Rituansyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Deden, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Hana.
0: Pak Deden, bagaimana update terbaru pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau hingga pencarian hari ketiga ini?
2: Baik, terima kasih Mbak Hana ya. Memang untuk sampai dengan saat ini atau tepatnya di hari ketiga ini, hasil pencarian ini belum ada informasi sesuai dengan yang diinginkan. Baik dari tim yang melaksanakan pencarian dengan KN SAR Basudewa maupun dengan RIB 02 ya, yang kami memang gerakan dari kantor SAR Lampung. Kemudian juga dari beberapa kapal nelayan yang ikut membantu juga belum ada informasi atau update yang memang sesuai dengan hal yang kita inginkan bersama. Nah, seperti itu mereka.
0: Baik. Kalau untuk pencarian hari ini tadi mulai pukul berapa, Pak Deden?
2: Ya, untuk hari ini tadi jam 6.30 KN SAR Basudewa bertolak dari Pelabuhan Panjang yang menuju ke perairan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan oleh SAR Mission Koordinator. Kemudian jam 7 RIB dari Pelabuhan Muara Pinuk Bakauheni juga bergerak untuk melakukan kembali penyisiran di area-area memang yang telah ditetapkan, dan sampai dengan malam ini belum ada hasil yang memang sesuai yang kita inginkan. Demikian, Pak.
0: Baik. Lalu kalau untuk area pencarian hari ini mencakup wilayah mana saja itu, Pak Deden? Kabarnya juga ada penemuan pelampung ya ini, Pak Deden, di hari ketiga ini.
2: Ya, kalau untuk kami ya, kami belum mendapatkan informasi terkait dengan masalah penemuan pelampung ya. Yang jelas pencarian hari ini kami sesuai yang diarahkan oleh SAR Mission Koordinator ke Kansar Banten ya. Jadi fokus kami di perairan dekat Gunung Anak Krakatau, terus kemudian masuk ke Teluk Semaka sampai ke perairan Belimbing. Ini fokus kami di situ dengan tentunya KN SAR Basudewa yang memang memiliki endurance cukup lama, sehingga memang dengan jarak yang cukup lumayan luas dan jauh 128 nautical mile untuk hari ini, memang itu yang dilaksanakan oleh KN SAR Basudewa. Dan kalau RIB memang masih melakukan penyisiran di sekitaran perairan-perairan seperti Sebesi, kemudian Kata, Sertung dan beberapa pulau lainnya memang yang memang kami curigai apa namanya menjadi tempat-tempat yang apa namanya menjadi tempat yang menjadi apa namanya daerah yang perlu harus kami lakukan pencarian lebih teliti lagi di sekitar daerah tersebut. Demikian.
0: Baik. Pak Deden, kalau untuk sejak hari pertama ini pencarian yang dilakukan dari kantor SAR Lampung, apakah menggunakan KN SAR Basudewa ini, Pak Deden?
2: Ya, kalau yang hari pertama, kami KN SAR Basudewa belum kami gerakkan. Kami dari Pelabuhan Panjang menurunkan RIB 03. Ya, RIB 03 tentunya dengan pertimbangan memang apa namanya ya keberadaan korban terus kemudian juga dengan informasi-informasi yang berkembang tentunya kan sesegera mungkin ya kami bisa temukan dan evakuasi. Namun demikian ternyata tidak demikian pelaksanaannya sehingga di hari berikutnya kami langsung menggunakan KN SAR Basudewa dan memang sampai saat ini juga masih melakukan terus pencarian di sekitar lokasi yang telah ditetapkan demikian, Pak.
0: Baik. Lalu kalau untuk keunggulan dari KN SAR Basudewa sendiri itu apa, Pak Deden?
2: Ya karena kan dan kondisinya kan lumayan besar ya dengan panjang 40 meter kemudian 3 engine. Nah, tentunya kan ini secara pergerakan juga bisa lebih jauh karena memang memiliki endurance yang cukup lama gitu. Kemudian juga terkait dengan situasi kondisi cuaca juga ya, yang memang misalkan bisa berubah harus menjadi kencang beda dengan alut yang lebih kecil. Ini lebih aman, kemudian juga secara pergerakan lebih mumpuni jauh dan tentunya personel yang onboard juga lebih banyak sehingga secara pencarian visual itu lebih teliti dan lebih banyak kan seperti itu untuk menampung personel-personel untuk membantu melakukan pencarian.
0: Baik. Nah Pak Deden, kalau dari tim SAR sendiri apa kendala yang dihadapi saat melakukan penyisiran di sekitar Gunung Anak Rakatau ini? Khususnya terkait cuaca, gelombang, arus, lalu juga aktivitas vulkaniknya ini Pak.
2: Ya tentunya kan yang disebutkan tadi itu menjadi beberapa faktor persoalan yang kita hadapi ya. Dari cuaca, kemudian juga aktivitas Anak Rakatau ini juga terus menjadi perhatian ya bagi kami. Kemudian juga penentuan kalau bisa kami simpulkan itu titik awal ya prediksi atau dugaan lokasi koordinat lost contact-nya ini ya sebagai acuan awal kami harus melaksanakan pencarian ya ini kan hanya dugaan kami tetapkan koordinatnya dari situ terus kita kembangkan menjadi area pencarian. Nah ini kan penetapan awalnya kita belum mengetahui secara pasti ya, baru dugaan-dugaan sehingga ini tentunya agak sedikit menjadi persoalan dalam rangka membuat atau menetapkan lokasi area pencarian secara pasti demikian.
0: Apakah juga ada radius atau wilayah tertentu yang tidak bisa dimasuki tim SAR ini karena pertimbangan aktivitas vulkanik, Pak?
2: Tentunya ya. Tapi ini kan tentunya kami update juga terkait dengan masalah angin, kemudian update dari BMKG ya terkait dengan aktivitas ini sekaligus secara langsung kan bisa melihat fenomena yang ada juga di sana. Manakala tidak memungkinkan ya tim kami harapan untuk mentaati sesuai dengan himbauan yang dikeluarkan oleh pihak terkait radius 3 km. Tetapi kalau misalkan situasinya kondusif, kemudian juga secara langsung pengamatan di sana, ya kenapa tidak? Dan kemarin juga telah kita lakukan seperti itu, RIB 02 bisa mendekati areal Gunung Andek atau karena memang secara penasaran kan kita apakah memang kemungkinan-kemungkinan speedboat yang kita cari itu berada di sekitar area tersebut. Nah, ya, ini yang kita lakukan gitu, Pak.
0: Baik. Nah, Pak Deden, bagaimana cara tim SAR sendiri memastikan keselamatan personil yang melakukan pencarian di kawasan yang berdekatan dengan Gunung Anak Rakatau ini?
2: Ya, tentunya kami yang satu memberikan penekan kepada seluruh personil yang terlibat di dalam operasi pencarian ini. Kemudian juga kami juga melengkapi alat pelindung diri, APD mereka atau personal protect equipment, ya. Dan selain juga mereka kita lengkapi dan tekankan terkait dengan safety, jamur dari mereka sendiri juga punya kesadaran terkait dengan bagaimana bahwa keselamatan itu hal yang paling penting dan yang paling utama. Bagaimana kita bisa menolong orang kalau diri kita sendiri juga tidak aman. Oleh karena itu tentunya kan keselamatan diri ini sangat penting. Bagaimana kita bisa nantinya bisa menyelamatkan orang lain seperti itu.
0: Nah, nantinya akankah juga kembali memperluas area pencarian dan juga menambah armada mungkin atau personil ini, Pak Deden?
2: Ya, tentunya kita melihat perkembangan yang ada, ya. Kami akan maksimalkan seluruh kemampuan yang ada dan terus melakukan koordinasi dan evaluasi. Dan nanti hasil koordinasi dan evaluasi dengan SAR Mission Coordinator dari apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita laksanakan itu nanti akan dievaluasi sehingga nanti penetapan terkait dengan langkah tindak lanjutnya seperti apa dengan menggunakan sarana dan sarana apakah yang bisa segala macam itu nanti kita akan koordinasikan dan evaluasi dengan SAR Mission Coordinator di Kasar Banten seperti itu.
0: Baik. Lalu kalau untuk nantinya operasi pencarian ini akan terus dilakukan berapa lama begitu Pak Deden? Apa yang menjadi dasar evaluasi untuk menentukan langkah berikutnya?
2: Ya, kalau secara ketentuan kan operasi SAR ini 7 hari ya. Ini yang menjadi penetapan. Demikian kan kita melihat situasi dan kondisi perkembangan. Ini 7 hari ini kan bisa kurang dari situ karena memang mungkin yang kita objek yang kita cari ini sudah ditemukan ataupun kan bisa bertambah. Ini dinamikanya sesuai dengan nanti hasil dari evaluasi yang telah dilakukan dan seperti apa tindak-tindakan yang akan kita langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah evaluasi tersebut. Tentunya ini masih dinamis ya, bisa di bawah 7 hari dan bisa juga kita lakukan di atas 7 hari seperti itu.
0: Baik. Nah, Pak Deden mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih menunggu kepastian serta kepada masyarakat atau nelayan yang mungkin menemukan petunjuk di sekitar wilayah pencarian.
2: Ya, saya harapkan doa restu ya dari seluruh pihak agar seluruh ABK dari speedboat yang mengalami lost contact ini bisa kita segera temukan dalam keadaan selamat. Kemudian juga pada prinsipnya apa yang diharapkan oleh keluarga korban dan tentunya itu menjadi harapan juga kami bahwasannya keluarga korban pasti menginginkan agar keluarganya segera bisa ditemukan dan kami dari tim Basarnas atau tim rescue yang tergabung dalam SAR gabungan itu juga mempunyai harapan yang sama, ingin segera mungkin dapat menemukan seluruh ABK sehingga pekerjaan kami juga nanti akan berakhir dan kami kembali ke mode kesiapsiagaan untuk menyikapi kedaruratan yang sewaktu-waktu terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Demikian.
0: Baik. Lalu kalau untuk nelayan sendiri yang mungkin menemukan petunjuk di sekitar wilayah pencarian ini harus seperti apa, Pak Deden?
2: Ya, bagi nelayan atau warga yang melihat dan menemukan agar segera melaporkan ke kami ya, ke kantor SAR Lampung, atau call center, dengan call center di 115 ini langsung ke pusat ya, ke kantor pusat Basarnas, dan gratis itu, atau dapat menghubungi via WA di 0821 8004 8006. Demikian Pak.
0: Baik Pak Deden, semoga juga harapannya terwujud begitu ya Pak Deden ya, ini dapat.
2: Amin, amin, amin, amin.
0: Selamat
2: amin.
0: Pak Deden. Amin. Salam sehat selalu untuk tim yang bertugas ini Pak Deden, semoga juga diberikan dalam lindungan. Terima kasih Pak Deden telah menyampaikan update terkini. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Kepala Kantor SAR Lampung Deden Ridwansah berbicara terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
1: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa sore.
0: Dan kami hadirkan informasi dari reporter terkait Polda Bangka Belitung siaga menghadapi puncak kemarau tahun ini bersama reporter Debbie Nirwandi. Debbie Nirwandi.
4: Ya, pendengar dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana Badan Klimatologi dan Geofisika Pangkal Pinang menyatakan bahwa saat ini Bangka Belitung sedang memasuki puncak dari musim kemarau pada bulan September ini. Kemudian BMKG Pangkal Pinang juga memprediksi bahwa curah hujan sendiri akan terjadi bertahap, itu pun diprediksi pada awal November hingga Desember. Merespon prediksi dari BMKG tersebut, Polda Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pihak dan lapisan masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan yakni dari dampak atau excess musim kering tersebut. Di mana Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Siombing mengatakan bahwa pihaknya dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini menuntut kolaborasi erat antara pihak kepolisian, instansi terkait, serta masyarakat guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sebagai bentuk kesiapsiagaan di lapangan, Polda Babel juga telah mensiagakan personel Satgas Karhutla bersama sarana dan prasarana penunjang. Kepolisian Polda Babel juga telah melakukan inovasi dengan memodifikasi kendaraan operasional agar dapat menjangkau titik-titik api yang sulit diakses. Seperti motor Babin Kamtibmas juga dilengkapi dengan tangki air dan peralatan air sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan petugas dapat bergerak cepat masuk ke permukiman atau area pendalaman untuk memadamkan api tersebut. Kapolda juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mencegah potensi kebakaran. Selain itu, warga juga diminta untuk tidak membuka lahan perkebunan ataupun pertanian dengan cara membakar serta menghindari aktivitas pembakaran sampah di area terbuka. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing.
5: Sesuai prediksi BMKG ya, memang sekarang ini kita dari masih memasuki masa ini cuaca yang ya kalau bilang kering yang cukup lama ya, bahkan diperkirakan nanti sampai akhir bulan ini. Yang jelas situasi ini memaksa kita untuk semakin berkolaborasi mengantisipasi terjadinya kebakaran di lahan-lahan masyarakat, di perkebunan, di hutan dan yang lainnya.
4: Ya. Selain itu, pendengar, menyikapi kondisi saat ini, Polda Bangka Belitung juga aktif menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan daripada ekses musim kemarau panjang yang sudah terjadi hampir 3 bulan ini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari reporter kami tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 10 September. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Tarring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu dari APBN atau ya, dari IMBAR? Stop loss ini gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak? Teman?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
4: 11 T?
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
4: Berarti tetap dapat juga berarti?
5: Tetap dapat juga.
4: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
7: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
7: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
8: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
7: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
9: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
7: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
9: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
7: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
10: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
7: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
11: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
11: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
12: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
13: Sore Pak Yudi, ya, saya mohon doa aja, keadaan saya memang lebih sakit.
12: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
14: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang enggak ke Kemenag?
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
16: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
17: Gus Alek.
16: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
17: Di ruangan beliau.
16: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
17: Beliau mengarahkan 2000.
18: 637.644 kuota yang betul ya, Pak?
19: Pak izin koreksi dari BPK ya.
18: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
19: Iya.
18: Yang 2.302.000.
19: Iya.
15: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Tabah mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
20: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
19: Betul.
20: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
19: Tidak, seperti tidak.
20: Terima kasih.
15: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Yang perlu mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
21: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti Dan Wanita Persatuan untuk

0: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
2: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
4: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Nagoya 2026.
2: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
5: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
6: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
5: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
7: Ada beberapa anak yang kurang suka.
5: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
8: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
5: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
9: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
5: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
10: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
5: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
11: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
5: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
12: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
5: RRI Singaraja

0: Dengan judul bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih.
1: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat
0: itu. RRI Sintang dengan judul sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa.
2: Noksi melon,
3: iya. Kalau
0: RRI Sumenep dengan judul panen sendiri, wujudkan pangan mandiri.
4: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
0: RRI Yogyakarta dengan judul kisah pemuda desa Moyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia bersama tim Indonesia Malam Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan memberikan informasi untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, Kamis 10 September 2026, beberapa informasi diantaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba untuk hadirkan dialog-dialog, dan setiap dialog yang kami hadirkan Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172-386-6712-386-2375 atau di 384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan larangan impor semua barang yang diproduksi di pemukiman ilegal Israel di tepi barat, Palestina. Miliband bahkan menegaskan Inggris berupaya lebih aktif mendukung perjuangan Palestina. Miliband juga mengatakan Inggris akan meluncurkan sanksi ke semua organisasi, bisnis, dan individu yang menyediakan konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, ataupun properti untuk perluasan pemukiman. Keputusan Inggris ini ternyata juga didukung oleh beberapa negara seperti Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka berharap langkah Inggris dapat menjadi pemicu bagi masyarakat internasional untuk mengambil kebijakan serupa untuk menegakkan hukum internasional serta meningkatkan pertanggungjawaban terhadap organisasi maupun individu yang terlibat langsung dalam aktivitas pemukiman yang dinilai ilegal. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Inggris yang resmi melarang impor barang asal produkan di daerah Palestina ya oleh Israel, bersama dengan guru besar dalam bidang geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Siti Mutiah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya. Kami coba untuk menghubungi kembali guru besar dalam bidang geopolitik Timur Tengah dari UGM, Profesor Siti Mutiah, untuk kami ajak berbincang mengenai larangan barang-barang impor dari Israel. Tepatnya dari pemukiman ilegal Israel di tepi barat Palestina. Jadi ada beberapa negara yang mendukung langkah ini, termasuk juga Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Meski demikian, Amerika Serikat masih belum memberikan statement atau setidaknya tidak akan mendukung langkah ini. Tapi merespon hal itu masih belum ada statement resmi mengenai hal ini. Dan kita akan coba sapa lagi Profesor Siti Mutiah. Prof, selamat malam, Prof.
2: Sempat menghilang, nggak tahu kenapa.
0: Oh iya, Prof. Ya, selamat malam. Kabar baik ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah
0: baik. Kabar baik ya. Ini kabar baik juga nggak nih? Ada boikot produk Israel dari pemukiman ilegal di Palestina ini, Prof?
2: Ya, kalau saya melihat ada harapan ya, ada harapan bahwa tata kelola global itu ada solusi. Jadi begini, di saat ini tata kelola global atau peraturan-peraturan internasional, ya misalnya tata kelola global itu global governance, ya bagaimana dunia ini ditata, kan begitu. Yeah. Ada PBB tidak jalan, ya baik itu majelis umumnya, Dewan Keamanan PBB-nya, semuanya tidak jalan untuk menghentikan kekerasan dan kekejaman Israel atas bangsa Palestina. Hukum internasional sudah diabaikan. Jadi ini ada harapan gitu bahwa kemudian Inggris melalui Perdana Menterinya itu mengumumkan bahwa Inggris akan melarang produk-produk dari Israel, terutama yang berasal dari West Bank. West Bank itu wilayah pendudukan. Yeah. Jadi ini akan Inggris tidak akan menerima itu. Ini apa sebagai sanksi karena dia terus menjalankan ethnic cleansing di West Bank dan kemudian membangun besar-besaran, mengekspansi besar-besaran pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah West Bank. Yang West Bank itu menurut PBB dengan resolusi Dewan Keamanan nomor 242 itu bahwa wilayah West Bank itu occupied territory namanya ya. Wilayah pendudukan yang ilegal untuk Israel sebetulnya. Itu milik Palestina, tapi dia terus membangun pemukiman ya, sudah ditegur berulang kali tetap saja dia jalankan. Maka kemudian Inggris mengumumkan itu dan kemudian diikuti oleh kira-kira 10 negara ya, di antaranya itu Prancis, Kanada, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Sweden gitu ya, Swedia maksudnya. Ya, itu mengikuti Inggris akan juga melarang produk-produk yang dari West Bank untuk masuk negaranya. Ini ya baik gitu, itu sanksi tidak diberikan pada pengelola yang harusnya mengelola tatanan global ini kan PBB ya, dalam yeah. itu organisasi internasional dan hukum internasional yang menjaga. Kemudian ada norma-norma internasional juga perlu diperhatikan, tapi kan oleh Israel itu dilanggar semua. Ya, jadi ini harapan kalau saya, ya kalau ini kabar baik atau kabar buruk kita tunggu dulu gitu. Apa maksud Inggris ini gitu ya? Karena bagaimanapun kan Inggris itu yang memberi peluang orang Yahudi mendirikan negara di Palestina, ya kan? Deklarasi Balfour. Yeah. Jadi ya penuh curiga meskipun kemudian okay. Israel itu membalas ya.
0: Oke. Okay. Ada apa kekhawatiran dari Prof. Siti dari langkah yang diambil oleh Inggris ini? Kita tahu dari sejarahnya. Ya, pendudukan Israel di tanah Palestina itu kan berawal dari Inggris. Tapi apa kecurigaan terbesar Profesor dari langkah Inggris ini, Prof?
2: Ya, kecurigaan saya orang Barat yang penuh ya seperti Inggris itu masih ada yang dimau gitu. Apa ini yang apa yang diinginkan? Apa kepentingan apa? Dia memang tulus untuk respect to human right, menghormati hak asasi manusia, respect to sovereignty untuk orang Palestina gitu ya. Apa itu tulus gitu? Itu saya curiga karena memang Inggris itu tahun lalu mengakui Palestina sebagai negara dan dia juga mendukung two state solution, penyelesaian konflik Arab Palestina Israel itu harusnya diselesaikan dengan solusi berdirinya dua negara, yaitu untuk dua negara meskipun itu tidak adil bagi Palestina. Ya oke lah kalau saya ya apa boleh buat, itu yang paling memungkinkan. Jadi apa dibalik kemauan Inggris ini, saya tunggu karena Inggris itu bagaimanapun di bawah bayang-bayang Amerika, ya dia itu tidak mandiri gitu. Kemudian ini kan Israel itu dia sudah grogi ketika Benjamin Netanyahu mengumumkan kalau begitu ada 12 anggota parlemen Inggris itu dilarang masuk ke
0: Konsulat Israel, ya.
2: Maaf, ya, dia dilarang masuk ke Israel. Konsulatnya di Jerusalem ditutup.
0: Ya.
2: Ya. Kayaknya terus Inggris itu sudah mulai grogi dengan mengatakan begini, Miliband itu Menteri Luar Negerinya Inggris itu mengatakan maksud kami melarang barang-barang dari West Bank ke Inggris itu larangannya ya untuk West Bank aja, bukan Israel.
0: Oh, oke okay, ya, gitu. Ya di daerah ya, dinilai itu ilegal.
2: Ya. Ya, itu ilegal, tapi bukan untuk semua Israel. Itu kan dikatakan setelah dia dibalas gitu kan oleh Israel, dia Israel mengatakan ya udah kalau gitu kamu juga nggak boleh masuk sini. Kemudian konsulatnya ditutup, Inggris mereply-nya, ini maksudnya itu bukan Israel semua, barang Israel bukan, barang-barang yang hanya dari West Bank gitu.
0: Oke, okay, ya. Jadi sebenarnya harus dipahami tidak semua produk Israel dilarang, ya, produk impornya dilarang di Inggris, tapi hanya produk yang dibuat
2: dari
0: dibuat dari West Bank atau tepi barat Palestina. Ini dirasa adalah pendudukan ataupun daerah yang ilegal. Jadi dan gimana nih Prof? Apakah sanksi ini bisa diperluas juga? Artinya kan ada banyak negara nih yang ikutan bisa jadi seperti Indonesia ataupun negara-negara Islam seperti di Timur Tengah ya, Arab Saudi ataupun Uni Emirat Arab dan seterusnya, itu melarang full produk Israel. Jadi eskalasinya jadi seperti itu, Prof. Bisa nggak kira-kira seperti itu?
2: Kalau itu terjadi, itu bagus. Jadi tata kelola global ini intinya itu street justice jadinya. Karena yang harusnya melaksanakan perdamaian itu tidak jalan. Jadi akhirnya kan negara-negara ini mencari perdamaian sendiri-sendiri ya. Kalau Inggris sudah diikuti oleh 10 negara, nanti ya harapannya tidak hanya yang dari West Bank, tapi kemudian dari wilayah lain yang itu milik Israel, kemudian juga larangan pokoknya semua barang dari Israel dilarang. Itu bagus. Jadi ini tata kelola meskipun itu street justice istilahnya, artinya polisi jalanan ya istilahnya. Artinya semua mengatasi sendiri kan, karena yang harusnya mengatasi tidak mengatasi gitu. Tapi kalau Amerika Serikat juga mendukung Inggris, maka akan baik gitu.
0: Meskipun kabarnya Washington tidak akan mendukung langkah Inggris, tapi tidak mengecam ataupun memberikan sanksi dan lain sebagainya, hanya tidak akan mengikuti langkah Inggris. Kabarnya begitu, Prof, kalau Amerika Serikat. Tapi ya, dampaknya makanya, gimana ya? Dampaknya gimana ya? Karena kan Israel tuh kan temenan banget ya sama Amerika Serikat nih. Sementara barang-barang impor Amerika Serikat
2: pada masyarakat Amerika. Oh. Karena Donald Trump itu kan mau election pertengahan gitu ya, kalau sistem Amerika Serikat ini
0: pemilu selah.
2: Iya. Itu tergantung kalau masyarakat Eropa masyarakat Amerika itu memang inginnya itu Israel tetap berjaya, ya Donald Trump akan maju dan terus malah Inggris yang ditekan gitu. Jadi dia lihat aja superpower lah, hukum internasional adalah hukumnya superpower. Gitu. Artinya ini sudah menjadi dunia ini adalah sudah hukum rimba, artinya siapa yang menang, yang kuat itulah yang menang gitu.
0: Okay.
2: Kalau akan begini, karena memang ada demo-demo di Amerika ya, kalau menurut teman saya yang jurnalis itu bilang demo-demo di Amerika itu diwakili oleh 8 juta penduduk Amerika. Kayaknya ketika di Expo itu banyak lah, tapi penduduk Amerika itu 450 juta. Jadi kalau 8 juta kumpul kelihatan banyak, kalau itu dia rakyat Amerika mulai mendukung bla bla bla, mendukung Palestina, ingin
0: jadi demo itu juta. Konteksnya demonya itu adalah untuk mendukung kemerdekaan Palestina, begitu Prof?
2: Dia kan mengecam demo-demo yang dimulai dari New York tahun yang lalu itu kan itu menunjukkan dukungan terhadap Palestina merdeka, kecaman terhadap Israel yang melakukan genosida kan gitu. Tapi kan itu 8 juta orang dilakukan oleh 8 juta orang dan itu sebagian besar mahasiswa. Tapi ingat penduduk Amerika itu 450 juta. Jadi 8 juta itu pasir di tengah lautan gitu. Jadi tetap itu kalau nanti Amerika Donald Trump menang ya di pemilu selah ini menang dan dia juga gembor-gembornya Iran harus ditumpas, Gaza harus dibangun, BOP harus jalan dan lain sebagainya. Itu salah satunya itu sanksinya itu termasuk pengiriman senjata ke Israel itu akan dikurangi dan itu disetujui oleh negara yang tadi saya tunjukkan.
0: Pengurangan.
2: Jadi Israel itu sebetulnya sudah juga tersudut gitu. Jadi ini kalau ini berjalan terus ya, dan Amerika didukung rakyatnya untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina, ini harapan baik gitu. Semoga street justice ini menjadi peringatan pada PBB untuk kembali jalan, karena Guterres itu juga sudah kewalahan ya, sejen PBB itu orang memberi sanksi tidak didengarkan, dilanggar, gencatan senjata dilanggar. Dalam hidup itu kan yang inti dari harmoni itu kan ketaatan pada
0: hukum
2: yang telah disepakati.
0: Tidak
2: hanya hukum, kesepakatan itu kan bisa jadi hanya saling pengertian, saling pemahaman. Kalau kita taat pada komitmen pada yang telah disepakati, itulah harmoni. Ini kan tidak semuanya dilanggar. yang tertulis saja dilanggar,
0: apalagi nggak tertulis.
2: Iya gitu. Itu. Padahal dalam hidup itu semua tidak hanya hukum tertulis kan yang kita taati, tapi kebiasaan,
0: ada norma,
2: gitu ya, norma-norma. Kalau itu semua ditaati, insya Allah harmoni.
0: Okay.
2: Tapi lihat Amerika.
0: Iya, karena berbagai unsur elemen yang harusnya Amerika mendukung langkah Inggris itu ada. Pertama itu Amerika Serikat atau Donald Trump sedang menghadapi pemilu sela. Beberapa anggota parlemen di Amerika Serikat mendukung langkah Inggris dan mendorong agar Trump mengambil langkah yang sama. Kemudian ada demo yang kurang lebih 8 juta penduduk Amerika Serikat. Meskipun kalau di persentase ya kecil lah, tapi harusnya itu sebagai elemen pendukung bahwa setidaknya mendukung langkah Inggris gitu ya. Harusnya ya gitu ya.
2: Ya, Profesor. Harusnya yang demo itu nggak ada hubungannya dengan langkah Inggris ya, itu kan
0: Palestina
2: merdeka. Tapi kan sudah ada apa kayak sinyal gitu, masyarakat Amerika pun sudah peduli pada nasib bangsa Palestina. Tapi ya itu tadi kecil dan yang apa pemegang decision maker atau yang pembuat kebijakan itu belum seperti itu. Dan biasanya Inggris itu manut apa ya, manut itu bahasa Jawa ya.
0: Nurut.
2: Mengikuti.
0: Mengikuti.
2: Ya, mengikuti langkah Inggris itu selalu mengikuti langkah Amerika. Contohnya keluar dari Uni Eropa itu kan atas saran Amerika, banyak yang menganalisa seperti itu.
0: Okay. Tapi ini menarik ya Prof, kalau misalkan dianalisis tuh statement dari Inggris itu kan tanggal 8 kemarin, sekarang itu tanggal 10, kurang lebih 2 harian. Sementara yang ikut, yang join, yang setuju, yang sepakat dengan Inggris itu terus bertambah. Dari tadinya cuma di kawasan Timur Tengah, Turki, Uni Emirat Arab. Nah kemudian negara Eropa pun ikut serta juga nih. Ini apakah juga eskalasinya juga akan meningkat sehingga beberapa negara juga akan mengikuti juga nih kira-kira, Profesor?
2: Ya semoga, kalau itu saya nggak bisa memprediksi ya. Tidak bisa memprediksi. Semoga kalau itu, karena ini kan banyak negara kunci ini, misalnya Kanada ya. Negara yang prominent itu, negara yang ternama yang juga diikuti oleh negara mereka, negara termasuk negara maju ya, seperti Kanada gitu ya, Kanada, Spanyol ya, misalnya itu kan juga terpandang di dunia. Semoga kemudian diikuti oleh negara lain, karena kalau kemarin itu Afrika Selatan yang mengusulkan supaya Benjamin Netanyahu diadili, itu kan mungkin Afrika Selatan masih kurang powerful ya untuk menyampaikan
0: ini. Dan ini mengejutkan ya, juga sebenarnya. Itu diinisiasi oleh negara Eropa, Inggris gitu ya. Kalau misalkan yang menginisiasi negara Islam seperti di Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan sebagainya, mungkin epicentrumnya nggak sebesar ini, nggak semasif ini, Profesor.
2: Ya betul itu. Ya karena Inggris itu kan bagaimanapun ya negara yang sebetulnya mantan superpower juga kan. Dia tuh menguasai lebih dari separuh dunia. Bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional kan, karena dia tuh powerful dulunya. Terus itu. Jadi kemudian diambil alih oleh Amerika. Dan orang Amerika itu kan pendirinya lah adalah orang Inggris, dari Wales yang pindah ke sana ya.
0: Termasuk juga dengan pendudukan Israel di tanah Palestina.
2: Ya betul ya, proses orang Israel bisa berdiri karena dia, karena izin dia waktu itu kan dia Palestina di bawah mandat Inggris ya, menurut Liga Bangsa-Bangsa, dan mandat itu dia manfaatkan untuk memberi izin pada orang Yahudi di seluruh dunia untuk kembali ke Palestina sebagai national home istilahnya bagi orang Yahudi gitu.
0: Okay.
2: Ya mungkin juga Inggris pengen ada yang analisis Inggris pengen apa menghapuskan dosa lama gitu, juga ada. Enggak mungkin ini cuman hanya trik ya. Bisa ya
0: sebab. Oke, jadi kan, kita mensyukuri, kita patut bersyukur diikuti oleh negara-negara lain, tapi ada ruang untuk tetap membuka kecurigaan. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Inggris gitu ya?
2: Ya betul.
0: Oke, kalau gitu oke, Profesor terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Profesor.
2: Sama-sama, Mas Fajar.
0: Iya, guru besar dalam bidang geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Siti Mutia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wah, itu ada asap di sana.
4: Nagurpian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput.
3: Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadinya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
4: Oh, sudah. Yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan akhirnya dolas.
5: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
6: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
7: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Otoritas Jasa Keuangan memandang optimisme industri perbankan tetap terjaga pada triwulan 3 2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global dan domestik. Survei mencatat indeks orientasi bisnis perbankan pada zona optimis besar 56. Optimisme didukung ekspektasi terhadap kinerja perbankan yang kuat serta persepsi risiko yang tetap terkendali. Adapun survei ini melibatkan 99 bank responden pada Juli 2026 dan mewakili 97,91% dari total aset bank umum berdasarkan data Juni 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, menyampaikan bahwa hasil survei orientasi bisnis perbankan menunjukkan industri perbankan masih optimis terhadap prospek kinerja dan memiliki keyakinan untuk mengelola risiko. Pendengar, berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis 10 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 10 September 2026. Beras medium harga terendah Rp13.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.700 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.600 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp119.000 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp31.000 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp24.300 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp24.800 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp33.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp32.400 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp122.700 per kilogram di Papua Tengah. Cabai merah besar harga terendah Rp21.600 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp116.500 per kilogram di Papua Tengah. Cabai rawit merah harga terendah Rp56.000 per kilogram di Aceh, harga tertinggi Rp139.200 per kilogram di Sulawesi Utara. Bawang putih harga terendah Rp28.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 10 September 2026.

Beralih ke mancanegara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menanggapi spekulasi mengenai Pilpres Amerika Serikat 2028 dengan mengatakan bahwa fokusnya saat ini tetap pada tugas pemerintah. Meski tidak menutup kemungkinan untuk mencalonkan diri di masa depan, Rubio mengatakan tanggung jawabnya sebagai anggota kabinet dan penasihat keamanan nasional saat ini menuntut perhatian penuh. Namun Rubio tetap membuka opsinya terkait peluang politiknya di masa depan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Rubio dipandang luas sebagai dua tokoh yang berpotensi menjadi kandidat Partai Republik dalam pemilu 2028. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Indonesia takluk dari Jepang pada laga pertama Grup A cabang olahraga bola basket Asian Games 2026 di Aichi International Arena Nagoya, Jepang pada hari ini. Pada pertandingan itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor cukup telak 98-53 setelah melalui 4 quarter. Kekalahan ini membuat Indonesia berada di peringkat keempat klasemen, sementara Grup A cabang olahraga basket Asian Games 2026 di belakang Jepang ada Korea Selatan dan Arab Saudi.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.go.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga, bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam, bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
0: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Indonesia menyapa malam. Terima kasih mendengar Anda masih bersama Prung 3 RRI dan kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
0: Ya, pendengar, pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat Indonesia dengan target sekitar 200 juta penduduk. Menariknya, warga yang sudah memiliki rekening bank juga tetap akan masuk dalam skema pemberian saldo awal Rp50.000. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk menjalankan program ini. Dana ini bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencananya merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto ketika menggelar rapat dengan Bank Himbara. Presiden menginginkan agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di dalam negeri. Pembukaan rekening sebagai salah satu sarana untuk mendukung berbagai program pemerintah. Salah satu rencana pemanfaatannya ialah penyaluran bantuan sosial tunai. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam para pendengar dari dimanapun berada.
0: Kabar baik ya, Pak Nur Hadi.
2: Alhamdulillah, kabar baik ya, Pak.
0: Ini juga kabar baik juga nggak bagi masyarakat Indonesia soal program pemerintah tentang rekening bagi seluruh masyarakat Indonesia?
2: Mungkin kalau dari sisi tujuan saya bisa bilang ya, tapi bisa juga memberi catatan, Mas Fajar. Artinya begini, kalau dari sisi gagasan di pemberitaan kan salah satu gagasannya yang disampaikan Pak Menko itu soal inklusi keuangan dan juga literasi keuangan ya. Nah kalau dalam hal itu saya kira perlu kita apresiasi ya, karena kita memang terutama untuk literasi keuangan itu masih rendah ya, masih di sekitar 63%. Kalau inklusi keuangan sebenarnya sudah cukup bagus ya, 93%. Namun demikian,
0: sebentar ditahan dulu Pak Hadi, inklusi keuangan dan inklusi perbankan bisa dielaborasikan dulu Pak, itu apa maksudnya Pak?
2: Inklusi keuangan dan literasi keuangan ya.
0: Oke.
2: Nah, ya, kalau inklusi ini kan artinya lebih pada membuka akses ya. Inklusi ini soal akses. Jadi agar masyarakat, terutama masyarakat yang tidak dapat menjangkau, itu tidak tereksklusi. Jadi dia bisa memanfaatkan aspek-aspek keuangan itu ya. Sebenarnya tidak hanya perbankan, tapi semua jenis lembaga keuangan gitu ya. Nah, dalam hal ini, kalau menurut saya secara niat itu bagus ya, tapi catatannya itu begini menurut saya. Kepemilikan rekening itu tidak otomatis sebagai inklusi keuangan ya, karena tadi membuka rekening itu

0: 10 juta ya, itu mereka diminta untuk membuka rekening BRI. Jadi pengembali penyalurannya itu melalui rekening BRI. Tapi di masyarakat itu ketika melalui rekening BRI, mereka mau masuk bank ngurus rekening aja kesusahan gitu. Jadi lebih nyaman ketika misalnya ada namanya AO ya, account officer, itu datang langsung ke apa namanya, ke rumah-rumahnya itu nagih apa seminggu nagih gitu.
1: Jadi nggak perlu transfer, jadi cash aja nyicil.
0: Betul. Alasannya memang dari
1: PNM. Kesulitannya yang dari hasil survei teman-teman pembangunan sosial dan kesejahteraan dari teman-teman Pak Nur Hadi itu apa? Kesulitan dari masyarakat untuk membuka rekening?
0: Ya, karena ini Mas, apa namanya? Itu karena ya bagi mereka barang bank itu barang mewah ya. Jadi apa namanya? Harus ke kantor, kemudian biasa mereka apa namanya? Di pasar, kemudian di sawah dan sebagainya. Bank kan juga enggak dekat-dekat amat ya.
1: Jadi mengeluarkan waktu
0: dan sebagainya. Jadi ada kerepotan maupun kendala psikologis ya. Kalau apa namanya harus berurusan dengan hal-hal formal gitu ya, menyiapkan ini itu. Nah itu saya kira kendala pertama ya. Jadi kita tidak bisa dengan membuka rekening ini otomatis gitu ya menaikkan inklusi mereka. Nanti harus kita lihat ini bagaimana pemanfaatan rekeningnya itu. Itu saya kira yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, catatan saya soal jumlah ya, meskipun dari sisi jumlah masih ada perdebatan ya, masih akan dibicarakan. Tapi begini, kalau misalnya angkanya tadi akan sampai di 200 juta ya, dia 200 juta. Sementara di kita ini kan yang apa catatannya, yang kalau BI ya menyebut proyeksi penduduk yang belum punya rekening itu sekitar 46,5 juta ya. Itu proyeksi di 2026. Artinya angka 200 juta ini
1: kebanyakan,
0: berlipat-lipat ya, ya 4 kali lipat. Nah itu kan berpotensi tidak tepat sasaran 150 juta ya.
1: Dan iya, karena kabarnya meskipun yang udah punya rekening juga dapat kena program ini gitu, bisa buka lagi.
0: Ya
1: gitu.
0: Betul, dan itu kan akan ditransfer 50 ribu ya.
1: Iya.
0: Ini kita harus melihat bahwa uang 50 ribu ini uang publik loh, Kak. Meskipun bagi sebagian orang 50 ribu itu hanya kopi 2 gelas gitu ya. Tapi kalau kali berapa juta kan
1: menjadi triliun. Iya, itu juga sumber dari APBN kan.
0: Betul, ya dari APBN. Sehingga kita perlu bertanya ini, apa additionality-nya? Additionality itu artinya kalau uang ini tidak kita kucurkan jadi rekening, manfaat apa yang tertinggal di masyarakat gitu ya. Jadi dengan kata lain itu, ini sebenarnya manfaatnya apa toh? Kalau misalnya tidak kita kasih, apakah manfaat itu tidak kita bisa dapatkan gitu? Karena uang yang digunakan besar ya, triliunan, mungkin bisa dialokasikan untuk
1: misalkan tujuan utamanya ya, digitalisasi bansos. Beberapa narasumber seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyebut salah satu benefitnya, manfaatnya, kebermanfaatannya adalah digitalisasi bansos atau bantuan sosial. Tapi toh sasaran bansos itu kan nggak 200 juta jiwa gitu Pak, Pak
0: betul,
1: Hadi.
0: Betul.
1: Itu gimana nih tanggapannya Pak
0: ya,
1: Hadi?
0: Ya menurut saya gini, kalau tadi ya, ya, kita mempertanyakan sebenarnya tujuan utamanya apa. Kalau kemudian misalnya, oh di situ ada sasaran soal digitalisasi bansos ya. Nah ini perlu kita lihat bahwa ketika kita bicara soal digital ya, itu kita perlu melihat juga soal literasi digital dan inklusi digital ya. Karena di masyarakat kita itu tingkat inklusi digitalnya kan juga masih rendah ya, masih tereksklusi gitu. Ada masyarakat yang ketika apa namanya diberi bantuan dengan model digital itu susah mengakses. Kami pernah melakukan studi tentang bantuan pupuk waktu itu di apa namanya di Jawa. Ini di Jawa padahal ya. Ini bicara soal digital di 5 provinsi di Jawa, mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, ribuan di tiap kabupaten itu. Jadi banyak sekali. Nah salah satu temuan kami itu soal ini

0: terus yang di apa bantuan pupuk yang digunakan disalurkan dalam bentuk kartu digital itu ternyata sebagian besar masyarakat susah gitu ya, karena misalnya katakanlah BRI ya, BRI itu kan memang di kecamatan-kecamatan ada, tapi di Jawa itu kan kecamatan juga tidak semuanya kecil-kecil ya, ada yang mau akses apa namanya akses ATM itu agak jauh gitu ya. Nah ini saya kira jangan sampai juga nanti ketika digitalisasi ini justru merepotkan
1: penerima
0: bantuan,
1: iya.
0: Ya, penerima itu.
1: Soalnya itu kalau misalkan kayak saya bayangkan misalkan ada masyarakat yang berhak menerima bansos, mereka sudah buka rekening lalu ada penyaluran bansos tunai. Nah mereka harus ke ATM dulu berarti kan untuk mencairkan ya, itu ya. Pak Hadi. Sementara
0: betul.
1: Ada daerah-daerah yang aksesnya dekat dengan ATM atau bank, ada yang ya. Sulit atau jauh gitu Pak Hadi.
0: Betul, betul. Ya itu saya kira kendala. Katakanlah ada juga yang oh ini anu kok terkonek ke kris gitu ya. Nah tapi di kampung-kampung itu belum tentu juga warung-warung yang tempat untuk meningkat apa membelanjakan bantuan itu menyediakan kris gitu ya. Jadi ini sekali lagi kalau saya apresiasi soal apa peningkatan inklusi digital, literasi digital atau inklusi keuangan, literasi keuangan itu hanya menurut saya instrumentasi kebijakannya ya itu perlu kita lihat. Artinya tadi misalnya kalau sasarannya hanya 45 juta ya nggak perlu 200 misalnya. Kemudian soal uang itu ya misalnya, ini kan karena APBN ya, saya kira kita perlu
1: cermat menggunakannya gitu ya.
0: Betul, cermat menggunakan APBN ini untuk hal-hal yang tadi ada additionality, nilai tambahnya itu apa gitu.
1: Oke. Saya jadi ingat soal laporan PPATK. Kemarin tahun penghujung tahun 2025 itu rame soal rekening dorman, mau dibekukan. Punya rekening cuman enggak aktif gitu. Hanya punya-punyaan aja gitu. Tiba-tiba dibekukan, tapi kemudian banyak masyarakat yang mungkin keluarganya itu pekerja migran Indonesia, hanya beberapa bulan sekali mengirimkan. Jadi aktifnya itu ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali atau bagaimana gitu. Sehingga akhirnya ketika diblokir bingung juga nih keluarga di Indonesia dan lain sebagainya, sehingga akhirnya bermasalah dan akhirnya dibuka lagi. Atau temuan PPATK, digitalisasi keuangan itu banyak yang ditemukan perjudian daring, judol dan lain sebagainya. Ini kan eksesnya apa ya, dampak negatifnya gitu Pak Hadi. Kalau Pak Hadi melihatnya gimana? Betul.
0: Ya saya kira kembali pada yang pertama tadi ya, kalau soal membuka ini kan baru akses ya, berikutnya itu adalah usage gitu ya. Usage ini kalau apa namanya, kalau yang positif itu disebut sebagai useful usage gitu ya, jadi penggunaan yang bermanfaat. Nah dalam konteks membuka rekening ini, saya kira nanti kalau sudah dibuka perlu dipantau ini. Misalnya apakah sampai 6 bulan, 1 tahun itu, apakah benar-benar rekeningnya itu
1: aktif,
0: bermanfaat ya,
1: bermanfaat. Atau cuma nanti, sekedar buka ya, aja gitu ya, nggak diapain. Iya,
0: kemudian nanti jadi dorman itu kan artinya kita membuang uang itu.
1: Iya, tahu-tahu diblokir aja gitu ya.
0: Betul. Nah, jadi menurut saya apa namanya ini useful usage-nya nih, usage pemanfaatannya itu harus kita lihat ya.
1: Oke, jadi gini Pak Hadi, saya agak bingung tadi penjelasannya Pak Hadi ini soal survei apa namanya inklusivitas keuangan dan literasi keuangan. Artinya kalau punya rekening itu inklusif, semuanya bisa punya rekening. Tapi untuk literasi memahami manfaatnya atau tidak itu beda hal, gitu maksudnya Pak Hadi.
0: Saya kira rumusan yang sangat bagus. Jadi punya rekening itu berarti membuka akses, tapi tidak serta-merta meningkatkan literasi gitu ya. Literasi ini hal-hal lain yang perlu apa namanya perlu diusahakan juga, sehingga jangan sampai juga nanti ketika sudah membuka rekening itu stop gitu ya. Oh cukup pekerjaan pemerintah cukup gitu ya. Jadi menghitung manfaat kebijakannya hanya pada jumlah rekening yang dibuka. Nah itu sangat berbahaya karena itu kan pada level output saja ya. Perlu lebih lanjut lagi bagaimana pemanfaatannya, bagaimana masyarakat memahami soal keuangan itu ya.
1: Iya.
0: Jangan-jangan tadi malah lari untuk akses judol atau kena korban penipuan-penipuan online itu kan sangat mungkin ya, kita harus hati-hati ke sana.
1: Iya, terlebih lagi kabarnya ini akan bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi harapannya itu dana bantuan sosial yang berasal dari APBN itu bisa di-trace untuk ke tepat sasaran. Jadi tepat sasaran ini Pak Hadi. Jadi nick-nya ini artinya alamatnya tentu saja ini. Enggak ada lagi alamat yang salah karena sesuai dengan nick, itu kan ada alamatnya. Lalu kemudian nick terhubung dengan rekening, berarti kalau nick-nya ini, rekeningnya ini. Nanti pengirimannya berarti tepat sasaran. Itu konsep seperti itu gimana nih Pak Hadi?
0: Ya, itu saya kira kalau dalam konteks bansos kita kan memang sudah pakai di sana ya. BNGA by nick, by name, by address, by nick. Itu kalau secara konseptual saya kira bagus ya. Ada di praktek di beberapa negara kan penyalurannya itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan nick, ada yang menggunakan jadi biometrik atau apa istilahnya. Jadi mata atau sisik jari dan sebagainya. Itu saya kira kalau di kita ketika Dukcapil sudah bagus ya pendataannya, itu bisa meningkatkan ketepatan sasaran ya. Artinya ditransfer pada orang yang dituju. Tetapi catatan lain adalah orang yang dituju itu belum tentu tepat yang akan dibantu atau yang harus dibantu.
1: Gimana tuh? Bisa dielaborasikan Pak Hadi? Gimana tuh maksudnya?
0: Jadi begini, misalnya sebenarnya dia nggak layak dibantu, tapi dia masuk dalam data yang layak dibantu.
1: Misalkan kemudian saya Fajar Nugroho, nick-nya ternyata masuk ke dalam warga yang desil 4 atau desil 3. Jadi tahu-tahu rekening saya masuk gitu, uang gitu.
0: Sangat mungkin seperti itu. Nah, artinya begini, sistem BNGA by nick itu bagus ya, meningkatkan ketepatan dalam mentransfer, tapi saya kira catatan lain adalah bagaimana juga kita membuat daftar yang tertransfer itu memang tepat ya. Di sini tentu saja lebih pada inclusion error ya, yang tidak mendapatkan kok kemudian mendapatkan, itu kan inclusion error saya kira. Perlu di
1: jadi bukan jaminan ya, kan konsep
0: lagi rame-rame juga ya.
1: Iya, desil ini ya, desil lagi rame. Ya. Jadi bukan jaminan juga ketika terkoneksi dengan nick, rekening ini nantinya akan terkoneksi dengan nick bisa lebih tepat sasaran dari bantuan-bantuan pemerintah itu belum bisa begitu menjadi jaminan begitu, Pak Hadi.
0: Ya, maksudnya masih ada catatan. Ini saya bukan pesimis ya, bukan skeptis atau pesimis, tapi
1: ada catatannya lah. Ya, ini bagus, betul. Cuma ada catatan gitu.
0: Ya betul. Perlu kita lihat peluang-peluang tidak efisien, tidak efektif, kebocoran dan sebagainya itu, sehingga ide dasar dari tujuan kebijakan itu memang bisa tercapai secara optimal gitu.
1: Oke, jadi tadi sempat menyinggung Pak Hadi soal ini kan nantinya akan digulirkan program ini melalui APBN, sehingga Pak Hadi mengatakan tadi kalau bisa lebih efektif, lebih efisien, jangan 200 juta rekening baru gitu Pak Hadi.
0: Ya, itu saya kira kalau kita tujuannya
1: inklusivitas keuangan inklusi.
0: Ya, inklusivitas ya sebaiknya
1: sisanya aja ya, sisanya dari berapa, 60 sekian persennya aja.
0: Betul ya, yang cukup yang sudah punya, cukup yang belum punya itu di, kalau soal pendataan kan sebenarnya bisa lewat bank, bisa ya. Bank itu sekarang kan kita punya satu rekening kemudian buka lagi aja sudah otomatis langsung ke-detect gitu ya.
1: Jadi oh iya.
0: Saya kira sangat sangat gampang bagi pemerintah untuk mendeteksi mana yang mana yang belum, mana yang sudah, kemudian yang belum disiapkan rekening. Kalau kemudian permasalahannya ada yang misalnya iri ya, di sana dapat 50.000 kok saya tidak dapat, padahal saya ini katakanlah gajinya lebih rendah atau kesejahteraannya lebih rendah. Ya bisa saja bantuan itu kita salurkan, tapi ya tidak harus melalui rekening, tidak harus melalui buka rekening juga ya. Saya kira harus dilihat itu soal kelayaan ditransfer sama kelayaan membuka rekening gitu.
1: Oke. Baik, jadi beberapa catatannya itu tadi ya, tentang kalau bisa, kalau tujuannya adalah inklusivitas keuangan, sehingga 60 sekian persennya yang sudah punya rekening, sisanya aja yang dibuka rekening. Betul. Baru. Jadi semuanya inklusif 100%. Kemudian tadi catatan Pak Hadi, punya rekening itu satu hal, tapi memahami manfaat kegunaan membuka rekening itu adalah literasinya, itu juga hal lain yang harus juga dilakukan oleh pemerintah. Caranya gimana nih Pak Hadi? Apalagi kalau misalkan permasalahannya, rumah saya untuk ke bank itu jauhnya minta ampun, aksesnya juga harus pakai motor misalkan, tidak ada kendaraan umum, apalagi ATM-nya jarang-jarang. Itu kalau masalahnya seperti itu, gimana nih Pak Hadi?
0: Ya ini saya kira salah satu problem inklusi keuangan, literasi keuangan, apalagi sekarang ya lebih ke keuangan digital ya, ini
1: pakai handphone,
0: memberikan akses ya, saya kira. Jadi kalau kita melihat inklusi digital, karena keuangan yang digital itu kan sebenarnya ada tiga level ya. Yang pertama ini soal physical access ya, akses fisik gitu ya.
1: Okay.
0: Akses fisik ini ya sebenarnya dulu pernah ya, nggak tahu sekarang, soal BTS itu kan sebenarnya membuka akses ya secara fisik. Kemudian yang
1: BTS itu untuk sinyal, maksudnya untuk sinyal handphone.
0: Ya, okay. Ya betul. Untuk ini kan kalau kita rekening bank ya bisa saja tidak harus ke ATM sebenarnya lewat.
1: Oh iya, pakai handphone ya, digital. Ya,
0: itu kan.
1: Oke. Okay. Ada m-banking lah gitu.
0: Ya sehingga penting itu membuka ruang akses digital itu. Kemudian yang kedua, selain physical access itu sebenarnya soal digital skills-nya ya. Orang sudah punya handphone, di situ bisa akses internet, tapi gaptek ini nggak bisa. Mau transfer caranya gimana, mau menghubungkan ke Shopee bagaimana,
1: saya
0: nyebut merek. Nah itu level kedua, sehingga di situ kita juga perlu memahamkan kepada masyarakat ya. Dan yang ketiga tentu saja tadi useful usage ini, bagaimana kita memanfaatkan dalam konteks ini rekening itu untuk lebih menghasilkan keuntungan ekonomi ya. Misalnya dengan punya rekening ternyata saya bisa jualan dengan sana-sana, karena barang bisa saya kirim melalui
1: digital,
0: agen-agen
1: ya,
0: pengiriman.
1: Kemudian sehingga transfer aja
0: ya. Betul, transfer aja itu kan useful usage ya. Nah ini saya kira kita harus sampai di level useful usage ini, Pak, bahwa rekening ini nanti memang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jangan hanya berhenti di membuka rekening saja nanti.
1: Oke, nanti dorman lagi. Nanti ada laporan dari PPATK lagi nih. Wah, jangan-jangan ntar diblokir. Betul. Lagi. Baik, terima kasih Pak Hadi atas waktunya. Selamat malam Pak Hadi.
0: Selamat malam Mas Hadi, terima kasih.
1: Sama-sama, pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan Nur Hadi sudah kami ajak berbincang. Nanti kami juga akan lanjutkan di sesi yang kedua ataupun dengan narasumber yang kedua. Ya, kami masih coba untuk menghubungi narasumber yang kedua, dan juga ini masih bicara tentang program pemerintah menyiapkan pembukaan rekening bagi masyarakat.
2: Catatan peristiwa.
3: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama.
1: Ya, baik.
2: Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, kami telah terhubung dengan pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta, ada Ibu Retno Tanding. Bu Retno, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Fajar, apa kabar?
1: Baik, Bu Retno, kabar baik ya.
4: Alhamdulillah baik, meskipun panas terus panjang hari.
1: Surakarta juga panas ya?
4: Iya. Kemarau ini.
1: Ya. Bu Retno, ini oke, tentang program pemerintah menyiapkan rekening, pembukaan rekening bagi masyarakat Indonesia. Targetnya 200 juta rekening.
4: Iya.
1: Jadi baik yang belum memiliki rekening maupun yang sudah punya rekening artinya. Saya minta tanggapannya Bu Retno tentang program ini.
4: Oke, ya. Dari berita itu sebenarnya ada 3 pertanyaan sih Mas Fajar.
1: Oke.
4: Jadi ini urgensi program ini sebenarnya apa gitu ya, karena kita bicara tentang 200 juta, 11 triliun untuk masing-masing 50 ribu modal ini ya, pembukaan yang itu bisa ditarik gitu kan.
1: Mm-mm.
4: Nah, sebenarnya gini, tujuannya apa kalau saya boleh tanya yang pertama, itu apakah memastikan setiap WNI punya rekening gitu ya, 200 juta di atas 17 tahun. Masalahnya saat ini kan, kita bisa saja kan mencari database seberapa banyak sebenarnya yang sudah punya rekening penduduk ini. Kalau tidak salah tahun 2023 BRI saja sudah mengelola 150 juta rekening kalau nggak salah.
1: Hmm.
4: Artinya sudah banyak sebenarnya yang punya rekening. Kita bicara tentang pegawai baik negeri maupun swasta, mahasiswa yang sudah harus punya rekening untuk bayar UKT. Itu saya kira perlu didalami lebih lanjut supaya tidak perlu orang yang sudah punya rekening itu punya rekening. Kalau itu tujuannya semuanya harus punya rekening gitu ya Mas Fajar ya. Jadi jangan sampai, soalnya Mas Fajar kalau saya boleh tanya, berapa rekening yang dipunyai Mas Fajar coba saat ini?
1: Dua.
4: Pasti lebih dari satu.
1: Dua. Kalau misalkan diwajibkan juga berarti saya punya 3 nih.
4: Punya 3. Saya yakin ada yang punya 10 rekening, 6 rekening, 5 rekening. Ini jangan-jangan tidak menghitung yang rekening dana investasi juga nih.
1: Oh iya. Nah, oke. Okay.
4: Iya, jadi kita perlu memikirkan itu. Jadi jangan sampai anggaran segitu gede tapi urgensinya hanya untuk punya rekening padahal orangnya sudah punya rekening. Itu kan pertanyaan yang pertama tuh Mas Fajar.
1: Oke.
4: Okay. Yang kedua, tujuannya adalah untuk inklusi keuangan.
1: Okay.
4: Saat ini inklusi keuangan kita itu sudah 93%.
1: Jadi sisanya tuh tinggal 7% aja nih yang belum?
4: Iya, tinggal 7%. Artinya nggak harus mencapai 11 triliun kan?
1: Hmm.
4: Dan juga kalau kita bicara tentang literasi, literasinya kita sudah cukup bagus kok. 63% gitu. Jadi kalau kaitannya dengan inklusi itu urgensi dan seberapa kuat sebenarnya hubungan antara memiliki rekening dan literasi keuangan. Ini Zaf tadi malah mikir-mikir jangan-jangan setelah orang sadar tentang literasi keuangan, kemudian masalah security dunia perbankan tuh mereka milih udahlah ditempatkan di tempat lain aja, kan sama-sama menyimpan kan, bisa dalam bentuk emas, properti, bisa dalam bentuk yang lain-lainnya juga bisa kan. Nah, jadi tidak harus menabung gitu maksudnya, tetapi itu liquid gitu kan. Jadi itu yang kedua. Jadi apakah benar itu untuk inklusi keuangan? Kita harus pikirkan juga.
1: Saya juga tanya hal yang sama nih. Tadi kan saya sempat berbincang dengan pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan Pak Nur Hadi yang menjelaskan tentang inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Literasi, itu dua hal yang berbeda. Inklusi bisa mengelaborasikan itu, Bu Retno.
4: Jadi kalau kita bisa bicara tentang inklusi, itu kita bicara seberapa banyak orang yang di-cover oleh layanan perbankan.
1: Jadi kita sementara bicara soal kalau konteksnya pembicaraan kita malam hari ini, berapa banyak yang sudah punya rekening bank?
4: Kalau ini dikatakan 93%.
1: Iya, jadi kalau literasi itu...
4: Kalau literasi beda lagi, itu pemahaman.
1: Kan? Inklusi, kalau itu inklusi.
4: Ya.
1: Jadi 93% nih, udah meng-cover 93%-an warga negara Indonesia sudah punya. Ya. Jadi sudah itu, inklusif,
4: itu,
1: sudah...
4: Itu laporan OJK loh ya.
1: Oh iya, Nah, literasi itu apa, Bu Retno?
4: Kalau literasi itu kita bicara tentang pengetahuan yang dimiliki oleh orang dan pemahamannya tentang manajemen keuangan. Salah satunya kan tentang tabungan itu, Mas Fajar. Jadi literasi itu kan edukasi nih. Kita bicara tentang melek manajemen keuangan gitu.
1: Jadi ini saya mungkin pertanyaan yang sama dengan narasumber sebelumnya. Ya, ini tentang temuan PPATK yang akhir tahun 2025 itu loh, Bu Retno, yang rekening dorman dan juga ada yang digunakan untuk pinjol ataupun judol. Nah, artinya itu rekeningnya punya, digitalnya paham, tapi literasinya kurang kalau begitu.
4: Biasanya kalau yang terlibat pinjol, judol itu bisa jadi literasinya tidak terlalu tinggi karena mereka tidak melihat risikonya kan, Mas. Berarti pemahamannya tentang bagaimana.
1: Tapi mereka termasuk inklusif ya, sudah tahu nih, sudah termasuk.
4: Mereka punya rekening gitu kan, berarti mereka dilayani perbankan.
1: Nah, kalau gitu dengan adanya program ini, gimana nih nanti kan? Ada dorman lagi, jangan-jangan dorman rekening, jangan-jangan ada yang menggunakan karena literasinya kurang, jadi banyak yang menyalahgunakan seperti pinjol lagi atau judol gitu ya.
4: 200 juta rekening dorman lagi, Mas, isinya 50 ribu. Aduh, ketawa, jangan ketawa.
1: Iya. Jadi perlu hati-hati ternyata ya. Jadi urgensinya pertama itu mungkin kalau dari berita RRI dari laporan pada warta berita pukul 19 tadi, salah satunya adalah pemerintah berencana untuk mendigitalisasi bansos. Artinya akan ditransfer bantuan tunai ini.
4: Lah sekarang kan sudah ditransfer, Mas, bantuan sosialnya itu.
1: Mungkin karena ada beberapa yang tidak tercover ataupun yang sudah yang berhak tapi nggak punya rekening, itu yang mungkin harapannya itu bisa tepat sasaran atau ditransfer ke masyarakat itu gitu, Bu Retno.
4: Tapi kan tidak sebanyak itulah 200 juta. Tapi saya kira gini kok, Mas, yang dapat bansos itu memang mereka menerimanya lewat rekening, sebenarnya tidak tunai sih, yang dianggap tunai diberikan itu ya, yang ke ke kelurahan.
1: Kelurahan,
4: gitu ya. Tapi ya saya sering melihat ada orang-orang yang memang dia tuh ngecekin, oh belum turun bansosnya gitu, dia ngecek di ATM gitu kan, waktu antri terus saya dengar mereka ngomong pelan gitu. Ada yang sudah pakai rekening kan, artinya yang kalau memang itu untuk bansos nih, ini yang ketiga nih pertanyaan saya sebenarnya, kalau itu untuk kaitannya dengan bansos penyaluran, bukankah sudah ada yang menggunakan layanan bank? Yang belum itu seberapa, itu kan yang perlu dilihat. Jadi kalau kasarannya, kalau orang Jawa bilang itu ojo mindo gawe nih, jangan sampai
1: kerjanya dua kali
4: double. Kerja dua kali padahal nggak harus. kita kan bisa melihat database nih dari perbankan Bank Indonesia, tanya yang sudah punya rekening berapa, terus yang perlu diberi rekening itu sebenarnya siapa? Apakah orang-orang tua, orang-orang memang mungkin dia nggak membutuhkan rekening loh Mas. Mungkin dia nggak terlalu membutuhkan rekening karena rekeningnya mungkin atas nama anaknya gitu ya, ditransfer, diberikan ATM gitu, bisa jadi kayak yang saya lakukan itu. Jadi untuk orang tua ada rekening tersendiri, ditransfer untuk biaya hidup gitu kan. Banyak saya kira yang melakukan itu karena mungkin orang tuanya juga tidak terlalu paham tentang tentang sistem perbankan juga gitu. Jadi
1: saya kebayang begini, misalkan infrastruktur setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada rumahnya sebelahnya bank, ada yang harus 20 km. Betul. Itu baru banknya, itu belum ATM-nya, tidak merata.
4: Iya betul, itu kan juga harus, ya itu banyak hal yang sebenarnya kita baru bicara tentang ini ya, infrastruktur banknya kan Mas. Kita bicara tentang, tapi sebelum sampai ke sana pun kita harus bicara dulu yang akan diberi itu siapa gitu, urgensinya apa. Supaya ini, kita kan berharap nih kalau program pemerintah itu efisien dan efektif ya. Jadi 11 triliun itu tidak sebesar anggarannya MBG lah. Tetapi tetap saja kalau memang tidak diperlukan sebanyak itu, kita bisa memilah siapa yang diberi. Kalau memang harus diberi ya Mas, kalau memang harus diberi ya di ini aja, disisir saja kan supaya tepat sasaran dan tepat guna gitu Mas.
1: Iya, saya juga agak bingung juga ketika menyinggung soal kerjasama dengan Dukcapil, artinya akan tersinkronasi dengan NIK. Kalau menurut Bu Retno tuh gimana tentang hal ini?
4: Ya seharusnya jangan dengan NIK Mas, harusnya dengan Bank dengan BI lah ya. Jadi di ketika kita buka rekening bank, memang kita kan pakai KTP itu ya. Jadi otomatis kan itu sudah tersimpan di dalam database perbankan, itu kan sudah ada. Jadi daripada dengan Dukcapil, saya kira bekerja sama dengan Dukcapil juga nggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya dengan rekening bank, kenapa tidak nanya database perbankan aja? Di sana sudah jelas, sudah pasti siapa-siapa. Kalau kaitannya dengan rekening-rekening dorman itu, ya disisir saja. Maksud saya kira... bank misalah diajak bekerja sama ya, kalau itu untuk kepentingan bersama. Jadi rekening yang lama tidak di UT-UT, yang lama tidak dapat transferan itu, yang mana saya yang dianggap sebagai dorman, kalau PPATK saja bisa melakukan itu gitu ya, bisa melakukan yang tahun berapa itu Mas yang sampai heboh itu
1: 2025 terakhir akhir 2025 dorman kan, rekening dorman
4: yang teman sampai ada yang kena uang rekening di transferin setiap bulan aja di frozen gitu loh. Jadi kalau itu bisa dilakukan, kenapa hal yang lebih mudah untuk dilakukan tidak bisa dilakukan? Jadi menyisir siapa yang sudah punya, janganlah gitu.
1: Ini juga mungkin mengadopsi juga apa yang dilakukan Amerika Serikat, kan punya security number kalau nggak salah tuh, social security number ya. Jadi ada data ketika NIK, data keluarga seperti kakak, status ekonomi sosial bisa terlihat, sehingga dibutuhkan oleh pemerintah untuk tepat sasaran memberikan bantuan sosialnya, karena ada status sosial ekonominya di situ, ada rekening bank, ada transaksi, itu semua terhubung dan akhirnya menjadi pelan-pelan itu menjadi infrastruktur data yang terkoneksi satu sama lain, sehingga yang dimiliki oleh pemerintah untuk bisa menentukan kebijakan atau program apa yang tepat kepada untuk masyarakatnya. Itu gimana tuh?
4: Saya malah berpikiran lain Mas. Sebelum saya menemui. Jadi ini kan Presiden Trump di Amerika Serikat itu sedang menjanjikan bahwa penduduk Amerika itu akan memperoleh dividen $5,000 per orangnya. Kalau dia menang pemilu.
1: Iya, kan lumayan juga.
4: Jadi saya malah berpikirnya ke situ.
1: Jadi jatuhnya apa nih? Money politik nih.
4: Kita hentikan dulu, kita jawab tentang yang tadi. Jadi tentang
1: jadi kembali ke pertanyaan awal, urgensinya apa dulu nih?
4: Beritanya bareng soalnya, Mas. Jadi yang ini $50,000, sana $5,000 gitu loh.
1: Jauh banget ya. Jauh ya, nolnya beda ya.
4: Nolnya beda dan dolarnya beda, satu rupiah.
1: Dan yang perlu diperhatikan juga tentang keamanan data pribadi ketika semua sudah terkoneksi. siapa yang bisa melihat bagaimana rakyat bisa menolak atau tidak ketika data jadi digunakan atau dipublikasi digunakan oleh pemerintah.
4: Iya, gitu. Digunakan. Saya sih gini, kalau bicara tentang single identity number ya, yang tadi disampaikan bahwa satu orang satu nick dan itu nanti akan terhubung dengan pajak, terhubung dengan rekening
1: ya, transaksi semua, nah, ya, sosial
4: kan
1: ekonomi.
4: Saya kan sangat gembira kalau itu bisa terjadi, karena artinya nanti Indonesia benar-benar akan punya database yang kuat dan akurat.
1: Oke.
4: Okay. Ya kan, kalau kita punya itu, jadi kita benar-benar dengan single identity number ini berarti pemerintah punya database sebenarnya masyarakat yang masuk desil 10 dan desil 1 itu siapa, itu kan ketahuan banget. Sehingga yang namanya anggaran bantuan sosial, program-program itu bisa menjadi tepat sasaran, karena database-nya kan harusnya cuma satu kan.
1: Yeah.
4: Harusnya kan ini sampai kemana-mana ini Mas kalau ngomongin single identity number.
1: Yeah.
4: Jangan sampai program dari satu kementerian dengan kementerian lain database-nya beda, yang
1: beda. Yeah.
4: Padahal tujuannya sama. Itu kan namanya pemborosan kan,
1: artinya
4: tidak efisien, efektif juga enggak.
1: Okay.
4: Jadi kalau kaitannya dengan single identity, tapi jangan dibolak-balik. Saya kira sebaiknya dilurusin gitu. Oke, single identity number. Tapi kan yang existing individual ini kan memang sudah ada. Yang perlu diratakan atau yang perlu diperbaiki itu adalah identity numbering-nya ini kan. Masalah dia sudah punya punya rekening lebih dari satu, it's okay. Kalau kemudian yang diperlukan, saya cuma perlu salah satu dari rekening Anda untuk dikaitkan dengan nomor identitas Anda, karena itu kaitannya dengan program pemerintah katakanlah kita kan boleh bermimpi kan Mas ya, kalau suatu saat di masa akan datang pemerintah ternyata menunaikan kewajiban pada warga negara, jadi setiap ada warga negara lahir gitu kan diberikan bantuan langsung masuk ke rekeningnya, langsung punya identity number-nya gitu kan, kayak di wilayah-wilayah Eropa gitu. Atau kemudian kalau dia sudah berusia lanjut 17. Gitu,
1: lanjut.
4: Ada bantuan
1: untuk lansia. Oke.
4: Betul. Harapannya kan boleh gitu kan.
1: Boleh.
4: Karena saya kan sudah pralansia nih.
1: Terima kasih banyak ya waktunya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi dengan kesempatan, karena keterbatasan waktu nih Bu Retno. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya, pendengar, demikian pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Ibu Retno Tanding, sudah kami ajak berbincang.

Dari Medan Merdeka Barat, tempat 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Ukarta Berita. Kementerian Kesehatan menugaskan 117 tenaga kesehatan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, untuk memperkuat pemerataan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Barat Daya, Jan Peter Kambu, mengatakan 117 tenaga kesehatan itu terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan penunjang seperti analis dan apoteker. Menurutnya, penugasan khusus itu merupakan salah satu langkah Kementerian Kesehatan menjawab persoalan pemerataan kekurangan tenaga kesehatan di daerah. Informasi lainnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mendorong pengembangan kawasan percontohan agro-teknopark atau ATP pada lahan bekas tambang di Kalimantan Timur untuk mendukung ketahanan pangan bagi ibu kota Nusantara. Kepala Pusat Riset Peternakan BRIN, Santoso, mengatakan bahwa inisiatif itu tidak sekedar membuktikan ternak bisa hidup, tetapi bertujuan menemukan model pertanian terpadu yang paling sesuai. Santoso menyebut pihaknya menaruh perhatian terhadap kekhawatiran terkait pemenuhan gizi masyarakat setempat, mengingat produksi pangan di kawasan Kalimantan Timur saat ini masih tergolong sangat kurang. Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu malam waktu setempat mengatakan negara itu telah menjadi produsen minyak terbesar di dunia dengan mengecualikan cadangan minyak Venezuela yang sangat besar yang baru-baru ini dimasukkan Amerika Serikat ke dalam cadangannya. Berbicara dalam sebuah rapat umum di Dallas, Texas, Trump menyambut baik kesepakatan energi yang melibatkan cadangan minyak terbukti Venezuela yang diperkirakan sekitar 65 miliar barel. Ia menyebut kesepakatan itu berpotensi menjadi kesepakatan terbesar dalam sejarah negara itu. Gedung Putih mengumumkan rincian kesepakatan energi tersebut berdasarkan kesepakatan North America Blue Energy Partners memberikan 35% saham ekuitas di perusahaan induknya kepada Office of Strategic Capital di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon tanpa memberi pembayaran pajak kepada Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, pelatih Manchester United Michael Carrick meminta tim asuhannya untuk tidak memandang sebelah mata sabah pada pertandingan fase Liga Champions di Stadion Old Trafford Manchester Kamis malam waktu setempat. Carrick mengatakan tim pelatih sudah menganalisis kekuatan sabah dan mereka memiliki potensi menyulitkan meski berstatus sebagai debutan di Liga Champions. Pelatih berkebangsaan Inggris ini menyebut Sabah kini tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi karena dalam setahun terakhir memenangkan banyak pertandingan. Carrick juga menjelaskan kepercayaan diri Sabah yang tinggi terlihat dari bagaimana mereka menguasai bola, membangun serangan dari lini ke lini hingga ke pertahanan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SAMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Saya Menteri Keuangan Bung Pai Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang dan percaya dan integritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Anda masih bersama Pro 3 RRI dan di sesi ini pendengar kita akan bahas tentang aksi atau penyampaian pendapat ya dari pekerja atau buruh. Kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI menggelar aksi serentak di 30 daerah pada hari ini Kamis 10 September 2026, salah satunya di Jakarta, di Balai Kota tepatnya. Aksi ini membawa 11 tuntutan kepada pemerintah dan DPR, terutama terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sejumlah hal juga menjadi sorotan, antara lain sistem outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, hingga pemagangan. Dan kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Di line telepon, kami telah terhubung dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat. Bu Mira, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Ya, Bu Mira, kabar baik ya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
5: Iya, Bu Mira, ini kalau yang aksi penyampaian pendapat hari ini dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ikut enggak?
6: Ya, yang pertama saya ingin menginformasikan dulu bahwa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPPI ini terdiri dari 150 empatan federasi, lalu kemudian ada kurang lebih 18 konfederasi, dan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi itu ada di dalamnya, bergabung di dalamnya. Nah itu bentuknya presidium, dan tujuan utamanya di dalam koalisi adalah mengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru ini. Nah, kami sudah melakukan lobby-lobby, memberikan juga konsep kepada fraksi-fraksi. Jadi ini perjalanan yang panjang, sudah 2 bulan ini gitu ya. Kami melakukan tadi memberikan konsep lobby gitu ya kepada kawan-kawan yang ada di DPR, dan juga baru aja selesai 2 hari berturut-turut dengan Apindo. Kita membuat sama-sama mensinkronisasi lah ya. Pasal-pasal apa saja sih yang memang ada usulan dari kami, dari Serikat Pekerja atau juga dari Apindo. Nah, memang sayang kita udah duluan, udah menyampaikan gitu. Ternyata DPR RI ini telah mengeluarkan RUU inisiatif perlindungan ketenagakerjaan atas inisiatif DPR. Nah, isinya itu parahnya itu gini, karena memang tidak sesuai dengan harapan yang kawan-kawan buruh usulkan. Tadi disampaikan contoh misalnya, kami berharap pemagangan itu hanya untuk kawan-kawan yang sedang melaksanakan di pendidikan, misalnya kawan-kawan di SMK yang belum lulus, lalu kemudian kawan-kawan yang masih kuliah pada saat mau lulus. Kalau yang kawan-kawan yang pekerja udah lulus jadi tenaga pemagang itu jangan gitu loh. Itu yang kami tolak. Nah, tapi kalau program pemagangan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah karena ada dari APBN, gak ada masalah. Gak ada masalah itu. Itu kan APBN, pemerintah menitipkan ke perusahaan-perusahaan kan gitu tuh. Itu gak ada masalah. Tapi yang kami sorot adalah bukan yang dari APBN, perusahaan itu nyari orang dengan status magang, itu yang gak boleh gitu. Nah, ternyata si Apindo itu pengen begitu gitu, pelaku usaha tuh. Waduh, gak sama nih kita. Nah, terus yang kedua, outsourcing. Outsourcing itu, kita kan pengennya ada pembatasan gitu ya.
5: Putusan Apindo, MK gimana Bu Mira?
6: Ada pembatasan. Putusan MK itu harus ada pembatasan. Nah, kemudian kami juga mengusulkan kalau bisa yang di outsourcing-kan itu adalah pekerjaannya gitu. Borongan pekerjaan bukan orangnya, bukan tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerjanya atau pekerjanya itu dijadikan dia karen tetap di si subkonnya itu atau si yayasan yang pengguna outsourcing lah.
5: Bisa, gitu bisa ya. Dielaborasikan pekerjaannya yang di outsourcing itu gimana maksudnya, Bu Mira?
6: Misalnya nih pemborongan pekerjaan, misalnya saya pengusaha nih, pengusaha misalnya catering taruhlah ya, cuma catering. Nah, saya punya proyek nih, dapat proyek dari RRI nih, yeah. Dari RRI Pro 3 nih.
5: Yeah.
6: Nih Bu, dapat proyek nih, saya ambil dong, itu namanya pemborongan. Cuman catering ini cuma 3 bulan ya Bu, oke saya ambil. Tapi kan berarti saya meng-hire orang-orang nih untuk jadi pekerja saya, yeah, gitu kan
5: ada
6: ya.
5: Ada ya kokinya, nah, ada itunya, itu tetap,
6: betul.
5: Itu nggak boleh outsourcing kalau itu.
6: Di tempat saya dong, gitu. Tempat saya.
5: Iya.
6: Lagian saya kan nggak hanya mesti dapat pemborongan dari RRI Pro 3 kan? Kan pasti saya dari yang lain-lain juga.
5: Dari perusahaan lain, kementerian lembaga lain, ya.
6: Betul kan memang itu ini saya, apa usaha saya gitu loh. Jadi ketika usaha saya situ nggak mungkin dong saya ganti-ganti koki gitu, nggak mungkin dong saya ganti-ganti pelayan. Nah itu yang dimaksud pemborongan itu yang diusahain silakan, tetapi si pegawai-pegawai yang saya ini harus jadi karyawan tetap di saya dong, gitu.
5: Oke, nggak boleh di outsourcing.
6: Nggak boleh.
5: Iya, tapi bukankah itu nih ada pembatasan itu dari MK itu? Kalau nggak salah nih ada jalan tengah seperti beberapa profesi saja seperti supir, cleaning service dan sebagainya, itu gimana tuh, Bu Mira, kelanjutannya?
6: Sama kayak tadi saya bilang, supir, cleaning service, kan kayak OB-OB nih,
5: yeah.
6: Contoh ISS ya, ini saya nyebut nama nih, nyebut brand gak apa-apa ya,
5: okay.
6: Salah satu contoh yang namanya ISS, dia kan quote unquote pemborongan pekerjaan. Dia mengerjakan di sebuah, misalnya di Transjakarta gitu ya,
5: yeah.
6: Di sebuah perusahaan otomotif,
5: yeah.
6: Tetapi, karena ada anggota saya juga di sana, tetapi karyawan ISS yang tadi itu karyawan tetap di ISS gitu. Bukan menjadi karyawan tetap yang ada di Transjakarta atau yang di perusahaan otomotif tadi gitu. Jadi silakan saja, tetapi tadi hanya dibatasi yang tadi sesuai dengan putusan MK, cleaning service OB gitu. Cleaning service atau OB, driver atau catering gitu,
5: yeah,
6: ya.
5: Yeah.
6: Atau juga pertambangan. Ada kita masukin pertambangan, tapi pertambangan yang eksplorasi. Gitu, yang misalnya bukan pertambangan yang sudah mulai produksi, bukan. Kan suka ada
5: eksplorasi
6: tuh,
5: itu kan kalau udah selesai ekspornya, selesai kan gitu ya.
6: Betul. Itu yang kita maksud gitu. Dan driver pun driver yang antar jemput pekerja gitu. Kan ada beberapa driver-driver yang vital juga kan gitu, kawan-kawan yang vital tuh nggak boleh. Tapi yang antar jemput lah, antar jemput pekerja itu boleh gitu.
5: Okay.
6: Itu yang ada klasifikasi. Itu tadi pemagangan, pengguna outsourcing. Nah, upah, pengupahan itu ini saya mau ngomong yang krusial-krusial aja dulu ya.
5: Oke.
6: Upah itu kita pengen koefisien nilai tertentu itu dihilangkan. Balik lagi ke kalau perhitungan upah yang minimum ini yang setiap tahun itu yang selalu memanas nih. Kita pengen ke rumus koefisien nilai tertentu itu dihilangkan, diganti dengan kembali lagi kepada perhitungan komponen hidup layak atau KHL, dan difungsikan kembali yang namanya Dewan Pengupahan.

0: ditambah pertumbuhan ekonomi, ditambah koefisien nilai tertentu.
1: Nilai tertentu,
0: koefisien,
1: ya.
0: Koefisien alfa, alfa, koefisien alfa nilai tertentu.
1: Oke. Okay.
0: Itu nggak jelas apa ininya dari mana, nggak jelas tuh. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan inflasi kan jelas ya, pertumbuhan ekonomi, inflasi jelas. Tapi koefisien alfa nilai tertentu itu nggak jelas lah gitu, ukurannya apa. Nah, apa perbedaannya yang kita usulkan? Kita sama dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang sebelumnya, sebelum Undang-Undang Omnibus Law ini.
1: Yeah.
0: Di mana perhitungannya seperti apa? Satu, pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi ditambah hasil survei KHL berupa yang perhitungan yang 64 item komponen hidup layak itu atau 64 item KHL.
1: Oh.
0: Dan itu dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang isinya perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, perwakilan pemerintah. Dia melakukan survei pasar bareng-bareng, lalu dapat angka, lalu kemudian diputuskan, betul dihasilkan. Nanti ditetapkan oleh gubernur, begitu.
1: Oke,
0: tapi
1: nah ini Dewan Pengupah sekarang ini berarti nggak ada?
0: Nggak ada, tapi nggak berfungsi. Ada, tapi tidak berfungsi, gitu.
1: Karena hitungan, karena untuk menghitung upah koefisien alfa nilai tertentu itu nggak melibatkan Dewan Pengupah.
0: Enggak lah, itu mah langsung dari pusat.
1: Oh gitu. Sementara KHL itu komponen hidup layak itu ditentukan oleh Dewan Pengupah. Jadi undang-undang yang lama nih ya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara MK sudah memutuskan harus dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Maka sekarang sedang dibahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, betul ya, Bu Mira ya?
0: Perlindungan. Nah, di sekitar
1: perlindungan,
0: judulnya aja kita udah rubah Perlindungan.
1: Oh, Perlindungan, Perlindungan Ketenagakerjaan. Nah, sayangnya kalau nggak salah nih, itu tenggat waktunya kurang lebih 2 bulanan ya tinggal nih, Bu Mira.
0: Nanti di selesainya itu tanggal 30 Oktober 2026 menurut keputusan Mahkamah Konstitusi.
1: Iya,
0: Namun, si DPR reses itu mulai tanggal 6. tanggal 9 kalau enggak salah, 9 Oktober. Feeling kita-kita ya akan diputuskan sebelum tanggal 9 lah gitu, antara tanggal 5 atau tanggal 6, udah tanggal-tanggal segitu itu.
1: Draftnya sudah dibaca oleh teman-teman buruh pekerja dan itu tidak sesuai dengan aspirasi dari pekerja ataupun buruh ya, Bu Mira ya.
0: Saya katakan sangat buruk. Sangat buruk.
1: Mana yang krusial hasilnya? Poin dari draft itu yang krusial yang dirasa oleh Bu Mira dan teman-teman itu harusnya enggak begini.
0: Soal pemagangan yang tadi saya sampaikan, soal upah yang tadi saya sampaikan, soal outsourcing yang tadi saya sampaikan, kemudian soal yang krusial ya, pesangon ya.
1: Pesangon. Itu masih, berarti masih, kalau udah selesai, kalau udah selesai kerjaan, ada pesangon, dan nilai pesangonnya ini yang sedang dibahas.
0: Ya, kami nilai pesangon itu sama dengan yang Undang-Undang 13 tahun 2003 pengennya, tapi ternyata pesangon itu sama kayak yang sekarang ini, yang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Jadi itu kalau menurut kami sih melihatnya ya sama, masih sama dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja isinya.
1: Dipindahin doang ke nama undang-undang yang baru aja gitu. Perlindungan Ketenagakerjaan.
0: Cuman beda judul doang, Nah, serius ini juga udah judul doang. Jadi ya, ngapain ya biaya mahal, kan ini biaya tinggi kan pembuatan undang-undang gitu, hanya untuk kayak gini gitu. Padahal kita sudah 2 bulan ini dengan itikad baik kami gitu ya. Kami juga enggak mau ribut-ribut. Kami memberikan draft-draft itu, kita bantu DPR nih dan quote-unquote ke fraksi-fraksi, ke partai-partai politik.
1: Iya, itu kan di sisa waktu sampai Oktober itu kan kabarnya kan memang sedang memanggil semua pihak yang terkait ya, baik itu dari pemerintah, perwakilan dari pengusaha, dari dalam hal ini Apindo mungkin ya, Bu Mira ya, dan juga dari perwakilan dari buruh. Itu kan mereka bermediasi nih, itu nggak ada titik temunya, Bu Mira?
0: Iya. Jadi memang mereka memang betul memanggil secara parsial.
1: Oh, parsial. Oke.
0: Jadi mereka memanggil kita sendiri, ini sendiri pernah disatuin,
1: pernah
0: dipanjat, tapi dipanjat sebelum

0: kebalik nih, sebelum sebelum hasil studi panja komisi 9. Cuman manggilnya ya gitu. Silakan usulan apa, enggak ada pembahasan secara ini apa komprehensif secara ini lepas-lepasan berdua pihak gitu, kedua belah pihak enggak ada. Cuman hasil, kamu apa dari buruh sini silakan kayak simbolis gitu. Kemudian si Pindo juga silakan foto, udah begitu. Jadi nggak mau pembahasan pas-pas itu nggak ada gitu. Nah kemarin yang saya katakan baru 2 hari selesai itu, di hari Senin sama Selasa di Bidakara, itu juga inisiatif kami gitu ya, dikasih puru, kita patungan duit, kita ngadain tuh di Bidakara tuh, terus kita panggil Apindo, kita panggil. Nah kita bahasnya atas hasil inisiatif DPR, kok kayak gini nih gitu. Nah dari DPR itulah kita inventarisir. Udahlah kita ngalah deh, kami dari pekerja itu ngalah gitu ya, dari kurang lebih 50 poin pasal yang masih belum bagus gitu, kita ngalah lah jadi 9 poin, kita pers lagi nih, kita pers. Jadi dari 50 pasal kita pers lagi menjadi 9 pasal tuh, udah ngalah tuh. Karena tadi kayak lah nggak apa-apa lah yang DPR nih, kita bawa lah itu di Bidakara sama Pindo, nggak bakal ada titik temu itu. Sampai malam-malam kita rapat dari pagi jam 9, pulang jam 9 malam sampai
1: mana,
0: jam
1: 10 malam. Mana poin yang tidak ada titik temunya selain tadi yang sebutkan upah, pesangon, outsourcing, apalagi Bu Mira?
0: Ya tadi pemagangan gitu ya.
1: Pemagangan. Jadi pengusaha itu, inginnya tetap ada istilah magang bagi ngelamar kerjaan di situ.
0: Bagi yang tenaga kerja, bagi pekerja yang mencari itu, dia pengen ada magang. Lalu kontrak, dia pengennya 5 tahun seperti yang sekarang Omnibus Law. Kita pengennya 1 tahun. Alasannya kita kuat. Kan itu ada perjanjian ATR tuh, perjanjian dagang dengan Amerika Indonesia. Kan Amerika sudah bilang tuh udah 1 tahun enggak bisa ya gitu, harus diangkat jadi karyawan tetap. Nah, kita pengen 1 tahun udah pakai itu aja gitu ya dasarnya.
1: Jadi kalau pengusaha inginnya 5 tahun dulu kerja, baru diangkat kerja kontrak, baru nanti akan ke tahun ke-6-nya diangkat menjadi pegawai tetap.
0: Enggak juga, dia minta bisa diperpanjang lagi diperpanjang lagi bisa.
1: Kan iya, kalau yang saya dengar tuh kepastian. Kalau yang saya dengar tuh diputus dulu kontraknya pas udah mau 5 tahun terus baru direkrut lagi gitu. Jadi 0 tahun lagi.
0: Iya, dia enggak ada kepastian. Nanti diangkat deh gitu, enggak ada. Terus kontrak kan mau sampai kapan kan anak orang itu kontrak terus. Gitu loh. Jadi itu yang krusial gitu ya. Nah terus selanjutnya
1: PHK.
0: Ya kalau menurut saya sih itu sih nggak terlalu. Oh iya, PHK betul PHK sepihak. Kita sih mintanya ya jangan dipermudah gitu ya, jangan dipercepat ya. Mereka sih ada sih tahapan berapa gitu, ini tetapi tetap aja ada bedanya gitu, lebih nah ada sanksi pidana yang itu. Jadi kalau perusahaan itu melanggar nih, tidak membayar upah di bawah UMP, kemudian mem-PHK secara sepihak, tidak memberikan kebebasan berserikat, itu pidana kita sampaikan. Pengusaha nggak mau. Gitu.
1: Maunya perdata, maunya administratif aja, pelanggaran.
0: Iya, administratif aja, udahlah jangan sampai pidana terus lah. Nanti investor nggak mau masuk gitu alasannya. Ini ngeri loh Pak, bukan di kami, bukan di perusahaan lokal. Nanti kalau asing ngelihat. Ini udah komplain. Ini kok isinya pidana terus gitu. Padahal pidana cuma satu. Kacau banget.
1: Ini kabarnya juga tentang mengakomodir para pekerja atau kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga nih tuntutannya, Bu Mira.
0: Kalau itu pasti. Jadi disabilitas itu kan sebenarnya ada ya di
1: undang-undang ada undang-undang tuh kewajiban.
0: Iya, ada kewajiban. Nah, jadi memang itu kan ada mekanismenya,
1: persentasenya, ya.
0: Pelaku usaha yang mempekerjakan 100 orang itu harus ada satu gitu. Itu is okay lah gitu.
1: Saya tahan dulu, ada pendengar yang ingin bergabung, ada Pak Udin, saya coba terima dulu. Pak Udin, halo, malam, Pak.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, assalamualaikum. Silakan, Pak.
2: Namanya peraturan dibuat tuh jangan dilanggar gitu. Jadi kalau peraturan berubah-berubah kita apa enggak bingungin yang pekerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Makanya supaya enggak berubah-ubah, enggak di judicial review, ya harus benar dulu nih. Kan gitu ya. Mungkin Bu Mira ini kalau ini kira-kira disahkannya ini kok sebelum reses Oktober awal berarti Bu Mira dengan audiensi dan sudah memberikan masukan bahkan hari ini juga sudah ada tuntutan 11 tuntutan ini gimana perkembangannya sejauh ini sampai dengan malam ini Bu Mira, ada respon
0: sebenarnya,
1: apa?
0: Sebenarnya sih gini ya, saya mau nanggapin Pak Udin dulu nih. Okay, jadi okay. Itu memang yang kita harapkan ya, kami sih dari pekerja buruh ini berharap bahwa undang-undang atau aturan apapun ini ya, satu poinnya adalah yang paling penting, isinya itu tidak boleh melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mencakup melindungi, mengayomi, ya, memberikan kewajiban daripada negara atau pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang berkeadilan lah, istilahnya itu yang pertama, poin dasarnya. Yang kedua, ya kalau jangan dirubah-rubah, ya makanya bikin undang-undang yang benar kan gitu, yang tadi yang kita lihat yang di awal yang tadi saya sampaikan di sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar. Makanya kita minta supaya jangan sampai nanti ada lagi di JR lagi karena nggak sesuai, di judicial review lagi ke MK gitu ya. Ini yang kita antisipasi atau kita minimalisir gitu ya. Nah yang tadi jadi gini, seharusnya ini tidak terjadi nih kayak gini kan, kesannya kan kayak buru-buru nih kesannya ya.
1: Karena kan padahal ada tenggat waktunya dari MK Oktober.
0: Betul, padahal itu kan pengumuman yang Oktober 2026 itu kan udah 2 tahun yang lalu putusan MK. Maksudnya gitu. Lah ngapain aja bos,
1: kenapa,
0: gitu.
1: Kenapa injury time ya, bahas ya gitu ya.
0: Itu giliran injury kesannya nih, kesannya jangan diburu-buru. Kan ada kalimat, ada juga kelompok-kelompok buruh ya yang di luar kami itu ngomong jangan terburu-buru. Nah itu nanti keluarin perpu deh, kalau perpu sama dengan undang-undang omnibus law sama aja bohong.
1: Oh,
0: kan gitu
1: iya, iya,
0: kita
1: iya.
0: Ini lagi JR lagi
1: maka dari koreksi, ini sebenarnya koreksi saya jika saya salah, ketika rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan itu belum berhasil disahkan Oktober, maka akan berlaku undang-undang yang Bu Mira sebutkan tahun 2003 itu. Betul nggak Bu Mira? Saya konfirmasi
0: betul,
1: dulu.
0: Betul. Versi daripada orang hukum, sarjana hukum, master hukum itu, dan juga versi daripada putusan MK itu begitu.
1: Oke.
0: Ini analisanya ya. Meskipun ada debat tebal juga.
1: Oh ada.
0: Kalangan kawan-kawan sarjana hukum itulah ya. Jadi kalau ada 2 sarjana hukum tahu sendiri kan. Nah itu juga ada debat tebal. Tetapi kalau yang lebih besar ininya kemungkinannya balik lagi ke Undang-Undang 13 tahun 2003. Lebih besar kemungkinannya.
1: Berarti itu kan lebih lebih baik bagi pekerja kalau gitu.
0: Masalahnya.
1: Oh, ada masalahnya lagi.
0: Secara politis, pemerintah itu kan harus punya legacy masing-masing. Itu kan legasinya Bu Mega 2013 tahun 2003. Itu kan punya presiden Ibu Megawati. Lah, kalau balik lagi berarti legacy sini enggak ada dong, Pak. Jokowi punya legacy Omnibus Law Cipta Kerja ya kan,
1: yeah.
0: Pak Prabowo apa nih gitu.
1: Oh, gitu,
0: presidennya sekarang apa nih, nah itu yang menjadi saya dan pemerintah gak mau, jadi Pak Prabowo, Pak Presiden itu gak mau kayak gitu, gak mau balik lagi kayaknya, deh makanya memang harus ini, tapi saya masih gini, saya betul-betul ini masih optimis banget gitu ya, mengingat Presiden Pak Prabowo ini, Presiden Indonesia ini, sangat ini sama buruh gitu loh.
1: Iya, Pak Said Iqbal kan sudah diangkat juga nih jadi dewan ini penasehat juga tenaga kerja.
0: Iya, itu mah bonusnya dia lah. Oh. Ya. Jadi gini bukan ukurannya bukan.
1: Enggak, artinya kan setidaknya ada masukan dari perwakilan buruh gitu loh maksudnya Bu Mira. Enggak juga.
0: Iya, boleh ya. Tapi yang menjadi ininya ukuran besarnya adalah pidatonya beliau ini kan, pidatonya di May Day, dia hadir, beliau hadir di May Day yang tidak
1: di May Day. Presiden ya kemarin, ya.
0: Iya, yang presiden-presiden sebelumnya itu nggak melakukan, beliau hadir gitu loh, udah 2 tahun nih, 2025, 2026 sejak beliau diangkat kan. Nah, kemudian statement-statement di dalam pidatonya itu kan isinya pro terhadap buruh gitu maksudnya.
1: Iya. Dan termasuk tadi, juga ini ada ojol nih, katanya naik juga nih, atau pekerja digital, Bu Mira.
0: Gimana?
1: Kan dalam media kemarin Presiden juga mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan bagi aplikator itu potongannya nggak 20 jadi 8 sehingga kenaikan pendapatan bagi para pekerja ojek online ataupun pekerja digital gitu kayak kurir dan lain sebagainya Bu Mira. Padahal juga dalam 11 tuntutan ini kalau nggak salah juga menyinggung soal pekerja digital juga nih Bu Mira.
0: Ya betul betul. Jadi di dalam yang kita usulkan ini di Undang-Undang Pelindungan yang baru ini, kita mengusulkan pekerja platform digital. Ya bukan hanya ojol pastinya kan ya. Tadi banyak pokoknya pekerja yang bekerja di platform digital ini, dia harus mendapatkan upah jaminan sosial dan imbalan. Ada pekerja-pekerja yang juga laku usaha tuh ya, pekerja lah, pekerja yang ah saya nggak mau 8 jam, saya pengen 2 jam aja, banyak nantinya kan ya, karena ada disrupsi teknologi dan lain sebagainya. Pasti akan begitu. Nah, bagaimana perlakuannya? Nah, itu kita atur dalam undang-undang itu. Nah, si siapa namanya Susi Apindo nggak berkenan, platform digital itu dimasukin ke dalam undang-undang itu. Kita malah ngatur sampai ke pekerja informal, kita atur dalam undang-undang itu juga nggak berkenan.
1: Ibu, gitu. Ibu Mira, mencari titik keseimbangan dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini dengan sisa waktu ini memungkinkan nggak, atau gimana Bu Mira memandang ini?
0: Kalau saya pastikan, ya bukan saya mendahului takdir, saya pastikan tidak ada mencari keseimbangan di antara kedua belah pihak, tidak ada sama sekali. Karena yang saya rasakan, yang kami rasakan pada saat yang 2 hari itu, ya 2 hari berturut-turut itu, dari sisi situasi gitu ya, psikologisnya gitu ya, itu nggak ada kemungkinan, tuh kecil banget untuk ada titik temu itu gitu loh. Karena
1: terus gimana dong kalau misalkan pesimis gini Bu Mira, masa ya udah nanti kalau disahkan ya udah mau gimana gitu Bu Mira?
0: Kan ada wasit negara, pemerintah. jadi negara kita serahkan kepada pemerintah. Dan kita udah warning juga, ini kalau makin jelek, kalau jelek hasilnya kita mau demo gitu.
1: Tapi kan gini Bu Mira, sebenarnya dalam 11 aturan itu saya baca tuh yang poin pertama itu sebenarnya mencakup semuanya loh. Wujudkan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang pro buruh. Kan itu kan melingkup 10 di bawahnya Bu Mira.
0: Iya, tapi kan kalau misalnya pada saat nanti ini kan belum final ini. Ini kan baru kita ajuin nih, ya kan?
1: Iya, iya.
0: Baru kita ajukan, jepret nih. Tapi hasil dari pada inisiatif DPR aja udah jelek begitu, udah nggak bagus gitu loh. Kita kemudian kan protes tuh, makanya kemudian hari ini ada kurang lebih hampir 50.000 buruh tuh dari seluruh Indonesia, daerah-daerah itu bergerak di DPRD masing-masing.
1: Oke, jadi aksi nyampe pendapatnya ini konteksnya adalah RUU pelindungan ketenagakerjaan ini ya, Bu Merah ya, betul ya?
0: Betul, okay. Betul. Ini aksi awalan, kita ngasih tahu dulu.
1: Oh, ntar awalan. Kalau berarti ada jilid kedua. Banyak nih.
0: Ada jilid 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya ini seminggu sekali kayaknya ini demo. Jadi sampai nanti kalau jelek nih misalnya Uzbila ya. Ya kita ke pusat, kita lagi mau membahas apakah ke istana atau ke DPR, okay, gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Jadi perhitungan upah tadi salah satu diantaranya, lalu juga tentang outsourcing, lalu juga soal pesangon,
0: pemagangan,
1: PHK sepihak, jangan sampai tenaga kontrak, lalu soal
0: platform digital,
1: lalu juga disabilitas
0: betul, sama pekerja informal.
1: Pekerja informal itu gimana maksudnya?
0: Ya kita di situ kita cantumkan, kita atur pekerja informal, kita satu definisi pekerja informal juga kita sampaikan gitu ya, sama hak-haknya yang pekerja informal gitu. Oh. Hak mulai dari kesejahteraannya, upahnya dan sebagainya. Upahnya pakai bentuknya apa? Ya bentuknya imbalan lah kalau pekerja informal.
1: Oh, imbalan.
0: Jadi tidak mesti dia diberikan UMP kan?
1: UMP, iya karena beda jenis pekerjaannya ya, dan lain sebagainya. Oke.
0: Ya, contoh biar pendengar RI Pro 3 paham nih, informal tuh kalau yang mohon maaf nih ya, pedagang bakso lah gitu
1: ya,
0: punya pegawai tuh ya, itu informal gitu kan. Nggak mesti kan pedagang bakso itu ngasih UMP ke pegawainya juga.
1: Iya.
0: Ya, sesuai tapi, dengan kesepakatan.
1: Iya, tapi seenggaknya kan banyak juga nih para pekerja atau buruh yang akhirnya desilnya bagus nih, Bu Mira.
0: Desil. Kacau, ini baru saya bahas gitu, tadi diskusi di telepon. Lu masuk desil berapa gitu. Dia kaget masuk desil 8. Oh, kayak saya kayak raya, padahal dia gaji cuma 2 juta. Kayak raya banget ini saya, katanya gitu.
1: Oh, pekerja nih. Oh, kacau. Iya, pekerja nih.
0: Pekerja. Jadi pada masuk di hasil 8 dia, padahal gajinya cuma 2 juta.
1: Gajinya 2 gitu, juta. Oke, baik. Saya tunggu, kami tunggu Pro 3 RRI, kami tunggu. Mudah-mudahan hasilnya baik ya dari RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini ya. Baik, Bu Mira, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumira, sudah kami ajak berbincang. Kali ini saya langsung berbincang bersama Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krisna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak. Prof, selamat malam, Prof.
3: Selamat malam.
1: Ketemu
3: selamat
1: lagi malam. Kita, Prof, di udara. Ya. Kita, saya Fajar, Prof. Tadi kemarin kita sempat berbincang soal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Nah, sekarang ini ternyata ada aksi penyampaian pendapat dari teman-teman buruh dan pekerja hampir 50-an ribu lebih ya di seluruh Indonesia di depan DPRD masing-masing daerah. Ya, konteksnya sama. Ternyata draft usulan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh DPR itu tidak senada ataupun tidak mewakili dari kepentingan atau aspirasi buruh. Beberapa di antaranya tadi soal sistem pengupahan yang berlaku sekarang itu, kalau menurut Ibu Mira Sumirat itu ada penghitungan upah koefisien alfa nilai tertentu yang nggak jelas. Akan lebih baik kalau seperti dulu aja, seperti Undang-Undang Nomor 2003 itu tentang KHL, komponen hidup layak, yang di situ berperan dari Dewan Pengupahan diaktifkan kembali dan dihitung. Lalu kemudian soal outsourcing, pemagangan, ternyata dari pihak pengusaha masih menginginkan adanya, kalau ada lamaran kerja, ada orientasi dulu nih, ada masa magangnya dulu. Sementara buruh itu kalau magang itu konteksnya untuk yang masih kuliah atau masih duduk di bangku kuliah gitu, bukan untuk yang sudah melamar pekerjaan atau lulus dari kuliah. Itu konteksnya nggak seperti itu untuk magang gitu, Prof. Ada beberapa yang lain yang dibahas, tapi saya ingin tahu bagaimana pandangannya Profesor.
3: Iya.
1: Ya, silakan Prof.
3: Oke, ya. Jadi yang pertama memang sebenarnya untuk menyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan, rancangannya itu sendiri harus dibahas dulu secara tripartit. Jadi artinya pemerintah harus mengajak wakil pengusaha, wakil dari para pekerja melalui serikat pekerja, dan setelah mereka ada kesepakatan, barulah diajukan ke DPR. Itu yang pertama ya. Kemudian itu juga masing-masing harus mengawal, dan DPR harus tetap mengundang, yaitu semua pihak yang paling, semua yang disebutkan stakeholder utama.
1: Yeah.
3: Stakeholder utama perusahaan itu adalah pengusaha, wakilnya, dan pekerja atau wakil-wakilnya. Jadi kalau sampai sekarang, sudah September, di mana undang-undangnya harus ditetapkan Oktober, belum juga mengundang pihak-pihak dari kedua belah pihak stakeholder utama, itu merupakan satu kelalaian.
1: Oke, tapi saya tadi saya konfirmasi Prof dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Ibu Mira Sumirat, mengatakan sebenarnya untuk hearing atau menyampaikan mendengar dari pendapat kedua belah pihak itu sudah dari pengusaha dan juga dari buruh, cuma mencari titik keseimbangan itu belum ketemu nih, Prof.
3: Jadi kalau tidak ketemu, maka yang harus dilakukan adalah mempertemukan keduanya, mencari jalan tengah. Nah, jadi kalau misalnya seperti rumus pengupahan.
1: Ya.
3: Yeah. Nah, kalau rumus pengupahan sebenarnya bahwa MK sudah menyatakan bahwa harus juga mempertimbangkan kehidupan layak. Ya, padahal dengan peraturan pemerintah yang mengganti upah minimum
1: koefisien apa nilai tertentu
3: peraturan pemerintah nomor 51 dan nomor 49 itu tidak ada aspek kebutuhan hidup minimum kebutuhan hidup layak. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi memang kalau ada titik yang masih dalam keadaan belum ada kesepakatan, jadi sebenarnya harus dipertemukan kedua-duanya. Memang nanti kalau memang tidak ada pertemuan, tidak dapat ditemukan titik kesepakatan, maka tentu pemerintah melalui DPR akan nanti menentukan mana yang pantas dan mana yang patut. Nah, jadi kalau sudah ditetapkan demikian, ya walaupun ada mungkin tidak senang seluruhnya, tapi sudah dapat dipahami bahwa sudah diusahakan mana yang terbaik.
1: Oke, Prof, gini, Prof, ini kan tenggat waktunya mepet banget, Prof. Saya tanya tadi sama Asosiasi Serikat Pekerja, misalkan nih sampai dengan waktu yang ditentukan oleh MK Oktober itu belum berhasil ketuk palu, belum berhasil disahkan, apakah akan berlaku undang-undang yang lama tahun 13 nomor 13 tahun 2003 atau perlu adanya payung hukum baru seperti Perpu misalkan atau apa gitu, Prof?
3: Ya tentu sesuai dengan putusan MK. Kalau tidak ada kesepakatan dan tidak bisa diundangkan bulan Oktober, maka yang berlaku kembali kepada Undang-Undang nomor 13.
1: Oh gitu.
3: Nah, jadi kembali kepada Undang-Undang nomor 13.
1: Berarti dengan begitu otomatis sistem pengupahannya akan berlaku di Undang-Undang nomor 13, nomor 13 tahun 2003 itu ya? Tentang ya, adanya jadi, komponen hidup layak, begitu ya?
3: Ya, jadi semuanya sama dengan Undang-Undang nomor 13. Jadi pasal-pasal tambahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 itu yang pasal tambahan menjadi tidak berlaku.
1: Jadi nggak berlaku. Jadi, oh gitu.
3: Undang-Undang nomor 6 yang mengatakan pasal dari Undang-Undang nomor 13 yang dihapus atau yang dibuat rumusan baru, itu menjadi tidak berlaku. Jadi sepenuhnya Undang-Undang nomor 13 berlaku kembali.
1: Jadi kalau dari payung hukumnya, secara logika hukumnya tuh begitu ya, ketika belum akhirnya belum diketuk palu disahkan menjadi undang-undang, harus balik lagi ke pasal yang lama undang-undang karena dari amanah MK itu harus dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja nih, Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Profesor.
3: Iya, harus dipisahkan dan kembali menjadi Undang-Undang nomor 13 berlaku sepenuhnya.
1: Oke. Okay. Prof, ini sebenarnya pengusaha dan buruh itu kan harusnya sebagai mitra ya, sama-sama membutuhkan simbiosis mutualisme. Tapi untuk mencapai titik keseimbangan, sebuah kata kesepakat itu nampaknya masih sangat sulit. Dari sistem pengupahan, dari outsourcing yang harusnya terbatas, hanya misalkan supir dan lain sebagainya.
3: Karena memang belum dipertemukan. Jadi mereka sendiri diundang ke DPR, didengar.
1: Terus gantian.
3: Kemudian para pengusaha sendiri diundang dan didengar.
1: Nggak ngobrol bareng gitu ya?
3: Tentu bukan di dalam, di sana kan ada namanya pansus.
1: Iya.
3: Panitia.
1: Iya.
3: Nah, di panitia pansus itu akan mencatat. Misalnya, pekerja meminta rumusan kenaikan upah minimum menjadi sekian.
1: Iya.
3: Tapi pengusaha mengatakan hanya sekian.
1: Ya.
3: Nah, baru harus DPR akan mengatakan bagaimana yang bisa kita bisa berterima untuk kedua belah pihak.
1: Ya, mencari titik nah, temunya, jadi, angkanya ya gitu ya.
3: Iya, harus ada titik temunya. Termasuk rumusan-rumusan. Jadi rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal itu bisa saja berbeda.
1: Ya, karena pada kayak misalkan penentuan besaran pesangon misalkan gitu ya.
3: Iya, termasuk misalnya penentuan besaran pesangon, ya.
1: Iya.
3: Karena ya dulu misalnya di waktu undang-undang nomor 13 itu pesangonnya jadi dikatakan mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ada. Jadi waktu itu sudah ada peraturan menteri nomor 150 mengenai pesangon,
1: yeah.
3: Dan itulah yang sepenuhnya menjadi dimasukkan di dalam undang-undang nomor 13.
1: Oke, baik kalau gitu. Kita menunggu saja karena menurut tadi Serikat Pekerja, kalau misalkan ini tiba-tiba langsung disahkan, apalagi kabarnya dari Asosiasi Pekerja itu Oktober awal itu DPR sudah mulai reses. Khawatirnya sebelum reses justru tiba-tiba sudah disahkan. Jadi kemungkinan akan terus dikawal oleh para kaum pekerja ataupun buruh ini. Profesor, kita nantikan saja ya, kita tunggu saja bagaimana hasil dari draft ini, apakah sudah nanti akan disahkan atau tidak gitu, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya, Profesor. Selamat malam, Prof.
3: Baik, terima kasih, terima kasih.
1: Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak, sudah kami ajak berbincang.
4: Catatan Peristiwa.
5: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli-September 2026 harus tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah mengalokasikan bantuan bagi lebih dari 250 ribu penerima bantuan pangan di Kabupaten Kediri dengan total beras mencapai lebih dari 7.500 ton. Zulkifli mengatakan setiap penerima mendapat bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan untuk periode Juli, Agustus, dan September. Dengan demikian, masyarakat penerima mendapat 30 kg beras sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pangan selama 3 bulan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiagakan satu pesawat PKSNK untuk operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan dari hasil laporan BMKG terkini, bibit pertumbuhan awan hujan terpantau cukup banyak pada satu pekan ke depan. BNPB bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca melalui hasil monitoring setiap hari berdasarkan kondisi meteorologi dan perkembangan awan di wilayah sasaran. Beralih ke informasi mancanegara, juru bicara PBB Stefan Durajic mengatakan persiapan kebutuhan pokok di jalur Gaza tidak memadai di tengah krisis pendanaan dan pembatasan ketat terhadap kemampuan mitra PBB mengisi kembali persediaan tersebut. Dalam jumpa pers hari ini, juru bicara mengatakan serangan udara Israel dan serangan lainnya terus menyasar daerah berpenduduk sehingga membahayakan warga sipil dan merusak properti. Serangan udara Israel yang menyasar sebuah bangunan di tempat pengungsian Al-Burej dekat Deir al-Balah pada Selasa lalu mengakibatkan sekitar 100 keluarga kehilangan rumah dan harta benda mereka.

Pekan kedua BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan akan dimulai pada Jumat besok. Dalam pertandingan tersebut terdapat laga besar antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada pekan kedua di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Sabtu mendatang pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Persija Jakarta yang bertindak sebagai tuan rumah ingin memaksimalkan partai kandang ini dengan meraih kemenangan kontra tim rival dalam persaingan perebutan gelar juara. Di sisi lain, Persib Bandung datang dengan status juara bertahan, 3 tahun berturut-turut, kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan berambisi untuk membawa pulang hasil positif dari Jakarta.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, itu ada asap di sana.
4: Nagusian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput. Wilayah ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya.
5: Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga.
4: Oh, yang jaga. Wilayah ini musim kemarau.
6: Ini ada apa nih? Kita ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
7: Kami dari BPD provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
8: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
9: Pro Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Dan di sesi ini kembali kami hadirkan konferensi pers terkait perkembangan update penanganan kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Indonesia dan juga ya perkembangan kebencanaan lainnya. Disampaikan oleh BNPB per 10 pada hari ini pada tanggal 10 September 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam kebajikan buat kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai, pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan sejumlah kebaharuan informasi terkait situasi kebencanaan karhutla serta langkah-langkah penanganan yang terus dilakukan di berbagai wilayah. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datinkom BNPB bersama-sama dengan Ibu Widawati selaku juru bicara Kementerian Kesehatan akan menyampaikan beberapa informasi terkait penanggulangan karhutla dan beberapa bencana lainnya. Namun sebelum kami menyampaikan informasi, kami menyampaikan bahwa kami seluruh personil dari BNPB, dari pimpinan Mahkan Staff menyampaikan rasa keprihatinan kami dan empati kami yang mendalam atas hilang kontaknya sebuah speedboat yang membawa 8 orang termasuk sejumlah jurnalis dan awak kapal di perairan Selat Sunda. Kami memahami bahwa situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat, rekan-rekan, dan seluruh pihak yang menantikan kabar dari rekan-rekan kita tersebut. Saat ini operasi pencarian dan pertolongan terus dilakukan oleh Basarnas bersama unsur terkait. BNPB terus berkoordinasi dan memantau perkembangan operasi tersebut. Kami berharap seluruh penumpang dan awak kapal dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan kepada tim SAR dan seluruh yang bekerja di lapangan dan mendoakan agar proses pencarian berjalan lancar serta seluruh korban dapat segera ditemukan kembali dan bersama-sama dengan keluarga. Kami akan menyampaikan update penanganan karhutla. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 6 provinsi prioritas terhadap penanganan karhutla, yaitu di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Saat ini kami bisa sampaikan bahwa secara total luas lahan yang berhasil dipadamkan kemarin 9 September 2026 sebesar 421 hektar lebih. Dan ini tentu kerja keras dari tim Satgas Darat maupun Satgas Udara, di mana tim ini telah bekerja secara luar biasa. Dan kami juga bisa menyampaikan tim darat itu sebesar 43.951 orang dan tim udara sebesar ada beberapa armada di tim udara yang kita gunakan, yaitu sebesar 17 untuk armada patroli, sedangkan untuk armada yang lainnya untuk waterbombing sebanyak 38 armada. Total kabupaten yang terdampak saat ini sebesar 55 kabupaten kota dan tentu kami juga sudah melakukan semai garam melalui operasi modifikasi cuaca sebesar 7.600 kg. Situasi umum dapat kami sampaikan bahwa penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas terus berlangsung secara optimal, terutama di Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan yang memang luas area kebakaran masih relatif besar dan tim kami tetap melakukan kerja-kerja yang optimal terus dilaksanakan penanganan di setiap hari banyak area yang sudah berhasil dipadamkan. operasi terpadu seperti operasi darat maupun operasi udara, OMC, terus dioptimalkan untuk beberapa fokus seperti mengurangi jumlah titik api yang secara aktif dapat ditemukan dan ini tetap dikurangi secara signifikan. Kami juga menyampaikan titik-titik ini ada di lahan gambut dan api ditemukan di bawah permukaan permukaan tanah. Wilayah dengan potensi penyebaran tinggi itu ada di beberapa wilayah, tentu ini menjadi prioritas kami, serta di sekitar bandara dan pemukiman menjadi fokus kami, dan lokasi yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air menjadi hal yang penting untuk kami fokuskan ke depan. Bagi rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang ingin akses terhadap indeks standar pencemaran udara, tentu bisa mengakses tautan yang kami berikan di layar, tapi bisa kami bacakan yaitu di ispu.kemenlh.go.id/. Dan seluruh masyarakat Indonesia bisa mengetahui kualitas udara di setiap kabupaten yang akan dituju. Untuk prediksi sebaran polutan hari ini berdasarkan BMKG, ada kita lihat bahwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan merupakan polutan yang kita lihat masih titiknya pekat. Artinya ini bisa sangat tebal asap yang ditemukan di sana. Itu per hari ini, untuk besok juga kurang lebih hampir sama, tetapi sudah lebih cerah di beberapa titik, terutama di Sumatera bagian Riau. Bapak Kepala Badan saat ini melakukan kunjungan dan rapat kerja di wilayah Kalimantan Selatan. Kami bisa sampaikan arahan Bapak Kepala Badan itu penguatan dan penebalan personil Satgas Darat di lapangan. Karena kita tahu Satgas Darat lebih efektif melakukan pemadaman di lapangan. Tentu ada juga percepatan dan mobilisasi sumber daya seperti sarana dan prasarana dengan melarang keras penumpukan peralatan pemadaman kebakaran di dalam gudang. Jadi ini juga perlu kami sampaikan agar ini tetap diprioritaskan. Kemudian penataan dan standarisasi publikasi data karhutla, tentu itu melalui pemisahan data-data titik panas dari satelit maupun titik nyata, titik kebakaran yang nyata di lapangan. Jadi tidak berdasarkan hanya satelit tetapi juga fire spot yang ditemukan. Serta penanganan teknis pada ekosistem lahan gambut. Nah ini kita perlu upaya yang nyata, keras untuk pengawasan dan penanganan jangka panjang ke depan. Serta mewajibkan seluruh jajaran BPBD hingga tingkat kabupaten kota untuk memperkuat integrasi data spasial dan pelaporan harian secara presisi hingga ke tingkat tapak. Kemudian kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu kami menyampaikan adanya bantuan Jepang yang akan datang.

Benar, dan uji terbang sedang dilaksanakan saat ini, uji terbang di Bandara Supadio Pontianak. Jadwal pemadaman akan melakukan operasi dari udara dengan waterbombing. Kemudian direncanakan mulai tanggal 11 atau tanggal 12. Kita lihat seperti apa setelah mereka melakukan uji coba. Tentu ada 1-2 hari untuk mereka bisa melakukan diskusi serta mengeksekusi beberapa lahan yang menjadi prioritas. Adapun lama tugas mereka di membantu kita adalah dijadwalkan akan berlangsung selama 21 hari untuk membantu seluruh tim pemadam kebakaran yang ada di lapangan. Selain 6 provinsi yang kami sebutkan tadi, ada juga beberapa provinsi yang saat ini terkait dengan karhutla. Ada di Gunung Api Awu di Kecamatan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dan di sini ada 4 kecamatan, 8 kelurahan, dan 14 kampung. Dan saat ini lahan terbakar itu sekitar 913 hektar. Kemudian ada juga Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat Daya, ada 9 distrik dan 68 desa. Gunung Butak di Kabupaten Malang, 300 hektar dalam pendataan saat ini. Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, ada 40 hektar kira-kira lahan terbakar. Serta yang lain adalah TPA Galuga di Kabupaten Bogor, ada 42 hektar. Kemudian di TPA Putri Cempo, Kota Surakarta, ada 6 hektar. Dan kami tentu sudah melakukan upaya-upaya bersama Satgas, baik udara maupun darat, untuk memadamkan titik-titik api yang ada di lokasi-lokasi yang kami sebutkan tadi. Kami tetap menghimbau agar seluruh pemerintah daerah melaksanakan instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selain itu ada juga instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta melaksanakan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2026 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran di tempat pemrosesan akhir sampah akibat cuaca panas ekstrim. Tentu kami tidak lupa menyampaikan beberapa himbauan kepada warga masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak karhutla, untuk menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti membakar sampah dan memastikan puntung rokok telah padam ketika harus dibuang. Kami juga menghimbau agar masyarakat melakukan wisata alam seperti camping untuk selalu mengikuti aturan dari pengelola yang berlaku. Jika menyalakan api atau pemanas, pastikan telah padam secara sempurna sehingga tidak akan meninggalkan lokasi dengan adanya api atau bara di lokasi yang dikunjungi. Selain itu, kami juga tetap menghimbau untuk mengunjungi call center kami 117 ketika akan menyampaikan adanya titik api, potensi kebakaran, atau kejadian kedaruratan yang lainnya. Kunjungi dashboard kami, kami tetap mengupdate data-data di dashboard kami terkait dengan pengenalan karhutla. Sekarang kami menyampaikan terkait dengan penanganan gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur, bahwa hingga hari ini kami menyampaikan jumlah korban yang langsung itu ada 48 dan yang secara tidak langsung meninggal ada 88. Dan tetap kami menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang sedalam-dalamnya terkait meninggalnya sejumlah warga Indonesia akibat adanya secara langsung maupun tidak langsung dampak gempa bumi yang dirasakan pada tanggal 15 Agustus yang lalu.
Sedangkan jumlah rumah rusak

0: sebesar 102.384 unit. Dengan itu dibagi rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Dan saat ini tim kami juga sedang melakukan verifikasi kerusakan ini. Kami sudah mendapatkan informasi bahwa ini sudah terus berkembang hingga menuju 70%. Kami harapkan minggu depan itu sudah selesai pendataan. Adapun distribusi yang sudah disalurkan itu sebesar 2.178 ton. Ini dibagi dua, tentunya walaupun tidak proporsional. Di Labuan Bajo sebesar 1.379 ton, dan di Maumere 664 ton. Kami sedikit melakukan update Gunung Anak Krakatau bahwa aktivitas masih berada di level 3 atau artinya siaga. Pada status level ini tentu otoritas kegunungapian tetap merekomendasikan masyarakat, wisatawan ataupun pendaki untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Berdasarkan analisis citra satelit bahwa pertanggal 10 September 2026 pukul 13 sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini tidak terdeteksi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam menyampaikan informasi maupun penyampaian salam-salam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami panggilkan Ibu Widiawati untuk menyampaikan informasi selanjutnya. Silakan Ibu.
1: Terima kasih Pak Berton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Saat ini saya Widiawati dari Kementerian Kesehatan akan memberikan informasi terkait dengan penanganan di bidang kesehatan untuk karhutla, kemudian untuk gempa, dan juga untuk abu vulkanik Anak Krakatau. Kita tahu bahwa saat ini, seperti diterangkan oleh Pak Berton, ada 3 bencana yang kita alami. Nah, ini adalah data masyarakat terdampak karhutla dengan update pada tanggal 9 September 2026. Terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan juga Sumatera Selatan. Kota Banjarbaru ada beberapa yang mengalami luka berat dan rawat inap, kemudian luka ringan dan rawat jalan. Kemudian juga Kalimantan Tengah ada rawat inap, kemudian juga dengan luka ringan. Dan rawat inap ada di Kalimantan Barat juga sebanyak 9, luka ringannya 19, meninggalnya 1 dengan pengungsian sebanyak 45. Kita tahu bahwa pencemaran udara sangat mengganggu. Nah, data indeks standar pencemar udara pada provinsi terdampak karhutla, ada beberapa kota, terdapat di 6 kabupaten kota, dan ada hitam dan juga merah. Di sini kalau hijau itu adalah 0-50, kemudian biru 51-100, kemudian kuning 101-199, merah 200-299, kemudian yang hitam seterusnya. Di beberapa kabupaten kota terdapat warna hitam dari Kabupaten Kota Waringin Timur sampai Kabupaten Murung Raya kita lihat berwarna hitam. Kemudian Kabupaten Sintang Baning Kota sampai dengan Kabupaten Tebo kita lihat merah, sangat tidak sehat. Dan Kabupaten Palalawan sampai Kabupaten Jambi kita lihat berwarna berikutnya. Palembang sampai dengan Kabupaten Kutai Sendawar berwarna kuning dengan nilai ISPU sekitar 169, 152, hingga 104. Lanjut. Situasi ISPA pada wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan update di tanggal 9 September 2026, karena update di tanggal 10 September masih dalam proses. Terdapat laporan kasus 113.336 total kumulatif kasus ISPA-nya. Kemudian kasus ISPA tertanggal 9 September 2026 ada 4.080. Kemudian kasus ISPA terbagi dalam usia 0-5 tahun dan juga lebih dari 5 tahun. Untuk 0-5 tahun terdapat 26.545 dan untuk lebih dari 5 tahun terdapat 86.791. Jumlah wilayah terdampak adalah 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Data mobilisasi tenaga di bidang kesehatan penanganan karhutlah kita dapat di 9 September pada pukul 3, ada Kalimantan Selatan sebanyak 40, yaitu dokter, perawat, apoteker, bidan, gizi, kesmas, epidemiolog, sanitarian, supir ambulans, dan juga adminkes. Di Kalimantan Tengah sebanyak 487, meliputi dokter, perawat, bidan, surveillance. Kemudian Kalimantan Barat sebanyak 121, ada dokter, perawat sampai ke adminkes. Di Kalimantan Timur ada 5, meliputi dokter, perawat, bidan, dan juga kesehatan lingkungan. Jambi 592, sama. Kemudian Riau 209, Sumatera Selatan 382. Kita perhatikan di sini data mobilisasi logistik kesehatan penanganan karhutla dari 9 September. Pembagian masker sebanyak 980.315 masker sudah terbagi. Kemudian oksigen konsentrator ada 277. Kemudian handscoon atau sarung tangan ada 41.000 pasang. Kemudian ada oksigen tabungnya 36. APD 4.908, kemudian face shield ada 120, air purifier 9, dan PMT ada 248 terbagi di dalam Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan juga Sumatera Selatan. Strategi pengendaliannya untuk promotif dan preventif, ada juga penanganan dan pemantauan. Untuk preventif dan promotif kita pakai dengan cara adalah edukasi dan promosi pengurangan risiko krisis kepada kesehatan termasuk pada masyarakat karhutla. Kemudian melakukan pemantauan penyakit terkait dengan kebakaran hutan, biasanya terkait dengan ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata dan kulit, melaksanakan surveillance kualitas udara, dan juga menerbitkan kewaspadaan, surat kewaspadaan karhutla bagi dinas kesehatan. Untuk penanganan dan pemantauannya, kita sudah siapkan pos pelayanan kesehatan di 1.691 puskesmas, kemudian mobilisasi bantuan logistik juga di wilayah-wilayah yang terdampak karhutla, menyiapkan 360 rumah sakit rujukan, menyiapkan 87 labkesmas untuk pengujian kualitas udara, menyiagakan PSC 119 atau 119 dan tenaga cadangan kesehatan TCK di kabupaten kota, mengirimkan SDM kesehatan, ada dokter umum sebanyak 18.457, dokter spesialis paru 189 dokter, 189 dokter, kemudian spesialis THT 238 dokter, spesialis mata 280 dokter, dan juga 212 dokter spesialis lainnya. Kemudian imbauan yang kita lakukan adalah jangan panik namun waspada. Kenakan masker pada saat berada di luar ruangan, pantau indeks kualitas udara, perbanyak minum air putih, kunjungi fasiankes bila muncul sesak di masyarakat. Kita masuk di penanganan gempa bumi di NTT. Datanya di 10 September hari ini, tadi pagi jam 7.30. Kabupaten yang terdampak adalah Sika, Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, Kabupaten Ngada, Nagekeo, Kabupaten Ende, Manggarai Barat. Dengan jumlah titik pengungsian ada di 9, di Kabupaten Sika, Kabupaten Manggarai 246, Kabupaten Manggarai Timur 246, Kabupaten Manggarai 68, Kabupaten Ngada 4, Kabupaten Nagekeo 3, Kabupaten Ende tidak ada, dan Kabupaten Manggarai Barat 9. Luka beratnya totalnya adalah 215 orang, dengan luka ringan rawat jalan sebanyak 1.552, meninggal 135 orang, dan pengungsi sebanyak 55.811. Data kasus penyakit dampak gempa bumi NTT ini, laporan tertinggi adalah kasus ISPA. Sebanyak 25.017 kasus terdapat di Kabupaten Manggarai, Sika, Nagekeo, Ende, Ngada, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Tetapi ada tiga penyakit berpotensi terbanyak yang dilaporkan adalah ISPA 25.017 kasus, dermatitis 1.573 kasus, dan diare 1.512 kasus. Data fasilitas kesehatan puskesmas terdampak di Kabupaten Sika terdiri dari tidak rusak, rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Totalnya Kabupaten Sika ada 27, Kabupaten Manggarai Timur 29, Kabupaten Manggarai 25, Kabupaten Ngada 25, Kabupaten Nagekeo 9, Ende 28, dan Kabupaten Manggarai Barat 26, totalnya adalah 169. Ini data mobilisasi relawan. Sebanyak 868 relawan kesehatan sudah termobilisasi di seluruh wilayah terdampak gempa. Kemenkes melepaskan 2 batch relawan kesehatan. Pada 24 Agustus 2026 ada 206 orang. Pada 7 September 2026 160 orang. Jadi Kemenkes melepaskan 366 orang. Sisanya adalah dari anggota profesi, kemudian LSM, kemudian akademisi, dan juga dari pemerintah. Data logistiknya, mobilisasi logistik di kabupaten ke-6 kabupaten ada 10 tenda rumah sakit lapangan, ada 5 unit OC, ada 8 emergency kit, ada 16.000 masker, 17.600 handscoon, kemudian 444 PMT. Baik, kita ke update debu abu vulkanik erupsi Anak Krakatau. Berdasarkan analisa, pada 9 September 2026, pukul 6, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati bergerak ke arah selatan barat daya dari lokasi gunung yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Berton, dan data sebaran juga sudah dijelaskan oleh Pak Berton. Kondisi terkini, intensitas sebaran di daratan Banten terpantau jauh berkurang seiring dengan pergerakan abu yang mengarah ke laut lepas. Ini adalah standar indeks standar pencemar udara pada wilayah terdampak erosi. Kita lihat di 20 kabupaten saat ini ada warna kuning, biru, dan juga hijau. Ya, teman-teman media mungkin nanti bisa mengambilnya dari sini. Kalau sekarang kita ada di DKI Jakarta itu nilai ISPU-nya di tanggal 9 September untuk Jakarta Timur 100, Jakarta Pusat 104, Jakarta Utara 96, Jakarta Barat 97. Data lainnya teman-teman bisa simak nanti. Lanjut. Situasi ISPA pada wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Krakatau, laporan kasusnya terkini adalah ada 68.919 kumulatif kasus ISPA-nya. Ada ISPA tertanggal 8 September 17.780. Kasus ISPA dibagi dalam usia 0 sampai 5 tahun 14.439 dan lebih dari 5 tahun 54.480. Ada di wilayah 4 provinsi dan 23 kabupaten kota terdampak. Strategi penanganannya ada di promotif kesehatan. Seperti biasa, kita akan lakukan edukasi dan juga promosi kesehatan pengurangan risiko. Lakukan pemantauan penyakit, melaksanakan surveillance, kualitas udara dan dampak kesehatan, serta tetapkan surat edaran kesiapsiagaan dampak kesehatan. Untuk penanganan dan pemantauan, siagakan 119 di kabupaten kota, dan siapkan pos pelayanan sebanyak 830 puskesmas, menyiapkan 413 rumah sakit, mobilisasi bantuan kesehatan untuk Provinsi Lampung ada oksigen concentrator sebanyak 10 unit, Provinsi Banten oksigennya sebanyak 20 unit, kemudian 4 provinsi terbanyak itu masker, obat, dan BMHP. Monitoring dan evaluasi harian pendampingan manajemen krisis kesehatan melalui aktivitas HEOC di lokasi terdampak. Imbauan kami dari hari Minggu adalah gunakan masker, lindungi diri Anda dari abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kalau tidak perlu sekali, jangan keluar rumah. Lanjut. Ini adalah distribusi perbekalan kesehatan pada Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, meliputi masker, kacamata Google, obat tetes, inhaler, sampai ke obat-obatan, dan jenis obat lainnya adalah penunjang vitamin C dan juga multivitamin. Demikian teman-teman semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sini aja kita. Bapak, Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati, serta seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai, demikian informasi dan kebaruan yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus bekerja dan membantu dalam penanganan bencana. Mari saling bergandeng tangan, saling peduli, dan tentu saling menguatkan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Cek informasinya, pahami konteksnya, dan jangan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu terverifikasi. Tidak lupa kami sampaikan, bila ada informasi yang perlu dibutuhkan atau adanya informasi terkait kebencanaan, hubungi kami di call center 117. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan media, dan seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar, dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar, dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari, atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan, bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan, dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
4: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.
5: Sangat lebat di sekitar Gunung Sinabung mengakibatkan
6: hujan lebat di sekitar Gunung Sinabung memicu peningkatan 4 aliran lahar dingin. Aliran tersebut terjadi di Desa Payung Perbaji, Kutam Baru, dan Sukatendel, Kabupaten Karo. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan peningkatan aliran dengan ketinggian air tercatat sekitar 50 cm di Jembatan Lau Borus, 70 cm di Desa Perbaji, serta sekitar 1 meter di jalur lahar dingin Desa Kutam Baru.
5: Jadi curah hujan yang sangat lebat di sekitar Gunung Sinabung mengakibatkan aliran lahar dingin yang naik. Ini yang pertama, Lau Borus di Desa Payung, itu ada kenaikan sekitar 50 cm. Kemudian jalur lahar dingin di Desa Kutam Baru itu ada kenaikan sekitar 1 meter. Di jembatan lahar Kutam Baru tersebut, dia membawa material berupa batu-batu kecil dan kayu-kayu kecil.
6: Selain Desa Kutam Baru, aliran Desa Sukatendel sempat meluber hingga ke jalan dengan membawa material batu dan kayu berukuran kecil. Gelora menyebut bahwa aliran mulai menyusut dan kondisi saat ini telah kembali normal.
5: Desa Sukatendel, nah jembatan Desa Sukatendel ini juga airnya meluber sampai ke jalan. Material yang terbawa adalah batu-batu kecil dan kayu-kayu kecil, Bu. Dan kejadiannya itu mulai menyusut dan kondisi saat ini sudah normal, demikian.
6: BPBD Kabupaten Karo memastikan tidak ada desa yang lumpuh maupun warga yang harus dievakuasi akibat kejadian tersebut. Aktivitas masyarakat juga telah kembali berjalan normal. Meski demikian, Gelora meminta masyarakat tetap berhati-hati karena Gunung Sinabung masih berstatus level 3 atau siaga. Kewaspadaan tetap diperlukan terutama saat hujan lebat terjadi di sekitar kawasan gunung. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
4: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama.
2: Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan. Memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kesehatan menyiapkan kasus infeksi saluran pernafasan akut menjadi keluhan penyakit paling mendominasi dalam penanganan medis penyintas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, menyampaikan laporan kasus ISPA yang menyerang pengungsi di wilayah terdampak telah menembus puluhan ribu kasus. Pihaknya telah mobilisasi 868 relawan kesehatan gabungan ke lokasi bencana terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengerahan relawan kesehatan secara simultan demi menopang pelayanan kesehatan yang terganggu akibat kerusakan 169 puskesmas. Dari mancanegara, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan bahwa Inggris akan mempertahankan Kepulauan Falkland dan hak-hak penduduknya. Ia menekankan bahwa sikap terkait kepulauan tersebut tidak akan pernah berubah di bawah pemerintahannya. Burnham mengatakan bahwa Inggris tidak akan menyerahkan pangkalan Diego Garcia yang terletak di atol karang terpencil di tengah Samudra Hindia dan pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat mengenai masalah tersebut. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Sahnawi, Nita Violina meyakini bahwa mereka mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang bersama pelatih baru Nova Widianto. Nita mengatakan di bawah asuhan pelatih Nova, ia bersama rekannya menjalani latihan yang sangat intensif untuk menghadapi Asian Games. Selain itu, ia merasa lebih memahami cara atau pola permainan yang harus dijalankan. Nita juga mengatakan bahwa meskipun ia dan Amri baru akan tampil untuk pertama kalinya atau debut di Asian Games, keduanya membawa modal kepercayaan diri yang besar setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia WWF 2026 lalu. Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Dalam segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 dalam musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di 3 provinsi di Kalimantan, di antaranya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Kuburaya, Kalimantan Barat. Wakil Presiden melihat langsung perkembangan penanganan serta berbagai kebutuhan lapangan. Wakil Presiden juga mengatakan karhutlah harus ditangani secara menyeluruh sekaligus melindungi keselamatan kesehatan masyarakat serta yang terpenting juga tidak lupa untuk melindungi satwa dan habitatnya. Dalam penanganan karhutlah, Wakil Presiden mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil dan penyandang disabilitas. Sementara itu, pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi inovasi mahasiswa ITB yang mengembangkan drone pendeteksi kualitas udara. Teknologi Eagle Sense dinilai berpotensi mendukung pemantauan lingkungan dan juga deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi 5 tim mahasiswa dan dosen ITB atau Institut Teknologi Bandung di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu kemarin, tanggal 9 September. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden mendorong inovasi mahasiswa terus dikembangkan agar memberikan manfaat lebih luas. EagleSense mengintegrasikan drone dengan kitbox sensor untuk mengukur sejumlah parameter kualitas udara. Data sensor kemudian diproses dan dikirim ke basis data untuk ditampilkan melalui dashboard pemantauan. Perwakilan pembuatan tim EagleSense, John Christabel Fautsa Silalahi, mengatakan sistem ini menggunakan 5 sensor mengukur kualitas udara. Data ini diproses melalui dikirim melalui jaringan 4G menuju basis data dan ditampilkan pada dashboard. Pemanfaatan drone memungkinkan pengumpulan data kualitas udara menjangkau area luas dan sulit untuk diakses oleh darat. Informasi ini akan dapat membantu memantau perubahan kualitas udara yang berpotensi menjadi indikasi awal dari adanya kebakaran hutan ataupun lahan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat dampak kebakaran hutan dan lahan di 7 provinsi yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Dampaknya terhadap masyarakat yang terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati, mengatakan sampai dengan saat ini data masih terus dikumpulkan, setidaknya ada ratusan ribu orang terkena ISPA. Rincian kasus ISPA terdiri dari balita, ada 26 ribu lebih kasus, lalu juga di atas 5 tahun ada 86 ribu kasus lebih. Mereka tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Kementerian Kesehatan juga mencatat kualitas indeks standar pencemaran udara dengan kategori hitam dan sangat tidak sehat atau merah. Wilayah dengan kategori hitam yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Timur, Kuburaya, Kapuas, Kalimantan Barat, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, lalu juga di Katingan, Kalimantan Tengah, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Murung Raya, Kalimantan Tengah. Sementara daerah lainnya seperti di Kabupaten Tebo Jambi, juga Muara Jambi. Di Kalimantan Barat ada di Sakadau Hilir, Sintang Baning Kota Kalimantan Barat, Kapuas Kalimantan Tengah, dan juga ada korban meninggal dunia 4 orang dengan rincian 3 orang yang ada di Kalimantan Tengah dan 1 orang di Kalimantan Barat.

0: Informasi tadi dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Masih soal kebencanaan, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana erupsi Gunung Anak Rakatau dan memastikan kesiapan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah pesisir. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Salah satu langkah yang dilakukan dengan memantau kesiapan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah yang berpotensi terdampak. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, pembentukan Destana sebelumnya telah disertai pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat. Kondisi aktivitas Gunung Anak Rakatau saat ini menjadi momentum untuk memastikan pengetahuan tersebut dapat diterapkan saat terjadi keadaan darurat. Jihan meminta pengurus Destana mampu menjelaskan langkah penanganan apabila terjadi erupsi dengan skala lebih besar, gempa bumi hingga potensi tsunami. Menurutnya, kesiapsiagaan harus terlihat dari kemampuan masyarakat merespon ancaman secara cepat.
2: Tentu dalam membentuk desa tanggap bencana kan ada suatu pelatihan-pelatihan, pembekalan dan lain sebagainya yang diharapkan itu menjadi bekal ketika merespon suatu kebencanaan. Jadi dalam suatu lokus desa tanggap bencana itu kan pasti disusun, dibentuk suatu pengurus PIC yang bertanggung jawab. Jika worst case-nya, jika kejadian buruknya ada bencana, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai desa tanggap bencana?
1: Sementara itu, hingga Rabu 9 September 2026 kemarin, Gunung Anak Rakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Meski demikian, hasil pemantauan langsung menunjukkan aktivitas vulkanik cenderung menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, meski aktivitas menurun, status siaga masih diberlakukan sehingga masyarakat diminta tetap waspada.
3: Menurunnya aktivitas bukan berarti erupsi sudah berakhir. Kita juga belum dapat memastikan kapan erupsi ini berakhir. Ini sangat bergantung pada aktivitas gunung dan suplai magma. Karena itu, saya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, jangan lengah.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pemantauan dan koordinasi terus dilakukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah terdampak. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih soal informasi yang senada, pendengar, dalam meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau terjadi insiden atau bencana ya. Jadi ada jurnalis yang hilang dalam meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengerahkan 11 kapal dan 300 personil mencari rombongan jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan operasi pencarian terhadap 8 orang itu terus diperluas dengan menambah sektor pencarian dan kekuatan armada. Armada yang dikerahkan terdiri dari kapal KRI, TNI Angkatan Laut, kapal kepolisian, kapal Basarnas, serta kapal dari unsur potensi SAR di wilayah terdekat. TNI Angkatan Laut menemukan sebuah pelampung saat melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Banten. Pelampung tersebut ditemukan pada hari ketiga pencarian, hari ini, hari Kamis, tanggal 10 September 2026. Kapal angkutan laut Anyar 1364 Lanal Banten menemukan pelampung. KAL Anyar menemukan pelampung yang mengapung di sebelah barat perairan Cikoneng Labuan, wilayah yang berada di sekitar Anyar Banten. Meski demikian, TNI Angkatan Laut belum dapat memastikan apakah pelampung tersebut berkaitan dengan 5 jurnalis yang sedang dicari saat ini. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan berikut, pendengar, pernyataan Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda dalam peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf rekan-rekan media menunggu lama ya untuk rilis hasil operasi SAR hari ketiga pada hari ini terhadap pencarian speedboat yang lost contact di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Kami akan menyampaikan hasil pencarian yang terdiri dari 11 alut yang digunakan untuk melakukan pencarian dan yang terdiri dari 6 sektor. Hari ini dibagi menjadi 6 sektor yang terdiri dari 11 alut utama yang kita gunakan yang terdiri dari RIP, 3 unit RIP, 1 unit RBB, dan selebihnya menggunakan kapal. Untuk pelaksanaan pencarian dan pertolongan dilakukan untuk monitoring dari masing-masing suruh, dan itu dengan monitoring semua alut yang kita gerakkan pada hari ini yang terdiri dari 11 alut itu dimonitoring, mereka melaporkan posisi dan apa yang mereka dapatkan di lapangan. Ya, itu monitoring yang kami lakukan. Dan di situ juga kita lakukan monitoring terhadap pemapelan terhadap kapal-kapal yang melintas melalui VTS, melalui Lanal, melalui Airut, melalui KSOP, dan hingga saat ini juga dengan pemapelan tersebut masih nihil. Pada saat ini saya akan menyampaikan hasil operasi SAR yang dilakukan terhadap 11 alut yang terdiri dari 6 sektor. Yang sektor pertama itu dengan luas area kurang lebih 469 nautical mile yang dilakukan oleh KN SAR Basudewa dari kantor SAR Lampung itu melakukan penyisiran hingga pada pukul 18.00 dan kembali ke dermaga Pelindo Panjang. Ya. Jadi seperti yang kami sampaikan pagi tadi, update untuk rencana operasi SAR. Untuk KN SAR Basudewa dari kantor SAR Lampung ini melakukan pencarian di pesisir Lampung dan dilakukan penyisiran lewat darat, pemapelan ke warga-warga setempat, termasuk nelayan-nelayan setempat, dan melakukan kapal Basudewa untuk melakukan penyisiran di lingkup sektor 1 tersebut. Untuk sektor 2 dengan luas pencarian kurang lebih 436 nautical mile dengan menggunakan KP Sanjaya dan KRI Krambit. Untuk KP Sanjaya sendiri melaksanakan pencarian dari dermaga Pelindo ke arah Gunung Anak Krakatau dan dilanjutkan menuju search area yang berada di sebelah barat Gunung Anak Krakatau. Sedangkan KRI Krambit sendiri melaksanakan pencarian dari dermaga Indakiat menuju search area yang berada di sebelah barat laut Gunung Anak Krakatau, dan posisi saat ini masih di lokasi sekitaran search area untuk kembali ke posko. Untuk sektor 3 sendiri dengan luas area 494 nautical mile, ini kita menggerakkan dua SRU. Yang pertama KN SAR Tetuka dari kantor SAR Banten, yang kedua KRI Lauser dari Angkatan Laut. Untuk KN SAR Tetuka sendiri melaksanakan pencarian dari dermaga Pelindo Ciwandan ke arah Gunung Anak Krakatau dan menuju secara yang berada di sebelah barat daya Gunung Anak Krakatau. Sedangkan untuk KRI Lauser sendiri melaksanakan pencarian sesuai dengan secara yang berada di sebelah barat daya Gunung Anak Krakatau. Untuk KN SAR Tetuka sendiri, informasi terakhir pada pukul 7 malam ini itu sudah sandar di dermaga Ciwandan. Untuk KRI sendiri itu sampai saat ini juga masih dalam perjalanan untuk mencari titik aman di mana mereka melakukan untuk sandar atau lego jangkar. Untuk sektor 4 itu dengan luas area kurang lebih 346 nautical mile dan melibatkan KRI Lepu, KAL Pahawang, dan RIP Lampung sendiri. Di sini ada tiga alut yang kita libatkan. Untuk KRI Lepu sendiri melaksanakan pencarian di sektor D sesuai dengan search area yang

0: sekitar pulau yang ada di area pencarian tersebut. Untuk sektor 5 sendiri itu kurang lebih 364 nautical mile dengan menggunakan RIP 02 Banten. Dan di sini juga tadi ada melibatkan tambahan dari dua longboat perahu dari nelayan melakukan pencarian bersama-sama dengan RIP 02 dan informasi itu melakukan penyisiran di Pulau Rakata dan Pulau Panjang dan mereka setelah itu melakukan penyisiran kembali di sekitaran Ujung Kulon untuk sektor terakhir sektor 6 dengan luas area kurang lebih 374 nautical mile dengan menggunakan Kal Anyar dan FBB Pulau Puncang ini dari TNI AL. KL Anyar sendiri melaksanakan pencarian sesuai dengan secara pada sebelah tenggara di sekitaran posisi kita itu sebelah tenggara dari Anak Krakatau. Dan hasil dari KL Anyar, teman-teman media juga sudah mengetahui karena ikut serta di KL Anyar, itu menemukan sebuah life jacket dan pelampung botol. Untuk RBB di Pulau Puncang melaksanakan pencarian di dermaga dari dermaga Paku Anyar, melakukan pencarian search area dengan yang telah ditentukan penyisiran di sekitar Carita dan sampai dengan pesisir. Dari semua hasil ini, saat ini untuk yang kita temukan itu ada life jacket dan pelampung botol. Selebihnya dari 6 sektor ini masih nihil. Seperti itu. Dan tadi telah kita lihat bersama juga dari hasil apa yang ditemukan ini itu masih dalam proses perjalanan ke Dermaga Ciwandan ya nanti setelah itu hasilnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat diminta tidak mempercayai prediksi gempa besar Indonesia pada akhir 2026 yang beredar di media sosial. Prediksi tersebut disampaikan pria asing asal Kanada dan kemudian ramai diperbincangkan masyarakat melalui media sosial. Pakar Kelautan BMKG Eko Prasetyo menegaskan prediksi waktu dan lokasi gempa belum dapat dilakukan secara ilmiah. Menurut Eko Prasetyo, hingga kini belum tersedia ilmu pengetahuan yang mampu memprediksi gempa secara kuat. Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi mengenai prediksi gempa yang beredar melalui media sosial.
1: Jadi masyarakat perlu paham bahwasanya untuk prediksi gempa ini hingga hari ini belum ada ilmu pengetahuan yang bisa membantu untuk melakukan pendekatan. Sehingga masyarakat jangan percaya terhadap informasi, terhadap prediksi gempa. Sekali lagi, informasi prediksi gempa itu perlu, sangat tidak perlu dipercaya.
0: Sementara itu, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo juga meminta masyarakat tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa. Menurut Amin Widodo, masyarakat perlu memahami bahwa Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik.
2: Tapi sebetulnya ya, memang semua orang harus bersiap, istilahnya begitu. Jadi kita, kalau ada orang begitu dan orang kemudian percaya, ya percaya tadi ya mestinya harusnya bersiap-siap diri menghadapi itu. Bukan, apa namanya, ya kan punya dasar. Dasarnya apa? Nah, dasarnya itulah yang kita dikaji lebih detail sehingga kita bisa tahu, oh iya memang mau ada, misalnya begitu. Jadi
0: kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan memahami potensi bencana, menyiapkan jalur evakuasi, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Masyarakat juga dihimbau mengandalkan informasi dari BMKG dan lembaga berwenang ketika terjadi peningkatan aktivitas kegempaan. Dengan demikian, kewaspadaan tetap diperlukan tanpa harus mempercayai prediksi gempa yang tidak memiliki dasar ilmiah. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 11 September 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Timur, Vietnam. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara dan perairan barat Filipina bagian utara, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk dari perairan barat Sumatera Utara hingga Aceh, dari Riau bagian utara hingga Selat Malaka, dari Laut Jawa bagian barat hingga Lampung, kemudian di Selat Makassar bagian selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah bagian utara, dari Pulau Alor hingga Laut Flores, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, di Laut Banda dari pesisir utara Papua Barat Daya hingga Samudra Hindia Utara Pulau Biak, dan di pesisir utara Biak. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Palu, Kendari, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
5: Catatan Peristiwa.
6: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SAMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 melalui kontribusi semua elemen bangsa. Laporannya disampaikan Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh bersatu, berbeda tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, ASRI, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat bersama rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan memeriksa Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto. Laporan selengkapnya disampaikan Hoirul Umam.
4: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikejarkan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto, pada hari Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Perusahaan tersebut juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Menurut Budi, penyidik mendalami proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Penyidik juga menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut.
4: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC. Di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini diduga juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu dalam pemeriksaan hari ini penyidik mendalami proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh PT CMC di sejumlah kabupaten ataupun kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
5: Sementara itu, Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media usai dirinya menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK.
6: Pak Eko, Pak kemarin lumayan digeledah ya Pak ya? Bener gak sih Pak ada BB yang diamankan Pak? Apa kaitannya? Salah jalan
7: Pak? Kemarin di sini Pak.
6: Nah, kan? Ngomong dulu Pak sedikit Pak. Saya terkena apa aja Pak? Hasil penggeledahan atau seperti apa Pak?
5: KPK juga mendalami siapa pihak yang mengendalikan PT CMC, serta praktik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Dalam pemeriksaan yang sama, penyidik KPK juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan di rumah Eko Yusanto, di mana rumah Eko sebelumnya digeledah oleh penyidik KPK yang berada di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila tahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, saya akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Dan setiap malam Jumat atau Jumat dini hari, seperti biasa, hingga pukul 2 pagi nanti, Kopi Pro 3 hadir ditemani Pusaka Indonesia Gemah Ripah ya. Nanti kita akan berbincang dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah dengan tema Menghayati Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tentunya ini adalah malam yang spesial pendengar, di mana tepat 11 September 2026 Radio Republik Indonesia merayakan hari jadi, hari ulang tahunnya yang ke-81. Luar biasa, 81 tahun, usia yang sama dengan usia Republik ini. Kami telah membersamai perjalanan bangsa, suka maupun duka, memberikan informasi kepada Anda semua. Visi Radio Republik Indonesia menjadi media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk misi Radio Republik Indonesia, diantaranya yang pertama menyelenggarakan program, kegiatan, dan konten sesuai dengan fungsi media berupa informasi, pendidikan, budaya, hiburan yang berkualitas, relevan, berdampak, dan menginspirasi sesuai nilai-nilai keindonesiaan. Yang kedua, menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kualitas penyiaran terestrial dan streaming digital. Dan yang ketiga, mengelola dan mengembangkan sumber daya dan manajemen dengan prinsip good public governance.

Dan nanti tentunya Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro juga akan kami ajak berbincang sekitar 10 menit dari sekarang ya. Dan Anda juga nanti bisa bergabung dalam sesi interaktif kami seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh teman-teman saya di ruang gatekeeper, ada pengarah acara Wisnu Wardana dan juga dua orang rekan baru kita, ada Mutia dan juga Randi yang sedang melaksanakan tugas magang dari kampusnya masing-masing. Silakan pendengar untuk bergabung dalam sesi interaktif kita nanti yang mengangkat tema menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum saya buka sesi interaktif dan juga dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adera. Masih ada waktu dan juga beberapa informasi lainnya.

0: peristiwa.
1: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di

0: Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdurrahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdurrahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 edisi Jumat ini hari. Seperti biasa kita akan berbincang bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro, mengangkat topik terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

0: Esa berarti satu atau tunggal, menunjukkan sifat Tuhan yang mutlak, mutlak satu, maha kuasa dan tiada duanya. Seperti apa obrolan saya dengan Pak Setio terkait dengan tema ini? Langsung saja saya sepertinya sudah tersambung dengan Pak Setio. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat dini hari Pak Setio.
1: Ya, selamat dini hari Bung Sabil.
0: Ya, apa kabar Pak Setio, sehat Pak?
1: Baik.
0: Malam yang spesial ini Pak, di ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 Pak.
1: Ya, kami dari Pusaka Indonesia turut serta mengucapkan selamat ulang tahun ya buat RRI.
0: Ya.
1: Semakin jaya di udara.
0: Ya, sekali di udara tetap di udara. Begitu moto kami Pak. Terima kasih Pak Setio. Pak Setio, kita mengangkat topik hari ini menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga merupakan bagian dari sila pertama Pancasila. Dan berbicara soal ketuhanan, tentu saja ini terkait dengan bagaimana kehidupan kita. Seringkali agama itu agak sensitif untuk kita bicarakan. Namun saya ingin tahu dari perspektif Anda Pak Setio, ketika kita memilih atau beragama tertentu ya, seringkali kita itu tinggal menerima warisan dari orang tua atau dari kecil sudah terdoktrin

0: dengan dogma dari agama orang tua kita. Kalau agama orang tua kita Islam, biasanya kita ikut Islam. Kristen ikut Kristen dan begitu seterusnya. Nah, menurut Anda, supaya kita coba menghayati ketuhanan yang Maha Esa ini, kita coba keluarkan dulu dogma itu ya. Sebagai manusia yang murni, bagaimana cara kita bisa menghayati betul-betul bahwa ada entitas, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini dan kemudian mengaturnya, juga mengawasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara supaya kita bisa meyakini, mengimani, dan menghayati keberadaan entitas Tuhan tersebut, Pak Setio?
1: Iya, yeah. Terima kasih Bung Sabil ya. Yeah. Saya ingin cerita dulu ya, kenapa kita ini membahas soal isu ketuhanan ini ya.
0: Yeah.
1: Pertama kan jelas karena memang sila pertama dalam Pancasila itu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mm-hmm. Ya memang bunyinya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada cerita lucu yang berkembang di ruang-ruang publik ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena kan banyak orang itu seringkali membuat ungkapan-ungkapan yang satir gitu ya. Tapi itu menunjukkan kebenaran. Ya. Misalnya begini Bung Sabil ya. Mm-hmm. Ada ungkapan begini. Di Indonesia ini, untuk menyelesaikan perkara yang sebetulnya bisa dibereskan oleh Pak RT, orang itu bisa bawa-bawa Tuhan.
0: Iya.
1: Ya. Gitu. Jadi memang secara faktual orang Indonesia ini senang sekali berbicara tentang Tuhan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tetapi pada saat yang sama kita harus mengakui bahwa angka deforestasi di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi di satu sisi kita mengakui sebagai bangsa yang bertuhan, mm-hmm. di sisi lain kita termasuk bangsa yang senang sekali menghancurkan ciptaan Tuhan yang sebetulnya sangat sakral, yaitu hutan. Ya, mm-hmm. gitu. Kemudian kita ini bangsa yang dikenal sangat religius, sangat bertuhan, sering membicarakan Tuhan dimanapun itu juga.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kita juga pada saat yang sama negara yang tingkat korupsinya termasuk yang paling tinggi. Jadi ini ada kontradiksi.
0: Yeah.
1: Ya, ya kan begitu. Nah, maka kita perlu merenungkan, mm-hmm. apa sebetulnya akar masalahnya dan bagaimana kemudian mendapatkan solusinya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, apa yang tadi dipertanyakan oleh Bung Sabil, tentu saja ini ada relevansinya.
0: Yeah.
1: Bagaimana kita tidak sekedar bertuhan, mm-hmm. mengikuti konsep, ya, dogma yang diwariskan oleh orang-orang tua kita di zaman dulu, tanpa ada sebuah upaya pencarian, tanpa mm-hmm. ada sebuah yeah. upaya penghayatan, gitu ya. Tentu saja, kalau kita merujuk kepada nilai yang paling luhur dari Pancasila, gitu ya, bahwa ya memang seyogianya manusia itu betul-betul bisa menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa. Ya tentu berawal dari perenungan menggunakan akal budinya.
0: Mm-hmm.
1: Dan yang paling penting sebetulnya adalah perenungan ini mestinya berbuah kepada cara berpikir, berkata, bertindak yang benar yang membawa kepada keselarasan. Nah, kalau kita merujuk kepada lima sila Pancasila itu sebetulnya kita bisa katakan bahwa lima prinsipnya ini kan saling berkaitan. Ada prinsip ketuhanan di sila pertama. Nah, sambungannya itu adalah realisasi dari penghayatan terhadap sila pertama. Bagaimana hmm. orang harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Yeah.
1: Bagaimana orang harus menjunjung satuan Indonesia dan seterusnya. Ini mestinya adalah buah dari keberimanan yang sesungguhnya, Bung Sabil.
0: Hmm.
1: Masuk saja sila yang terakhir ya, tentang keadilan sosial. Mestinya di negeri yang paling bertuhan,
0: hmm.
1: keadilan sosial juga harusnya paling dijunjung tinggi. Tapi sekali lagi kita seringkali melihat gap gitu ya, melihat yang tidak sinkron gitu ya.
0: Yeah.
1: Kita negara yang bertuhan tapi keadilannya kok rasanya ini masih jauh. Nah, ini nih, ini yang perlu kita renungkan bersama Bung Sabil.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Ya, kalau melihat tadi ya, Indonesia ini salah satu negara yang paling religius, Pak Setio. Jumlah tempat ibadahnya sangat banyak dan jumlah seremoni keagamaannya juga luar biasa banyak. Libur-libur nasional juga banyak sekali yang didasari oleh perayaan keagamaan gitu ya.
1: betul.
0: Seharusnya kalau kita bisa mencari sendiri terkait dengan ajaran Tuhan yang betul tuh bagaimana sih ya? Itu tadi karena saya bertanya di awal tadi bagaimana cara kita betul-betul menemukan Tuhan begitu ya. Karena selama ini kita bertuhan dan berkeyakinan dan kemudian menjalankannya itu hanya sebatas seremonial ikut-ikutan karena warisan atau lingkungan gitu. Tapi secara apa ya, jiwa dan pikiran kita sebetulnya belum menemukan Tuhan yang sesungguhnya, agama yang sesungguhnya, sehingga kita bisa ikhlas menjalankannya. Karena tadi Pak Setia juga sudah jelaskan kontradiksi antara ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari kita yang banyak merusak lingkungan gitu. Pak Setia mungkin bisa dijelaskan sebetulnya ini kesalahannya ada di mana Pak Setia?
1: Ya ini menarik ya
0: Bung Satya.
1: Ya saya mohon diizinkan untuk menceritakan pengalaman personal ya Bung Sadil. Jadi kan saya ini masa kecil itu dulu pernah di Kota Magelang Bung Sadil. Kemudian juga pernah di Cirebon, pernah di Bali ya. Jadi saya sejak kecil itu sudah sering menghadapi keberagaman, kemajemukan gitu ya. Nah keluarga besar saya itu memang sejak dulu juga kalau yang di Magelang itu beragam. Jadi ada kerabat saya yang Muslim, ada kerabat saya yang Katolik, Protestan, dan seterusnya. Ketika saya SD juga saya banyak berhadapan dengan mereka yang Hindu gitu ya. Nah, sementara keluarga saya di Cirebon itu kebanyakan ya Muslim gitu. Nah, saya sejak kecil terdidik untuk beragama kan gitu. Tapi saat yang sama saya terdidik untuk menghargai keberagaman itu karena memang teman-teman saya juga macam-macam kan gitu. Nah, ketika saya udah mulai dewasa, ada titik di mana saya menjadi semakin religius, Bung Sabil ya. Nah, tetapi saya ingat betul di masa-masa itu, belum tentu kita menjadi semakin banyak ibadahnya ya, misalnya semakin sering sholat, itu langsung berdampak kepada perilaku yang luhur dalam bahasa Islam sebagai akhlakul karimah. Ini saya bicara tentang diri saya sendiri Bung Sabil ya. Jadi antara ritualisme dengan sebuah transformasi pada karakter itu seringkali enggak langsung sinkron. Kenapa? Karena yang menjadi dasar penghayatan saya itu sekedar percaya. Kita betul-betul menyaksikan realitas dari Tuhan yang saya percayai gitu ya. Padahal misalnya kayak di Islam, pangkal dari kita berislam sebetulnya kan syahadah. Syahadah itu artinya adalah penyaksian. Tapi faktanya emangnya kita menyaksikan beneran ya? Apakah betul-betul kita mengalami apa yang disebut sebagai realitas Tuhan itu, atau kita cuma menghayalkannya? Nah, kemudian ketika saya semakin dewasa Bung Sabil, ada sebuah pergeseran. Saya mempertanyakan, betulkah Tuhan seperti yang saya selama ini percaya? Betulkah Tuhan seperti yang selama ini saya bayangkan? Nah, kalau dalam tradisi-tradisi agama itu kan, Bu, kan ada pendekatan yang namanya esensialis, pendekatan hakikat gitu ya. Bagaimana menemukan makna-makna terdalam di balik semua ritual. Nah, saya coba untuk perhatikan itu, Bung Sadil. Bagaimana misalnya makna zikir gitu ya, itu saya hayati betul-betul menjadi semakin sadar terhadap nafas saya, terhadap setiap tarikan dan hembusan nafas saya. Saya bisa merasakan betul di sana ada energi hidup. Saya merasakan betul lewat nafas itu ada yang melimpahkan kasih sayang yang paling murni, melimpahkan kuasa yang menghidupi diri ini. Jadi saya mulai betul-betul memperhatikan apa yang nyata, yang bisa saya hati sebagai jembatan saya untuk menyadari keberadaan Tuhan. Di situ ada pergeseran yang sangat jelas, Bung. Yang tadinya saya berabstraksi tentang Tuhan, menjadi merasakan, mengalami keberadaan Tuhan. Nah, ini berlangsung semakin intensif, semakin dalam, sehingga Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang saya hanya sekedar pikirkan, tapi menjadi sebuah pengalaman yang otentik. Nah, ya Moses kita, pendekatan ini, itu membuat saya juga mengalami transformasi karakter. Menjadi tidak gampang marah, menjadi tidak gampang galau. Dan yang paling penting adalah, di dalam diri saya ini menjadi jelas ada sebuah kompas dalam bertindak. Jadi kalau dalam kondisi itu, saya berbuat salah tuh, Bung. Itu langsung badan itu sakitnya nggak kira-kira. Gitu. Jadi kalau kita kaitkan gitu ya dengan tadi isu kita, nggak mungkin dengan kesadaran ini saya bakal tega untuk betul-betul menghasilkan hutan seperti yang terjadi sekarang, apalagi membakar dengan semena-mena. Nah, saya cerita Bung Sabil, saya juga kan seorang pebisnis gitu ya. Suatu saat saya pernah masuk ke Papua, gitu ya. Nah, itu harus membuka lahan kecil ya, nggak sampai beribu-ribu hektar, cuma 2 hektar Bung, kecil gitu ya. Itu. Tapi di situ tuh memang itu ada pohonnya Bung, yang itu mau nggak mau beberapa harus
0: ditebang.
1: Kalau kita mau mengelola lahan itu. Nah, saya kan juga karena harus berpegang teguh pada nilai yang saya hayati, kan ini ada tantangan yang nyata. Saya bisa nggak punya integritas di situ. Nah, kalau saya misalnya nggak tega nebang pohon, ya nggak jadi nulisnya.
0: Dilema ya.
1: Dilema. Kan, gitu. Jadi, saya betul-betul gambangannya itu berkomunikasi dengan lahan di situ gitu ya. Saya mohon izin pada Tuhan, ada beberapa pohon yang harus saya tebang. Tapi jelas nanti pohon mana yang tidak boleh ditebang, saya juga akan setia, saya akan manut gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya sikap semena-mena kepada pohon, kepada tanah, kepada air. Itu yang saya praktekkan, Bung. Nah, ini yang jarang orang betul-betul menghayatinya. Ya, jadi karena ketuhanan hanya menjadi sebuah konsep, bukan menjadi sebuah penghayatan yang hidup nyata di dalam keseharian. Gitu. Jadi orang bisa aja seneng takdir, tapi nggak punya empati kepada hutan, nggak punya empati kepada makhluk yang tinggal di situ, main babat aja itu kan bisa. Ya, itu yang menjadi problem dari ketuhanan yang banyak ditemukan di masyarakat kita. Itu Bu.
0: Gitu. Luar biasa, Pak Setio. Menarik sekali cerita dan juga inspirasi dari bagaimana kita beribadah tapi juga harus sambil merenungi ya, mensyukuri apa-apa nikmat yang sudah kita dapatkan seperti tadi zikir. Kita merenung juga bagaimana kita setiap tarikan nafas itu ada kebaikan Tuhan, organ-organ yang terlibat di dalamnya begitu ya Pak Setio ya, tiap detik kita nikmati sehingga zikirnya jadi bermanfaat juga secara karakter kita juga jadi lebih baik, karena seperti sholat juga tujuannya kan untuk menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebetulnya ada ya kaitannya, asalkan caranya itu tadi ya, penghayatannya harus khusyuk gitu ya.
1: Harus khusyuk gitu ya, karena memang itu kuncinya Bung.
0: Baik.
1: Pak Setio, sambungin Bung ya.
0: Sebentar Pak Setio, kita boleh sebelumnya undang pendengar terlebih dahulu ya Pak. Ini sudah menunggu dari tadi, ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas Sabi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Setio juga di sini ya Pak Doni, silakan.
2: Sebenarnya sebelumnya mau mengucapkan buat NSI, terutama NSI Pro 1, Pro 3 Jakarta dan NSI Tantara ini. Selamat hari jadi untuk yang ke-82 ya Mas.
0: 81 Pak.
2: 81, semoga kedepannya tambah maju lagi.
0: Amin.
2: Dan semakin memperbaiki semua program acaranya dan juga apa untuk penyelidikannya atau tim pemberitaannya, semoga semakin memperbanyaknya berinteraksi dengan pendengar-pendengarnya dan juga apa pokoknya membuat wawasan untuk semua keluarga, semua masyarakat untuk menghadirkan informasi-informasi yang terkini dan akurat seperti
0: ini. Amin. Terima kasih juga Pak Doni selalu setia bersama kami. Silakan Pak Doni. Langsung ke topik.
2: Halo, assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setia.
1: Ya, waalaikumsalam Pak.
2: Salam sehat dan salam kenal sebelumnya ya Pak ya.
1: Iya, Pak Doni.
2: Ya, gini Pak, saya mau tanya tentang anak sekarang, atau istilahnya saya belum punya putri atau putra, saya masih sendiri, belum punya pendamping. Gini Pak, cara mengatasi anak sekarang supaya benar-benar ditanamkan jiwa ketuhanan yang Maha Esa. Soalnya anak sekarang itu kalau disuruh ini ya Pak ya, ditanamkan dari sejak dini sudah di pesantren, sudah terus di apa di pendidikan yang ber apa ada pendidikan akhlak, pendidikan formal dan pendidikan akademik itu sudah Akan tetapi mereka ketika sudah lulus sekolah atau sudah enggak sekolah, mereka tuh kok kayak melupakan semuanya ya Pak ya. Sholat enggak, terus kayak lebih menuhankan itu ya. HP-nya itu tadi loh Pak ya, yang susahnya di situ. Sebenarnya gimana ya Pak ya, cara mengatasi hal-hal tersebut supaya kita itu terhindar dari anak-anak kita yang seperti itu, atau keponakan-keponakan saya, supaya bisa menanamkan jiwa ketuhanan yang Maha Esa itu tadi Pak. Itu aja mohon pencerahannya ya Pak ya. Monggo, assalamualaikum ya. Selalu sama jenis.
0: Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Pak Doni. Dan Pak Setio, izin kita tampung dulu ya, ya Pak ya. Ada dua pendengar lagi yang ingin bergabung Pak ya. Ada dari Lampung, ada Pak Sleman. Selamat ini hari Pak Sleman.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang.
0: Saya dengan Sabil ya. Ada Pak Setio, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Pak Setio.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Begini Pak Setio, ini temanya Bang Sabil tadi itu menghayati ketuhanan yang Maha Esa ya.
0: Iya, betul.
3: Iya, betul sekali Bang Sabil. Itu sesuai dengan dokma itu kan. Dogma adalah pokok ajaran atau keyakinan yang ditetapkan oleh suatu agama, lembaga atau kelompok yang harus diterima sebagai kebenaran mutlak dan tidak boleh dibantah atau diragukan. Itu kan dogma. Jadi kalau saya lihat Pak Setio, Bang Sabil, untuk saat ini ya, kalau anak-anak sekolah itu kan kayaknya dia, kalau saya dulu kan PMP itu kan, PMP kalau waktu SD dulu atau SMP dulu, SMA dulu. Jadi kalau untuk saat ini anak-anak itu sekolah itu dia memakai sistem PPKN itu. Nah, itu kan sesuai dengan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Tapi kayaknya anak-anak itu nggak ke situ Bang Sabil, Bapak Setio gitu. Dia lebih fokusnya ke game ataupun ke gadget gitu Bang Sabil. Jadi bagaimana gitu Bang Sabil, Pak Setio, supaya anak-anak itu mengenal Tuhannya gitu. Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu Pak. Bang Usnu, Bang Sabil. Ya. Itu saja temanya ininya. Makasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Pak Setio ya. Ada Pak Matauli ya, di Sibolga. Selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, Assalamualaikum. 23, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Matauli.
4: Pak Sabil.
0: Iya.
4: Ini menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Jadi teringat Pancasila nih. Sila pertama.
0: Iya, betul. Pak, ya.
4: Tapi saya agak sedikit terganggu Pak Setio dengan ada ini meme ini ya, dari artikel meme gitu ya. Mohon maaf ya, saya nggak mau plesetkan, tapi ini terkesan lucu tapi memang satir ya. Mungkin kita nggak tergoncang lah ini kita mendengarkannya. Pancasila, tadinya Pancasila, ini jadi Pancagila, mohon maaf ya. Nah, kita satu, keuangan yang maha kuasa. Dua, sila kedua, korupsi yang adil dan merata. 3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia. 4. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. 5. Kenyamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat. Ada benarnya memang ya, Pak Setio. Jadi ketika Pak, nilai ketuhanan itu sebenarnya yang korupsi itu dia menuhankan dirinya dengan hedonismenya, dengan mementingkan diri sendirinya, memperkaya diri sendiri, padahal dia udah disumpah lebih mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi, ya kan?
0: Okay.
4: Terus menjadi manusia yang rahmatin lil alamin, bermanfaat bagi orang lain, bukan jadi musibah bagi orang lain yang bukan hartanya dia ambil, ya? Ya, saya pikir kita bukan kekurangan orang yang beragama ini, Pak Setio ya, tapi kurang apa kita bilangnya, kurang rasa empati dan simpati. Karena memang kita udah terlalu lama dijajah sekali sama Belanda ya, 3,5 abad lah, entah pakai POC entah apapun. Tapi yang menjajah kita sekarang bangsa kita sendiri.
0: Baik Pak Matauli, kita sudah tangkap poinnya ya Pak.
4: Ini gimana?
0: Ya.
4: Tolong diluruskan Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Setia, ada 3 pendengar kita. Ini sebenarnya agak beririsan, di mana Pak Doni ini bagaimana mengajarkan anak cara menghayati ketuhanan. Ini mungkin bisa lebih detail lagi soal bagaimana Pak Setia sendiri tadi pengalaman bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Itu gimana caranya supaya konsisten? Dan Pak Sleman, Pak Matauli juga sepertinya poinnya sama. Ya, ini adanya ketidak kesinkronan antara beragama dengan pengamalan di dunia nyata, banyak pejabat yang korupsi dan merusak begitu. Silakan, Bung Setio.
1: Iya, kan memang pangkalnya Bung Sabil, karena konsep ketuhanan ini hanya menjadi sesuatu yang sifatnya kognitif ya, hanya ada di dalam pikiran kita sebagai sebuah data, sebagai sebuah ingatan. Dia tidak hidup sebagai sebuah kesadaran, tidak betul-betul. Tata Tuhan itu mendasari segenap cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Jadi antara keimanan dengan karakter ini memang ada jarak yang lebar. Ya. Nah, ini memang tentu bisa dilacak kepada cara pendidikan kita. Gitu ya. Nah, ini saya sempat mempertanyakan ini, Bung, kepada putrinya Bung Hatta, ya, Bu Gemala Hatta, gitu ya. Karena kan Bung Hatta itu kan dikenal sangat religius, ya. Gitu. Nah, tapi pada saat yang sama, beliau ini juga dikenal sangat anti korupsi, sangat hati-hati dalam bertindak, gitu ya. Betul-betul menjadi negarawan yang bisa jadi teladan. Nah, saya kan tanya, bagaimana cara pendidikan masa kecil beliau, gitu ya, sehingga beliau ini religius sekaligus bisa mempraktekkan nilai-nilai itu dalam keseharian. Nah, kalau Ketsi dari putrinya, beliau cerita, gitu. Jadi, waktu masa kecil itu, Bung Hatta ini biasa oleh pamannya seorang Sheikh, ya, seorang yang menghayati esensi dari ajaran Islam, gitu ya. Jadi, seringkali diajar itu dengan cara yang kontekstual, cara yang memang, kalau dalam bahasa pendidikan saya itu, eksperiensial. Diajak jalan-jalan, menyusuri pematang sawah, diajak merenung di sana, gitu ya. Jadi, ketuhanan tidak sekedar didoktrinasi, tapi diajak untuk direnungkan, dihayati, sehingga itu menjadi sesuatu yang mengkristal sebagai sebuah value, sebagai sebuah nilai yang membentuk karakter. Jadi memang ini kita bicara tentang bagaimana mengubah cara indoktrinasi menjadi penghayatan sejak awal, Bung. Supaya Tuhan tidak sekedar dipercaya, tapi dihayati, gitu ya. Nah, memang ini harus mengubah cara juga, Bung, atau mengubah pendekatan bagaimana orang diajak beribadah tidak semata-mata agar ini cepat selesai sebagai kewajiban, tapi ibadah apapun harus dihayati sebagai sebuah latihan spiritual, sebagai riadoh, gitu ya, supaya itu membangun karakter yang tadi Bung Sabil katakan, ya, tidak keji, tidak mungkar, gitu ya. Nah, dalam bahasa yang tadi sampaikan Pak Matauli kan tentang rahmat, rahmatun lil alamin, ya. Jadi mestinya orang beragama itu karakternya itu di dalam dirinya itu penuh dengan empati, penuh kasih sayang, kan, menjadi penebar kebaikan buat sesama. Nah, ini kan tentang karakter, Bung. Jadi beragama sampai menjadi karakter ini perkara yang tidak mudah. Itu. Nah, sama dengan Pancasila, Bung. Sekarang pertanyaan kritis kita, ya, apakah yang sekarang berkuasa itu, ya, yang usianya sekarang itu pasti di atas 50 tahun ke atas, ya, yang kemudian tertangkap basah, ya, dalam OTT KPK ataupun kemudian terindikasi korupsi, terindikasi menyalahgunakan kekuasaan, dulu tidak pernah ikut tempat, ini pasti pernah ikut, Bung. Ya, kenapa dulu ikut tempat sekarang menjadi contoh ini tidak Pancasilais, kan ini problem. Nah, memang kembali sama aja dengan orang sejak kecil diajari agama, nanti udah gede lupa tentang ajaran itu, karena dia nggak mendarah daging sebagai penghayatan, yang mendarah daging sebagai konsep di kepala. Itu, Bung. Sementara kalau kita misalnya lihat keluar, gitu ya, saya kan suka lihat pembanding, gitu ya, banyak negara itu penduduknya nggak suka bicara Tuhan terlalu serius seperti kita, gitu loh. Ya, nggak pernah ngomongin dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, enggak, gitu ya. Tapi mereka lebih menghargai alam, lebih menghargai sungai, lebih menghargai mata air, lebih menghargai hutan. Dan korupsinya lebih minimalis. Ya, begitu ada indikasi berbuat salah sedikit secara publik, gitu ya, dia bisa segera mengundurkan diri. Nah, ini apa? Gitu. Kenapa yang lebih banyak bicara Tuhan, itu nggak seserius yang nggak banyak bicara Tuhan. Kan ini ironi yang memang harus kita renungkan. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Matauli yang tentang Pancasila itu kan itu memang sadis, ya, tapi itu realita, ya, Bung. Bagaimana orang-orang beragama pun ternyata pada prakteknya ketika sudah disodori uang itu lupa semua itu tentang Tuhan yang nyata, ya, Tuhan sungguhnya.
0: Iya, kadang fenomena ini nggak hanya di kalangan elit, Pak. Di keseharian kita, di lingkungan rumah kita aja, kita sering menemui orang yang ahli puasa, ahli sholat, tapi ternyata selingkuh dan lain-lain.
1: Ya, begitulah. Jadi kira-kira memang ada nilai-nilai yang tidak sinkron ya.
0: Iya.
1: Antara yang diyakini kebenaran dengan pelaksanaannya.
0: Hmm.
1: Nah, ini memang soal integritas ini yang memang harus kemudian dimengerti, Bung. Ya.
0: Ya, dan yang menjadi PR besarnya, Pak Setio, bagaimana menanamkan ini ke anak? Kalau tadi cerita Muhammad Hatta itu karena diajarkan oleh pamannya yang bukan hanya memberikan doktrin saja, tapi juga memberikan gambaran bahwa kita harus sayang sama tanaman gitu ya. Tuhan telah memberikan begitu banyak anugerah ke kita, kita harus mensyukurinya dan sebagainya. Nah, kalau juga berkaca dari pengalaman Pak Setio, bagaimana Pak Setio bisa berubah dari yang tadinya seremonial agama hanya sebatas kegiatan wajib, tapi kemudian juga bisa dihayati, direnungi, sehingga berpengaruh terhadap karakter kepribadian yang lebih baik. Ini juga pertanyaannya Pak Doni, bagaimana caranya mengajarkan ke generasi penerus nih?
1: Satu, Bung, jelas kalau kita sudah mulai punya akal sehat ya, kalau dalam bahasa Islam berarti sudah mulai akal balik ya, maka memang si akal itu harus digunakan untuk merenung. Jadi merenungkan makna dari semua yang kita lakukan, termasuk apa yang kita sebut sebagai ibadah kan. Yang kedua, Bung, kalau dalam pengalaman saya kan gini, Bung. Jadi ketika saya betul-betul merenungkan setiap tarikan dan hembusan nafas di mana kasih Tuhan itu berada gitu ya. Itu saya bisa, gampangannya gini lah, Bung, bisa menemukan bahwa di relung hati kita di sanubari yang paling dalam, sebetulnya Tuhan yang Maha Esa yang sebetulnya tanpa batas itu, gitu ya. Itu memang kita bahasa sederhananya apa ya? Mempribadi. Ya. Tuhan itu mengejawantahkan keberadaannya itu di relung hati kita. Jadi kan orang sering tanya, di mana sih Tuhan berada? Kan sering dikatakan, ya di hatimu yang paling dalam. Nah, sebenarnya enggak salah menemukan Tuhan yang paling nyata ya di relung hati kita. Dari situ sebetulnya sumber kasih sayang yang paling murni gitu ya. Jadi kalau kita meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas gitu ya, sebetulnya kita tahu di dalam hati kita itu ada sumber dari kekuatan kasih yang paling murni, kasih sayang yang itu bisa mengatur cara berpikir, berkata, bertindak kita. Itu saya hayati terus, Bu. Sehingga lama-lama kasih sayang itu tidak lagi menjadi konsep, tapi dia menjadi karakter. Ya. Gitu, Bung. Itu yang pada prakteknya saya lakukan gitu. Ya. Sehingga dari situ saya kemudian punya yang disebut sebagai integritas. Ya. Saya punya standar gitu ya, sikap yang saya lakukan itu yang kemudian saya praktekkan. Karena kalau tidak praktekkan saya sakit.
0: Ya.
1: Jadi kepekaan gaya itu harus dibangun, Bung.
0: Iya.
1: Gitu ya. Gitu, dan itu pada anak kecil itu bisa sebetulnya. Anak itu jangan banyak dicekokin konsep, terus ya dikasih pengalaman-pengalaman yang empirik lah ya. Melihat bagaimana orang susah, sama-sama kita membantu mereka, merasakan bahagianya kalau orang lain bisa terbantu. Lihat sungai, sama-sama membersihkan kawasan yang memang itu betul dibersihkan. Nah, pengalaman-pengalaman nyata itu yang dibutuhkan, bukan abstraksi, bukan konsepsi yang hanya nanti menjadi penghias kepala.
0: Bukan hafalan-hafalan ya, doa kunut, bukan. Gimana bacaan ini.
1: Jadi, kita harus pakai pendekatan experiential learning, Bung.
0: Ya, tapi kalau diberlakukan apalagi secara masif ya, ke seluruh anak didik di bangsa kita, ini agak-agak sulit. Jangankan diajarin ke anak, kita yang mengajarkannya juga bingung gimana
1: mengajarkan. Ya, memang butuh keteladanan, Bung. Nah, ini saya tambung tadi cerita Bung Hatta.
0: Iya.
1: Anak-anaknya itu kan kenapa juga menjadi apa namanya, kemudian mengikuti nilai Bung Hatta, itu karena keteladanan, Bung. Di Bung Hatta nggak banyak bicara, tapi dia nunjukin aja perilakunya. Anak-anak dikasih pengalaman-pengalaman nyata gitu loh. Nah, itu sebetulnya kalau dalam konteks pendidikan bisa, Bung, tapi kita harus berani untuk mengubah kurikulum, mengubah metodologi gitu ya. Gitu, kembali ke apa yang dulu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro
0: ya.
1: Tentang bagaimana pendidikan itu disampaikan ya seperti kita menumbuhkan ya ini taman yang membuat manusia itu kembali menjadi versi terbaiknya gitu loh, Bung. Gitu, Bung.
0: Oke, menarik sekali, Pak Setio. Ya. Nanti kita juga akan lebih mendalami soal bagaimana hubungan dengan manusia ya, karena ini yang penting ya. Beragama kita hablum minallah tapi hablum minannasnya bagaimana nih gitu ya kalau dalam bahasa Islam begitu ya. Pak Setio, kita nanti lanjut lagi di sesi kedua ya, Pak.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Setio. Ya, pendengar itu tadi Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, berbicara terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kita lanjutkan dengan beliau di sesi yang kedua. Kita istirahat sejenak sambil mendengarkan sebuah lagu dari Tami Aulia, Cintamu Telah Berlalu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Laporan yang disampaikan Santi Yunas.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perpono. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan. Ya, insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
3: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
1: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutlah dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya pengurangan resiko ancaman potensi bencana dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak, khususnya menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi resiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan potensi ancaman bencana. Fokusnya pada ancaman bencana erupsi Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Dandim Klaten, Kapolresta Klaten, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan BPBTKG Yogyakarta, dan juga BMKG Sleman. Hadir pula dalam kegiatan tersebut para Kapolsek dan Ramil, tokoh masyarakat, dan juga para relawan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mengurangi resiko bencana, mengingat Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana seperti erupsi Merapi, kebakaran hutan, dan juga gempa.
1: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi resiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu hari ini musim kemaraunya panjang, El Nino, terjadi kebakaran di beberapa tempat, terjadi kekeringan di beberapa tempat, ditambah lagi dengan meletusnya beberapa gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, dan sebagian ada di NTT, Sumatera, dan yang lainnya. Kemudian juga menimbulkan resiko juga meletusnya Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.
2: Sebelumnya, Bupati Klaten juga melihat secara langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau di Kali Talang. Secara umum, situasi masih cukup kondusif. Sementara, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna pada wartawan mengatakan terkait dengan pengurangan resiko bencana, khususnya bahaya erupsi Merapi, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan konsep evakuasi mandiri, sehingga penguatan dan pembekalan terhadap masyarakat dan juga relawan akan dilakukan, salah satunya melalui simulasi mandiri.
3: Kita mengadakan peningkatan kaitannya kapasitas bagi teman-teman relawan di atas, karena kami menganut evakuasi di Merapi itu evakuasi mandiri, sehingga terjadi suatu bencana apapun nanti untuk yang memberi pertolongan yaitu teman-teman di atas. Ya.
2: Sedangkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan kondisi Gunung Merapi saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi. Luncuran lava pijar dan juga guguran awan panas masih sering terjadi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan nanti kita masih akan teruskan ya sesi kedua perbincangan dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Kita sedang membahas topik terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Bagi Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami sesi interaktif, Anda bisa menanggapi dan juga bertanya langsung dengan narasumber. Bisa melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kita akan terhubung kembali bersama dengan Pak Setio sesi kedua di sekitar menit 20-an ya. Dan sambil menunggu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Al-Kateri berjudul Zaman.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Nagusian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput. Wayah ini musim kemarau. Kalau melalar kelain, berbahaya.
1: Ini ku jaga juga. Tadinya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
2: Oh, sudah. Yang jaga. Wayah ini musim kemarau. Lawan kakinya dalas.
3: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
4: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sesaat lagi akan segera lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait menghayati ketuhanan Yang Maha Esa. Sejatinya dengan menghayati ketuhanan, mengimani, dan juga setelahnya mengikuti perintah dan juga larangannya harusnya berdampak

Bagaimana nih korelasi antara menghayati ketuhanan, menjalankan ibadah, kegiatan religius apapun itu, yang bisa membuat karakter manusia menjadi lebih baik lagi? Tadi dijelaskan perlu adanya keteladanan, artinya ada orang tua ya seharusnya dalam hal ini yang memberikan contoh teladan kepada anaknya. Terlebih kita sedang menyiapkan generasi emas untuk tahun 2045. Tentu saja pembahasan ini penting karena pelajaran terkait dengan ketuhanan ini menjadi modal yang sangat kuat untuk membentuk karakter anak bangsa yang mampu betul-betul nantinya menjadi generasi emas 2045.

0: Dan sepertinya saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio.
1: Iya.
0: Iya, kita sambungkan kembali Pak obrolan tadi di sesi pertama.
1: Terima kasih Bung Sabil.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Setio sudah rela begadang bersama saya dan juga pendengar ini. Pak Setio sudah menceritakan pengalaman Pak Setio sendiri dan juga ada cerita dari Gemala Hatta ya, anak dari Bung Hatta, terkait dengan bagaimana mendidik anak supaya selain punya sisi religius, namun juga nantinya berimplikasi kepada karakter yang baik. Nah, tadi Pak Setio juga menjelaskan perlu adanya keteladanan dari orang tua atau siapapun itu yang berperan sebagai guru agar bisa mendidik anak, agar mampu menghayati ketuhanan dengan baik. Nah, apakah Anda melihat generasi muda saat ini mengalami semacam krisis keteladanan dari orang tuanya sehingga ya mereka banyak yang berkarakter, ini kata netizen ya, banyak yang toxic words gitu ya, atau ya dari bahasanya juga memprihatinkan karakternya begitu, tidak sesuai harapan lah gitu Pak Setia. Sebenarnya apa yang harus diperbaiki dari krisis keteladanan ini Pak?
1: Iya, terima kasih Bung Sabil ya.
0: Iya.
1: Netizen itu kan kalau bicara seringkali sangat pedas ya. Tapi kalau kita mau jujur, ya kita bisa katakan bahwa suka ada banyak benernya gitu ya. Karena dia mengungkapkan apa yang sungguh-sungguh terjadi di masyarakat ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya memang sangat setuju kenapa generasi muda ya, kemudian banyak yang menjadi toksik perilakunya itu karena ya kalau bahasa jadulnya itu salah asuhan Bu.
0: Ya.
1: Jadi dia tidak menemukan lingkungan di mana dia hidup dengan keteladanan gitu ya, hidup di mana dia bisa melihat orang bisa diteladani, orang tuanya bisa jadi sangat sibuk mengejar karir, ya dalam karir itu orang tuanya harus banyak pencitraan, banyak manipulasi, gitu ya. Ya hal-hal kayak begitu yang mau tidak mau nanti akan membentuk karakter anak-anak ya. Ketika anak-anak melihat di lingkungannya itu susah menemukan sosok yang punya integritas. Atau dalam bahasa psikologis itu mereka sangat gampang ketemu dengan contoh-contoh dari apa yang kita sebut sebagai split personality ya. Jadi kepribadian yang terpecah. Di satu sisi bisa tambah sangat religius tapi pada praktik hidupnya bisa berkebalikan gitu ya. Sangat gampang sekali berbuat yang namanya dosa gitu ya. Nah, hal-hal ini sih Bung yang memang menjadi PR bersama kita. Ya, kita membutuhkan orang-orang yang bisa mendidik, kita membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi teladan dalam soal integritas. Ya, bagaimana mengatasi split personality kayak begini? Itu sih sebetulnya yang dalam kesadaran saya, dalam renungan saya ini menjadi sangat penting.
0: Dan seharusnya ini menjadi tanggung jawab penuh dari para orang tua ya sebagai apa
1: ya,
0: namanya?
1: Para orang tua dan negara, Bung.
0: Tapi kan lingkup
1: orang tua, tapi negara.
0: Lingkup terdekatnya kan orang tua sendiri, ya, Pak.
1: Betul.
0: Dan ya kalau ini kebetulan saya tinggal di perkampungan ya, Pak ya. Saya miris sekali kalau melihat anak-anak itu datang ke masjid sholat maghrib nih, Pak. Tapi begitu bubaran, wah itu keluar.

0: kata-kata entah mereka bercanda atau lagi apa. Jadi gimana ya, kalau saya mikir kayaknya saya dulu waktu kecil nggak segitunya teman-teman saya. Tapi mereka ke masjid gitu Pak, dan orang tuanya udah ke masjid. Tapi ketika anaknya berperilaku atau bertutur kata seperti itu didiamkan. Ini Bapak sendiri melihat setuju nggak dengan saya, atau Anda mungkin menyalahi saya kalau setuju, para orang tua sekarang itu lebih banyak abai Pak daripada orang tua zaman dulu dalam memberikan contoh dan keteladanan pada anak-anaknya, betul tidak tuh Pak?
1: Ya, saya sih setuju, Bung. Nampaknya orang tua zaman sekarang ini semakin kelelahan ya untuk bisa bertahan sekedar hidup gitu ya. Jadi tampaknya nggak punya energi lagi untuk mendidik anak-anak gitu loh. Ya. Atau mereka memang berpikir ya sudahlah dikasih duit selesai lah begitu anak-anak itu kan. Ya ini fakta yang memang yang kita renungkan bersama, Bung Sabil.
0: Lantas kalau dengan kondisi krisis keteladanan bahkan dari orang tuanya sendiri, bagaimana mereka bisa dengan sendirinya by somehow gitu ya, kemudian menghayati ketuhanan yang Maha Esa seperti cerita Anda sendiri ketika dulu remaja, Pak Setio?
1: Ya memang ini berarti butuh revolusi pendidikan, Bung, dalam makna yang sedalam-dalamnya ya. Memang institusi pendidikan harus diperbaiki dengan sangat serius. Kemudian orang-orang dewasa juga harus kemudian dididik lagi supaya mengerti apa tanggung jawab sebagai manusia, tanggung jawab sebagai orang tua, begitu ya. Jadi ya memang isu pendidikan ini mau tidak mau hal yang paling krusial sih, Bung. Karena kan ini kita bicara tentang Pancasila, bicara tentang nilai ya, bicara tentang karakter. Ya jalannya mau tidak mau cuma pendidikan, Bung. Pendidikan dalam makna yang seluas-luasnya kan, Bung. Nah sebetulnya RRI gitu ya, dengan segala fasilitas yang ada, kan juga bisa menjadi ruang pendidikan gitu ya. Atau ruang di mana kita bisa mendiskusikan soal pendidikan yang terbaik. Ya, memang hal-hal begini yang kemudian harus dibuka sebagai sebuah diskursus di mana kita nanti menemukan solusi, Bung.
0: Ada juga yang menyebut bahwa jam pelajaran agama dan juga kewarganegaraan ini kurang sehingga menyebabkan pendidikan moral dan juga akhlak anak juga terganggu. Anda melihatnya seperti itu tidak, Pak?
1: Ya, kita harus risetnya lebih serius. Kan ada sekolah-sekolah agama kan, tinggal dilihat aja perilaku yang sekolah umum dan sekolah agama ini kayak apa. Karena belum tentu tesis itu benar. Kalau pelajaran agama ditambah tapi pendekatannya tetap hanya kognitif gitu ya, yang gak akan mengubah juga karakter, Bung. Sama dengan anak kemasi tadi. Ke masjid tapi kemudian tetap barbar gitu ya. Itu gimana ceritanya? Kan ini ada sesuatu yang salahnya. Bukan soal kuantitas pelajarannya yang salah, tapi cara mengajarkannya yang belum pas.
0: Dan tadi juga cerita Pak Doni, ada ponakannya apa ya, di pesantren sholat, kalau ada orang tuanya sholat, tapi lama-lama gak konsisten, ninggalin sholatnya dan keluyuran gak jelas gitu. Jadi di pesantren dididik begitu keras agama, mungkin hafalannya banyak, tahfiz gitu ya. Tapi ternyata tidak berbekas itu, setelah lulus, setelah keluar gak konsisten. Bahkan ibadahnya pun jadi gak konsisten juga nih Pak Setio. Apa masalahnya ya?
1: Ya memang itu dia, orang kan selalu berubah, Bung. Mungkin dia lelah.
0: Kan ada kalau teman saya dulu cerita di pesantren itu yang tadinya tidak terbiasa kemudian tadinya terpaksa terbiasa jadi luar biasa gitu. Nah ternyata tidak luar biasa juga, dalam beberapa kasus ada yang di pesantrennya sudah membiasakan ibadah, berkelakuan baik, ternyata setelah keluar tetap aja seperti setelan awalnya. Artinya artinya sistem sistem yang memaksa dan membuat dia kesehariannya baik, kalau itu tidak disertai ketulusan dalam belajar dari sisa anak tersebut, setelah selesai pun anaknya akan kembali seperti awal ya Pak ya. Tidak bisa dipaksa ya.
1: Betul, Bung. Ini kan soal kesadaran ya, Bung. Jadi sekedar pemaksaan gitu ya, pemaksaan yang nanti ya menjadi pembiasaan.
0: Diharapkannya begitu, iya.
1: Gitu ya. Ya memang jadi ujungnya kan robotik, Bung. Kalau robotik kan tanpa kesadaran. Ya kalau lingkungan berubah ya berubah dengan sendirinya lah, Bung. Memang ini yang kita sebut tadi sebetulnya ada yang disebut sebagai split personality, Bung. Jadi memang kepribadian terpecah itu ya salah satunya karena kita mendidik dengan cara memaksa, tidak dengan menyadarkan. Ya Itulah PR kita, Bung.
0: PR yang sangat berat ya. Saya belum punya anak, iya, aja Bung. Ngebayanginnya gimana ya nanti kalau punya anak ya.
1: Kita kalau diskusi di RR ini jadi malah banyak PR-nya ya, Bung.
0: Jadi PR mulu kita ya. Lagi ulang tahun ngerjain PR. Pak Sustio, kita undang pendengar juga ya, Pak. Ini udah ada yang mau bertanya atau menanggapi ini ya dari Pak Wiwi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wiwi.
2: Selamat dini hari, Bang.
0: Pak Wiwi, oh ya, Pak Wiwi. Selamat dini hari.
1: Ya, terima kasih.
2: Begini, Bang ya.
0: Iya.
2: Kan anak sekarang itu beda jauh dengan anak dulu, walaupun tidak semuanya. Dulu waktu saya masih sekolah SR ya, dulu kan SR saya sekolah rakyat. Itu kalau di sekolah kita hormat sama guru, takut sama guru. Sekarang kan enggak. Kalau dimari sama guru, ditonjok tuh mukanya guru. Nah, kadang-kadang malah gurunya dia ditantang duel. Nah, ini kan memprihatinkan. Beda jauh dengan waktu saya masih anak-anak dulu. Bukan salah dari orang tua, mungkin juga ada yang salah dari orang tua. Tapi orang tua mungkin sudah capek ya. Bahkan biasa anak-anak itu sekarang membantah, berani sama orang tua juga. Ini yang repot, Bang. Ditambah lagi ada undang-undang perlindungan anak. Ini juga bikin runyam juga. Kalau kita pukul anak sendiri, kita dilaporkan, kita ditangkap. Jadi, ya bagaimana kalau begitu? Saya sendiri, anak saya dulu waktu masih SMP, suka berkelahi. Saya tegur dia lawan. Akhirnya saya biarkan saja. Saya bilang kalau mau mati di jalan, jangan bawa kesin mayat, buat saya di sungai. Saya bilang begitu, karena saya ngejengkel aja. Nggak bisa diatur. Jadi, dalam hal ini orang tua tidak ada yang anak jadi pejahat. Tidak ada anak yang jadi bajingan, tidak ada. Tapi anak-anak kadang-kadang yang nggak bisa diatur. Ya, tidak semuanya ya, ada juga. Tapi sebagian suka begitu ya, cepat di geng-geng motor di Makassar. Ini kebanyakan anak remaja itu. Anak umur 15, 16 tahun, 17 tahun. Ya ke depan anak kita, anak-anak bangsa Indonesia ini lebih baik daripada yang sekarang ini. Makasih.
0: Amin. Terima kasih Pak Wibi. Satu lagi dari Brebes ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari. Selamat dini hari Bung Sabila Sapitri. Ya, selamat pagi Bapak Dokter Andes Haji Setio.
0: Oh, sudah haji ya? Pak Setio ya?
3: Salam sehat, salam tangguh. Kita itu jangan terlalu serius. Biasa saja, relax. Yang penting salam sehat, salam tangguh, sehat semua.
1: Nah, itu penting itu, Pak Jasa.
3: Ya, terutama penyiar sehat.
0: Amin.
3: Bisa aktivitas. Kedua, Pak Setio bisa sehat sekeluarga. Itu yang diminta sama saya.
0: Iya.
1: Iya, Pak.
3: Kembali ke tema, Pak Setio, salam Pancasila. Iya. Bagaimana yang menghayati Pancasila tersebut?
0: Menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Iya, iya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kebanyakan sekarang kebalik. Orang tuanya yang lelah daripada anaknya. Anaknya suka. Ya, yang tadi di Pak Widi dibicarakan. Terjun ke motor dan sebagainya. Berarti kan bukan dalam arti orang tuanya tidak mengajari yang seperti itu. Tapi kan kelelahan udah tidak didengarkan. Jadi kedepannya ya mudah-mudahan yang selalu digodong setiap malam Jumat dengan Pesetio, dengan rekan-rekannya, mudah-mudahan dengar Pro 3 tersebut bisa menaklukkan anaknya, mengajari, didengeri, bisa dihayati. Jadi seperti itu, bagaimana sih caranya, harus bagaimana sih, tolong dipejelaskan dengan Bapak Dokter Randes Haji Setio dan Bung Habil Sabil Sabti. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi.
0: Cakep.
3: Insya Allah umurnya panjang, nanti di Jumat depan bisa berjumpa kembali.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Syekh Caswa ini. Kita Pak Setio, izin satu lagi ya Pak ya. dari Pak Soleh di Pasuruan. Selamat dini hari Pak Soleh.
4: Ya. Assalamualaikum Bung Sofi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Assalamualaikum Pak Astio. Selamat ya, pagi. Ya, ini kalau berbicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa ya, tentang anak-anak kita, bagaimana cara mendidik anak kita. Kita itu sangat repot ya Bung Sofi, apalagi saya sebagai tunanetra. Ya. Kalau misalnya ini, kalau di sini kan, kalau di pesantren kan sekarang nggak ngejamin, tapi saya optimis, tapi tetap masih ada lah orang-orang yang berintegritas untuk mengajar di perkampungan ya. Karena apa Bung Sabil, pengaruhnya itu banyak Bung Sabil dan Pak Setio ya, pengaruhnya itu bisa dari lingkungan, bisa dari era digital sekarang. Coba sekarang kalau orang tua misalnya, walaupun itu bukan, maaf ya ini agak nyimpang sedikit ya Bung Sabil ya, ini buat contoh saja, mudah-mudahan saya ini tidak terjadi. Misalnya orang main game saja, anaknya sudah dengar azan maghrib disuruh ke masjid, orang tuanya masih tetap main gadget lah. Ini kan nggak memberikan contoh yang baik. Tapi jika walaupun seperti itu kan seharusnya itu kan dia jangan kayak gitu loh. Kalau mau gitu, kalau dia malas ke masjid ya sebaiknya sholat di rumah, tapi jangan diteruskan entah itu main gadget, entah itu nonton TV misalnya. Jangan nyuruh anaknya ke masjid lalu bapaknya main HP atau nonton televisi lah, itu kan bahaya juga. Akhirnya anak kan itu kan ibarat kertas yang difotokopi itu, kalau nggak ada aslinya nggak mungkin ada fotokopi itu kan, seperti itu mungkin kira-kira Bung Sep.
0: Iya.
4: Dan yang terakhir itu lingkungan sangat besar pengaruhnya untuk misalnya untuk menjadikan anak tersebut gimana. Makanya itu kalau di sini alhamdulillah kata Pak RT-nya itu sampai bilang ke anak-anaknya itu disuruh untuk belajar bareng-bareng. Sekarang itu sudah nggak ada loh Bung Sabil. Kalau dulu kan ada ya di setiap pedesaan itu
0: belajar kelompok itu.
4: Ya. Wah, kita bisa berbagi apa itu? Kamu di sekolahmu gimana? Saya di sekolah SD. Oh, saya di sekolah Islam. Bagaimana? Ya sama sih, cuman bedanya kalau ini kan cenderung ke agama. Kalau sekarang kan nggak ada Bung Sabil. Sekarang main sendiri-sendiri. Bahkan dia jarang bertatap muka dengan para temannya. Dia bisa lewat WhatsApp, bisa chat, bisa segala macam. Itu kan yang nggak pernah berinteraksi. Dan yang lebih parah lagi sekarang itu untuk masalah moral itu sekarang sudah krisis. Kira-kira begitu Bung Sabil dan Pak Setio. Nah ini ya untuk langkah yang lebih baiknya ini harus dikoordinasikan dengan para ustadz, para kiai setempat untuk menata untuk masalah agama. Pendeta juga harus juga dilibatkan untuk dalam hal itu. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Setio dan Mas Abil. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh luar biasa tadi penuturannya. Silakan Pak Setio ditanggapi Pak, ketiga pendengar kita ini Pak.
1: Ya Bung Sabil, kan isu kita adalah bagaimana membuat semakin banyak orang termasuk generasi muda ini bisa menghayati makna yang terdalam dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari diskusi kita tadi sebetulnya kita bisa menangkap ya bahwa memang ada problem dalam soal pendidikan ya. Dan jelas kita tidak bisa semata-mata menyalahkan orang tua, karena orang tua juga seringkali kewalahan gitu ya. Jadi orang tua tuh kayak bingung menghadapi zaman yang berubah dengan sangat cepat. Yang mempengaruhi anak kan banyak faktornya, termasuk juga soal teknologi, soal budget yang dia pegang dan segala macam gitu ya. Pengaruh lingkungan, teman-temannya. Jadi memang ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, tapi juga harus memberikan solusi yang komprehensif, termasuk soal pendidikan, Bu. Nah, kalau kita bicara pendidikan, bicara institusi pendidikan, memang tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wibi, dulu sama sekarang kan sangat berbeda. Dulu itu namanya guru itu sangat disegani. Saya ingat betul kok waktu menjadi anak SMP gitu ya, anak SMA. Ya, itu saya sangat segan sama yang namanya guru gitu ya. Berani kurang ajar lah gitu ya. Nah, hal-hal kayak begitu yang kemudian terkikis oleh zaman. Nah, sangat mungkin juga ini berkaitan dengan kebijakan pada level yang lebih tinggi. Bagaimana menempatkan guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru dengan kesejahteraan yang baik gitu ya. Sehingga guru juga bisa fokus untuk mengajar, tidak hanya sibuk dengan soal administrasi, tapi juga lebih sibuk meneladankan tentang laku hidup yang benar gitu ya. Nah hal-hal kayak begini, Bu. Nah kita seakui bahwa kebanyakan pendidikan sekarang ini kan dominannya pada aspek administratif. Guru itu sibuknya di situ, gitu ya. Nah memang seperti yang tadi saya sampaikan, ini harus ada revolusi pendidikan dalam arti sungguh-sungguhnya. Lembaga pendidikan ditata, ya berarti kan soal kurikulum, metodologi, filosofi itu dibereskan supaya lebih relevan dengan kebutuhan kita. Ya, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang sebetulnya harus memberikan contoh, membangun kultur yang bagus. Ini yang harus juga diselaraskan gitu ya, kita harus rembuk. Tadi saya tertarik dengan Pak Soleh ya, bagaimana menghidupkan soal apa namanya community learning ya, bagaimana di lingkungan-lingkungan yang lebih kecil di RT gitu ya, orang bisa belajar bersama, saling mengungkapkan pengalaman, saling berembuk di situ, saling bertatap muka gitu ya. Ini ini penting, Bu. Jadi menyediakan ruang-ruang di mana kita bisa berinteraksi dengan terbuka gitu. Nah, ini saya kasih apa namanya contoh menarik ya, Bung. Jadi misalnya kita menciptakan ruang-ruang interaksi gitu ya. Di Denmark itu ada contoh bagaimana di perpustakaan orang tidak hanya baca buku, tapi diberi ruang di mana dia bisa mendengar cerita dari orang-orang lain, saling berbagi cerita. Jadi dia membaca pengalaman hidup orang lain. Itu ada contoh kayak begitu. Kemudian di Jerman, bagaimana tempat-tempat apa namanya minum gitu ya, bar atau kafe, itu ada yang menyediakan ruang di mana orang-orang pintar, para profesor itu menyampaikan kuliah 45 menit kepada warga, siapa aja yang mau dengerin. Ya. Nah hal-hal kayak begini ini kan kreatif ini. Ya. Jadi ini kan cara-cara mendidik rakyat. Ya, supaya di mana ini tumbuh semangat belajar pada semua lapisan. Ya. Dan ini tentu memang kalau pemerintah yang mengambil inisiatif lebih bagus. Tapi kalaupun ada nanti bagian di masyarakat yang mengambil inisiatif juga nggak kalah bagus. Tapi ini ide-ide yang memang perlu kita gali supaya nanti ketemu, Bu, solusinya, Bu. Iya.
0: Tapi Pak Satya melihat ada melihat ada kemunduran kualitas didikan baik dari orang tua maupun guru di sekolah, karena tadi ada perbandingan tuh antara ini kalau di internet, di medsos itu ada perbandingan menarik antara zaman POC yang didikan keras gitu ya, atau dengan cara mendidik zaman sekarang itu yang dipopulerkan oleh salah satu artis yang no baby gitu loh. Jadi dilema nih, dikerasin tadi Pak Setio bilang tidak efektif juga, dilembutin juga anaknya dalam tanda petik jadi songong gitu. Jadi baiknya gimana Pak Setio ya? Apa seperti dulu saja? Ya,
1: berarti memang butuh titik tengah, Bung. Bukan sekedar keras dalam arti apa namanya penuh dengan hukuman gitu ya, tapi memang ketegasan yang basisnya adalah keteladanan. Maka lagi-lagi kan ini pendidikan itu butuh menjadi sebuah hal yang dihargai, dihormati. Guru itu betul-betul bisa dihukum dan ditiru, dihargai. Ya, lagi-lagi ini memang pekerjaan yang sangat raksasa ya, Bung. Membuka pendidikan supaya bisa mengubah outputnya menjadi lebih baik ini nggak gampang, serius, Bung. Ya, saya kan ini sedang mendidik banyak orang juga, cuma yang sedidikan kebanyakan orang dewasa, Bung. Ya. Jadi saya cerita pengalaman lah, Bung, ya. Cerita pengalaman sebagai seorang pendidik ya. Jadi yang saya hadapi ini kan manusia-manusia yang punya banyak problematika. Ya. Manusia-manusia yang banyak yang sudah merasa lelah dengan berbagai tantangan kehidupan, merasa tidak berdaya, atau merasa kehilangan makna dalam hidup gitu ya. Nah, kemudian nanti dianalisa lebih detail gitu ya. Kenapa sih mereka mengalami itu semua? Kan ada yang karena selama ini hanya sibuk mengejar uang, lupa menghadapi kenyataan bahwa uang tidak menyelesaikan segalanya, ya. Ada yang karena satu dan lain hal nanti sistem sarafnya rusak, ya. Oh, macam-macam, Bung. Jadi saya itu menghadapi manusia itu macam-macam. Jadi kayak bengkel manusia lah, Bung. Ya. Nah, tapi ketika kita dengan ketulusan membimbing manusia-manusia dengan segala problematikanya ini, Bung, itu pasti nanti ketemu titik di mana kita sangat puas. Karena apa yang kita kontribusikan pada mereka itu membawa hasil yang bagus. seorang pendidik itu, Bu, akan bahagia kalau yang dididiknya itu mulai bertransformasi, mulai menjadi manusia yang lebih baik, gitu ya. Mm-hmm. Nah, saya itu banyak bahagia ketika melihat murid-murid saya ini bertumbuh, berkembang, gitu ya. Itu, Bung. Nah, jadi harus ada orang-orang dengan dedikasi yang penuh untuk mendidik sesamanya, gitu.
0: Yeah.
1: Ya, jadi makanya tadi saya katakan pendidikan itu kan ini sebuah ranah yang sangat luas. Ada pendidikan formal lewat sekolah, kayak saya ini kan pendidikan yang informal, pendidikan buat orang dewasa, ya. Itu. Ya, kalau kita bicara negara, negara bisa meng-arrange semua ini dengan lebih powerful kan, karena negara punya segalanya ya. Itu
0: yeah.
1: Bung. Itu. Tapi yang penting kita tahu dulu isunya apa. Isunya balik yang tadi, Bung, kita ini banyak bicara tentang Tuhan, tapi praktik hidupnya nggak keren. Itu inti isunya di situ, Bung.
0: Iya. Jadi Pak Setia nih, kalau saya dengar ini menangkap seperti semacam psikolog, gitu.
1: Wah, ya macam-macam lah, Bung. Saya multi peran, Bung.
0: Boleh nanti saya konsultasi ah. Tapi
1: diatur, Bung.
0: Tapi tadi terkait dengan akhlak, karakter. Nah,
1: iya. Iya.
0: Tadi kan Pak Setio cerita pengalaman pribadi, bagaimana karakter Pak Setio sebagai manusia berubah menjadi lebih baik setelah melakukan ibadah-ibadah spiritual yang khusyuk gitu. Nah, ini bagaimana cara kita memulai memperbaiki diri dari ibadah? Dalam konteks muslim mungkin sholat gitu ya. Ini yang diperbaiki itu dari sisi seremoninya, memperbaiki cara wudu, cara gerakan-gerakannya atau bagaimana Pak Setio ini bisa merubah manusia dari kegiatan spiritual berubah karakternya menjadi baik.
1: Nah, ini pertanyaannya sangat menarik dari Bung Sabil ya. Ini, Bung. Pendekatan untuk mengubah perilaku itu kan ada banyak. Ya. Kalau pakai pendekatan psikologis, orang selalu mulai dari mengubah mindset. Ya. Mindset nanti berujung pada pengubahan kebiasaan. Ya, ketika kebiasaan berubah, maka otomatis nanti karakter juga berubah. Makanya pada banyak orang, ya ini menjadi titik tekan gitu ya. Mindset dirubah, sehingga ada istilah grow mindset gitu ya. Bagaimana mindset orang itu harus bertumbuh. Nah, kalau saya tentu itu ada aspek seperti itu, tapi yang lebih saya praktekkan sebetulnya, ini nggak peduli nanti agamanya apa, nggak peduli ritualnya bagaimana, tetapi yang penting adalah masuk kepada penghayatan. Kita menjadi khusyuk di dalam apapun ibadah yang kita lakukan, ya. Jadi orang mau sholat, orang mau ada di momen kontemplasi di candi misalnya, apapun lah begitu ya. Yang penting adalah semua itu nanti berdampak kepada pengubahan karakter. Nah, kalau dalam konteks saya, ya, kenapa saya kemudian bisa berubah karakternya itu begini, Bung. Ini saya jelaskan teori singkatnya, Bung.
0: Ya.
1: Jadi selama ini, atau ini pengalaman saya pribadi kan, Tuhan itu kan sebagai sebuah konsep, gitu ya. Ya, itu ini latar dasarnya, Bung. Kenapa kemudian saya bertuhan tapi hidup saya nggak asik, ya. Zaman dulu tuh begitu, Bung. Ya, ini bahasa sederhananya. Lalu saya mencoba menemukan solusi dong. Kenapa hidup saya nggak asik? Ini masalahnya di mana? Kenapa kok saya sudah banyak ibadah tapi kok rasanya pikiran tetap ruwet? Nah, itu pertanyaan saya yang begitu, Bung.
0: Iya. Pertanyaan saya juga itu.
1: Iya. Saya mencarinya itu panjang, Bung. Jadi nggak asal sederhana. Pokoknya yang penting ibadah khusyuk ya. Ya iya, tapi khusyuk itu yang bagaimana? Jadi saya untuk menemukan makna dari kata itu tuh. Oh, pengalamannya panjang sekali, Bung. Nah, tetapi ini intisari, Bung. Nanti Bung Sabil mau mempraktikannya silahkan gitu ya. Dan teman-teman para pendengar pemirsa juga mempraktikannya silahkan gitu ya. Anda mau ada di masjid, Anda mau ada di gereja gitu ya. Kata kuncinya adalah lakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi kalau saya misalnya dimanapun saya berada, ketika itu adalah momen kontemplasi saya, saya melakukannya dengan penuh kesungguhan. Intinya begini, Bung. Kita ini kan hidup karena bernafas. Ya. Kita menyadari kasih Tuhan lewat nafas. Lewat nafas kita menyadari Tuhan ini beneran ada, bukan cuma khayalan kita. Tapi yang paling penting lagi, Bung, di ujung tarikan nafas ini sebetulnya terletak tahta Tuhan di dalam diri manusia. Jadi Tuhan yang Maha Esa yang meliput segalanya itu menjadi makin nyata kalau kita mau masuk ke dalam diri untuk mengenali keberadaannya di relung hati kita. Ketika kita kontemplasi merenung dengan sangat sungguh-sungguh, kita ini istilahnya menjadi terhubung dengan sumber kekuatan ilahi di dalam diri. Kekuatan ilahi itu yang mengubah diri kita dari dalam sebetulnya. Ya, kekuatan ilahi itu yang kita sadari di setiap tarikan dan hembusan nafas itu yang nanti akan melebur watak angkara kita, melebur kejahatan diri yang selama ini kita tumbuhkan, ya, melebur keserakahan dan seterusnya. Ya, jadi kata husuk itu, Bung, itu sebuah tata untuk mewakili state of mind di mana orang nanti bisa terhubung dengan kekuatan ilahi di dalam dirinya. Tanpa state of mind itu, dia hanya akan mengulang-ulang ritual tanpa keterhubungan dengan yang ilahi dalam dirinya. Jadi kekurangan makna. Tidak ada transformasi. Itu sih, Bung. Jadi apa sih bedanya orang banyak ritual, gak peduli apa agamanya ya. Ya. Antara yang berdampak kepada perubahan karakter dengan tidak mengubah karakter. Yang tadi, Bung. State of mind-nya yang berbeda. Frekuensi kesadarannya yang berbeda. Antara yang terhubung dengan yang ilahi dalam dirinya sama yang tidak. Gitu, Bung. Gitu. Karena yang mengubah kita itu kekuatan ilahi itu, Bung.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu, Bung. Ini bahasanya filosofis banget ya.
0: Saya sampai tertegun ini. Saya bisa menaktekinnya nggak ya? Aduh. Iya, tadi saya tertarik tuh. Ujung tarikan nafas terdapat tahta Tuhan dan kita nanti kalau betulan khusyuk bisa merasakan bagaimana keberadaan Tuhan itu ya.
1: Ya, ini logika sederhana, Bung. Kalau Bung Sadil merasakan sahdu yang mendalam, bahagia mendalam, itu yang kerasa di mana, Bung?
0: Hati.
1: Apakah di lutut, di kepala, atau di dada, dada Bung Sadil?
0: Iya, dada, hati, iya.
1: Ya, sudah. Berarti kan tahta Tuhan sebetulnya kalau yang paling nyata kan ada di situ, Bung. Makanya kalau dalam konsep-konsep tasawuf itu kan ada istilah Baitul Muharram, Baitul Muqaddas gitu ya. Belum kan menuju ke situ, Bung.
0: Iya. Aduh, tasawuf-tasawuf kita ini ya.
1: Terus saya pakai bahasa apa aja bisa, Bung.
0: Luar biasa ini. Maksudnya kita sudah di...
1: Ini ke sana, Bung.
0: Kita sudah di ujung dialog kita, Pak Setio, menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kalimat penutup dari Anda, Pak, terkait dengan kan kita ujung-ujungnya menghayati ketuhanan itu kan dalam rangka untuk bisa hidup lebih baik dengan manusia, sama manusia, dengan alam juga. Mungkin ada pesan dan juga nasihat dari Anda sebagai penutup, silakan, Pak.
1: Iya, begini, Bung. Kan menghayati ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks Indonesia ini kita bisa dengan beragama, bisa punya kepercayaan tertentu gitu ya. Dan tentu dalam konteks ini kita ini sangat punya kemajemukan, Bung. Agama-agama di Indonesia ini kan banyak, Bung. Baik yang katakanlah ya datang dari macam negara gitu ya, maupun yang memang agama-agama yang tumbuh di tanah air ini kan banyak, Bung. Nah, di situ kita nggak usah kemudian berdebat, bertengkar, agamaku yang paling baik, agamamu ini salah, gitu ya. Yang penting adalah kita membuktikan, bisakah dengan agama kita ini kita menjadi punya karakter yang luhur atau tidak? Bisakah dengan segala ritual agama yang kita jalankan ini kita menjadi harmoni dengan alam, dengan hutan, dengan sungai, dengan sama manusia? Intinya adalah pada pembuktian. Ya, kita menghayati Tuhan dengan cara yang bisa sangat beragam. Ya. Nggak usah saling menghina, nggak usah saling mengejek, kita ya betul-betul menghargai semua ekspresi keberagaman setiap orang. Yang penting adalah kita bertumbuh bersama menjadi manusia yang, ya kalau dalam bahasa Arab itu kan rahmatan lil alamin. Dalam bahasa Jawa kita menjadi hamemayu hayoning bawono. Dan sebetulnya setiap agama punya bahasa sendirilah, gitu ya. Tapi intinya sama-sama saja, kita ini tidak menjadi musibah bagi lingkungan kita, tapi menjadi berkah kan, gitu. Itu sih intinya, Bung. Supaya Indonesia kemudian menjadi negeri yang lebih surgawi.
0: Amin, amin. Ya, amin, Pak Setio. Baik, terima kasih Pak Setio atas ya dialog kita selama 2 jam. Dan terima kasih sudah begadang menemani saya dan juga pendengar Pro 3 RRI. Sukses dan sehat selalu ya Pak Setio ya.
1: Sama-sama Pak, sama-sama.
0: Ya. Pendengar, tadi Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, berbicara terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Semoga setelah mendengarkan beliau tadi, kita coba ubah mindset kita dalam beribadah ya. Jangan hanya sekedar menuntaskan kewajiban, sholat, 5 waktu, puasa, zakat, dan lain-lain. Tapi juga coba renungi maknanya, rasakan kehadiran Tuhan ketika kita beribadah. Karena sejatinya ketika kita beribadah itu kita sedang interaksi dengan Tuhan. Gitu. Rasakan keberadaan Tuhan itu. tadi dengan mengatur nafas ya, dan juga memperbaiki kualitasnya dengan cara lebih khusyuk, lebih serius lagi, ubah mindset gitu ya. Dan nanti mudah-mudahan akan berimplikasi pada karakter kita di kehidupan sehari-hari, juga akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena harusnya efek dari rajin beribadah secara spiritual harusnya berdampak pada perbaikan perilaku. Namun faktanya sebagian besar orang belum mampu melakukan itu dan masih saja ibadah tapi kelakuannya masih negatif. Sekali lagi saya dengan sambil mengucapkan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tepat hari ini 11 September 2026. Senang sekali saya menjadi pembuka nih di siaran edisi ulang tahun RRI yang ke-81 Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan saya sudahi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Kopi esok di jam yang sama. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini kami masih akan lanjutkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya, LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
3: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
2: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, menjelang hari ulang tahun ke-81, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, serta dilanjutkan mengunjungi ke Panti Asuhan. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
4: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI hari ini menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, Hi Hendrasmo. Setelah melakukan ziarah dan juga tabur bunga, Direktur LPP RRI, Hi Hendrasmo mengatakan, ziarah menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan dan meneruskan nilai perjuangan. Menurutnya, Radio Republik Indonesia merupakan radio perjuangan yang memiliki peran membantu tujuan negara. Hendrasmo juga menegaskan semangat perjuangan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga persatuan nasional, di mana nilai-nilai perjuangan itu tercermin dalam Tri Prasetya RRI.
5: Dalam hal ini kita mengingatkan kita bahwa RRI itu adalah media perjuangan, radio perjuangan. Ya. Mereka berharap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara.
4: Dalam ziarah itu, jajaran LPP RRI juga melakukan tabur bunga di salah satu makam pendiri RRI, yaitu Yusuf Ronodipuro dan juga Maladi. Selain rangkaian ziarah dan juga tabur bunga, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kedua panti asuhan di wilayah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Salah satunya adalah panti asuhan Dorcas di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI, Yuliana Marta Doki, mewakili RRI menyerahkan bantuan kepada pihak panti asuhan. Sementara itu Fitri, yang merupakan staf dari panti asuhan Dorcas, menegaskan bahwa panti tersebut menampung anak-anak yatim dari warga Belanda yang berada di Indonesia. Setelah mereka kembali ke Belanda, pengelolaan panti asuhan diserahkan kepada Gereja Kuitang pada tahun 1921. Fitri menyebutkan saat ini terdapat 38 anak perempuan yang tinggal di panti tersebut.
6: Jumlah anak kami saat ini semuanya putri. Kalau dulu itu terakhir tahun 2016 ada putra-putri ya, karena kami sekarang khusus putri, jumlahnya 38 anak mulai dari TK sampai SMK.
4: Sementara itu dari pantauan kami, sebagian dari anak-anak yang berada di panti asuhan Dorcas ini tengah menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan 1 bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdurrahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kita akan bahas tentang aksi atau penyampaian pendapat ya, dari pekerja atau buruh. Kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI menggelar aksi serentak di 30 daerah pada hari ini, Kamis 10 September 2026, salah satunya di Jakarta, di Balai Kota tepatnya. Aksi ini membawa 11 tuntutan kepada pemerintah dan DPR, terutama terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sejumlah hal juga menjadi sorotan, antara lain sistem outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, hingga pemagangan. Dan kita akan berbincang mengenai hal tersebut di line telepon. Kami telah terhubung dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat. Bu Mira, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Ya, Bu Mira, kabar baik ya?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Iya, Bu Mira, ini kalau yang aksi penyampaian pendapat hari ini dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ikut enggak?

0: pekerjaan yang baru ini. Nah, kami sudah melakukan lobby-lobby, memberikan juga konsep kepada fraksi-fraksi. Jadi ini perjalanan yang panjang, sudah 2 bulan ini gitu ya. Kami melakukan tadi memberikan konsep, lobby gitu ya kepada kawan-kawan yang ada di DPR. Dan juga baru aja selesai 2 hari berturut-turut dengan APindo. Kita membuat sama-sama mensinkronisasi lah ya. Pasal-pasal apa saja sih yang memang ada usulan dari kami, dari Serikat Pekerja atau juga dari APindo. Nah, memang sayang kita udah duluan, udah menyampaikan gitu. Ternyata DPR RI ini telah mengeluarkan RUU inisiatif perlindungan tenaga kerjaan atas inisiatif DPR.
1: Oke.
0: Nah, isinya itu parahnya itu gini, karena memang tidak tidak sesuai dengan harapan yang kawan-kawan buruh usulkan. Tadi disampaikan contoh misalnya kami berharap pemagangan itu hanya untuk kawan-kawan yang sedang melaksanakan di pendidikan, misalnya kawan-kawan di SMK yang belum lulus, lalu kemudian kawan-kawan yang masih kuliah pada saat mau lulus. Kalau yang kawan-kawan yang pekerja udah lulus jadi tenaga pemagang itu jangan gitu loh. Itu yang kami tolak. Nah, tapi kalau program pemagangan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah karena ada dari APBN, gak ada masalah.
1: Gak
0: ada masalah itu. Itu kan APBN, pemerintah menitipkan ke perusahaan-perusahaan kan gitu tuh. Itu gak ada masalah. Tapi yang kami sorot adalah bukan yang dari APBN, perusahaan itu nyari orang dengan status magang. Itu yang gak boleh gitu. Nah, ternyata si APindo itu pengen begitu gitu. Pelaku usaha tuh, waduh gak sama nih kita. Nah,
1: Terus yang
0: kedua outsourcing. Outsourcing itu kita kan pengennya ada pembatasan gitu ya.
1: Putusan nah, MK gimana Bu Mira?
0: Ada pembatasan. Putusan MK itu harus ada pembatasan. Nah, kemudian kami juga mengusulkan kalau bisa yang di outsourcingkan itu adalah pekerjaannya gitu. Borongan pekerjaan, bukan orangnya, bukan tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerjanya atau pekerjanya itu dijadikan dia karen tetap di si subkonnya itu atau si yayasan yang pengguna outsourcing lah.
1: Bisa dielaborasikan pekerjaannya yang di outsourcing itu gimana maksudnya, Bu Mira?
0: Misalnya nih pemborongan pekerjaan, misalnya saya pengusaha nih, pengusaha misalnya catering taruhlah ya, cuma catering. Nah, saya punya proyek nih, dapat proyek dari RRI nih, dari RRI Pro 3 nih. Nih Bu, dapat proyek nih, saya ambil dong, itu namanya pemborongan. Cuman catering ini cuma 3 bulan ya Bu, oke saya ambil. Tapi kan berarti saya meng-hire orang-orang nih untuk jadi pekerja saya gitu kan
1: ada
0: ya.
1: Ada ya kokinya, nah, ada itunya, itu tetap.
0: Betul.
1: Itu gak boleh outsourcing kalau itu.
0: Di tempat saya dong. Gitu, tempat saya. Lagian saya kan gak hanya mesti dapat pemborongan dari RRI Pro 3 kan. Kan pasti saya dari yang lain-lain juga.
1: Dari perusahaan lain, kementerian lembaga lain, ya swasta.
0: Betul, kan memang itu ini saya, apa usaha saya gitu loh. Jadi ketika usaha saya situ nggak mungkin dong saya ganti-ganti koki gitu, nggak mungkin dong saya ganti-ganti pelayan. Nah itu yang dimaksud pemborongan itu, yang diusahain silakan, tetapi si pegawai-pegawai yang saya ini harus jadi karyawan tetap di saya dong gitu.
1: Oke, nggak boleh di outsourcing.
0: Nggak boleh.
1: Iya, tapi bukankah itu ada pembatasan itu dari MK itu, kalau nggak salah nih ada jalan tengah seperti beberapa profesi saja seperti supir, cleaning service dan sebagainya, itu gimana tuh Bu Mira kelanjutannya?
0: Sama kayak tadi saya bilang, supir, cleaning service, kan kayak OB-OB nih. Contoh ISS ya, ini saya nyebut nama nih, nyebut brand nggak apa-apa ya.
1: Salah satu.
0: Contoh yang namanya ISS. Dia kan quote and quote pemborongan pekerjaan. Dia mengerjakan di sebuah, misalnya di Transjakarta gitu ya. Di sebuah perusahaan otomotif. Tetapi karena ada anggota saya juga di sana, tetapi karyawan ISS yang tadi itu karyawan tetap di ISS gitu. Bukan menjadi karyawan tetap yang ada di Transjakarta atau yang di perusahaan otomotif tadi gitu. Jadi silakan saja, tetapi tadi hanya dibatasi yang tadi sesuai dengan putusan MK, cleaning service OB gitu, cleaning service atau OB, driver atau catering gitu atau juga pertambangan. Ada kita masukin pertambangan, tapi pertambangan yang eksplorasi gitu, yang misalnya bukan pertambangan yang sudah mulai produksi, bukan. Kan suka ada
1: eksplorasi tuh, itu kan kalau udah selesai ekspornya selesai kan.

0: gitu ya, Bu Mita.
1: Betul, betul, betul. Itu yang kita maksud gitu. Dan driver pun driver yang antar jemput pekerja gitu. Kan ada beberapa driver-driver yang vital juga kan gitu, kawan-kawan yang vital tuh nggak boleh. Tapi yang antar jemput lah, antar jemput pekerja itu boleh gitu.
0: Oke.
1: Itu yang ada klasifikasi. Itu tadi pemagangan, pengawasan outsourcing. Nah, upah, pengupahan tuh ini saya mau ngomongin yang krusial-krusial aja dulu ya, yang
0: Oke, oke,
1: besar-besarnya.
0: oke.
1: Upah tuh kita pengen koefisien nilai tertentu tuh dihilangkan. Balik lagi ke kalau apa perhitungan upah yang minimum ini yang setiap tahun itu yang selalu memanas nih. Kita pengen ke rumus koefisien nilai tertentu itu dihilangkan, diganti dengan kembali lagi kepada perhitungan komponen hidup layak atau KHL. Dan difungsikan kembali yang namanya Dewan Pengupahan, baik itu yang ada di kota kabupaten maupun juga di provinsi atau nasional. Itu difungsikan, difungsikan lagi, diukan lagi itu survei pasar. Nah, ini nggak mau si Apindo
0: Oke,
1: dan DPR
0: sebentar,
1: juga nggak
0: sebentar,
1: ada sih.
0: sebentar, Ibu Ibu Mira, saya dan juga pendengar mungkin harus paham juga tentang kalau sekarang ini hitungannya koefisien hidup tertentu, bedanya dengan yang lama itu upah ditentukan berdasarkan apa tadi?
1: Jadi kalau yang sudah sedang berlaku nih sekarang nih, itu menggunakan satu rumusnya pertumbuhan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi ditambah koefisien nilai tertentu.
0: Nilai tertentu,
1: Koefisien
0: ya.
1: koefisien alfa alfa koefisien alfa nilai tertentu.
0: Oke.
1: Itu nggak jelas apa ininya dari mana, nggak jelas tuh. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan inflasi kan jelas ya, pertumbuhan ekonomi, inflasi jelas. Tapi koefisien alfa nilai tertentu itu nggak jelas lah gitu, ukurannya apa. Nah, apa perbedaannya yang kita usulkan? Kita sama dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang sebelumnya, sebelum Undang-Undang Omnibus Law ini.
0: Yeah.
1: Di mana perhitungannya seperti apa? Satu, pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi ditambah hasil survei KHL berupa yang perhitungan yang 64 item komponen hidup layak itu atau 64 item KHL.
0: Oh.
1: Dan itu dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang isinya perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, perwakilan pemerintah. Dia melakukan survei pasar bareng-bareng, lalu dapat angka, lalu kemudian
0: diusulkan.
1: diputuskan, di, betul dihasilkan. Nanti ditetapkan oleh gubernur, begitu.
0: Oke,
1: tapi
0: nah
1: angka
0: ini
1: itu dari kita.
0: Dewan Pengupah sekarang ini berarti nggak ada?
1: Nggak ada, tapi nggak berfungsi. Ada, tapi tidak berfungsi gitu.
0: Karena hitungan,
1: jadi Dewan
0: karena
1: Pengupahnya
0: karena untuk menghitung upah koefisien alfa nilai tertentu itu nggak melibatkan Dewan Pengupah.
1: Enggak lah, itu mah langsung dari pusat.
0: Oh gitu.
1: Sementara
0: tiba-tiba
1: jebret aja.
0: KHL itu komponen hidup layak itu ditentukan oleh Dewan Pengupah. Jadi undang-undang yang
1: betul.
0: Lama nih ya, sebelum undang-undang Cipta Kerja, sementara MK sudah
1: betul.
0: Memutuskan harus dipisahkan dari undang-undang Cipta Kerja untuk undang-undang ketenagakerjaan ini. Maka sekarang sedang dibahas rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan, betul ya, Bu Mira ya?
1: Perlindungan. Nah, di sekitar
0: perlindungan,
1: judulnya aja.
0: Ya.
1: Judulnya aja kita udah rubah perlindungan
0: ketenagakerjaan. Oh, perlindungan. Perlindungan ketenagakerjaan. Nah, sayangnya kalau nggak salah nih, kalau nggak salah, itu tenggat waktunya kurang lebih 2 bulanan ya tinggalnya, Bu Mira.
1: Nanti di selesainya itu tanggal 30 Oktober 2026 menurut keputusan Mahkamah Konstitusi.
0: Iya,
1: namun si DPR reses itu mulai tanggal 6. Nah, tanggal 9 kalau nggak salah 9 Oktober. Feeling saya, feeling kami nih, feeling kita-kita ya akan diputuskan sebelum tanggal 9 lah gitu, antara tanggal 5 atau tanggal 6 udah tanggal-tanggal segitu itu.
0: Draftnya sudah dibaca itu oleh teman-teman buruh pekerja dan itu tidak sesuai dengan amanah aspirasi dari pekerja ataupun buruh ya, Bu Mira ya.
1: Saya katakan sangat buruk. Sangat buruk.
0: Mana yang krusial
1: hasilnya.
0: Yang mana krusial poin dari draft itu yang krusial yang dirasa oleh Bu Mira dan teman-teman itu harusnya nggak begini?
1: Soal pemagangan yang tadi saya sampaikan, soal upah yang tadi saya sampaikan, soal outsourcing yang tadi saya sampaikan, kemudian soal yang krusial ya, pesangon, ya,
0: pesangon.
1: Itu masih
0: berarti
1: masih,
0: kalau udah selesai,
1: ya.
0: Kalau udah selesai kerjaan, ada pesangon dan nilai pesangonnya ini yang sedang dibahas.
1: Ya, kami nilai pesangon itu sama dengan yang Undang-Undang 13 tahun 2003 pengennya. Tapi ternyata pesangon itu sama kayak yang sekarang ini, yang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Jadi itu kalau menurut kami sih melihatnya ya sama, masih sama dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja isinya.
0: Cuma,
1: di, gitu.
0: Cuma di, nah, dipindahin doang ke nama undang-undang yang baru aja gitu. Pelindungan
1: cuman,
0: kena kerjaan.
1: Cuman gitu. Ya, cuman beda judul doang, cuman beda judul doang. Nah, serius ini cuma beda judul doang. Jadi ya, ngapain ya biaya mahal, kan ini biaya tinggi kan pembuatan undang-undang gitu, hanya untuk kayak gini gitu. Padahal kita sudah 2 bulan ini dengan itikad baik kami gitu ya. Kami juga enggak mau ribut-ribut. Kami memberikan draft-draft itu, kita bantu DPR nih dan quote-unquote ke fraksi-fraksi, ke partai-partai politik.
0: Iya, itu kan ketua-ketua. Di sisa waktu sampai Oktober itu kan kabarnya kan memang sedang memanggil semua pihak yang terkait ya, baik itu dari pemerintah, perwakilan dari pengusaha, dari dalam hal ini Apindo mungkin ya, Bu Mira ya, dan juga dari perwakilan dari buruh. Itu kan mereka bermediasi nih, itu nggak ada titik temunya, Bu Mira?
1: Iya. Jadi memang mereka memang betul memanggil secara parsial.
0: Oh, parsial. Oke.
1: Jadi mereka memanggil kita sendiri, ini sendiri pernah disatuin.
0: Pernah.
1: Di panja. Sebelum kebalik nih.
0: Okay.
1: Sebelum hasil itu di panja Komisi 9. Cuman manggilnya ya gitu. Silakan usulan apa, enggak ada pembahasan secara ini apa komprehensif cara ini, lepas terpapasan berdua pihak gitu, kedua belah pihak nggak ada. Cuman kamu apa dari buruh sini silakan, kayak simbolis gitu.
0: So,
1: kemudian si Pindo juga silakan foto, udah begitu.
0: Oh.
1: Ini nggak pembahasan pas-pas itu nggak ada gitu. Nah kemarin yang saya katakan baru 2 hari selesai itu, di hari Senin sama Selasa di Bidakara. Itu juga inisiatif kami gitu ya, dikasih buruh. Kita patungan duit. Kita ngadain tuh di Bidakara tuh, terus kita panggil Apindo, kita panggil. Nah kita bahasnya atas hasil inisiatif DPR, kok kayak gini nih gitu. Nah dari DPR itulah kita inventarisir, udahlah kita ngalah deh. Kami dari pekerja tuh ngalah gitu ya, dari kurang lebih 50 poin pasal yang masih belum bagus gitu.
0: Yeah.
1: Kita ngalah lah jadi 9 poin. Kita pers lagi nih, kita pers. Jadi dari 50 pasal kita pers lagi menjadi 9 pasal tuh, udah ngalah tuh. Karena tadi okay lah, enggak apa-apa lah yang DPR nih, kita bawa lah itu di Dakara sama Apindo, enggak bakal ada titik temu itu. Sampai malam-malam kita rapat dari pagi jam 9, pulang jam 9 malam sampai
0: mana,
1: jam
0: 10 mana,
1: malam.
0: Mana poin yang tidak ada titik temunya selain tadi yang sebutkan, upah, pesangon, outsourcing, apalagi Bu Mira?
1: Ya tadi pemagangan gitu ya.
0: Pemagangan, jadi itu, pengusaha inginnya tetap ada istilah magang bagi ngelamar kerjaan di situ.
1: Bagi yang tenaga kerja, bagi pekerja yang mencari itu, dia pengen ada magang. Lalu kontrak, dia pengennya 5 tahun seperti yang sekarang Omnibus Law. Kita pengennya 1 tahun. Alasannya kita kuat. Kan itu ada perjanjian ATR tuh, perjanjian dagang dengan Amerika Indonesia.
0: Okay.
1: Kan Amerika sudah bilang tuh udah 1 tahun enggak bisa ya gitu, harus diangkat jadi tetap. Nah, kita pengen 1 tahun udah pakai itu aja gitu ya dasarnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan
0: kalau pengusaha inginnya 5 tahun dulu kerja, 5 baru
1: tahun
0: diangkat
1: kontrak.
0: Kerja kontrak, baru nanti akan baru, ke tahun ke-6-nya diangkat menjadi pegawai tetap.
1: Enggak juga, dia minta bisa diperpanjang lagi diperpanjang lagi bisa.
0: Kan iya, kalau yang saya dengar tuh diputus dulu kontraknya pas udah mau 5 tahun terus baru direkrut lagi gitu. Jadi 0 tahun lagi.
1: Iya, iya, dia enggak ada kepastian. Nanti diangkat deh gitu, enggak ada. Terus kontrak kan mau sampai kapan kan, anak orang itu kontrak
0: iya.
1: Gitu loh. Jadi itu yang krusial gitu ya. Nah terus selanjutnya
0: PHK,
1: ya kalau menurut saya
0: PHK,
1: sih itu sih nggak terlalu. Oh iya, PHK betul PHK sepihak. Kita sih mintanya ya jangan dipermudah gitu ya, jangan dipercepat ya. Mereka sih ada sih tahapan berapa gitu, ini tetapi tetap aja ada bedanya gitu, lebih kita lebih bersenang. Ada sanksi pidana yang tuh Jadi kalau perusahaan itu melanggar nih, tidak membayar upah di bawah UMP, kemudian mem-PHK secara sepihak, tidak memberikan kebebasan berserikat, itu pidana, kita sampaikan. Pengusaha nggak mau gitu.
0: Maunya perdata, atau maunya pengusaha administratif aja pelanggaran.
1: Iya, administratif aja, udahlah jangan sampai pidana-pidana terus lah. Nanti investor nggak mau masuk gitu alasannya. Ini ngeri loh Pak, bukan di kami, bukan di perusahaan lokal. Yeah. Nanti kalau asing ngelihat, ini udah komplain, ini kok isinya pidana terus gitu, padahal cuma pidana cuma satu.
0: Ini kabarnya juga tentang mengakomodir para pekerja atau kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga nih tuntutannya, Bu Mira.
1: Kalau itu pasti. Jadi disabilitas itu kan sebenarnya ada ya di
0: undang-undang ada tuh kewajiban.
1: Iya ada kewajiban. Nah jadi memang itu kan ada mekanismenya, ada
0: persentasenya, ya.
1: Pelaku usaha memberi apa yang mau pekerjakan 100 orang itu harus ada satu gitu, itu is okay lah gitu.
0: Oke. Okay. Makanya supaya nggak berubah-ubah, nggak di judicial review, ya harus benar dulu nih kan gitu ya. Mungkin Bu Mira ini kalau ini kira-kira disahkannya nih kok sebelum reses Oktober awal berarti Bu Mira dengan audiensi dan sudah memberikan masukan, bahkan hari ini juga sudah ada tuntutan 11 tuntutan ini gimana perkembangannya sejauh ini sampai dengan malam ini Bu Mira, ada respon
1: sebenarnya,
0: apa?
1: Sebenarnya sih gini ya, saya mau nanggapin Pak Udin dulu nih. Itu memang yang kita harapkan ya, kami sih dari pekerja buruh ini berharap bahwa undang-undang atau aturan apapun ini ya, satu poinnya adalah yang paling penting, isinya itu tidak boleh melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mencakup melindungi, mengayomi, yang memberikan kewajiban daripada negara atau pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang berkeadilan lah istilahnya itu yang pertama. Poin dasarnya yang kedua, ya kalau jangan dirubah-rubah, ya makanya bikin undang-undang yang benar kan gitu, yang tadi yang kita lihat yang di awal yang tadi saya sampaikan di sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar. Makanya kita minta supaya jangan sampai nanti ada lagi di JR lagi karena nggak sesuai, di judicial review lagi ke MK gitu ya. Ini yang kita antisipasi atau kita minimalisir gitu ya. Nah yang tadi jadi gini, seharusnya ini tidak terjadi nih kayak gini kan, kesannya kan kayak buru-buru nih kesannya ya,
0: karena kan padahal ada tenggat waktunya dari MK Oktober.
1: Betul padahal itu kan pengumuman yang Oktober 2026 itu kan udah 2 tahun yang lalu putusan MK, maksudnya gitu. Nah ngapain aja bos,
0: kenapa,
1: gitu.
0: Kenapa injury time nah, bahas ya gitu ya.
1: Itu giliran injury kesannya nih, kesannya jangan diburu-buru, kan ada kalimat, ada juga kelompok-kelompok buruh ya yang di luar kami itu ngomong, jangan terburu-buru. Nah itu nanti ngeluarin perpu deh, kalau perpu sama dengan undang-undang omnibus law sama aja bohong kan gitu.
0: Iya,
1: kita
0: iya.
1: Ini lagi, JR lagi.
0: Koreksi saya jika saya salah, ketika rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan itu belum berhasil disahkan Oktober, maka akan berlaku undang-undang yang Bu Mira sebutkan tahun 2003 itu. Betul nggak Bu Mira? Saya konfirmasi
1: betul,
0: dulu.
1: Betul. Versi daripada orang hukum, sarjana hukum, master hukum itu, dan juga versi daripada putusan MK itu begitu.
0: Oke.
1: Ini analisanya ya. Tapi meskipun ada debat tebal juga.
0: Oh ada.
1: Kalangan kawan-kawan sarjana hukum itulah ya. Jadi kalau ada 2 sarjana hukum tahu sendiri kan. Nah itu juga ada debat tebal. Tetapi kalau yang lebih besar ininya kemungkinannya balik lagi ke Undang-Undang 13 tahun 2003. Lebih besar kemungkinannya.
0: Berarti itu kan lebih baik bagi pekerja kalau gitu.
1: Masalahnya.
0: Oh, ada masalahnya lagi.
1: Secara politis, pemerintah itu kan harus punya legacy masing-masing. Itu kan legasinya Bu Mega. Nomor 13 tahun 2003. Itu kan punya presiden Ibu Megawati. Lah, kalau balik lagi berarti legacy sini enggak ada dong, Pak. Jokowi punya legacy Omnibus Law Cipta Kerja ya kan, Pak Prabowo apa nih gitu.
0: Oh, gitu,
1: presidennya sekarang apa nih, nah itu yang menjadi dan pemerintah gak mau, jadi Pak Prabowo, Pak Presiden itu gak mau kayak gitu, gak mau balik lagi kayaknya, jadi makanya memang harus ini, tapi saya masih gini, saya betul-betul ini masih optimis banget gitu ya, mengingat Presiden Pak Prabowo ini, Presiden Indonesia ini, sangat ini sama buruh gitu loh.
0: Iya,
1: sama
0: Pak Said Iqbal kan sudah diangkat juga nih jadi dewan ini penasehat juga iya, tentang tenaga kerja.
1: Iya, itu mah bonusnya dia lah. Oh. Ya. Jadi gini bukan ukurannya bukan.
0: Enggak, artinya kan ada setidaknya ada masukan dari perwakilan buruh gitu loh maksudnya Bu Mira, enggak
1: iya,
0: juga?
1: Iya, iya bolehlah, boleh ya.
0: Boleh ya.
1: Tetapi yang menjadi ininya ukuran besarnya adalah pidatonya beliau ini kan, pidatonya di May Day, dia hadir, beliau hadir di May Day yang tidak
0: presiden sebelumnya. Oh di May Day, iya kemarin, iya.
1: Iya, yang presiden-presiden sebelumnya itu nggak melakukan, beliau hadir gitu loh, udah 2 tahun nih, 2025, yeah, yeah. 2026 sejak beliau diangkat kan. Nah, yeah. Kemudian statement-statement di dalam pidatonya itu kan isinya pro terhadap buruh gitu maksudnya.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Termasuk tadi, juga ini ada ojol nih, katanya naik juga nih, atau pekerja yeah. digital, Bu Mira.
1: Gimana?
0: Kan dalam media kemarin Presiden juga mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan bagi aplikator itu potongannya nggak 20 jadi 8 sehingga kenaikan pendapatan bagi para pekerja ojek online ataupun pekerja digital gitu kayak kurir dan lain sebagainya Bu Mira. Padahal juga dalam 11 tuntutan ini kalau nggak salah juga menyinggung soal pekerja digital juga nih Bu Mira.
1: Ya betul. Jadi di dalam yang kita usulkan ini di Undang-Undang Pelindungan yang baru ini kita mengusulkan pekerja platform digital. Ya bukan hanya ojol pastinya kan ya. Tadi banyak pokoknya pekerja yang bekerja di platform digital ini dia harus mendapatkan upah jaminan sosial dan imbalan. Ada pekerja-pekerja yang juga laku usaha tuh ya pekerja yang saya nggak mau 8 jam, saya pengen 2 jam aja banyak nantinya kan ya karena ada disrupsi teknologi dan lain sebagainya pasti akan begitu. Nah bagaimana perlakuannya? Nah itu kita atur dalam undang-undang itu. Nah si siapa namanya Susi Apindo nggak berkenan platform digital itu dimasukin ke dalam undang-undang itu. Kita malah ngatur sampai ke pekerja informal kita atur dalam undang-undang itu juga nggak berkenan.
0: Ibu Bu Mira mencari titik keseimbangan dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini dengan sisa waktu ini memungkinkan enggak atau gimana Bu Mira memandangnya ini?
1: Kalau saya pastikan ya bukan saya mendahului takdir, saya pastikan tidak ada mencari keseimbangan di antara kedua belah pihak, tidak ada sama sekali karena yang saya rasakan, yang kami rasakan pada saat yang 2 hari itu ya 2 hari berturut-turut itu dari sisi situasi gitu ya psikologisnya gitu ya itu nggak ada kemungkinan tuh kecil banget untuk ada titik temu itu gitu loh karena
0: terus gimana dong kalau misalkan pesimis gini Bu Mira masa ya udah nanti kalau disahkan ya udah mau gimana gitu Bu Mira
1: kan ada wasit negara pemerintah jadi negara kita serahkan kepada pemerintah dan kita udah warning juga. Ini kalau makin jelek, kalau jelek hasilnya kita mau demo gitu.
0: Tapi kan gini Bu Mira, sebenarnya dalam 11 tuntutan itu saya baca tuh yang poin pertama itu sebenarnya mencakup semuanya loh. Wujudkan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang pro buruh. Kan itu kan melingkup 10 di bawahnya Bu Mira.
1: Iya, tapi kan kalau misalnya pada saat nanti ini kan belum final ini. Ini kan baru kita ajuin nih, ya kan?
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Baru kita ajukan, jepret nih. Tapi hasil dari pada inisiatif DPR aja udah jelek begitu. Udah gak bagus gitu loh. Kita kemudian kan protes tuh. Makanya kemudian hari ini ada kurang lebih hampir 50 ribu buruh tuh dari seluruh Indonesia. Daerah-daerah itu bergerak di DPRD masing-masing.
0: Oke, okay. Jadi, jadi aksi penyampaian pendapatnya ini konteksnya adalah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini ya. Bu Mira ya, betul ya?
1: Betul, okay. Betul. Ini aksi awalan, kita ngasih tahu dulu.
0: Oh ntar awalan, berarti ada jilid kedua. Banyak nih.
1: Ada jilid 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya ini seminggu sekali kayaknya ini demo. Jadi sampai nanti kalau jelek nih misalnya nauzubillah ya kita ke pusat, kita lagi mau membahas apakah ke istana atau ke DPR okay, gitu.
0: Oke. Baik. Jadi perhitungan upah tadi salah satu diantaranya, lalu juga tentang outsourcing, lalu juga soal pesangon, pemagangan, PHK sepihak, jangan sampai tenaga kontrak, lalu soal
1: platform digital.
0: Platform digital, lalu juga disabilitas.
1: Disabilitas, betul. Sama pekerja informal.
0: Pekerja informal itu gimana maksudnya?
1: Ya kita kita di situ kita cantumkan, kita atur pekerja informal. Kita satu definisi pekerja informal juga kita sampaikan gitu ya, sama hak-haknya yang pekerja informal gitu. Oh. Hak mulai dari kesejahteraannya, upahnya dan sebagainya. Upahnya pakai bentuknya apa? Ya bentuknya imbalan lah kalau pekerja informal.
0: Oh, imbalan.
1: Jadi enggak.
0: Oh
1: ya. Yeah. Tidak mesti dia menggunakan diberikan UMP kan?
0: UMP, iya, karena beda jenis pekerjaannya ya, dan lain sebagainya. Oke.
1: Okay. Ya, contoh biar pendengar RI Pro 3 paham nih, informal tuh kalau yang mohon maaf nih ya, pedagang bakso lah gitu
0: ya,
1: punya pegawai tuh ya, itu informal gitu kan. Nggak mesti kan pedagang bakso itu ngasih UMP ke pegawainya.
0: Iya.
1: Ya, sesuai dengan kesepakatan.
0: Iya, tapi seenggaknya kan banyak juga nih para pekerja atau buruh yang akhirnya desilnya bagus nih, Bu Mira.
1: Desil. Kacau, ini baru saya bahas ya, teman saya tadi diskusi di telepon. Lu masuk desil berapa? Dia kaget masuk desil 8. Oh, kayak saya kayak raya, padahal dia gaji cuma 2 juta. Saya raya banget ini saya, katanya gitu.
0: Oh, pekerja nih.
1: Kacau.
0: Iya, pekerja nih.
1: Pekerja. Jadi pada masuk desil 8 dia, padahal gajinya cuma 2 juta.
0: Gajinya 2 juta. Waduh. Oke, baik. Saya tunggu, kami tunggu Pro 3 RRI, kami tunggu. Mudah-mudahan hasilnya baik ya dari RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini ya. Baik, Bu Mira, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumira, sudah kami ajak berbincang.
2: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan Antareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan Pak?
4: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari APBN atau ya, dari IMBAR?
3: Stop. Mekanismenya gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
2: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
5: Iya.
4: Dan ini
5: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga berarti?
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini saya langsung berbincang bersama Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krisna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak. Prof, selamat malam, Prof.
3: Selamat malam.
2: Ketemu
3: selamat
2: lagi malam. Kita, Prof, di udara. Ya. Kita, saya Fajar, Prof. Tadi kemarin kita sempat berbincang soal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Nah, sekarang ini ternyata ada aksi penyampaian pendapat dari teman-teman buruh dan pekerja, hampir 50-an. Ribu lebih ya di seluruh Indonesia di depan DPRD masing-masing daerah. Ya, konteksnya sama. Ternyata draft usulan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh DPR itu tidak senada ataupun tidak mewakili dari kepentingan atau aspirasi buruh. Beberapa di antaranya tadi soal sistem pengupahan yang berlaku sekarang itu, kalau menurut Ibu Mira Sumirat itu ada penghitungan upah koefisien alfa nilai tertentu yang nggak jelas. Akan lebih baik kalau seperti dulu aja, seperti Undang-Undang Nomor 2003 itu tentang KHL, komponen hidup layak, yang di situ berperan dari Dewan Pengupahan diaktifkan kembali dan dihitung. Lalu kemudian soal outsourcing, pemagangan, ternyata dari pihak pengusaha masih menginginkan adanya, kalau ada lamaran kerja, ada orientasi dulu nih, ada masa magangnya dulu. Sementara buruh itu kalau magang itu konteksnya untuk yang masih kuliah atau masih duduk di bangku kuliah gitu, bukan untuk yang sudah melamar pekerjaan atau lulus dari kuliah. Itu konteksnya nggak seperti itu untuk magang gitu, Prof. Ada beberapa yang lain yang dibahas, tapi saya ingin tahu bagaimana pandangannya Profesor.
3: Oke. Jadi yang pertama memang sebenarnya untuk menyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan, rancangannya itu sendiri harus dibahas dulu secara tripartit. Jadi artinya pemerintah harus mengajak wakil pengusaha, wakil dari para pekerja melalui serikat pekerja, dan setelah mereka ada kesepakatan, barulah diajukan ke DPR. Itu yang pertama.

0: Oktober, belum juga mengundang pihak-pihak dari kedua belah pihak stakeholder utama, itu merupakan satu kelalaian.
1: Oke, tapi tadi saya konfirmasi Prof dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Ibu Mira Sumirat mengatakan sebenarnya untuk hearing atau menyampaikan mendengar dari pendapat kedua belah pihak itu sudah dari pengusaha dan juga dari buruh. Cuma mencari titik keseimbangan itu belum ketemu nih, Prof.
0: Jadi kalau tidak ketemu, maka yang harus dilakukan adalah mempertemukan keduanya, mencari jalan tengah. Nah, jadi kalau misalnya seperti rumus pengupahan.
1: Iya.
0: Nah, kalau rumus pengupahan sebenarnya bahwa MK sudah menyatakan bahwa harus juga mempertimbangkan kehidupan layak.
1: Oh.
0: Padahal dengan peraturan pemerintah yang mengganti upah minimum
1: koefisien apa nilai tertentu,
0: peraturan pemerintah nomor 51 dan nomor 49 itu tidak ada aspek kebutuhan hidup minimum kebutuhan hidup layak.
1: Iya.
0: Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi memang kalau ada titik yang masih dalam keadaan belum ada kesepakatan, jadi sebenarnya harus dipertemukan kedua-duanya. Memang nanti kalau memang tidak ada pertemuan, tidak dapat ditemukan titik kesepakatan, maka tentu pemerintah melalui DPR akan nanti menentukan mana yang pantas dan mana yang patut. Nah, jadi kalau sudah ditetapkan demikian, ya walaupun ada mungkin tidak senang seluruhnya, tapi sudah dapat dipahami bahwa sudah diusahakan mana yang terbaik.
1: Oke, Prof gini, Prof, ini kan tenggat waktunya mepet banget, Prof. Saya tanya tadi sama Asosiasi Serikat Pekerja, misalkan nih sampai dengan waktu yang ditentukan oleh MK Oktober itu belum berhasil ketuk palu, belum berhasil disahkan, apakah akan berlaku undang-undang yang lama nomor 13 tahun 2003, atau perlu adanya payung hukum baru seperti Perpu misalkan atau apa gitu, Prof?
0: Ya tentu sesuai dengan putusan MK. Kalau tidak ada kesepakatan dan tidak bisa diundangkan bulan Oktober, maka yang berlaku kembali kepada Undang-Undang nomor 13.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi kembali kepada Undang-Undang nomor 13.
1: Berarti dengan begitu otomatis sistem pengupahannya akan berlaku di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu ya? Tentang ya, adanya komponen hidup layak, begitu ya?
0: Ya, jadi semuanya sama dengan Undang-Undang nomor 13. Jadi pasal-pasal tambahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 itu yang pasal tambahan menjadi tidak berlaku.
1: Jadi nggak berlaku. Jadi, oh gitu.
0: Undang-Undang nomor 6 yang mengatakan pasal dari Undang-Undang nomor 13 yang dihapus atau yang dibuat rumusan baru, itu menjadi tidak berlaku. Jadi sepenuhnya Undang-Undang nomor 13 berlaku kembali.
1: Jadi kalau dari payung hukumnya, secara logika hukumnya tuh begitu ya, ketika belum akhirnya belum diketuk palu, disahkan menjadi undang-undang, harus balik lagi ke pasal yang lama, karena dari amanah MK itu harus dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja nih, Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Profesor.
0: Iya, harus dipisahkan dan kembali menjadi Undang-Undang nomor 13 berlaku sepenuhnya.
1: Oke. Prof, ini sebenarnya pengusaha dan buruh itu kan harusnya sebagai mitra ya, sama-sama membutuhkan simbiosis mutualisme, tapi untuk

0: mencapai titik keseimbangan, sebuah kata kesepakat itu nampaknya masih sangat sulit. Dari sistem pengupahan, dari outsourcing yang harusnya terbatas, hanya misalkan supir dan lain sebagainya.
1: Karena memang belum dipertemukan. Jadi mereka sendiri diundang ke DPR, didengar.
0: Terus gantian.
1: Kemudian para pengusaha sendiri diundang dan didengar.
0: Nggak ngobrol bareng gitu ya?
1: Tentu bukan di dalam, di sana kan ada namanya pansus.
0: Iya.
1: Panitia.
0: Iya.
1: Nah, di panitia pansus itu akan mencatat. Misalnya, pekerja meminta rumusan kenaikan upah minimum menjadi sekian.
0: Iya.
1: Tapi pengusaha mengatakan hanya sekian.
0: Iya.
1: Nah, baru harus DPR akan mengatakan bagaimana yang bisa kita bisa berterima untuk kedua belah pihak.
0: Iya. Mencari titik temunya, jadi angkanya ya gitu ya?
1: Iya, harus ada titik temunya. Termasuk rumusan-rumusan. Jadi rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal itu bisa saja berbeda.
0: Iya, karena pada kayak misalkan penentuan besaran pesangon misalkan gitu ya?
1: Iya, termasuk misalnya penentuan besaran pesangon. Ya.
0: Iya.
1: Karena ya, dulu misalnya di waktu undang-undang nomor 13 itu pesangonnya jadi dikatakan mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ada. Jadi waktu itu sudah ada peraturan menteri nomor 150 mengenai pesangon,
0: yeah,
1: dan itulah yang sepenuhnya menjadi dimasukkan di dalam undang-undang nomor 13.
0: Oke. Okay. Oke, baik, kalau gitu kita menunggu saja, karena menurut tadi Serikat Pekerja, kalau misalkan ini tiba-tiba langsung disahkan, apalagi kabarnya dari Asosiasi Pekerja itu Oktober awal itu DPR sudah mulai reses, khawatirnya sebelum reses justru tiba-tiba sudah disahkan. Jadi kemungkinan akan terus dikawal oleh para kaum pekerja ataupun buruh ini. Profesor, kita nantikan saja ya, kita tunggu saja bagaimana hasil dari draft ini, apakah sudah nanti akan disahkan atau tidak gitu, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya, Profesor. Selamat malam, Prof.
1: Baik, terima kasih, terima kasih.
0: Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak, sudah kami ajak berbincang.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga. Dari penjelasan pemerintah yang menyiapkan mekanisme program pemberian rekening bagi seluruh WNI, ini nantinya yang berusia 17 tahun ke atas akan memiliki rekening bank. Hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan nasional. Pemerintah juga akan menyetorkan uang sebesar Rp50.000 per orang untuk mengisi rekening tersebut. Sementara itu, perbankan tidak boleh memotong isi rekening yang ada di dalamnya. Nantinya, pemerintah juga akan menyusun regulasi dan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan hal ini. Namun, untuk mekanismenya akan dibuat dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI dengan basis nomor induk kependudukan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kini Kementerian Perekonomian sedang berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan juga Menteri Dalam Negeri terkait dengan program tersebut. Pemilihan BSI dan BRI dilakukan karena keduanya merupakan bank yang termasuk dalam himpunan bank milik negara atau Himbara. Erlangga juga menyampaikan bahwa rekening ini akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini nantinya akan dipakai untuk pembuatan rekening dan juga akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Kami akan menyoroti hal ini bersama dengan narasumber yang masih kami coba hubungi.

0: Ya, untuk membahas lebih jauh bagaimana implikasi ya dari kebijakan ini hingga dampaknya bagi masyarakat luas, kami sudah tersambung bersama dengan aktivis ekonomi syariah Pak Rio Caniado.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik. Jakarta udah membaik juga, debu sudah nggak ada, jadi harus makin baik.
0: Semoga ya, semuanya sehat-sehat terus ya, Pak Rio.
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Oke, pemerintah menyiapkan rekening otomatis untuk masyarakat. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Rio?
2: Ya, terima kasih Mbak Safira. Menarik banget, fresh banget berita hari ini. Dan saya, ya, sebagai aktivis ekonomi syariah itu, tepuk tangan di pojokan, Mbak. Karena seperti yang kita tahu, Kemenko dan pemerintah menunjuk dua bank Himbara, yaitu BRI dan BSI. BRI ya, kita tuh memang banknya rakyat, hampir semua masyarakat memang punya BRI di pelosok-pelosok, dan pilihan keduanya adalah BSI, di mana bank syariah terbesar di Indonesia. Umurnya belum sampai 10 tahun, tapi alhamdulillah sudah bisa, akan menjadi pilihan utama juga untuk masyarakat untuk memiliki rekening. Menurut saya ini kebijakan yang bagus, karena sampai sekarang kebijakan-kebijakan kita kan memang harus didukung dengan adanya sistem perbankan, karena pelosok-pelosok daerah masih banyak masyarakat yang membutuhkan rekening. Jadi penyaluran dan sebagainya ini memang harus menggunakan rekening bank, gitu Mbak.
0: Oke, artinya kebijakan rekening otomatis ini juga menjawab ya kesenjangan antara masyarakat di daerah dan juga di perkotaan, seperti itu Pak Rio?
2: Iya, ini bukan sekedar hanya menjawab ya Mbak ya, tapi juga mensimplifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan, utamanya untuk menjangkau masyarakat di tingkat lapisan bawah dan daerah. Karena kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah, misalnya bantuan dan sebagainya, hari ini masih membutuhkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini kadang-kadang juga ada proses-proses yang akhirnya menyulitkan masyarakat untuk menerimanya langsung. Meskipun misalnya masyarakat sudah punya akun, lalu mengambil di salah satu unit di pemerintah, perbankan maupun PT POS, gitu. Tapi dengan adanya rekening sendiri, masyarakat bisa langsung pegang. Dan pemerintah pun punya data yang akurat. Punya data akurat, misalnya pemerintah tahu transaksinya, uangnya buat apa aja, berapa rekening yang ternyata dorman, berapa ternyata ketika uang itu disalurkan, ternyata tidak ditransaksikan. Ini kan juga dengan adanya seperti ini, simplifikasi dan efisiensi ke depan juga akan jadi jauh lebih mudah. Pemerintah sudah sangat tepat melakukan kebijakan ini.
0: Tapi mungkin ya, masyarakat di daerah kan mungkin saja belum terbiasa dengan layanan perbankan. Apa yang kemudian menjadi tantangan ya dalam implementasi kebijakan ini ke depannya, Pak Rio?
2: Ya, sebelumnya saya disclaimer, saya bukan orangnya pemerintah ya, tapi serasa mendukung sekali ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, tapi menurut saya seperti mungkin 2019-2020 kita yang tidak terbiasa hidup dengan jaringan, atau kita tidak biasa meeting online dan sebagainya. Akhirnya sekarang kan terbiasa ya Mbak ya. Bahkan mungkin kalau ada pilihan masih bisa online aja deh gitu. Gitu juga dengan masyarakat yang hari ini masih belum terbiasa. Emang kadang-kadang harus sedikit dipaksa Mbak. Mungkin kembali kita ke 30-40 tahun yang lalu Mbak. 30 tahun yang lalu ketika Soeharto memberikan kebijakan buat bank BRI di berbagai pelosok daerah. Itu kan banyak juga ditentang oleh masyarakat. Ngapain buat bank di daerah, pangsa pasarnya belum ada, masyarakat belum butuh dan lain sebagainya. Memang awal-awalnya rugi Mbak. Tapi kalau kita bicara sekarang, hampir semua pelosok daerah itu punya BRI. Mungkin kita akan bertanya BSI di mananya, BNI di mana ya, Mandiri di mana. Tapi di perbankan BRI itu hampir di semua daerah ada. Jadi ini kebijakan masa depan dan saya cukup mendukung Mbak.
0: Ya, termasuk literasi keuangan masyarakat ya. Ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah juga ya. Bagaimana meningkatkan literasi keuangan agar apa ya, lebih aware dengan transaksi keuangan digital dan juga perbankan ya, Pak Rio.
2: Iya, dengan tingkat literasi sebesar 60% di masyarakat memang masih jadi PR Mbak. Bagaimana penggunaan keuangan ke depan seperti apa? maraknya terjadi judi online,
0: pinjaman
2: online yang tidak juga sesuai regulasi, ini kita akan jadi tantangan juga, akan jadi semacam backfire apabila ini tidak bisa dimitigasi secara mendalam. Karena memang kan sebenarnya sasarannya adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan ya. Mereka yang tersentuh perbankan ini kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Akses terhadap keuangan ini kan ada selalu dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif begitu. Jadi ini harapannya juga bukan cuma sekedar jawaban atas keresahan masyarakat yang belum punya akses terhadap perbankan, tapi juga masyarakat didampingi prosesnya agar tidak mudah juga disusupi dengan praktik-praktik keuangan yang ilegal, judi online.
0: Tidak disalahgunakan lah ya nantinya ya, karena akan berakibat terhadap data-data juga ya. Pemerintah juga mengintegrasikan layanan ini kan ke pembayaran kris ya, untuk nantinya mempermudah masyarakat juga untuk transaksi digital. Seberapa siap sih Pak Rio ekosistem digital kita untuk mendukung integrasi ini secara merata?
2: Ya, kita pertama harus bangga juga ya Mbak, bahwa kris ini adalah produk memang yang buatan kita juga, buatan dalam negeri, dan sekarang sudah berbagai di berbagai negara juga sudah
0: mendunia
2: dipakai,
0: ya.
2: Indonesia mau ya mendunia. Kita mau satu step lagi bahwa transaksi ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Ya, kita perlu akui juga ya Mbak ya, mungkin di kota menggunakan kris itu sudah jadi hal yang biasa. Masyarakat nggak bawa uang cash, saya termasuk orang yang agak cashless hampir tiap hari nggak pernah bawa uang cash, tapi nggak boleh nggak bawa HP karena uang saya di sana gitu untuk transaksi. Dan itu soal kesiapan ya, kalau kita bilang sekarang masyarakatnya memang butuh proses, tapi ini kalau nggak dimulai, proses itu nggak dimulai juga. Jadi ini harus berkesinambungan antara literasi dan aksi. Aksinya sudah dimulai, literasinya harus dikawal, jadi tujuan utama dan tujuan mulianya juga harus tercapai.
0: Kita akan bisa karena terbiasa, seperti itu ya Pak Rio ya, kedepannya seperti itu. Nah, dengan banyaknya data keuangan masyarakat yang terintegrasi ya, dengan adanya kebijakan ini juga, bagaimana kemudian pemerintah bisa menjamin perlindungan data dari nasabah? Seharusnya seperti apa Pak Rio?
2: Ya, ini jadi PR bersama sih sebenarnya, dan tugasnya juga terhadap pemerintah. Kalau kita ngomongin beberapa tahun yang lalu, BSI adalah salah satu bank yang sempat satu pekan kurang lebih mungkin kita nggak bisa pakai. Dan ini jadi pukulan juga buat bank-bank himbara di Indonesia, bagaimana terkait cyber security, juga termasuk keamanan data kita. Ya, ini harus semakin ditingkatkan, tapi bukan juga jadi alasan bahwa Indonesia nggak boleh melangkah. Jadi langkah ini memang langkah besar, jadi harus juga diiringi dengan persiapan-persiapan yang matang, termasuk cyber security terkait dengan data dan sebagainya.
0: Itu ya, bagaimana menjamin keamanan data dari pemilik rekening yang nantinya akan diberikan. Pemerintah mengatakan bahwa akan memberikan Rp50.000 ya untuk ke masing-masing rekening untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. Apakah ini nantinya akan berdampak juga Pak ke APBN kita, ke beban negara ke depannya?
2: Ya, tentu lebih besar anggarannya MBG ya Pak.
0: Iya. Tapi kita pagi ini bicara soal rekening otomatis dulu nih Pak Rio.
2: Oke. Saya kembali ke topik.
0: Iya.
2: Cuma ya itu berkaitan dengan APBN. Tentu saya harap pemerintah sudah menghitung bagaimana pengeluaran ini terhadap APBN ya, porsi APBN kita. Tapi dengan adanya uang beredar di masyarakat, saya selalu meyakini bahwa multiplier effect itu terjadi. Saya orang ekonomi Mbak. Saya belajar bagaimana uang 100.000 di real ekonomi itu berbeda dengan uang 100.000 yang ada di bank. Jadi kalau uang itu sampai di masyarakat dan digunakan di masyarakat, ada transaksi di sana, apalagi di daerah, ekonomi tumbuh itu jauh lebih cepat Mbak, dibandingkan uang itu ngendap di perbankan, ya di tabungan masing-masing sehingga nggak terjadi ini dampak ekonomi gitu.
0: Oke, nah terkait dengan rekening yang mengendap tadi ya Pak Rio, kalau rekening otomatis ini diterapkan secara masif, apakah ada resiko munculnya jutaan rekening yang mengendap juga sehingga ini tidak produktif ya?
2: Dormen akun itu memang sering terjadi di banyak kasus ya Mbak ya, termasuk mungkin yang akan terjadi ketika uangnya sudah ada. Misalnya fasilitas perbankannya juga di daerah-daerah belum mumpuni, sehingga masyarakat juga mikir, ngapain juga gue ngambil uang 50 ribu tapi jauh-jauh kota misalnya. Ini juga harus difasilitasi misalnya ke depan, bukan cuma sekedar rekeningnya, tapi masyarakat juga didorong juga punya mobile bankingnya, sehingga nanti transaksi jadi jauh lebih mudah. Tapi perihal itu harusnya pemerintah bisa mengantisipasi, misalnya dorman bank ini, dorman akun ini bisa disesuaikan apabila dalam kurun waktu tertentu uangnya bisa ditarik. Kita pernah dengar tuh kebijakan ini dilakukan ketika ada dorman akun yang memang nggak transaksinya sudah tidak berjalan dalam beberapa kurun waktu, dia bisa ditarik lagi uangnya, Mbak. Atau misalnya akun ini uangnya 50.000 ini harus ditransaksikan maksimal 1 bulan, kalau enggak akan ada evaluasi dan lain sebagainya. Ini kan juga menurutku harus ada antisipasinya gitu.
0: Tapi dampaknya apa nih kalau misalnya seseorang punya rekening tapi tidak benar-benar digunakan sehingga uangnya otomatis terpotong ya dengan biaya bulanan itu tadi?
2: Ya, soalnya sih konteksnya lebih kepada uang ini tidak berjalan sih, Mbak. Kalau cuma soal 50.000-nya ini kan sebenarnya, kalau saya lihat bahwa negara sedang memancing masyarakatnya untuk bertransaksi secara daring lewat perbankan agar transaksi dan sebagainya bisa dipantau sama pemerintah lewat PPATK dan sebagainya. Ini ada dua kacamata juga, kacamata yang curiga
0: ada implikasi
2: bahwa,
0: ke sana ya.
2: Ya, aduh, uang gua terpantau nih sama pemerintah yang biasanya cash.
0: Ya.
2: Ini mungkin bisa didorong ke sana biar sering agar terjadi proses transaksi yang jadi jauh lebih mudah untuk dipantau proses transaksinya, mungkin seperti itu ya Mbak ya.
0: Kalau ini berjalan optimal, tadi kan kita bicara soal kalau misalnya dananya tidak terpakai, kalau ini berjalan optimal apakah ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita atau justru bisa menurunkan biaya transaksi ekonomi nasional yang saat ini masih di 1-2% ya dari PDB akibat adanya sistem pembayaran ya, inefisiensi.
2: Ya, menurut saya apabila ini memang secara optimal dilakukan, ini akan mempermudah proses transaksi dan tentunya dengan seperti ini, utamanya mungkin kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bantuan dan sebagainya bisa tepat sasaran. Karena kalau kita bilang ya Mbak ya, bahwa orang di kota, orang yang dengan perekonomian cukup rasanya nggak mungkin punya, nggak punya rekening bank. Sebenarnya sasaran utamanya dari produk kebijakan pemerintah ini adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan. Jadi menurut saya bukan perihal transaksi di kota sebenarnya yang lagi didorong, tapi transaksi di daerah-daerah, di desa-desa. Optimalisasi program ini bisa dirasakan apabila memang masyarakat ini akhirnya mulai terbiasa bertransaksi menggunakan bank. Dan akhirnya perekonomian berjalan di daerah, dengan seperti itu perekonomian bottom up yang ditopang dari bawah, yang ditopang dari daerah, itu akan maksimal. Sehingga ya nggak lagi terjadi seperti hari ini, kebijakan itu rasanya top down, ekonomi itu rasanya selalu dari atas, dan akhirnya yang di bawah itu porsi kuenya sudah sangat kecil untuk dibagi-bagi.
0: Oke. Harapannya pemerataan ekonomi bisa dirasakan ya oleh seluruh masyarakat di Indonesia, Pak Rio. Oke, apa mungkin pesannya untuk masyarakat sehingga bisa ya memanfaatkan program ini secara bijak dan juga harapannya tentu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sendiri, Pak Rio?
2: Ya, karena saya aktivis ekonomi syariah, saya akan bilang begini Mbak, uang jangan mengendap di perbankan. Uang harus ditransaksikan, transaksinya bisa bertransaksi ekonomi real atau bersedekah ya. Jadi karena memang dengan seperti itu, ekonomi kita akan tumbuh, masyarakat kita akan makin banyak transaksi ekonominya, pasar-pasar akan senang karena banyak transaksi di sana, dan uang itu akan kembali lagi ke diri kita lewat aktivitas ekonomi yang lain. Maka jangan takut belanjakan uang kamu, karena itu akan kembali lagi dalam bentuk lain dan dalam bentuk kesempatan yang lain untuk kamu rasakan.
0: Oke, baik. Sehingga ini benar-benar memberikan manfaat ya, tentu bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya. Sukses selalu, selamat beraktivitas. Aktivis ekonomi syariah Rio Caniago ya, baru berbincang bersama kami tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga.
1: Wawancara Pro 3. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris! Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, industri pariwisata di Bali didorong dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert.
1: Jadi PRI mendorong hotel dan restoran yang khususnya member kita tidak hanya memiliki SOP operasional normal tetapi juga business continuity plan.
2: Industri pariwisata Bali didorong semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan wisatawan, hingga operasional usaha pariwisata. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, Bali memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hingga wabah dan krisis kesehatan. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, pembatalan hotel, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan wisatawan.
1: Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel, jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan. Jadi calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana.
2: Rai Suryawijaya menambahkan, pelaku industri pariwisata perlu memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi evakuasi berkala, sistem komunikasi darurat, hingga kesiapan kebutuhan dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana.
1: Yang perlu dipastikan, misalnya ya, kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar, kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
2: Yang menegaskan, keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kejadian bencana maupun gangguan transportasi tidak berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI, menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
3: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 jatuh pada 10 September dengan tema Changing the Narrative on Suicide. Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari tema 3 tahunan yaitu 2024 hingga 2026. International Association for Suicide Prevention atau Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri menekankan perubahan dari budaya diam dan stigma menuju keterbukaan, empati, kemudian dukungan serta kerjasama. WHO memperkirakan lebih dari 720 ribu orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahun di dunia. Dan bunuh diri menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia 15 hingga 29 tahun. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 mencatat 0,25% penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dalam satu bulan terakhir. Dan angka di Sulawesi Utara tercatat 0,23%. Data ini berasal dari pertanyaan dalam SRQ20 sehingga perlu dibedakan dari angka kematian akibat bunuh diri. Dan pagi hari ini kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Rudy Zain dengan tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 mengubah narasi tentang bunuh diri. Kami akan berbincang bersama dengan psikolog klinis dari RSUP Profesor Kandau Manado, Hana Nina Irene Monare.
2: Wawancara Pro 3.
5: Saya boleh terdengar?
4: Sangat jelas sekali, Bu Hana.
5: Baik. Oke, baik.
4: Ya, tema kita Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026, mengubah narasi tentang bunuh diri. Nah, kalau ketika kita bicara tentang mengubah narasi, apa yang harus diubah ini, Bu?
5: Ya, mengubah narasi dari sebuah stigma menjadi sebuah dukungan psikologis buat mereka yang sedang berjuang dengan kesehatan mental. Mm-hmm. Yang dapat kita lakukan adalah pertama, berhenti menghakimi, mulailah mendengar. Okay. Karena di luar sana, ya kan, ketika kita bicara tentang kondisi orang-orang yang lagi berjuang dengan kesehatan mental, masih banyak stigma bahwa ini kurang berdoa ya mas ya. Atau mungkin mereka kurang sholat. Tapi di sinilah sebuah bentuk kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi. Dan kemudian di sinilah kondisi di mana minta tolong bukan berarti lemah, tetapi adalah suatu kemampuan untuk bertahan hidup, untuk pulih dan mencari bantuan tidak apa-apa.
4: Okay.
5: Dan dengan kepekaan memulai percakapan bisa menjadi sebuah kepedulian kecil yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa satu orang.
4: Ya, mengubah stigma Anda katakan tadi. Dan kerap kali kita membaca bahwa stigma ini masih menyebabkan seseorang itu enggan untuk membicarakan pikirannya untuk mengakhiri hidup. Kenapa harus stigma yang diubah ini, Bu?
5: Ya, nah Mas Rudy, di sini mungkin dengan perilaku bunuh diri saya akan lebih humanis, kita menyebut dengan mengakhiri hidup gitu.
4: Yeah.
5: Kita dimulai dari yang tadi ya, maksud saya adalah sebuah stigma di mana banyak perspektif yang memang kita tidak bisa ubah semuanya, tetapi mari kita belajar mulai dari sebuah empati.
4: Okay.
5: Bahwa orang yang sampai memiliki pemikiran dan mencoba melakukan perilaku mengakhiri hidup, itu mereka dalam kondisi kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi. Mereka yang lagi berjuang dengan rasa sakit baik secara fisik dan secara mental.
4: Biasanya kalimat seperti apa atau sikap seperti apa ini, Bu Hana, yang justru membuat seseorang itu merasa tertekan, merasa sakit, atau bahkan merasa semakin sendirian ini?
5: Ya, ini pertanyaan bagus sekali gitu ya. Jadi kadang dengan perkataan kita yang bisa menyampaikan bahwa hanya seperti itu saja gitu ya. Masakan dengan begitu kamu enggak bisa, saya juga pernah berada dalam posisi kamu. Itu yang akan membuat dia merasa dijudge gitu ya, merasa bahwa dia tidak dia merasa bahwa saya sendiri gitu, tidak ada yang bisa memahami kondisinya.
4: Oke, kalau dari pengalaman klinis yang selama ini Anda temui nih, Bu Hana, tanda apa yang kerap kali muncul sebelum seseorang berada dalam titik itu?
5: Ya, kita di sini akan melihat ada 4 tanda, Mas Rudy, di mana perubahan perilaku yang ekstrim. Seseorang mulai menarik diri secara drastis. Dari lingkungan sosial, biasanya dia aktif di tempat kerja atau di kampus, dan tiba-tiba di mana dia gitu? Kenapa dia sudah beberapa hari dia tidak ada kabar gitu? Berarti itu perlu diperhatikan kondisinya. Kondisi emosi lagi Mas Subi, terlihat sangat putus asa gitu ya. Mulai merasakan tidak memiliki harapan, mulai menunjukkan kecemasan dan kemarahan yang tidak biasanya. Bahkan orang ini juga bisa mulai mengungkapkan dengan kata-kata yang bisa menjadi menyalahkan diri, merasakan jadi beban buat orang lain. Dan sampai ya dia bisa menunjukkan suatu tanda buat kita, dari pikiran dia, di mana ya tempat yang bisa saya lakukan untuk akhir hidup? Atau mencari barang-barang yang bisa membahayakan dirinya.
4: Sebelum ke sana Bu, tadi Anda katakan bahwa ada beberapa tanda, di antaranya adalah perubahan perilaku ekstrim. Kemudian salah satunya lagi adalah mulai menarik diri. Nah, perubahan ekstrim, apakah tidak bisa kita mendeteksi ketika ada perubahan perilaku kecil? Itu sudah mulai ada, masuk dalam kategori tanda-tanda yang harus menjadi perhatian lingkungannya.
5: Betul. Ya, kita mulai dari perubahan perilaku yang kecil-kecil. Biasanya orang ini, dia termasuk orang yang aktif di tempat kerja misalnya. Dan kemudian, kenapa dia sudah misalnya 3 hari tidak masuk, 1 minggu, 2 minggu tidak masuk, kenapa nomor WA-nya tidak aktif, gitu, tidak ada kabar. Jadi dia mulai membatasi dengan aktivitas terkoneksi dengan orang-orang sekitar. Berarti kan yang mulai membatasi atau bahkan dia bisa menarik diri secara ekstrim dengan orang-orang lain. Orang lain tidak bisa mengetahui kondisinya.
4: Ketika menemukan seseorang yang berubah perilaku seperti itu atau mengasingkan diri, menarik diri tadilah bahasanya, apa yang sebaiknya dilakukan terutama oleh orang terdekat?
5: Apa yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mencari tahu keberadaannya. Kalau kayak misalnya dia tinggal di tempat kos, kita bisa mencoba, bukan mencoba malah, kita bisa pergi untuk visit ke tempat kosnya atau ke rumahnya, tanya kabarnya bagaimana. Tidak apa-apa, kita bisa melakukan itu untuk lebih melindungi dia, memberikan dia kenyamanan dan kita bisa membantu menyelamatkan nyawanya. Mungkin pada saat itu dia dalam kondisi putus asa dan butuh bantuan.
4: Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika kita mulai mencari keberadaannya dan menemukan, bagaimana nih Bu Hana, cara memulai percakapan tanpa membuat orang tersebut merasa dihakimi tadi?
5: Yang kita bisa lakukan adalah kita belajar berempati dengan kondisinya saat itu. Kita belajar untuk memvalidasi apa yang dia rasakan. Ketika dia merasakan misalnya saya lagi capek, saya lagi tidak mau diganggu, kita bisa untuk mengatakan bahwa kami hadir di sini sebagai teman sahabat kamu. Kamu tidak sendiri dalam kondisi ini. Namun Mas Rudi, ketika kita melihat kondisi di mana dia sudah sangat perlu untuk kita dapatkan bantuan, kita berhak untuk membantu dia segera.
4: Tahap awal tadi artinya memvalidasi emosi orang tersebut ini, Bu Hana ya?
5: Iya, betul sekali.
4: Artinya kita menjadi pihak yang cukup mendengarkan di situ, kalau saya tangkap dari penjelasan Anda. Tidak harus menghakimi atau memberikan nasihat seperti itu. Nah, dalam kenapa validasi emosi ini menjadi penting untuk membuka percakapan atau memulai pertolongan pertama secara psikologis ini, Bu?
5: Validasi emosi ini adalah kehadiran kita untuk memiliki rasa empati, di mana kita bisa memahami apa yang dia rasakan dan dia merasa bahwa okay, I'm not alone, saya tidak sendiri dalam hal ini. Yang membuat dia bisa lebih rasa nyaman untuk memulai percakapan, untuk menceritakan keberadaannya.
4: Kalimat-kalimat seperti apa yang sebaiknya itu tidak terucap ketika kita membuka percakapan, memvalidasi emosi, menempatkan posisi kita untuk memahami apa yang dia rasakan? Apa yang harus dihindari ini, Bu?
5: Yang kita bisa hindari adalah ketika misalnya kita tiba ya Mas ya di tempat tersebut ya, contoh gitu ya. Misalnya kita mengatakan, kenapa kamu sudah melakukan hal yang seperti ini? Ini yang bisa membuat kamu mungkin merugikan diri kamu. Jadi kita lebih menyalahkan dia.
4: Oke, iya.
5: Kata-kata yang menyalahkan itu membuat dia merasa terhakimi. Akhirnya dia membatasi untuk mendapatkan bantuan yang sebenarnya dia butuh bantuan.
4: Oke. Kapan kita merasa dia ini atau orang tersebut membutuhkan bantuan? Ketika pendekatan atau dukungan dari orang terdekat bahkan keluarga dinilai tidak cukup ini, Bu. Bahkan memerlukan bantuan profesional. Pada titik apa itu?
5: Ya, pada saat dia mulai mengatakan bahwa pikirannya merencanakan untuk melakukan perilaku mengakhiri hidupnya. Dia mulai mengatakan hal seperti itu.
4: Yeah.
5: Dan itu dia mengatakan ini berulang-ulang kali muncul.
4: Iya. Kalau yang bersangkutan menolak, ketika kita menyarankan untuk didampingi dengan pihak-pihak yang profesional tadi?
5: Ketika dia menolak, setidaknya kita sudah memberikan dulu sebuah edukasi ke dia supaya dia tahu cara di mana dia bisa mendapatkan bantuan. Dan bisa juga kita berikan edukasi ke dia, okay? Kalaupun kamu belum bisa sekarang, tidak apa-apa, kamu bisa menjadikan saya sebagai teman untuk berbagi cerita. Bisa juga yang kita lakukan adalah kita bisa mengedukasi dia, membuat dia nyaman. Kalau dia tidak bisa sendiri ke sana ya Mas ya, gitu untuk datang. Okay, saya bisa mendampingi kamu untuk ke tenaga profesional tersebut.
4: Okay. Kalau menurut Ibu, apakah membicarakan mengenai seseorang yang berniat mengakhiri hidupnya secara terbuka, itu masih dianggap tabu di masyarakat kita, Bu?
5: Di beberapa kondisi masih ada yang menganggap ini sebuah hal yang tidak bisa dibahas.
4: Bisa dibahas.
5: Masih ada sebuah stigma. Seperti itu.
4: Oke. Atau ya, karena betul. Ketidaktahuan masyarakat, ketidakpercayaan yang bersangkutan terhadap lingkungannya sehingga tidak memberanikan diri mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya tadi, Bu.
5: Ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor internalnya, misalnya contoh kita dari dalam keluarga gitu ya Mas ya, yang paling terdekat. Banyak berdoa ya kan, banyak sholat gitu. Kalau yang Kristen berdoa ke gereja gitu, lebih dekatkan dengan Tuhan. Nah di situ kan akhirnya membuat dia membatasi bahwa okay, saya juga butuh orang lain untuk curhat.
4: Okay. Tingkat keberhasilannya ketika seseorang berniat untuk mengakhiri hidupnya, kemudian ditangani pihak-pihak profesional. Termasuk kalau tidak salah itu Kemenkes juga memiliki layanan healing ya untuk mendukung ketika seseorang mendapatkan atau berada dalam kondisi yang kritis. Ini bagaimana, Bu?
5: Ya, betul sekali Mas Rudi. Di sini kami dari ITK Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, di mana kami sebagai tenaga kesehatan, kami memiliki komitmen, kepedulian untuk membangun sinergitas dengan semua stakeholder.
4: Okay.
5: Dalam pencegahan penanganan isu suicide, di mana kami berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan lewat hotline healing 119.
4: Hotline
5: untuk memberikan
4: healing
5: layanan gratis.
4: 119 ya, oke.
5: Iya, bersama Kemenkes memberikan layanan

0: cegah bunuh diri,
1: yeah.
0: di mana kami adalah komunitas peduli kesehatan mental. Kami memberikan layanan gratis, Mas Rudy. Nah, kami memberikan sebuah edukasi dimulai dengan masyarakat, dan kami juga bekerjasama dengan teman-teman media, karena teman-teman media ini garda terdepan untuk memberikan edukasi. Dan di mana juga kami hadir lebih dekat dengan mereka, khususnya ketika ada beberapa kasus yang kami dampingi dalam proses pendampingan seperti itu.
1: Oke, ketika atau jika ada pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net mengenal seseorang yang saat ini sedang berada dalam kondisi tersebut dan ingin berjuang, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? Seperti apa ini, Bu?
0: Kita hadir. Hadir mendengarkan apa yang menjadi kondisi dia, keluhan dia. Kemudian kita bisa mendampingi dia untuk mendapatkan layanan kesehatan mental dengan yang paling terdekat. Kita bisa manfaatkan puskesmas yang terdekat dan fasilitas layanan kesehatan yang ada di sekitar.
1: Baik, Bu Hana, sebagai penutup, ada pesan yang ingin disampaikan kepada kami semuanya di sini yang mendengarkan perbincangan ini dan sekaligus juga memahami secara inti bagaimana kita bisa menjadi pelopor atau menjadi pihak-pihak yang turut serta mencegah seseorang yang berkehendak untuk mengakhiri hidupnya. Silakan.
0: Di hari cegah bunuh diri sedunia, di mana saya lewat Radio Republik Indonesia mari mengingatkan semuanya bahwa setiap kita memiliki proses hidup yang berbeda-beda, bahwa masa-masa krisis atau beban hidup berat hanyalah bagian dari cerita hidup yang belum selesai. Selama Sang Pencipta masih memberikan kesempatan, selalu ada ruang untuk pulih dan mencari pertolongan. Buat semua, apalagi mereka yang lagi struggle dengan kesehatan mental, Anda tidak berjuang sendiri. Mari kita semua saling menjaga, dimulai dari percakapan yang aman dan memanfaatkan layanan kesehatan mental seperti psikolog klinis terdekat untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang ada di seluruh Indonesia. Perjalanan kita berharga dan hidup ini layak untuk terus diperjuangkan. Kamu tidak sendiri, kamu berharga. Demikian Mas Rudy.
1: Ya. Terima kasih banyak Bu Hana untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, Ibu. Terima kasih, Bu. Salam sehat.
0: Terima kasih, Mas Rudy. Ya.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan psikolog klinis dari RSUP Profesor Kandau di Manado, Hana Nina Irina.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 11 September 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Timur, Vietnam. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara dan perairan barat Filipina bagian utara, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk dari perairan barat Sumatera Utara hingga Aceh, dari Riau bagian utara hingga Selat Malaka, dari Laut Jawa bagian barat hingga Lampung, kemudian di Selat Makassar bagian selatan, dari Kalimantan

Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah bagian utara, dari Pulau Alor hingga Laut Flores, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, di Laut Banda dari pesisir utara Papua Barat Daya hingga Samudra Hindia Utara Pulau Biak, dan di pesisir utara Biak. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Palu, Kendari, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Hingga Rabu 9 September siang, rombongan yang menumpang speedboat tersebut belum diketemukan dan statusnya masih dalam pencarian. 5 jurnalis Muhammad Bagus Hoirunas Antara, Ari Basuki, Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, iNews, Firman Daus, Anadolu Agency, dan Donald Husni, jurnalis lepas. 3 awak kapal pemandu, Warta, sebagai kapten, Sukarman, ABK, dan Herianto. Rombongan berangkat dari Dermaga Pegedongan Carita pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lalu juga disebutkan kalau mereka ini untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sempat mengirimkan foto dan laporan posisi sebelum akhirnya hilang kontak. Kami akan tanyakan seperti apa update terkininya. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Kantor SAR Lampung, Deden Rituansyah.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Deden, bagaimana update terbaru pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau hingga pencarian hari ketiga ini?
2: Baik, terima kasih Mbak Ana ya. Memang untuk sampai dengan saat ini atau tepatnya di hari ketiga ini hasil pencarian ini belum ada informasi sesuai dengan yang diinginkan. Baik dari tim yang melaksanakan pencarian dengan KN SAR Pasidewa maupun dengan RIP 02 ya, yang kami memang gerakan dari kantor SAR Lampung, kemudian juga dari beberapa kapal nelayan yang ikut membantu juga belum ada informasi atau update yang memang sesuai dengan hal yang kita inginkan bersama. Nah, seperti itu mereka.
1: Baik, kalau untuk pencarian hari ini tadi mulai pukul berapa Pak Deden?
2: Ya, untuk hari ini tadi jam 6:30 KN SAR Pasidewa bertolak dari Pelabuhan Panjang yang menuju ke perairan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan oleh SAR Mission Koordinator. Kemudian jam 7 RIB dari Pelabuhan Muara Pinuk Bakauheni juga bergerak untuk melakukan kembali penyisiran di area-area memang yang telah ditetapkan dan sampai dengan malam ini belum ada hasil yang memang sesuai yang kita inginkan. Demikian, Pak.
1: Baik. Lalu kalau untuk area pencarian hari ini mencakup wilayah mana saja itu, Pak Deden? Kabarnya juga ada penemuan pelampung ya ini, Pak Deden, di hari ketiga ini.
2: Ya, kalau untuk kami ya, kami belum mendapatkan informasi terkait dengan masalah penemuan pelampung ya. Yang jelas pencarian hari ini kami sesuai yang diarahkan oleh SAR Mission Koordinator ke Kasar Banten ya. Jadi fokus kami di perairan dekat Gunung Anak Krakatau, terus kemudian masuk ke Teluk Semaka sampai ke perairan Belimbing. Ini fokus kami di situ dengan tentunya KN SAR Basudewa yang memang memiliki anduran cukup lama. Sehingga memang dengan jarak yang cukup lumayan luas dan jauh 128 nautical mile untuk hari ini memang itu yang dilaksanakan oleh KN SAR Basudewa. Dan kalau RIB memang masih melakukan penyisiran di sekitaran perairan-perairan seperti Sebesi, kemudian Kata, Sertung dan beberapa pulau lainnya memang yang memang kami curigai menjadi tempat-tempat yang menjadi tempat yang menjadi daerah yang perlu harus kami lakukan pencarian lebih teliti lagi di sekitar daerah tersebut. Demikian.
1: Baik. Pak Deden, kalau untuk sejak hari pertama, ini pencarian yang dilakukan dari kantor SAR Lampung, apakah menggunakan KN SAR Basudewa ini, Pak Deden?
2: Ya, kalau yang hari pertama, kami KN SAR Basudewa belum kami gerakkan. Ya. Kami dari Pelabuhan Panjang menurunkan RIB 03. Ya, RIB 03 tentunya dengan pertimbangan memang apa namanya ya keberadaan korban, terus kemudian juga dengan informasi-informasi yang berkembang, tentunya kan sesegera mungkin ya kami bisa temukan dan evakuasi. Namun demikian ternyata tidak demikian pelaksanaannya, sehingga di hari berikutnya kami langsung menggunakan KN SAR Basudewa, dan memang sampai saat ini juga masih melakukan terus pencarian di sekitar lokasi yang telah ditetapkan demikian, Pak.
1: Baik. Lalu kalau untuk keunggulan dari KN SAR Basudewa sendiri itu apa, Pak Deden?
2: Ya, karena kan dengan kondisinya kan lumayan besar ya, dengan panjang 40 meter, kemudian 3 engine. Tentunya kan ini secara pergerakan juga bisa lebih jauh, karena memang memiliki endurance yang cukup lama. Gitu. Kemudian juga terkait dengan situasi kondisi cuaca juga, ya, yang memang misalkan bisa berubah, harus menjadi kencang, beda dengan alut yang lebih kecil. Ini lebih aman, kemudian juga secara pergerakan lebih mumpuni jauh, dan tentunya personel yang on board juga lebih banyak, sehingga secara pencarian visual itu lebih teliti dan lebih banyak kan, seperti itu, untuk menampung personel-personel untuk membantu melakukan pencarian.
1: Baik. Nah, Pak Deden, kalau dari tim SAR sendiri, apa kendala yang dihadapi saat melakukan penyisiran di sekitar Gunung Anak Rakatau ini, khususnya terkait cuaca, gelombang, arus, lalu juga aktivitas vulkaniknya ini, Pak?
2: Ya, tentunya kan yang disebutkan tadi itu menjadi beberapa faktor persoalan yang kita hadapi ya. Cuaca, kemudian juga aktivitas Anak Rakatau ini juga terus menjadi perhatian ya bagi kami. Kemudian juga penentuan kalau bisa kami simpulkan itu titik awal ya, prediksi atau dugaan lokasi koordinat lost contact-nya ini ya, sebagai acuan awal kami harus melaksanakan pencarian ya. Ini kan hanya dugaan kami tetapkan koordinatnya, dari situ terus kita kembangkan menjadi area pencarian. Nah, ini kan penetapan awalnya kita belum mengetahui secara pasti ya, baru dugaan-dugaan, sehingga ini tentunya agak sedikit menjadi persoalan dalam rangka membuat atau menetapkan lokasi area pencarian secara pasti demikian.
1: Apakah juga ada radius atau wilayah tertentu yang tidak bisa dimasuki tim SAR ini karena pertimbangan aktivitas vulkanik, Pak?
2: Tentunya ya. Tapi ini kan tentunya kami update juga terkait dengan masalah angin, kemudian update dari BG ya, terkait dengan aktivitas ini. Sekaligus secara langsung kan bisa melihat fenomena yang ada juga di sana, manakala tidak memungkinkan ya tim kami harapan untuk mentaati sesuai dengan imbauan yang dikeluarkan oleh pihak terkait, radius 3 km. Tetapi kalau misalkan situasinya kondusif, kemudian juga secara langsung pengamatan di sana, ya kenapa tidak? Dan kemarin juga telah kita lakukan seperti itu, RIB 02 bisa mendekati areal Gunung Anak atau memang secara penasaran kan kita apakah memang kemungkinan speed pot yang kita cari itu berada di sekitar area tersebut. Nah ya, ini yang kita lakukan gitu, Pak.
1: Baik. Nah, Pak Deden, bagaimana cara tim SAR sendiri memastikan keselamatan personil yang melakukan pencarian di kawasan yang berdekatan dengan Gunung Anak Rakatau ini?
2: Ya, tentunya kami yang satu memberikan penekanan kepada seluruh personil yang terlibat di dalam operasi pencarian ini. Kemudian juga kami juga melengkapi alat pelindung diri, APD mereka atau personal protect equipment ya. Dan selain juga mereka, kita lengkapi dan tekankan terkait dengan safety. Dari mereka sendiri juga punya kesadaran terkait dengan bagaimana bahwa keselamatan itu hal yang paling penting dan yang paling utama. Bagaimana kita bisa menolong orang kalau diri kita sendiri juga tidak aman. Oleh karena itu tentunya kan keselamatan diri ini sangat penting. Bagaimana kita bisa nantinya bisa menyelamatkan orang lain seperti itu.
1: Nah, nantinya akankah juga kembali memperluas area pencarian dan juga menambah armada mungkin atau personil ini, Pak Deden?
2: Ya, tentunya kita melihat perkembangan yang ada ya. Kami akan maksimalkan seluruh kemampuan yang ada dan terus melakukan koordinasi dan evaluasi. Dan nanti hasil koordinasi dan evaluasi dengan Sar Mission Koordinator dari apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita laksanakan itu nanti akan dievaluasi sehingga nanti penetapan terkait dengan langkah tindak lanjutnya seperti apa dengan menggunakan sarana dan sarana apakah yang bisa segala macam itu nanti kita akan koordinasikan dan evaluasi dengan Sar Mission Koordinator di Kasar Banten seperti itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk nantinya operasi pencarian ini akan terus dilakukan berapa lama begitu Pak Deden? Apa yang menjadi dasar evaluasi untuk menentukan langkah berikutnya?
2: Ya kalau secara ketentuan kan operasi SAR ini 7 hari ya. Ini yang menjadi penetapan. Demikian kan kita melihat situasi dan kondisi perkembangan. Ini 7 hari ini kan bisa kurang dari situ karena memang mungkin yang kita objek yang kita cari ini sudah ditemukan ataupun kan bisa bertambah. Ini dinamikanya sesuai dengan nanti hasil dari evaluasi yang telah dilakukan dan seperti apa tindak-tindakan yang akan kita langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah evaluasi tersebut. Tentunya ini masih dinamis ya, bisa di bawah 7 hari dan bisa juga kita lakukan di atas 7 hari seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Deden mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih menunggu kepastian serta kepada masyarakat atau nelayan yang mungkin menemukan petunjuk di sekitar wilayah pencarian.
2: Ya, saya harapkan doa restu ya dari seluruh pihak agar seluruh ABK dari speedboat yang mengalami loss contact ini bisa kita segera temukan dalam keadaan selamat. Kemudian juga pada prinsipnya apa yang diharapkan oleh keluarga korban dan tentunya itu menjadi harapan juga kami bahwasannya keluarga korban pasti menginginkan agar keluarganya segera bisa ditemukan dan kami dari tim Basarnas atau tim rescue yang tergabung dalam SAR gabungan itu juga mempunyai harapan yang sama, ingin segera mungkin dapat menemukan seluruh ABK sehingga pekerjaan kami juga nanti akan berakhir dan kami kembali ke mode kesiapsiagaan untuk menyikapi kedaruratan yang sewaktu-waktu terjadi di wilayah Provinsi Lampung, demikian.
1: Baik. Lalu kalau untuk nelayan sendiri yang mungkin menemukan petunjuk di sekitar wilayah pencarian ini harus seperti apa, Pak Deden?
2: Ya, bagi nelayan atau warga yang melihat dan menemukan agar segera melaporkan ke kami ya, ke kantor SAR Lampung. Atau call center dengan call center di 115 ini langsung ke pusat ya ke kantor pusat Basarnas dan gratis itu atau dapat menghubungi via WA di 0821 8004 8006. Demikian Pak.
1: Baik, Pak Deden, semoga juga harapannya terwujud begitu ya, Pak Deden ya. Ini dapat.
2: Amin.
1: Pak Deden. Amin. Salam sehat selalu untuk tim yang bertugas ini, Pak Deden. Semoga juga diberikan dalam lindungan. Terima kasih Pak Deden telah menyampaikan update terkini. Kepala Kantor SAR Lampung Deden Ridwansah berbicara terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
0: Wawancara Pro 3.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia tahun 2050. Pemerintah bahkan menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kami akan hadirkan kepada Anda informasi dalam sekilas berita utama.

0: Menteri Sosial Syafiullah Yusuf terus melakukan penguatan bidang sumber daya masyarakat dan tata kelola sekolah rakyat. Tujuannya agar penyelenggaraan sesuai prosedur dan ketentuan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyerukan kepada para pemimpin dunia agar berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik yang terus meluas. Seruan tersebut disampaikan pada upacara tahunan lonceng perdamaian Jepang di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, pelatih Dewa United Osmar Loss menyatakan pihaknya sudah menyiapkan taktik menghadapi Bayangkara FC dan laga ini menjadi laga yang akan berlangsung di Banten International Stadium pada hari Jumat 11 September 2026. Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Dan ini akan terjadi hanya dari kontribusi semua elemen bangsa. Kita bergabung bersama Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, ASRI, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat bersama rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
5: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
6: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
5: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
6: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
7: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
6: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis yang mulai berlaku paling lambat Juli 2027 maksud kami. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
8: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
9: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
8: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
9: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
4: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
9: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian negara terkait korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
11: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai Rp801 miliar. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan di 2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Dan kemarin agendanya adalah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi. Kita bergabung bersama Muhammad Isnan Suhanda.
12: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang enggak ke Kemenag?
13: Izin, tidak.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Ajis Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Ajis alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
15: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
16: Gus Alek.
15: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
16: Di ruangan beliau.
15: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
16: Beliau mengarahkan 2000.
17: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
13: Pak izin koreksi dari BPK ya.
17: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
13: Iya.
17: Yang 2.302.000.
13: Ya.
14: Sementara itu terdakwa Asrul Ajis Taba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
18: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
13: Betul.
18: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
13: Tidak, seperti itu.
18: Terima kasih.
14: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari pengadilan tipikor, kita menuju ke Riau. Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan, serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santi Yunas menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi performa. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan ya. Insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
3: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke pala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
1: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan, ya maksud kami Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari rumah. Dan hal ini adalah untuk meminimalisir dampak kerugian materi serta korban jiwa. Sony Agung menyampaikan informasi lengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: 30 mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
4: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
6: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan...

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto pagi hari ini bersama Anda di edisi spesial 11 September 2026. Kenapa saya bilang edisi spesial? Karena tepat pada tanggal 11 September ini kita sama-sama memperingati sebuah perjalanan panjang, sebuah dedikasi yang telah mengudara melintasi generasi, yaitu selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Jika saya ajak Anda memutar kembali jarum jam ke 81 tahun yang lalu, 11 September 1945, suasananya tentu berbeda. Berselang kurang dari sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, para tokoh-tokoh penyiaran yang sebelumnya aktif di radio besutan Jepang berkumpul di Jakarta, yaitu seperti Dr. Abdurrahman Saleh. Mereka di awal mendirikan RRI sebagai alat perjuangan dan lokasi pertama kalinya RRI diadakan adalah di sebuah ruangan laboratorium di Rumah Sakit RSCM. Dan tentunya perjalanan sejarah itu menyuarakan suara Indonesia ke penjuru dunia di tengah keterbatasan alat dan pasca ancaman kemerdekaan. Namun kini setelah 81 tahun berlalu, zaman boleh berubah, teknologi digital juga bergerak luar biasa. Gelombang radio kini telah bertemu dengan ekosistem digital yang bisa Anda nikmati tidak hanya sekedar suara, tetapi juga melalui gambar. RRI.co.id, RRI.net, dan juga semua channel di RRI bisa Anda nikmati dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini kami juga akan awali dari informasi para angkasawan-angkasawati yang bergerak di ujung timur Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Saya awali dari Bulog, di mana Biak mendistribusikan distribusi minyak kita ke pasar sentral yang akan berlangsung mulai hari ini. Kita simak laporan lengkap dari Tririan berikut ini.
1: Perum Bulog Subdivri Biak mulai menyalurkan minyak goreng dengan harga terjangkau atau minyak kita di pasar SP2KP Darfuar Kabupaten Biak Numfor mulai Selasa 8 September 2026. Pada hari pertama, distribusi sekitar 10 kios telah mendapatkan pasokan minyak goreng. Kepala Perum Bulog Subdivri Biak Armin Banjar mengatakan, setiap kios mendapatkan pasokan sekitar 15 dus atau sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan masyarakat selama kurang lebih satu minggu ke depan. Ia mengakui antusiasme masyarakat terhadap minyak goreng minyak kita cukup tinggi. Bahkan terdapat kios yang stok minyak gorengnya langsung habis saat didistribusikan kepada masyarakat. Melihat tingginya permintaan, Bulog Biak membuka kemungkinan menambah pasokan dalam beberapa hari ke depan apabila stok di tingkat pengecer mulai menipis.
2: Supply minyak kita di Pasar Darfuar, hari ini tadi ada sekitar 10 kios yang kita isi, satu kios 15 lusin untuk minimal untuk satu minggu inilah kita. Cuman tadi lihat antusias masyarakat di pasar cukup membludak, jadi di beberapa toko tuh bahkan ada satu toko tadi langsung habis. Ya nanti kita lihat lah, kalau misalkan 3-4 hari ini perlu kita suplai tambahan, akan kita dorong lagi ke Darfuar. Nah, sesuai permintaan dari Pemda juga, Dinas Perdagangan, untuk saat ini kita suplai di Darfuar dulu, biar fokus penjualan minyak kita bisa di satu tempat dulu.
1: Untuk diketahui total minyak goreng yang diterima Bulog Biak mencapai 50 ton. Jumlah tersebut akan didistribusikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
2: Yang masuk kemarin sekitar hampir 50 ton. Jadi pikiran kemarin 60, ternyata isi dari masing-masing kontainer itu 16 sekian. Jadi dari 3 kontainer yang masuk itu sekitar. Kita ingin beberapa hari ini kita fokus tumpahkan di Darfuar dulu lah. Nanti kita lihat ya perkembangan dah. Jika memang perlu untuk kios-kios di luar pasar. Nah, kita minimalisir juga ini jangan sampai ada penyimpangan dah.
1: Sementara dari sisi harga, minyak goreng yang dijual ke toko pengambil dengan harga Rp14.500 per liter. Sementara untuk harga jual kepada masyarakat ditetapkan maksimal Rp15.700 per liter. Bulog berharap penyaluran minyak goreng ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Biak Numfor.
3: Warta Nusantara.

0: Kita ke Bovendigul, perkembangan dampak kesehatan akibat kabut asap di Bovendigul disampaikan oleh rekan saya Imam Komarudin.
1: Potensi terkait tentang adanya peningkatan kasus penyakit-penyakit saluran pernafasan terutama.
2: Kan, apalagi saya punya bayi di rumah.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan. Ini akibat kabut asap yang muncul seiring maraknya kebakaran selama musim kemarau panjang. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul Taufik Iman Syah Syaifat. Ia menyebut kebakaran menjadi salah satu perhatian serius dari sisi kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan peningkatan penyakit saluran pernapasan apabila paparan asap terus terjadi. Taufik menjelaskan asap dari kebakaran dapat menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan pada saluran pernapasan masyarakat. Karena itu, perkembangan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan terus dipantau melalui mekanisme surveillance.
1: Dengan iklim yang kemarau panjang, saya pikir ini memang menjadi perhatian serius khususnya di bidang kesehatan. Karena dengan banyaknya kejadian-kejadian kebakaran, ini mempunyai potensi terkait tentang adanya peningkatan kasus penyakit-penyakit saluran pernafasan terutama.
3: Saat ini, hasil pemantauan belum menunjukkan adanya peningkatan kasus yang melewati batas normal. Namun, Dinkes tidak menutup kemungkinan peningkatan kasus dapat terjadi apabila kondisi kabut asap dan kebakaran terus berlangsung. Pemantauan dilakukan setiap minggu melalui sistem surveillance kewaspadaan dan respon dengan mengandalkan laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari pemantauan tersebut adalah fasilitas kesehatan di Distrik Mandobo, sehingga perubahan kasus dapat segera diketahui dan direspon. Sementara itu, Nur, salah seorang warga Bovendigul yang berdomisili di Kota Tanah Merah, mengaku cukup mengeluhkan kondisi kabut asap yang terjadi akibat kebakaran. Menurutnya, kabut asap mulai dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika berada di luar rumah. Nur mengatakan dirinya saat ini mengalami batuk ringan yang diduga berkaitan dengan kondisi udara yang dipenuhi asap.
2: Meresahkan, apalagi saya punya bayi di rumah gitu ya. Itu kan masih rentan sekali sama asap-asap, tidak hanya asap rokok, asap kendaraan. Apalagi kalau ada kebakaran-kebakaran begitu sangat-sangat mengganggu. Kadang kita tidak usah bicara anak kecil, kita mau tidur aja kalau ada asap kan setengah mati tuh. Apalagi kalau ada anak kecil yang rentan ada pneumonia ataupun TBC ataupun resiko penyakit-penyakit lain sih gitu.
3: Ia juga merasa khawatir karena memiliki seorang bayi yang masih membutuhkan perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan dan kualitas udara di sekitarnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera melihat persoalan kabut asap tersebut dan mengambil langkah untuk mengurangi dampaknya bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi udara yang dipenuhi asap perlu menjadi perhatian, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak.

0: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Yapen menggelar pertemuan bersama pemuda dan masyarakat dari Distrik Yapen Timur, Apimoi, dan juga Raimbawi untuk mendengarkan aspirasi serta membahas proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Kita bergabung bersama Agus Tanawani.
1: Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai menggelar hearing dialog bersama pemuda dan masyarakat di wilayah Yapen Timur Kamis 10 September 2026. Kegiatan yang dipusatkan di GOR PT SWPI Aunawai Distrik Yapen Timur tersebut diikuti utusan pemuda dan masyarakat dari Distrik Yapen Timur Raimbawi serta Teluk Ampimoi. Hearing dialog mendapat respon positif dari peserta, salah satunya Yopi Yantori, pemuda asal Teluk Ampimoi. Ia menyoroti sulitnya pemuda setempat mendapatkan lapangan pekerjaan khususnya di perusahaan SWPI yang beroperasi di wilayah Yapen Timur. Ia meminta DPRK Yapen dapat memperjuangkan agar pemuda di wilayah Yapen Timur memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan tersebut.
2: Kami pemuda Yapen Timur punya dua permohonan. Yang pertama, kami minta Kakak Dewan dan Bapak Dewan bantu kami untuk bicara dengan perusahaan kami Farmasi 80-20. Kenapa? Kami anak Papua yang susah sekali cari kerja.
1: Aspirasi lainnya disampaikan pemuda asal Distrik Raimbawi yang meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi fasilitas jalan yang masih perlu dibenahi serta peningkatan program pemberdayaan bagi pemuda.
3: Di Kalisar, Merbu sampai ke Bodang, karena kita punya tanjakan di sana tidak terlalu tinggi, tapi mobil bisa naik sampai 10 kali baru dia sampai di atas. Di tanjakan Siriwi itu tidak terlalu tinggi, tidak sampai 50 meter juga tapi tingginya, tapi bisa ada mobil yang sampai terbalik di sana karena jalan.
1: Sementara itu, Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai mengatakan hearing dialog merupakan agenda DPRK untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat termasuk pemuda terkait berbagai kebutuhan pembangunan. Menurutnya, melalui hearing dialog ini masyarakat dan pemuda dari Distrik Yapen Timur, Raimbawi, dan Teluk Ampimoi diharapkan dapat menyampaikan aspirasi secara terarah dan fokus pada kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.
4: Pertemuan hari ini merupakan agenda kerja DPR, kalender kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yapen, di mana ini hearing dialog dengan masyarakat yang kedua. Saya coba mengumpulkan teman-teman di masyarakat, di perwakilan masyarakat, kita ambil pemuda kebulan itu Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Raimbawi, dan juga pemuda dari Distrik Yapen Timur.
1: Melalui hearing dialog ini diharapkan adanya tindak lanjut dari DPRK Kepulauan Yapen terkait dengan aspirasi, usulan maupun tanggapan yang disampaikan oleh pemuda asal Distrik Yapen Timur, Raimbawi maupun dari Distrik Teluk Ampimoi. Dari Serui, Agus Tanawani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
0: Dukungan keluarga dan seluruh lingkungan dinilai sangat penting dalam penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menjalani kehidupan pasca rehabilitasi. Informasi lengkapnya akan dihadirkan oleh rekan saya, Rizka Amelia.
6: Dukungan keluarga dan lingkungan dinilai menjadi bagian penting dalam membantu seseorang yang telah menjalani rehabilitasi narkoba agar mampu mempertahankan perubahan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Penerimaan masyarakat juga diperlukan untuk mencegah mantan penyalahguna kembali terjerumus pada lingkungan yang dapat memicu penggunaan narkoba. Penyuluh Ahli Madya BNNP Papua Barat, Indah Perwitasari, mengatakan lingkungan yang tidak menerima seseorang telah menjalani proses pemulihan dapat menjadi salah satu faktor yang membuatnya kembali melakukan kesalahan.
7: Jadi begini, lingkungan itu sangat mempengaruhi, ya. Banyak penghuni lapas yang keluar itu karena lingkungannya tidak menerima dia, dia bisa balik lagi. Dia bisa balik lagi melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu, keluarga, lingkungan itu harus mendukung. Harus mendukung supaya mereka tidak merasa disudutkan atau disingkirkan. Nah, begitu juga dengan para penyalahguna, kalau sudah direhabilitasi jangan kembali lagi ke habitat atau tempat di mana dia bisa menjadi penyalahguna. Dia harus bisa merubah pada dirinya sendiri. Karena bagaimanapun juga, kalau pada pribadinya tidak mau berubah, ya tetap susah untuk berubah. Dan juga masyarakat juga kalau melihat seseorang bisa berubah menjadi lebih baik, pasti tanggapan masyarakat juga akan positif. Tetapi kalau masyarakat melihat, oh ternyata masih sama aja, dia masih suka mabuk, masih suka berkelahi, masih, pasti tanggapan masyarakat juga tidak akan berubah seperti itu.
6: Menurut Indah, keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan serta tidak mengucilkan mereka yang telah menyelesaikan rehabilitasi. Ia juga mengingatkan agar penyalahguna memiliki kemauan untuk berubah dan tidak kembali ke lingkungan yang berpotensi mendorongnya menggunakan narkoba. Hal senada juga disampaikan salah seorang warga Manokwari, Dewi. Ia menilai masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada mereka yang telah menjalani rehabilitasi untuk membuktikan perubahan.
5: Kalau menurut saya, orang yang sudah selesai menjalani rehab itu memang kita harus berikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat. Jadi jangan langsung kita cap atau kita jauhi karena kesalahan yang pernah dilakukan. Justru kita tuh harus memberikan dukungan, membawa dia kembali ke masyarakat, terutama dari keluarga ya, supaya dia pun merasa diterima dan punya semangat kembali untuk berubah. Nah, karena kalau sudah berusaha untuk sembuh, namun lingkungan malah tidak menerima, malah lingkungan malah menjauhi, kan bisa saja dia kembali lagi ke lingkungan yang kurang baik dan kembali lagi ke circle-circle atau ke lingkungan yang buruk itu ya. Jadi menurut saya, mari kita sama-sama dukung mereka, jangan sampai dikucilkan. Kita rangkul kembali mereka ke jalan yang benar supaya mereka bisa kembali menjalani hidup dengan baik dan tidak lagi terjerumus oleh narkoba.
6: Dewi berharap masyarakat tidak memberikan stigma kepada mereka yang berusaha meninggalkan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, dukungan dari keluarga dan lingkungan dapat membantu proses pemulihan berjalan lebih baik. Ia mengajak masyarakat bersama-sama memberikan ruang agar mereka dapat kembali hidup dan beraktivitas secara positif tanpa kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku mendukung pembangunan kawasan industri sagu di Bula Air, Kecamatan Bula. Yasin Kalderak menyampaikan informasi lengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku mendukung rencana pembangunan kawasan peruntukan industri atau KPI pengolahan sagu oleh investor di Desa Bula Air, Kecamatan Bula. Wakil Bupati M. Miftah Toharu Mariwati Mena mengatakan pemerintah daerah menekankan pentingnya kajian analisis dampak lingkungan atau AMDAL sebelum pembangunan kawasan tersebut direalisasi. Hal itu disampaikan Miftah saat membuka fokus group discussion atau FGD kajian AMDAL rencana pembangunan KPI pengolahan sagu di Bula. Miftah mengatakan AMDAL menjadi tahapan penting untuk mengidentifikasi berbagai potensi dampak yang dapat muncul dari pembangunan kawasan industri. Kajian tersebut mencakup aspek lingkungan, kesehatan, sosial hingga kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan.
10: Kita harus memastikan bahwa pembangunan kawasan industri ini tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan, tidak mengurangi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, serta tetap menjaga kelestarian sumber daya sagu sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang.
9: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, dan Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur, Mira Lesi, mengatakan kajian AMDAL tidak hanya diperlukan untuk mengetahui potensi dampak pembangunan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah pencegahan, pengelolaan, dan mitigasi terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan. Proses penyusunan kajian dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, masyarakat sekitar, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya diharapkan dapat menyampaikan masukan dan saran.
11: Kami minta dukungan dari pihak-pihak terkait bahwa bisa mendukung kegiatan ini sehingga program pemerintah daerah, program kabupaten tentang hilirisasi sagu ini dapat
9: Alesi menegaskan hasil kajian AMDAL nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan KPI pengolahan sagu di Desa Bulaair. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur lanjutnya memastikan pembangunan KPI pengolahan sagu tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, keberadaan kawasan industri juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sagu sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten tambahnya berharap manfaat ekonomi tersebut dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar. Dirinya juga berharap FGD kajian AMDAL menghasilkan rekomendasi yang objektif. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah pembangunan KPI pengolahan sagu. Kajian AMDAL dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dan memitigasi potensi dampak lingkungan yang dapat muncul akibat pengembangan kawasan industri. Selain aspek lingkungan, kajian juga memperhatikan kemungkinan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitar kawasan. Dengan demikian, rencana pembangunan industri pengolahan sagu di Desa Bulaair diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah menugaskan BRI dan BSI menyiapkan rekening bagi masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan perlindungan kelompok rentan menghadapi ancaman ISPA akibat karhutlah. Inggris, Prancis, dan Kanada menegaskan komitmennya melindungi kepentingan Israel dan Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, 11 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. PT Pertamina Patraniaga menyiapkan berbagai dukungan kebijakan terkait pembatasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar. Bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan desil 10, kita akan simak laporannya sesaat lagi. Informasi luar negeri, Inggris, Prancis, dan Kanada menegaskan komitmennya untuk melindungi solusi dua negara atas Israel dan Palestina. Hal tersebut disampaikan tiga negara tersebut di tengah perluasan sistematis pemukiman Israel di wilayah tepi barat. Pesepak bola Fitrah Maulana menjawab kepercayaan di laga pembuka Super League 2026-2027 dengan tampil menjaga gawang Persib dari ancaman PSM Makassar hingga menang 3-1. Sukses ini ternyata membuatnya percaya diri dan siap tampil menghadapi rivalnya Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu esok 12 September 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Kita simak laporan dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Tarring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan Pak?
4: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari APBN atau ya, dari IMBAR?
5: Stop. Gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak? Teman?
2: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp11 triliun untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga?
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih, Pak?
6: kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak dalam menghadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut akibat kebakaran hutan dan lahan. Diki Munadi yang menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
2: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga. Kondisi udara belum sepenuhnya pulih, tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip Pak.
2: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Dr. Soeharyanto, disela mendampingi kunjungan Wakil Presiden, menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
3: Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk di OMC, laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Laksanakan OMC di sana. Jadi
2: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda Solo Rakyat Terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.

0: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut bahwa ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Aga Jaya Pujaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Organisasi yang bukan merupakan eksekutor.
2: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
1: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
2: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
3: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
2: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan, serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit, dan lain sebagainya, merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita ke penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang melakukan penyitaan senilai 1 triliun rupiah dan senilai 166 ribu dolar Amerika Serikat atas perkara pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan PT PSMI di kawasan PT Inhutani 5 Provinsi Lampung. Muhammad Isnan Suanda menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Tim penyidik pada Kejaksaan Agung sedang menangani perkara tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna mengatakan, tim penyidik terus melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan hutan di Provinsi Lampung. Menurutnya, tim penyidik tidak hanya semata-mata melakukan pemidanaan kepada para pelaku, tapi juga melakukan kegiatan penyelamatan atau pemulihan terhadap kerugian negara atau keuangan negara.
1: Tim penyidik tidak hanya semata-mata melakukan pemidanaan kepada pelaku, tetapi paralel dengan proses pemidanaan juga melakukan kegiatan penyelamatan atau pemulihan terhadap kerugian negara atau keuangan negara.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar, mengatakan dari hasil pendalaman dengan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 47 orang dan melakukan berbagai penggeledahan, penyidik akhirnya berhasil menyelamatkan keuangan negara lebih dari 1 triliun dan 166 ribu dolar Amerika Serikat.
3: Penyitaan uang sebesar 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166 ribu yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI.
2: Saiful Bahri mengatakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik menitipkan uang tersebut di Himpunan Bank Negara atau Himbara, yaitu pada Bank BSI, pada rekening pemerintah lainnya RPL nomor 139 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, ribuan batang rokok ilegal dari 3 lokasi berhasil diamankan tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bersama kantor Bea Cukai Kudus, TNI dan sejumlah organisasi perangkat daerah. Miftah melaporkan selengkapnya.
4: Apanya cukainya? Mbaknya nggak tahu ya?
5: Nggak tahu.
6: Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Rembang, Kantor Bea Cukai Kudus, TNI, dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait menggelar operasi penindakan barang kena cukai ilegal. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 1.716 batang rokok ilegal dari 3 lokasi berbeda. Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Kabupaten Rembang, Karnen, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh tim intelijen dan penindakan di lapangan. Operasi digelar di 3 kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Rembang, Sulang, dan Bulu. Menurutnya, barang bukti terbanyak ditemukan di wilayah Kecamatan Bulu.
7: Hasil daripada kegiatan hari ini adalah kami mendapatkan 1.716 batang rokok ilegal, yaitu rokok yang dilengkapi kita cukai salah peruntukan, sehingga rokok ini bisa juga dikategorikan adalah rokok ilegal.
6: Sementara itu, seorang pedagang, Ina, mengaku belum memahami bentuk pelanggaran terkait penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Rokok tersebut diperoleh dari penyuplai atau sales yang berkeliling dengan menawarkan barang dagangan dan sistem bayar tempo.
4: Emang kesini?
8: Ya, nawarin aja gitu.
4: Jangan tahu, yang penting rokok ada cukai
8: gitu,
4: ini emang
8: ada. Cukainya gitu. Yeah.
4: Ternyata
8: salah peruntukan katanya.
4: Ilegal.
8: Siap. Diteliti lagi ya.
6: Seluruh barang bukti hasil operasi gabungan tersebut kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Kudus untuk proses penyidikan dan penanganan hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Rembang, Jawa Tengah, kita menuju ke wilayah Gunung Sinabung. Hujan lebat yang terjadi di sekitar Gunung Sinabung dilaporkan telah memicu peningkatan aliran lahar dingin, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaannya. Ilham Daulay menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Yang sangat lebat di sekitar Gunung Sinabung mengakibatkan
9: hujan lebat di sekitar Gunung Sinabung memicu peningkatan 4 aliran lahar dingin. Aliran tersebut terjadi di Desa Payung Perbaji, Kutam Baru, dan Suka Tendel, Kabupaten Karo. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan peningkatan aliran dengan ketinggian air tercatat sekitar 50 cm di Jembatan Lau Borus, 70 cm di Desa Perbaji, serta sekitar 1 meter di jalur lahar dingin Desa Kutam Baru.
5: Jadi curah hujan yang sangat lebat di sekitar Gunung Sinabung mengakibatkan aliran lahar dingin yang naik. Ini yang pertama, Lau Borus di Desa Payung, itu ada kenaikan sekitar 50 cm. Kemudian jalur lahar dingin di Desa Kutam Baru itu ada kenaikan sekitar 1 meter. Di jembatan lahar Kutam Baru tersebut, dia membawa material berupa batu-batu kecil dan kayu-kayu kecil.
9: Selain Desa Kutam Baru, aliran Desa Sukatendel sempat meluber hingga ke jalan dengan membawa material batu dan kayu berukuran kecil. Gelora menyebut bahwa aliran mulai menyusut dan kondisi saat ini telah kembali normal.
5: Desa Sukatendel, jembatan Desa Sukatendel ini juga airnya meluber sampai ke jalan. Material yang terbawa adalah batu-batu kecil dan kayu-kayu kecil, Bu. Dan kejadiannya itu mulai menyusut dan kondisi saat ini sudah normal, demikian.
9: BPBD Kabupaten Karo memastikan tidak ada desa yang lumpuh maupun warga yang harus dievakuasi akibat kejadian tersebut. Aktivitas masyarakat juga telah kembali berjalan.

normal. Meski demikian, Gelora meminta masyarakat tetap berhati-hati karena Gunung Sinabung masih berstatus level 3 atau siaga. Kewaspadaan tetap diperlukan terutama saat hujan lebat terjadi di sekitar kawasan gunung. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersemudara untuk Indonesia.

0: Dalam rangka kepedulian kepada korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, terutama Flores, musisi Jogja Peduli memberangkatkan 3 truk pengangkut bantuan kemanusiaan. Kita simak laporan dari Aji Permono.
1: Dengan ini kita berangkatkan. 1, 2, 3.
2: Rasa kepedulian diwujudkan oleh musisi Jogja Peduli dengan memberangkatkan 3 truk bantuan menuju Reo Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang. Bantuan berupa 18 ton beras serta berbagai kebutuhan pokok tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana. Penggagas kegiatan yang juga personel grup NDXAK Yunanda Frisna Damara mengungkapkan, bantuan ini berasal dari donasi yang dihimpun usai pelaksanaan konser amal pada 1 September lalu. Total donasi yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp812,06 juta. Selain bantuan sosial, rasa kepedulian juga diwujudkan dengan mengirimkan relawan untuk memantau kondisi di lapangan. Langkah tersebut demi memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan optimal. Pria yang akrab disapa Nanda ini pun memastikan penggunaan dana donasi akan dilaporkan secara transparan.
3: Perjalanan kita masih panjang, kita masih akan fleksibel di sana. Nanti relawan dari musisi Jogja Peduli tadi pagi sudah terbang ke NTT 3 orang. Besok Senin kita akan masuk perwakilan dari teman-teman ini semua. Terus nanti kebutuhan pokok lainnya akan kita belikan secara mendadak di sana. Insya Allah secara keuangan, transparansi, insya Allah akan kita share keluar masuk uang hasil donasi ini. Jadi doakan kita, dukung kita terus agar kita bisa berbuat baik, kita bisa amanah untuk semuanya.
2: Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberikan apresiasi kepada musisi Jogja Peduli yang telah menggalang dana demi membantu saudara setanah air yang tertimpa musibah. Bantuan ini menjadi bukti bahwa gerakan kemanusiaan dapat lahir dari masyarakat dan komunitas. Menurutnya, kepedulian tersebut merupakan bagian dari karakter masyarakat DIY yang memiliki tradisi kuat dalam aksi-aksi kemanusiaan.
4: Bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu daerah relawan kemanusiaan terkuat di Indonesia. Yang salah satu bentuknya ini, relawan kemanusiaan, bahkan para musisi kita ini juga punya kepedulian dan mereka adalah relawan-relawan kemanusiaan. Ini satu hal yang patut kita syukuri, inilah kebudayaan kita. Jadi kebudayaan itu bukan hanya seni, tetapi sampai pada karakter, pandangan hidup, solidaritas, itu juga kebudayaan.
2: Pengiriman 3 truk bantuan ke NTT tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan kepedulian, melainkan sebuah langkah awal. Animo masyarakat yang tinggi membuka peluang untuk kembali menggelar kegiatan serupa pada tahun depan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan Indonesia Menyapa Pagi. Tentunya masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi, perbincangan, dan juga laporan dari para reporter. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial kami @rriprograma3, dan Anda bisa terus tidak hanya mendengar tapi juga menyaksikan melalui layar RRI Net. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi-santi, om namo buddhaya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto,

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar pemirsa yang baru saja bergabung di Pro3 Radio Republik Indonesia, terima kasih karena Anda selalu setia bersama kami. Dan menjalani 81 tahun, kali ini kami akan hadir di spesial 11 September. Dan pendengar, jika kita bicara bahwa kita tidak hanya sedang merayakan angka, namun merayakan napas, cinta, kesetiaan yang telah berjalan 81 tahun, sekali di udara tetap di udara. Dan kalau kita memejamkan mata sedikit, di tahun 1945, kurang dari sebulan setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang saat itu masih dirundung ketidakpastian. Sekelompok anak muda dipimpin oleh Dr. Abdurrahman Saleh menolak untuk diam, mereka tidak punya studio yang megah, mereka tidak punya pemancar yang canggih, dan yang mereka miliki hanyalah semangat keberanian dan tekad agar suara Indonesia harus tetap terdengar. Dari corong-corong radio sederhana di dalam sebuah laboratorium di Rumah Sakit RSCM. Ternyata semangat itu tak pernah hilang, api perjuangan dari tahun 1945 tentunya masih menyala. RRI saat ini bukan sekedar media, namun sahabat setia yang hadir di semua platform. Dan kami juga menghadirkan berbagai hal yang sangat spesial. 5 topik pagi hari ini contohnya adalah bagian dari perjalanan RRI yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah tantangan disrupsi dan mediatisasi. Kemudian juga bagaimana wajah RRI di mata publik. Yang ketiga, Polda Banten menyiapkan pos antemortem antisipasi hasil pencarian jurnalis yang hilang dalam peliputan anak Gunung Krakatau. Dan kemudian juga ada QRIS yang menjadi celah baru deposit judi online. Kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah juga masih akan terus kami hadirkan. 0213844545, 0213866712, 0213862375, 0213523172. Silakan untuk Anda yang ingin memilih topik-topik tersebut, ingin menyampaikan juga pesan-pesan di hari spesial ini, ataupun juga Anda ingin menitipkan pertanyaan dengan narasumber, kami berikan kesempatan. Melalui WhatsApp juga ada di 081399399888. Dan pendengar, ada beberapa hal juga yang nantinya akan kami update untuk Anda dari kondisi kebencanaan di berbagai wilayah di tanah air. Tidak hanya itu, beragam acara dan kemeriahan dalam rangka Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia juga akan kami informasikan untuk Anda. Silakan Anda boleh memilih topik-topik yang ada tadi dan juga disertai dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas maupun juga informasi lainnya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli yang ternyata sudah bergabung, langsung saya sapa. Pak Kendi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dirgahayu RRI yang ke-81.
0: Terima kasih Pak Kendi, terima kasih juga selalu menelpon jauh-jauh dari Toli-Toli ini.
1: RRI bersama rakyat berdaulat adil dan makmur.
0: Amin.
1: Iya. Ibu Resti.
0: Hadir.
1: Di Toli-Toli RRI-nya juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Selalu diberitakan di RRI.
0: Tapi Pak Kendi ikut nggak kalau ada kegiatan di RRI?
1: Cuma pantau lalu melalui berita, melalui newsnya, beritanya.
0: Oh iya, oke. Okay. Siap. Pagi ini mau pilih topik yang mana? Mau kasih tahu dulu informasi cuaca, silakan.
1: Iya, cuacanya ini alhamdulillah cerah berawan. Dan insya Allah sebentarnya ada sholat apa ya dari Kemenak untuk meminta hujan. Ya kan?
0: Sholat istighosah?
1: Istighosah, ya. Ibu Resi, itu yang tentang judi online apa tadi?
0: Tentang apa?
1: Kalau nggak salah judi online.
0: Tentang QRIS. Sistem pembayaran yang memakai scan barcode QRIS saat ini menjadi salah satu celah deposit dalam judi online.
1: Seperti apa itu baru dengar lagi ya, seperti apa pembahasan. Mau dengar seperti apa, kajiannya, pembahasannya, apa semua. Pokoknya mau diikuti lah.
0: Okay.
1: Kira-kira jam 11 atau jam 10 ya, kira-kira itu pembahasan. Oke, makasih Bu Resti Rustarto.
0: Selamat pagi, terima kasih. Dari Toli-Toli kita menuju ke Makassar, Pak Wibi, pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Pak.
2: Iya, Makassar cerah ini, pagi.
0: Cerah ya, pagi ini ya. Sama, ya, di Jakarta juga cerah.
2: Iya, saya ucapkan selamat hari RRI yang ke-81 ya.
0: Terima kasih Bapak.
2: Saya itu mendengarkan RRI sejak tahun 62 Mbak, 63. Wow. Waktu itu masih MBSW belum ada, sekarang kayak begini nih. Mm-hmm. Satu kampung Mbak, satu kelurahan itu yang punya radio paling banyak 2-3 orang, 4 orang lah. Termasuk orang tua saya sudah punya radio. Barang langka itu hari, tahun-tahun 60-an itu barang langka radio Mbak. Okay. Satu orang itu dikerumuni orang apabila ada pidato ya Bung Karno, semua rumahnya.
0: Okay. Nah, kemudian Pak Wibi, tapi saya ingin tanya. Dari waktu Pak Wibi mendengarkan RRI sejak tahun 63 sampai hari ini, apa sih yang membuat Pak Wibi tidak meninggalkan RRI?
2: Ya karena RRI ini boleh kata cocok bagi saya lah ya. Mm-hmm. Berita-beritanya itu pasti akurat. Tidak
0: Oke, terima kasih. Ya.
2: Kemudian sekarang ini Makassar masih krisis air bersih, BBM masih krisis juga di Makassar sampai sekarang ini.
0: Oh, oke. Baik. Dan belum ada,
2: ya?
0: Maksudnya kenapa, krisis ini adalah antriannya selalu mengular begitu Pak di SPBU-SPBU?
2: Iya mengular, baru itu langka, tidak ada penjual botolan, tidak ada di Pertamina ini. Pokoknya harus ke SPBU, SPBU-nya mengular panjang sekali, kadang-kadang malah yang di belakang tidak kebagian.
0: Oke, baik. Ya, ya.
2: Saya pilih yang nomor 4 Pak.
0: Pilih nomor 4, kenapa tuh?
2: Ya, saya dengar saya nanti bagaimana komentar narasumber.
0: Baik, sehat selalu Pak Wibi. Terima kasih. Dari Makassar kita ke Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama saya nada suara rendah.
0: Karena belum dipancing sama Pak Udin. Ntar lagi kalau dipancing jadi tinggi nadanya.
3: Oke.
0: Sehat Bapak.
3: Alhamdulillah sehat, bisa sehat.
0: Alhamdulillah, kalau dengar suara Pak Udin mah selalu sehat.
3: Gimana?
0: Kalau dengar suaranya Pak Udin pasti selalu sehat.
3: Ya alhamdulillah, terima kasih.
0: Gimana pagi ini mau pilih topik, mau menyampaikan sesuatu ke RRI?
3: Nomor satu. RSCM adalah tempat lahir saya, berarti RRI itu punya saya dan seluruh rakyat Indonesia. Gitu.
0: Oh, oke, okay. Baik. Saya juga baru dapat dengar ceritanya nih dari anaknya Pak Yusuf Rono Dipuro.
3: Itu
0: kalau saya bagikan.
3: Iya, ya semoga RRI semakin mantap, gitu ya.
0: Oke, okay. Itu saja, Bapak.
3: Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Boyolali yang memilih hanya bercerita mengenai RRI, kita ke Cirebon. Ada Bu Indra. Selamat pagi, Bu Indra.
4: Selamat pagi, Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cirebon mendung. Semendung hati Bu Indra.
0: Kenapa?
4: Karena sepertinya hari radio dan kemarin tanggal 9 September hari olahraga itu semaraknya tidak seperti dulu-dulu Mbak Risti.
0: Kenapa tuh bisa bilang begitu?
4: Iya, acara-acara untuk memperingatinya.
0: Oh, efisiensi Bu Indra.
4: Oh ya.
0: Saya ini nih, saya nambahin jawaban padahal enggak tahu juga jawabannya kenapa ya sebenarnya ya. Tapi kalau sering dengar-dengar katanya efisiensi yang lagi hits bahasanya sekarang.
4: Oh iya, iya. Tapi biar bagaimanapun kita berharap RRI ini sekali di udara tetap di udara. Iya, karena berita-berita akurat yang sekarang istilahnya hoax itu tidak didapat di RRI. Jadi dari mulai bangun pagi mendengarkan Mutiara Pagi sampai dengan dulu Bu Indra SMP itu berangkat ke sekolah, nanti pulang dari sekolah mendengarkannya RRI. Iya, sampai sekarang.
0: Baik, kalau gitu. Itu saja?
4: Iya, dan prihatin dengan jurnalis yang di dekat Pulau Rakata hilang itu. Ya mudah-mudahan tersesat, tapi masa 3 hari sudah tidak ada beritanya ya Mbak Rizia. Jadi
0: berharap
4: terbayang
0: ada
4: juga keprihatinan dulu waktu mula-mula RRI didirikan itu tanpa kepastian. Ya, itu sesuatu yang tidak pasti, itu membuat kita deg-degan, dan tapi bahagianya akan bertambah bila yang diharapkan kita dapat. Begitu Bu, Mbak Risti, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi Ibu. Dari Cirebon kita ke Sibolga. Pak Matauli, selamat pagi.
5: Ya, Assalamualaikum. Pertiga, salam saya tanggung Mbak Risti, Ritsato.
0: Siap, Bapak. Selamat pagi.
5: Malam hujan ini, deras Mbak Risti.
0: Oh, ini yang ditunggu-tunggu, didoakan semua orang supaya langit juga lebih hangat, begitu katanya ya.
5: Lebih basah. Tapi bekas longsor bencana Bandang kemarin masih belum tuntas-tuntas juga.
0: Oh.
5: Bekas longsorannya, jalan-jalannya, itu sih yang ditakutkan.
0: Iya, iya, betul.
5: Tapi mudah-mudahan lah nanti pemerintah cepat tanggap ya menyelesaikan ini, karena memang bencana di negara kita yang berturut-turut, Mbak Riki ya, nggak ada habis-habisnya. Ah, anggaran keluar lagi. Ah, seperti tadi mendengar apa namanya hari ulang tahunnya Gerhayu Pro 3 yang ke 81 Mbak Riki ya, sudah ini ya sudah.
0: Iya, tidak hanya Pro 3 tapi RRI secara keseluruhan begitu. Jadi ada Pro 3, ada Pro 1, Pro 2, Pro 4 begitu Pak Matauli. Iya. Tapi ya, Pak Matauli emang setianya sama Pro 3 nih saya tahu.
5: Artinya gini, memang ada hari radio sedunia ya. Mm-hmm. Radio ini berperan bagi kita juga waktu pahlawan kemerdekaan ya. Menyuarakan itu suaranya Pak Karno waktu bom Hiroshima Nagasaki dimampatkan oleh pahlawan-pahlawan kita ya, supaya mendengungkan kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kan, gitu, bukan undang-undang. Dan ya profesi apa ini, radio ini juga menjadi pahlawan demokrasi ya, pilar demokrasi ya, pers dan media, karena disitulah masyarakat mendapatkan validasi nilai kebenaran berita ya, dengan narasumbernya dari akademisi, dari yang lain. Dan kalau saya bisa sematkan istilah kepolisian ya, promoter dan presisi Mbak Risti ya.
0: Iya.
5: Ya, profesional, modern, terpercaya gitu ya kan. Prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Ya, memang ini nggak jauh-jauh lah dari ya, semangat dan nasionalismenya radio ya. Selalu hadir di rakyat terdepan, memberitakan di tempat kejadian perkara juga ya kan.
0: Yeah.
5: Kita kemarin berduka cita itu terhadap jurnalis yang di Krakatau ya.
0: Yeah.
5: Ya, mudah-mudahan ditemukan ya, kalaupun mereka meninggal di tempat bekerja ya, semoga amal ibadahnya, pengorbanannya menjadi apalah, okay, menjadi teladan di kita masyarakat. Jadi nanti kita dengarlah bagaimana tantangan dan ancaman, mungkin peluang, karena sekarang banyak hoax ya.
0: Iya.
5: Ya, ini juga harus menjadi PR-nya pers dan media di tengah seperti ini. Baik. Dan itu juga harapannya supaya Qiris, itu kan aplikasi berbayar yang Indonesia buat ya. Kemarin Pak Prabowo bilangin mau membuka 200 juta rekening ya baru untuk warganya dengan dana APBN. Mudah-mudahan yang permasalahan perbankan kita kemarin ya, seperti judol-judol ya kan, perbankan yang kolaps itu juga menjadi PR sama Pak Prabowo, mumpung momentumnya
0: pas ya.
5: Salam sehat tangguh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sibolga kita ke Minahasa Selatan. Pak Cliff, selamat pagi.
6: Hai, selamat pagi RRI Pro 3.
0: Selamat
6: yang
0: pagi.
6: Yang selalu mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Risti?
0: Baik, semangat baik, pagi, baik. Ya. Wah, itu udah saya jawab 3 kali tuh, baiknya.
6: Pak iya, Cliff. Aku mengikuti, karena kan ini hari kan hari ulang tahun RRI kan ke-81. Jadi,
0: benar
6: juga semangat loh. Semangat.
0: Terima kasih Pak Cliff yang selalu setia juga bersama RRI. Pagi ini Pak Cliff mau cerita tentang Minahasa dulu atau mau langsung ke topik nih?
6: Kalau Minahasa di tempat saya cerah, udah hampir 3 bulan kan belum turun hujan. Tapi sudah merindukan air hujan gitu, tapi sampai sekarang belum ada gitu, belum pernah. Setetes pun belum pernah.
0: Mungkin
6: sama dengan yang lain kali.
0: Sama ya. Dengan yang lain ya. Ini memang masuk ke musim kemarau begitu. Lalu Pak Cliff mau pilih topik yang mana atau mau menyampaikan sesuatu tentang RRI dalam selama ini menjadi pendengar?
6: Oke, mewakili saja ya pilihan 1-5, tapi saya menyampaikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. tentu harapan kita semua rakyat Indonesia, bapak pendengar setia RRI, RRI selalu konsisten menyampaikan informasi atau berita agar betul-betul diterima dan sampai ke telinga para pendengar masyarakat yang betul-betul sangat bermanfaat karena RRI yang selalu dipercaya oleh para pendengar.
0: Terima kasih.
6: Jadi,
0: itu saja.
6: Dan selalu berkreasi, kreativitas harus ditingkatkan agar semua masyarakat pendengar setia lebih kreatif juga. Karena berpengaruh juga ketika mendengarkan RRI, orang-orang itu lebih kreatif juga loh, gitu.
0: Contohnya gimana tuh maksudnya habis dengerin RRI jadi kreatif?
6: Contoh, pelaku-pelaku usaha. Ketika kita sudah mendengarkan RRI yang selalu mensupport, memotivasi, kita selalu mendapat inspirasi, ide, gagasan.
0: Baik, kalau gitu. Dicatat, apapun terima kasih.
6: Jadi ini RRI sangat berkontribusi dengan kita masyarakat karena hal-hal apa yang kita tidak jadi tahu dan kita betul-betul jadi kreativitas dan terus jadi cerdas.
0: Siap. Begitu. Terima kasih Pak Cliff. Selamat pagi. Dari Minahasa Selatan kita ke Samarinda. Pak Soan, selamat pagi.
7: Selamat pagi temanku.
0: Selamat pagi kawan.
7: Panas 2 kali.
0: Dingin 3 kali.
7: Ya soalnya kalau orang bilang panas cuma sekali, sekarang ini panasnya 2 kali.
0: Oh ya, dingin juga 3 kali, tapi di studio aja.
7: Ya, itu bikin rumah jadi listrikku jadi nambah nih bayarnya ini. Gitu listrik.
0: Saya aduh, udah nggak berani jawab udah kalau udah ngomongin tarif nih. Nah,
7: jadi itu karena masalahnya bagaimana ya? Dalam rumah terus, nggak boleh keluar.
0: Ya,
7: keluar pakai masker, takut dan sebagainya.
0: Akhirnya masih terasa bagaimana sekali ya Pak ya, asap dari...
7: Iya, betul Mbak Risti, betul-betul. Ini sekarang saya ini kan lagi flu ya, pileknya. Itu mungkin karena ISPA ya.
0: Oh, oke. Okay.
7: Mungkin ya, tapi kan kita belum tahu. Ini kan hanya, saya ini kan sok pintar aja gitu ya.
0: Tapi ya, biasanya asap pekatnya ini di jam-jam berapa sih Pak Soan?
7: Siang ke sore.
0: Oke, okay. Ya.
7: Tapi
0: ya,
7: sekarang untuk beberapa hari sudah berkurang ini Mbak Risti ya.
0: Oh,
7: sudah
0: alhamdulillah ya. Mudah-mudahan terus membaik.
7: Cuma gitu. Sungai Mahakam sekarang sudah intrusi air laut ya.
0: Oh. Okay.
7: Jadi sudah melewati kota, sudah sampai ke hulu sudah. Jadi dia masuk. Jadi sekarang kita air itu mengalirnya bergiliran.
0: Ya.
7: Baik. Ya, alhamdulillah di rumah ini kan selain daripada perumdam, ada sumur bor juga gitu.
0: Oke. Ya. Jadi pagi ini Pak Soan mau menyampaikan
7: saya
0: apa
7: milih
0: atau memilih?
7: Selamat ulang tahun kepada RRI ya.
0: Terima kasih.
7: Semoga RRI ini pemberitaannya tambah berani, tambah dewasa gitu.
0: Siap, kalau ada Pak Soan yang mengawal. Itu saja, terima kasih banyak gini, Bapak.
7: Apa belum, itu? Belum, sebentar lagi. Kita mengharapkan orang-orang muda di pemberitaan di RRI itu, karena kan berita ini kan langsung ya, tanpa difilter ya, kadang-kadang itu kan beda dengan yang lain-lain. Kita dengar langsung berita itu, tanpa difilter, itu bagus. Cuma kita mengharapkan pada mereka-mereka yang muda ini, talenta-talenta muda ini, jangan takut dalam pemberitaan, dalam memberikan narasi-narasi itu ya. Apalagi yang saya terus terang aja Mbak Risti, saya sekarang sudah tidak mendengar RRI Pro 1 lagi.
0: Oke.
7: Okay. Karena orang-orangnya itu teknik komunikasinya tidak menghargai informasi yang diberikan orang lain.
0: Oke, okay, nanti saya akan catat, saya akan teruskan informasinya. Begitu ya, Pak Soan ya.
7: Karena kita mengharapkan informasi yang kita berikan jangan diadu dengan dia membaca internet, dia membaca di situ tentang visual intelligence itu, diadunya dengan itu.
0: Oh, artificial intelligence AI ya. Oke, okay, baik, saya catat, saya teruskan. Ya. Terima kasih banyak Pak Soan, selalu menjadi pendengar setia. Dari Samarinda kita ke Banyuwangi ada Pak Doni. Pak Doni pagi.
8: Halo, selamat pagi Mbak Risti Lestanto.
0: Siap.
8: Saya.
0: Iya, gimana Pak Doni? Alhamdulillah kalau dengar suara Pak Doni sehat.
8: Alhamdulillah, Banyuwangi seperti yang kemarin masih panas karena 3 bulan belum diguyur hujan sama sekali.
0: Seperti daerah yang lain ya.
8: Ya, tapi seperti daerahnya Pak Soan juga lah. Tapi enggak, ya alhamdulillahnya kalau Pak Soan ada asap, kalau di sini nggak ada asap.
0: Iya. Pak Doni, pagi hari ini mau menyampaikan sesuatu tentang RRI atau mau pilih langsung topiknya?
8: Aku pilih itu aja, mengucapkan selamat hari ulang tahunnya RRI aja. Baik. Saya setuju dengan Pak Soan, saya sekarang malas ngedengerin itu. Pro satu karena apa? Mendapatkan telepon dari pendengar, informasi dari pendengar itu ya seperti Pak Swan itu tadi lah Mbak ya.
0: Oke.
8: Okay. Gak terlalu terus apa? Dia itu kadang-kadang memilih main-mainan HP seperti itu lah. Makanya kalau
0: baik.
8: Kerja ya kerja seperti itu aja. Lah.
0: Terima kasih ya, banyak Pak Doni saat pagi.
8: Tahun-tahun ketiga tambah informasi tambah aku.
0: Dari Banyuwangi kita ke penelpon terakhir Pak Cidar di Lok Sumawe. Pak Cidar, pagi.
9: Pagi Mbak Rizky, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Oke Mbak Rizky, aman-aman ya cuaca di acara acara Lok hari ini. Langsung saja Mbak Rizky, dalam pokok acaranya. Seiring hari ini 11 September ya. Selamat HUT ya RI yang ke-81 beriringan dengan HUT kemerdekaan kita di tanah air di Nusantara ini ya. Mudah-mudahan perjalanan RRI, saya lebih suka menyebut ini media perjuangan ya, Mbak Rizky.
0: Media perjuangan, oke.
9: Okay. Ya, ya, karena seiring waktu saat itu yang memberitahukan terutama radio-radio yang paling tertua kalau di Aceh namanya itu Rimba Raya ya. Cuman saat ini tinggalkan dengan saja dibikin tunggu. Dibikin tubuhnya di belantara sana di Bundar Meriah di Kabupaten Aceh Tengah.
0: Okay,
9: mudah-mudahan satu sejarah ini saya mohon narasumber nanti bangkitlah ya, bangkitlah nama-nama radio perjuangan tempo dulu yang memberi kepada dunia berita yang paling apa itu yang paling menyejukkan dan paling membangkitkan semangat perjuangan bangsa ini, salah satunya Rimba Raya.
0: Oke, okay. Itu saja.
9: Kepada dunia,
0: ya.
9: Menuju kepada dunia bahwa Indonesia ini masih ada, Indonesia ini masih ada dengan radio tersebut. Mohonlah ini seperti generasi ini tahu siapa mana-mana radio-radio yang saat itu yang memberi perjuangan kepada bangsa ini yang berarti ya.
0: Baik, mohon kalau begitu. Generasi
9: kita ini tahu, generasi kita tahu.
0: Terima kasih, Bapak.
9: Okay. Ya. Terima kasih, terima kasih.
0: Dan penelpon dari Lok Sumawe tadi menutup beberapa penelpon yang cukup banyak kami terima pagi hari ini. Dan terima kasih untuk semua ucapan, semua perhatian, semua saran, masukan yang selalu Anda berikan untuk kami. Kali ini kita akan jelang Warta Berita pukul 7 dengan kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam